0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan membahas berkaitan dengan mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat. Anda sahabat MK, apakah melihat daerah Anda termasuk dalam titik rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Atau menurut Anda sahabat MK, hal apa yang sebetulnya paling dikhawatirkan dari kebakaran hutan dan lahan ini? Apakah adanya polusi udara sehingga mengganggu kesehatan atau berkaitan dengan kerusakan ekosistem sahabat MK dan lain sebagainya? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan diskusikan lebih lanjut bersama dengan reporter dari tim Kamar Berita MK FM yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama dengan kita, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini kalau kita bicara soal kebakaran hutan dan lahan, bahkan sampai pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan seluruh aktivitas pendakian gunung dan hutan selama musim kemarau ya sahabat Dafa ya. Hal ini ternyata menjadi sebuah langkah antisipasi yang diikhtiarkan untuk bisa menekan resiko kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Karena kalau mendaki gunung apalagi camping, ini biasanya ada api unggunnya, sahabat MK, yang mana larangan tersebut ini juga sudah dituangkan dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau ini, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat MK dan juga sahabat Syifa, di mana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun juga mengatakan bahwa kondisi kering saat musim kemarau membuat kawasan pegunungan dan juga hutan lebih rentan untuk terbakar. Aktivitas manusia termasuk juga pendakian dinilai dapat juga meningkatkan risiko munculnya titik-titik api, sahabat MK. Melalui kebijakan tersebut, di mana pemerintah kabupaten ataupun juga kota, pengelola taman nasional

0: nasional serta juga instansi terkait diminta untuk dapat memperketat pengawasan di seluruh akses menuju kawasan, baik itu gunung maupun juga hutan, sahabat MK. Pihaknya pun juga meminta bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan juga lereng gunung untuk dapat meningkatkan kewaspadaan serta juga menghindari aktivitas-aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, sahabat Syifa.
1: Ya, selain pengawasan yang dihadirkan dari pihak pemerintah daerah, juga diminta untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat khususnya dan membangun koordinasi cepat untuk mengantisipasi apabila muncul titik api, sahabat MK. Dan untuk kebijakan khususnya larangan tadi ya mendaki gunung, sahabat MK, atau membakar sampah misalnya nih di sekitar lereng-lereng, ini diberlakukan selama musim kemarau sebagai upaya menjaga kawasan hutan, pegunungan, dan juga ekosistem Jawa Barat dari ancaman kebakaran. Karena kalau dilihat dari datanya sendiri, kebakaran hutan dan lahan ini mulai menjadi ancaman di Jawa Barat. Ada sekitar 132 kejadian karhutla, sahabat MK, di wilayah Jawa Barat hingga 24 Agustus kemarin, yang membakar sekitar 196 lebih hektar lahan, sahabat MK. Dan tentunya situasi tersebut membuat Gubernur Jawa Barat meminta pemerintah daerah agar mengambil langkah pencegahan lebih tegas. Salah satu yang menjadi perhatian tadi ya adalah aktivitas pendakian gunung, sahabat MK.
0: Iya, di mana aktivitas manusia, sahabat MK, menjadi salah satu faktor yang juga harus diwaspadai. Seperti halnya ada puntung rokok ataupun juga api yang tidak dikendalikan, ini pun juga berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika kondisi vegetasi mengering akibat cuaca panas ataupun juga di musim kemarau, sahabat MK. Bukan hanya kawasan pegunungan, di mana pihak terkait pun juga menyoroti adanya potensi kebakaran di tempat-tempat pemrosesan akhir ataupun juga TPA sampah. Kemudian juga pihaknya pun meminta pemerintah kabupaten dan juga kota untuk dapat juga terus meningkatkan langkah mitigasi untuk mencegah api muncul dan juga terus meluas, sahabat MK. Karena kalau kita lihat, sahabat Syifa, ini pun juga disampaikan oleh Badan Kesatuan Pemangku Hutan atau BKPH Lembang yang juga menyatakan masih menunggu arahan terkait dengan adanya Kesatuan Pemangku Hutan ataupun juga KPH Bandung Utara terkait implementasi dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, sahabat MK. Surat edaran tersebut juga ini berisi berkaitan dengan instruksi penutupan kegiatan atau bahkan juga aktivitas di kawasan hutan guna untuk dapat juga mengantisipasi risiko-risiko kebakaran selama musim kemarau tiba, sahabat Syifa.
1: Ya, dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, sahabat MK, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BBKSDA Jawa Barat sendiri, ini juga serta Bupati dan Wali Kota, Gubernur menekankan bahwa aktivitas pendakian menjadi salah satu pemantik utama kebakaran hutan di tengah kerentanan alam saat musim kemarau. Karena tadi ya, selain api unggun, ternyata puntung rokok, sahabat MK, ini menjadi sesuatu yang cukup mengkhawatirkan kalau dibuang sembarangan. Jadi ini menjadi himbauan yang cukup tegas, sahabat MK, melihat kondisi alam saat ini, di mana Gubernur juga meminta agar pihak terkait untuk melarang seluruh aktivitas pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat serta kegiatan lain yang berisiko memicu bencana kebakaran. Selain larangan fisik sendiri, ada surat tersebut juga menginstruksikan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat sekitar hutan khususnya, dan juga koordinasi mitigatif yang cepat dengan pemerintah daerah setempat. Dan oleh sebab itu, kebijakannya juga dihadirkan dengan adanya peningkatan patroli dan pengawasan, sahabat MK, khususnya di wilayah Lembang, Parongpong, hingga Cisarua sejak memasuki musim kemarau. Dan upaya pencegahan ini juga dilakukan secara reguler ya, untuk meminimalisasi potensi titik api. Dan selain patroli sendiri, BKPH Lembang ini juga rutin memberikan edukasi kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar hutan agar tidak melakukan tindakan yang memicu api, sahabat MK. Seperti adanya pemasangan papan imbauan, ini juga sudah dilakukan ya, dengan melibatkan Polres Cimahi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Polisi Hutan, juga pengelola objek-objek wisata, sahabat MK dan juga sahabat Dava.
0: Iya, di mana terkait dengan keberadaan lokasi wisata di dalam kawasan hutan, di mana pihak terkait pun juga menilai bahwa aktivitas di area tersebut ini relatif lebih mudah dikendalikan. Hal tersebut juga dikarenakan adanya pengelola resmi yang juga bertanggung jawab memantau keamanan kawasan secara langsung, sahabat MK. Kemudian juga berkaitan dengan adanya hal tersebut, ini sahabat MK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mencatat bahwa Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan jumlah kejadian kebakaran hutan dan juga lahan ataupun juga karhutla terbanyak di Provinsi Jawa Barat hingga dengan akhir Agustus 2026. Disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat yang juga menyampaikan bahwa data tersebut merupakan hasil pembaruan terakhir per 27 Agustus 2026 kemarin, sahabat MK. Dari seluruh wilayah di Jawa Barat, Sumedang ini menempati posisi teratas dalam jumlah kejadian karhutla tersebut, ini sahabat Syifa.
1: Ya, ternyata tidak hanya Sumedang, sahabat MK. Beberapa kabupaten lain juga mencatat jumlah karhutla yang cukup tinggi. Seperti di urutan kedua ada Majalengka, kemudian Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Subang. Dan secara keseluruhan, BPBD Jawa Barat sendiri mencatat adanya 138 kejadian karhutla yang tersebar di berbagai daerah. Ini tentu perlu kita tingkatkan kewaspadaan juga ya, sahabat MK dan juga sahabat Dava. Ya. Dan silahkan Anda juga bisa berbagi, bergabung, menyampaikan sudut pandang Anda, sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah daerah Anda ini menjadi salah satu titik yang rawan terjadinya karhutla, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan, dan menurut Anda hal apa yang paling dikhawatirkan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu? Silakan, kami nantikan atensi sudut pandang Anda, dan insya Allah kita akan hadirkan juga informasi lebih dalam. Kita akan bahas bersama dengan Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia Nasional atau FK3I Nasional, sahabat MK, bersama dengan Pak Dedi Kurniawan sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah
7: adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Terima kasih sahabat MK sudah masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita masih berbincang ya berkaitan dengan waspada kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat sahabat MK, karena tadi ternyata di Jawa Barat sudah ada 132 kejadian karhutla. Ini menjadi angka yang tidak sedikit, apalagi yang sudah membakar total lebih dari 190-an hektar lahan sahabat MK. Silakan Anda juga bisa bergabung menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah di wilayah Anda terjadi ataupun menjadi salah satu titik yang rawan terjadinya karhutla sahabat MK? Dan kalau memang iya, ini apakah tadi ada sudah ada edukasi ataupun juga himbauan dari pihak-pihak terkait? Dan kalau Anda sendiri melihat apa yang kemudian paling dikhawatirkan dari adanya kebakaran hutan dan lahan? Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK, dan insya Allah hari ini kita akan gali lebih jauh bersama dengan koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Nasional bersama dengan Bapak Dedi Kurniawan yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Pak Dedi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedi sudah berkenan untuk ikut berdiskusi, berbagi ilmunya, berbagi pandangannya di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Di studio ada saya, sahabat Syifa Harunisa, dan juga rekan reporter sahabat Dava, Pak Dedi. Izin untuk menggali informasi ya, kali ini kalau berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat. Sebetulnya bagaimana kondisi terkininya begitu Pak Dedi? Wilayah mana saja yang kemudian perlu untuk mendapat perhatian lebih karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi kalau dari pantauan FK3I Nasional ini Pak?
1: Ya, kalau untuk wilayah di Jawa ya, khususnya Jawa Barat mungkin, itu memang kebakaran itu banyak terjadi di beberapa titik area lokasi pendakian. Di kawasan konservasi, di Taman Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, juga di beberapa titik di kawasan yang berbatasan dengan kawasan konservasi, yaitu hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani ya. Jadi di luar kawasan itu memang rata-rata perkebunan-perkebunan yang memang cukup terkendali dan cukup terjaga, tapi di dua kawasan itu banyak terjadi kebakaran di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini harus menjadi perhatian pengelola tentunya, dan apresiasi buat Pak KDM yang sudah bikin himbauan, yang diharapkan juga Pak Gubernur ini juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman di pemerintah pusat ya, sebagai pengelola atau pengelola atau penanggung jawab kawasan ya. Walaupun di wilayah Jawa Barat, tapi pengelolaannya ada di pusat ya, seperti Taman Nasional itu kan di BKSDA. Kalau di Sumedang itu kan ada Taman Buru Masigit Karembi itu kan. Itu kelola teman-teman di BKSDA, jadi UPT Kementerian Kehutanan. Harapan kami dalam konteks memitigasi kerawanan ini, selain tadi menghimbau masyarakat yang memang setiap saat yang kami lihat juga sebetulnya ujung tombak yang berjuang di lapangan sebetulnya teman-teman masyarakat, PPBD, dan pengelola yang lainnya, dan unsur masyarakat adalah unsur yang sangat penting di sini dalam konteks kebakaran ya. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita juga bisa menghimbau terhadap masyarakat, jangan sampai masyarakat juga ada beberapa di wilayah yang ya setiap ada kebakaran imbasnya terkena, tapi pada saat ada pengelolaan ya mereka tidak pernah terlibat hal-hal seperti ini juga. Penting di garis bawahi ya, ini juga menjadi perhatian kami ya, agar bagaimana tanggung jawab masyarakat terhadap kawasan apabila kawasan itu juga punya manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat selain manfaat-manfaat yang sudah didapat begitu kan.
2: Ya baik Pak Ridi, kalau tadi dilihat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan terjadi ini di beberapa lokasi juga seperti halnya pendakian, konservasi, atau bahkan juga di daerah dekat hutan lindung begitu. Lalu sebenarnya apa saja faktor utama yang memang memicu juga terjadinya adanya kebakaran hutan dan juga lahan di Jawa Barat ini Pak Dedi? Seberapa besar terkait dengan kontribusi aktivitas manusia begitu di area-area tersebut berkaitan dengan terjadinya kebakaran dan juga adanya kebakaran hutan dan juga lahan begitu di daerah Jawa Barat sendiri ini Pak Dedi?
1: Ya, walaupun sebetulnya belum pernah teridentifikasi atau digali secara utuh, karena secara umum rata-rata kebakaran ini terjadi di musim kemarau. Makanya rata-rata diakibatkan oleh suhu yang panas akan tetapi perlu kita ketahui gitu kan, dan perlu kita, kalau teman-teman mencoba merasakan dan pernah berada di lapangan, bahwa yang pertama adalah hutan Indonesia dan Jawa Barat sendiri adalah hutan tropis yang memang akan sulit terbakar apabila tidak ada sumbu. Jadi secara otomatis adalah kemarau ini bukan bagian dari faktor penting, akan tetapi aktivitas manusia yang memang biasanya itu yang memang harus kita kita perhatikan. Jadi semuanya itu faktornya akibat dari faktor manusia, apakah itu memang mungkin kebiasaan atau misalkan akibat dari kelalaian. Ya, kelalaian itu misalkan tadi membuang sampah sembarangan dan sampah itu memicu kebakaran, juga itu juga pernah bisa saja terjadi gitu kan. Dan itulah yang memang terjadi di kita. Jadi faktornya itu akibat dari perilaku manusia ya gitu kan.
0: Yeah. Dan kalau kita lihat ini memang luas lahan yang kemudian terbakar di Jawa Barat tidak sedikit ya, lebih dari 190 hektar Pak Dedi. Apa kemudian kalau melihat dari luasnya lahan yang terbakar terkait dengan dampak paling serius karhutla terhadap lingkungan di Jawa Barat? Bagaimana kemudian dampaknya kepada memang habitat yang menjadi habitat keanekaragaman hayati dan juga satwa? Apakah ini berdampak signifikan Pak Dedi akibat adanya kebakaran hutan dan lahan tersebut?
1: Ya, jadi kami sebelum masuk ke bulan Agustus ini juga sudah menghimbau terhadap teman-teman kader konservasi di seluruh Indonesia untuk mewaspadai terkait karhutla ini kan, jauh-jauh hari sebelum teman-teman di kehutanan ataupun teman-teman di provinsi juga bicara seperti ini, karena core-nya kami berada di aktivitas di situ. Namun kami melihat juga pada saat sorotan ini tidak jadi penting, juga teman-teman di kementerian juga kadang leha-leha ya. Teman-teman bisa lihat pada saat kejadian di Taman Nasional Gede Pangrango, kebakaran terjadi di Taman Nasional Gede Pangrango, itu wilayahnya bisa masuk Cianjur, Bogor, bisa masuk Sukabumi ya, tiga kota kabupaten itu. Taman Nasional Gede Pangrango ini juga kemarin, namun ada statement dari beberapa pihak juga yang menyatakan kebakarannya terkendali, sedangkan masyarakat sedang berjuang untuk memadamkan api di atasnya gitu kan. Itu juga sempat viral ya, dengan pejabat eselon satunya langsung. Kemudian juga di sisi lain juga hal-hal seperti ini juga sebetulnya bisa dimitigasi dan diantisipasi oleh pengelola ya tentunya. Sebelum ya tadi himbauan kalau Pak Gubernur kan lebih ke masyarakat karena ya tadi, tapi ini pengelola, bagaimana pengelola juga bisa mengajak ataupun bersama-sama masyarakat gitu dalam konteks memitigasi terjadinya kebakaran hutan. Yang paling pertama adalah ya waktu itu juga kami melihat beberapa trik ya, kalau memang di luar Jawa misalkan waktu itu Gunung Bromo itu kebakaran, setelah kebakarannya terkendali kemudian mereka buka lagi gitu kan. Seharusnya kan mereka sadar bahwa mau menjelang Agustus September mereka buka lagi gitu kan, dan pembukaan pendakiannya dipublish bahwa kebakaran sudah terkendali dan pendakian kami buka kembali gitu kan. Seperti layanan mereka itu bukan layanan dalam konteks layanan perlindungan konservasi akan, tetapi layanan wisata pendakian gitu kan. Tugas mereka kan sebetulnya melindungi kawasan begitu. Itu juga sempat kami kritik gitu. Jadi sebetulnya kesiapsiagaan di tahun ini ya, kami melihat kesiapsiagaan dari masyarakat ya setiap tahun gitu kan, itu kunci utama, Kang. Karena apa? Karena ujung tomat yang ada di lapangan sebetulnya yang dekat dengan kejadiannya masyarakat gitu kan. Nah, petugas-petugas yang sangat sedikit ini juga selalu dibantu oleh masyarakat, dan harapan kami sebetulnya ya pengelola khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian apa namanya, BUMN ya, seperti perhutani dan sebagainya, ini cukup pas, apa, sigap dan melakukan tadi patroli, kemudian komunikasi, bikin posko gitu kan. Kalau sudah kelihatan kalau misalnya titik-titik rawan kebakaran itu di mana saja gitu kan, sebetulnya mereka sudah punya peta itu. Kalau misalkan bisa apa, diidentifikasi, berarti kan titik itu harus ada barang yang standby dan sebagainya. Walaupun ya tadi dengan segala kemampuan dan resiko ya, jangan sampai standby di tengah-tengah kebakarannya di kiri kanan dia terjebak gitu ya.
2: Yeah.
1: Dan hal itu juga jangan sampai terjadi. Begitu.
2: Iya, baik. Pak Didi, kalau tadi melihat terkait dengan adanya beberapa faktor juga, terutama terkait dengan adanya kelalaian manusia begitu. Lalu seperti apa aspek hukum dan juga hal-hal apa saja memang perlu dikedepankan bagi para pihak-pihak terkait begitu, yang memang benar-benar sengaja membuka lahan ataupun juga yang menyebabkan adanya kebakaran tersebut. Bagaimana bentuk pengawasan yang tengah dihadirkan juga berkaitan dengan pembukaan lahan ataupun juga terkait dengan pengolahan lahan yang memang ini dikhususkan kepada lahan-lahan yang memang rawan untuk kebakaran ini, Pak Didi?
1: Oke. Ya, ini yang memang jadi sempat di tahun 2022 kami komunikasikan dengan kawan-kawan berhutani gitu ya. Mm-hmm. Karena kan di sana ada lembaga masyarakat hutan desa. Ini ada satu kejadian yang memang awalnya munculnya akibat dari tata kelola pertanian kita. Biasanya kalau misalkan kita sudah bersihin lahan, dikumpulin, kemudian dibakar gitu kan. Dan kebiasaan itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat petani dahulu yang memang seperti itu gitu kan. Dikumpulin kan, kalau nggak dikumpulin biasanya dikumpulin jadi humus, ada juga dikumpulin. Tapi kadang juga kita juga bukan iseng ya, kadang ini juga kalau udah sore kan, karena memang cuaca di sekitar kawasan itu agak dingin, sudah sore, pas ranting-rantingin sudah dibakarnya itu tanpa dia sadari dia bakar hanya untuk menghangatkan badan. Seperti itu yang memang sempat terjadi, kemudian merambat gitu kan. Karena apa? Karena lupa memadamkan pada saat mau pulang. Masalahnya di situ ya gitu kan. Jadi biasanya kalau misalkan api yang tadi dibuat itu bisa dikendalikan ya, karena kayak bikin penghangat badan di alam seperti itu kan. Namun tadi kalau sudah lupa mematikan atau dimatikan dan merasa sudah mati, tapi kita langsung pulang atau pergi, padahal sebetulnya masih ada panas api di dalam bekas bakaran tersebut, dan ketika pulang api sudah membesar, itu sempat terjadi. Ini memang agak sedikit sulit dalam konteks upaya tadi ya, karena memang berbeda dengan kawasan-kawasan di provinsi lain seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ya. Kawasan di kita itu memang rata-rata kebakaran itu akibat dari tadi kelalaian. Kalau misalkan unsur kesengajaan untuk pengelolaan lahan sih tidak ada. Rata-rata lahan di kawasan Jawa Barat ini tidak ada unsur kesengajaan seperti di provinsi lainnya ya. Akan tetapi tadi unsur kelalaian masih ada. Karena apa? Karena masih budaya dan budaya pertanian manual kita masih tadi ya, masih
0: dibakar,
1: tadi kan
0: ya,
1: dibakar gitu kan. Ya, kita juga sering mengalami dan sering melihat mungkin ya, gitu kan. Kalau misalkan kita main kemana ke kawasan-kawasan itu kan ada asap kecil gitu kan di beberapa titik ya. Nah itu kalau misalkan kita datangin gitu, ya kan jarang-jarang sekali juga. Kalau kita sering kita datangin, ternyata itu masih ada orangnya. Kalau misalkan memang sudah nggak ada orangnya, itu yang paling bahaya gitu kan. Kalau masih ada orangnya, di sini masih ada orangnya, ditungguin sampai mati. Dan itu dipastikan harus mati, karena itu hal itulah yang memang biasanya
2: micu
1: gitu ya. Pagi hari sampai sore hari kita bersihin lahan kita, kemudian sorenya kita kumpulin. Nah, begitu dibakar kita pulang gitu kan. Dengan asumsi ya tadi, kalau karena di area hutan tropis kita, asumsinya nanti terbakar karena mereka tuh tidak ada, hanya membakar tumpukan di sana, tidak ada remetan ke kiri ke kanan gitu kan. Tidak ada apa? Tidak ada sambungan lain untuk membakar kawasan lain gitu ya. Nah, itu. Jadi di tengah-tengah, biasanya kalau di sawah kan kayak gitu juga kan. Dia kebakar, dibiarin dan mereka pulang. Karena dari berapa pagi-pagi udah mati sendiri. Karena apa? Mati akibat habis sumber yang dibakarnya. Nah, habis sumber yang dibakarnya. Kalau teknologi, kalau adat budaya itu, kita ngebakar sesuatu di sesuatu tempat gitu ya, dibakar itu akan habis kebakaran ya. Itu pada saat bahan yang dibakarnya habis kan.
2: Iya.
1: Nah, saat itu pun yang memang kebiasaan-kebiasaan di pertanian kita, sehingga sebetulnya kebiasaan itu juga tidak bisa lagi ditolerir dengan, walaupun belum ada gitu, dengan cara menghimbau kepada dengan situasi saat ini gitu ya. Tadi angin masalahnya biasanya gitu kan faktornya. Kita ngebakar itu merasa tidak ada bahan yang akan tersolek untuk kebakaran, tapi karena ada angin ya, anginnya
0: jadi cepet menyebar ya.
1: Ya bisa saja angin itu ke kiri, di kirinya ada apa
0: bahan lain
1: terbakar, kemudian remet yang lain. Nah, itulah yang memang biasanya terjadi gitu kan. Faktor lainnya adalah tadi angin, kemudian sumbu-sumbu lainnya, sampah kayak kaleng gitu kan. Tiba-tiba ada api itu agak, ya tadi secara ilmuwan juga teman-teman di kehutanan juga nggak mungkin tiba-tiba ada api di hutan tropis kita gitu ya. Dan di Lembang tiba-tiba ada api gitu kan, di Lembang kalau nggak ada negaranya gitu kan.
0: Baik-baik. Iya Pak, mungkin terakhir ya sebagai penutup Pak Didi, karena tadi faktor kelalaian ini menjadi yang cukup banyak di wilayah Jawa sendiri. Langkah sederhana apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat untuk membantu agar kebakaran hutan tidak kembali terjadi akibat khususnya kelalaian tadi ini Pak Didi?
1: Ya, untuk saat ini sebetulnya hal-hal tersebut sudah sangat jarang terjadi karena tadi masyarakat sudah pernah merasakan dampak ya, permasalahannya di sana kan. Sebetulnya masyarakat itu pernah merasakan dampak, akhirnya dampaknya buat kena ke mereka juga kan gitu kan. Dan sebetulnya saat ini yang paling penting untuk saat ini gitu kan, dan seperti yang diinformasikan beberapa ratus titik kejadian dan luasan lahan yang terbakar di informasikan oleh penyata di bahwa sebetulnya permasalahan yang sudah ada itu rata-rata berada di kawasan yang memang sulit dikendalikan. Contohnya misalkan kalau kita prosesnya dalam pendakian itu pemadamannya juga akan sangat susah ya. Kita datang ke sana juga sebetulnya 3 hektar 2 hektar sudah bisa habis gitu ya.
0: Habis.
1: Saat tim mau melakukan pemadaman, dan skenario pemadamannya juga bukan dipadamkan kalau api dalam konteks kawasan hutan Bu ya. Jadi nggak ada tiba-tiba pemadam kebakaran datang nyemprot gitu kan, nggak juga kayak gitu gitu kan. Nggak ada tangki air di
0: sekitar hutan ya,
1: gunung dan sebagainya, sehingga arealnya adalah kita ini menutup agar kebakaran itu tidak meluas. Itu satu kan, itu ada ada teknik dan skenario pengendalian kebakaran dalam kawasan ya. Bagaimana melihat situasi kebakarannya. Kalau rata-rata kebakaran yang terjadi, contohnya di Taman Nasional Gede Pangrango kemarin, kemudian di beberapa titik di wilayah Jawa Barat kemarin, itu juga pengendaliannya seperti yang memang tadi diceritakan. Jadi bagaimana masyarakat membuat sekat agar api tidak menjalar. Nah, yang sudah terbakar itu tidak bisa dikendalikan. Jadi rata-rata di dalam kawasan yang sulit dijangkau. Nah, ini karena ini memang sebetulnya ya, berarti kan butuh kemampuan, butuh kekompakan, dan butuh perlengkapan yang cukup ya. Kemarin juga teman-teman banyak yang rekor ya, kita butuh apa namanya beberapa alat yang memang bisa dipakai gitu kan untuk air dan sebagainya. Jadi buka bawa air itu enggak bawa
0: tidak
1: air
0: mudah,
1: di kayak ya satu kali itu kayak water tas air itu kan hanya untuk nyemprot sedikit sedikit, sisanya ya bawa kayu untuk keprok-keprok biar api nggak menjalar. Itu yang alat-alat yang
0: baik
1: berfungsi saat ini.
0: Baik,
1: selain
0: baik
1: apa ya, selain helikopter ya gitu kan. Kalau helikopter kalau gede gitu kan
0: jadi bisa langsung menyiram kawasan yang lebih luas begitu ya Pak Dedi ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk himbauannya, ilmunya dan juga informasinya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali, berbagi ilmunya Pak Dedi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu dia sahabat MK perbincangan kita bersama dengan narasumber di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang bersama dengan Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Nasional Pak Dedi Kurniawan. Yang memang sahabat Dava ya, kalau di Jawa Barat ini faktor kelalaian ternyata masih menjadi faktor utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentu kalau kita tahu terkait dengan kelalaian, ini ikhtiar terbaiknya dari masyarakat untuk saling mengingatkan dan tidak kemudian membuka lahan ataupun membiarkan api menyala tanpa kemudian dipastikan kalau sudah padam begitu ya sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Siva dan juga sahabat MG, tentunya ini pun juga menjadi perhatian bersama agar senantiasa dapat juga meminimalisir terjadinya kebakaran terutama juga pada musim kemarau tiba begitu ya sahabat MG. Kemudian juga tentunya lintas sektor baik itu dari pemerintah provinsi kemudian kabupaten kota perlu juga sama-sama bersinergi agar senantiasa dapat juga meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di daerah Jawa Barat sahabat MG.
0: Ya, dan terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi. Kali ini kita coba sapa yang sudah berbagi sudut pandangnya. Ada Ibu Dewi dari Cimahi. Kalau menurut Ibu Dewi, ini semuanya menjadi opsi yang mengkhawatirkan, mulai dari faktor kesehatan, kehilangan akses ekonomi kalau ada kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya. Dan Ibu Dewi ini berbagi pengalaman, sering juga katanya melihat ada orang yang membuang puntung rokok di pinggir jalan. Beberapa kali ini juga Ibu Dewi berusaha untuk mematikan puntung rokok tersebut. Nah ini ya sahabat MK menjadi pengingat juga, karena ketika dibuang di pinggir jalan, baranya masih menyala, ini bisa merambat ya sahabat MK. Dan ini perlu diwaspadai. Terima kasih Ibu Dewi sudah berbagi sudut pandangnya. Ada sahabat Mahadi juga dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi ini berbagi di sekitar Kecamatan Cimenyan sendiri, itu sudah mulai ada sedikit titik-titik yang rawan karhutla katanya. Dan sudah ada kabut asap yang menutupi langit sore biasanya kalau menjelang maghrib. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan kabut asapnya menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan yang meluas di Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat Mahadi sudah melaporkan kondisi di lapangan ya. Dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung dalam segmen berikutnya, dalam segmen Bincang Kesehatan. Di hari ini kita akan berbincang bagaimana ikhtiar kita untuk menangkal kanker serviks sebelum terjadi. Kalau sudah mendengar istilah kanker sahabat MK, ini sesuatu yang biasanya baru ketahuan ketika sudah stadium tinggi ya, ketika sudah parah. Tapi ternyata bisa ditangkal sahabat MK. Seperti apa ikhtiarnya? Insya Allah nanti akan kita bincangkan dalam segmen Bincang Kesehatan setelah kita simak pesan AA berikut ini.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek nggak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK, memasuki segmen Bincang Kesehatan. Dan kita akan sama-sama berbincang berkaitan dengan tema menangkal kanker serviks sebelum terjadi. Anda ketika mendengar istilah kanker, sahabat MK ini seperti apa? Sahabat MK, apakah kemudian merasa khawatir, takutan berlebih? Karena ternyata sejatinya penyakit yang datang ke dalam tubuh kita ini pasti ada obatnya, sahabat MK. Salah satu obat yang paling mujarab adalah dengan mencegah sebelum penyakit itu datang. Dan seperti apa kemudian ikhtiar kita untuk menangkal kanker serviks tersebut? Nah, Anda juga silahkan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah sahabat MK pernah melakukan screening kesehatan yang terkhusus untuk mendeteksi adanya kanker di dalam tubuh sahabat MK? Silahkan Anda bisa berbagi atensinya dan seperti apa kemudian ikhtiar Anda dalam hal gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit-penyakit yang parah seperti kanker ini menyerang tubuh Anda. Sampaikan di 0811-224-1027.

Dan insya Allah sahabat MK, untuk sajian ilmu di hari ini terkait dengan menangkal kanker serviks sebelum terjadi, kita akan diskusikan bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica bersama Dr. Airena Niza Nugroho berikut ini.

0: untuk kanker yang pada topik pada pagi hari ini kita fokuskan dulu ya Tess ya, yeah. Untuk kanker serviks. Nah kalau kanker serviks itu peluang terbaik kita adalah dengan mencegah terjadinya kanker serviks. Karena khusus pada topik ini di kanker serviks, kita punya nih pencegahannya, yaitu dengan salah satunya adalah vaksin HPV dan dengan screening. Tujuannya supaya kita mendeteksi lebih awal sebelum terjadinya kanker serviks, karena bila sudah terjadi kanker serviks, nah itu yang cukup sulit disembuhkan, apalagi pada stadium yang lanjut. Kalau pada stadium awal itu mungkin masih ada tata laksana yang bisa kita lakukan, tetapi yang berbahaya dan paling ditakuti semua wanita itu adalah kalau sudah mencapai stadium lanjut. Nah untuk kanker serviks ini apa ya sebenarnya? Kita bahas dulu ya tentang kankernya secara umum. Nah, kanker secara umum itu adalah penyakit akibat pertumbuhan sel yang tumbuhnya itu tidak normal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Nah, pertumbuhan sel abnormal ini saking tidak terkendalinya, dia akan terus-menerus membelah diri. Sehingga nanti bisa membuat benjolan di organ yang terkena kanker ini yang akan terus membesar, bisa sampai bisa merusak sel-sel normal di sekitar kanker ini. Dan bisa merusak bagian tubuh yang lain juga. Bahkan bagian organ-organ yang letaknya jauh dari situs kanker pertama tadi. Dengan cara bisa masuk ke aliran darah atau masuk ke aliran getah bening. Sehingga dia bisa mencapai organ-organ lain di tubuh yang jauh dari sel kanker pertama ini. Nah, kanker serviks. Kanker serviks itu apa? Yaitu kanker yang tumbuh di bagian leher rahim. Atau yang biasa kita sebut serviks. Di mana bagian leher rahim ini, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Nah, penyakit ini merupakan salah satu kanker yang paling banyak menyerang wanita di Indonesia, bahkan menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Kalau data dari Kementerian Kesehatan itu juga menyebutkan sekitar 36 ribu kasus baru kanker serviks itu terdeteksi setiap tahunnya. Dan yang mengkhawatirkan lagi, sekitar 70% kasus kanker serviks di Indonesia itu baru terdeteksi pada stadium lanjut, sehingga angka kematiannya pun jadi cukup tinggi. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, kalau sudah pada stadium lanjut itu memang agak sulit ya tata laksananya. Nah, penyebab utama dari kanker serviks itu adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Khususnya yang beresiko tinggi adalah menyebabkan kanker serviks adalah virus-virus HPV 16 dan 18. Nah, virus ini bisa menular melalui kontak kulit di area genital atau area kelamin. Biasanya penularan ini melalui hubungan seksual. Yang membuatnya kanker serviks ini berbahaya dan ditakuti inilah, selain yang tadi karena stadium akhir itu sangat susah ya disembuhkannya. Nah, untuk stadium awal itu seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali. Atau malah gejalanya seperti kondisi atau penyakit-penyakit biasa saja. Dan baru bisa terdeteksi ketika sudah stadium lanjut. Nah, kabar baiknya ya, masih ada alhamdulillahnya.
1: Masya Allah.
0: Kanker serviks ini termasuk kanker yang paling bisa dicegah lah dibandingkan jenis-jenis kanker lain. Dan tidak semua infeksi HPV, kan HPV ini banyak ya jenis-jenis virusnya, tadi ada 16, 18, ada 6, 11 dan lain-lainnya, itu tidak semuanya bisa berujung ke kanker serviks, karena ada faktor-faktor risiko lainnya yang bisa menyebabkan kanker serviks. Dan selain itu, pada banyak kasus ya, tubuh kita juga atau vagina kita juga punya kemampuan untuk membersihkan diri atau membersihkan virus ini secara alami. Nah, begitu untuk gambaran umumnya ya Teh mengenai kanker serviks.
1: Masya Allah, ini sebagai pembuka sudah mulai tercengang ya sahabat MK. Ternyata tadi baru bisa ketahuan setelah lanjut ya dokter ya. Makanya ini bisa dicegah, utamanya adalah dengan pencegahan begitu dokter. Berbicara soal pencegahan, siapa saja sebetulnya dokter yang sebaiknya mulai berikhtiar, mulai waspada terhadap jenis kanker serviks ini? Apakah hanya perempuan yang sudah menikah saja, atau ada kelompok lain yang kemudian tadi perlu waspada dan bisa berikhtiar dari pencegahannya ini dokter?
0: Baik, untuk siapa saja yang sudah perlu waspada terhadap kanker serviks ini, yaitu kalau dari segi usia ya, mungkin dari usia, kalau untuk waspada sih baiknya dari usia muda ya, dari usia sekitar 20-an juga udah harus waspada, atau dari usia 30 juga sudah harus waspada, tidak harus menunggu harus usia lanjut 40 ke atas atau usia lebih lanjut lagi yang harus waspada. Karena kanker serviks ini yang utamanya adalah pencegahannya, screening dan vaksin HPV tadi. Untuk screening itu nanti bisa kita mulai dari usia muda. Sebenarnya selain usia, itu dari faktor resiko hubungan seksual. Wanita yang sudah aktif secara hubungan seksual itu juga harus sudah waspada terhadap potensi dari atau risiko dari kanker serviks ini. Jadi sudah sebaiknya itu sudah melakukan screening untuk kanker serviks.
1: Baik, gitu. Masya Allah.
0: Jadi faktor faktor selain itu kan kanker serviks ini ada banyak faktor risiko lainnya ya. Faktor-faktor risiko lainnya ini misalnya yang tadi berhubungan seksual di apalagi orang-orang yang berhubungan seksual di usia muda, termasuk pada zaman sekarang ini ya, bahkan anak-anak atau remaja itu sudah ada yang berhubungan seksual. Nah itu juga sudah bisa dilakukan screening. Lalu orang yang berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau ada riwayat infeksi menular seksual, apalagi riwayat infeksi menular seksualnya yang sering ya. Lalu orang-orang yang merokok atau orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, misalnya orang-orang yang punya penyakit HIV atau yang memang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mensupresi atau menekan sistem imun. Jadi kan menekan sistem imun itu akan membuat tubuh semakin lemah, jadi resiko terpapar virus ini juga akan meningkat. Atau wanita yang sudah melahirkan anak yang cukup banyak, sehingga kan berhubungan seksualnya berarti kan sudah sering juga. Selain itu misalnya pada wanita usia subur itu yang jarang atau tidak pernah melakukan screening seperti pap smear, itu juga secara tidak langsung ya meningkatkan resiko kanker serviks. Tapi ini lebih karena tidak melakukan screening, jadi tidak terdeteksi di stadium awal dari kanker serviks ini. Gitu.
1: Tadi disampaikan berarti sebetulnya kalau kita melakukan pengecekan begitu dokter, ini masih bisa terdeteksi ya meskipun di stadium awal ya dokter ya.
0: Betul. Untuk pengecekan atau screening ini, kita kan ada dua macam ya, ada screening, ada beberapa sih sebenarnya. Tapi yang populer di Indonesia itu ada pap smear dan IVA test. Nah untuk pap smear ini, kita akan mengambil sampel dari langsung dari area leher rahim. Nanti akan diperiksakan di laboratorium, dilihat apakah nanti ada perubahan sel-sel yang abnormal, ataukah ada lesi prekankernya, atau bahkan sel-sel kankernya itu juga bisa terdeteksi di pap smear. Yang selain itu ada IVA test atau infeksi visual dengan asam asetat. Ini screening sel kanker serviks itu yang lebih sederhana dan murah. Dan ini banyak digunakan di fasilitas kesehatan dasar atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya puskesmas. Nah, IVA test ini pemeriksaan screening cepat untuk mendeteksi dini lesi prekanker pada leher rahim atau serviks.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini semakin membuka wawasan sahabat MQ untuk kita khususnya akhwat ya, wanita menjaga kesehatan khususnya di sekitar daerah rahim. Ini leher rahim ya kalau serviks ya dokter ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nampaknya sebagai pembuka dulu ya dokter ya, sebelum kita nanti banyak diskusi juga bersama dengan sahabat MQ. Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pertanyaan ataupun atensi Anda, sahabat MQ. Sebelum kita jeda, nampaknya ada satu atensi yang akan kita sapa. Dokter, ini dari hamba Allah yang bergabung bertanya. Jadi kalau melakukan screening di puskesmas bilangnya apa dokter? Masya Allah, silahkan dokter, seperti apa ini kira-kira?
0: Baik, Terima kasih atas pertanyaan ya. Kalau untuk screening di puskesmas, mungkin bisa langsung ditanyakan aja ke puskesmasnya. Saya mau, mungkin di yang banyak di puskesmas itu yang IVA test ya, kalau saya tidak salah. Nah, mungkin bisa langsung tanya aja di puskesmas ini ada IVA test tidak, atau ada program untuk cek screening kanker serviks tidak. Mungkin biar bisa dijelaskan lagi dari pihak puskesmasnya, mereka punya tes yang apa aja.
1: Baik, baik, Masya Allah. Itu.

0: Itu dia sahabat MK sebagai pembuka kebersamaan kita dalam segmen Bincang Kesehatan hari ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencegah kanker serviks ya, khususnya ini yang menyerang wanita sahabat MK. Adapun juga silakan bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar terbaik kita agar bisa terhindar dari yang namanya penyakit kanker serviks ini. Dan sahabat MK, insya Allah nanti kita akan mulai berbincang lebih dalam ya, berdiskusi lebih banyak bersama dengan dokter di pagi hari ini, sahabat MK. Dan kita akan jeda terlebih dahulu setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al Ula. Spesial gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas, amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSF Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri.

0: barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, kita sama-sama menggali ilmu berkaitan dengan cara menangkal kanker serviks sebelum terjadi. Karena sebaik-baiknya cara menangkal adalah dengan melakukan pencegahan, sahabat MK. Dan peluang terbaik dari menghadapi kanker serviks ini adalah dengan menghadirkan vaksin, tadi disebutkan ya, vaksin HPV, sahabat MK, dan juga screening. Yang mana kalau kita lihat ternyata di pusat kesehatan masyarakat, puskesmas ini juga sudah ada, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Dr. Airena di pagi hari ini, selaku dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica. Anda pun juga silahkan bisa bergabung berbagi atensi. Apakah Anda pernah melakukan screening kesehatan khususnya untuk mendeteksi kanker, sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah kita akan sambung perbincangannya di termin yang kedua ini bersama dengan Dr. Airena berikut ini. Baik dokter, ini sudah ada beberapa sahabat MK juga ya yang bergabung, dan nampaknya tadi banyak juga yang kemudian penasaran begitu dokter, karena kan kalau zaman sekarang ini banyak penyakit, karena ada yang menyebutkan makanannya juga makin beragam, ada yang aneh-aneh begitu ya dokter ya sebutannya. Kita sapa ada sahabat dari Cijerah yang menyimak dan mau bertanya dokter, apakah ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi penyebab penyakit kanker serviks ini dokter, seperti apa nih dok, silahkan.
1: Ya, atas pertanyaannya, kalau untuk makanan ya, mm-hmm, sebenarnya kan nggak ada sih jenis makanan yang secara langsung bisa menjadi faktor utama penyebab dari kanker serviks. Mm-hmm. Karena utamanya kanker serviks ini memang penularan sumbernya itu dari infeksi virus HPV yang bisa menular dari kontak seksual. Paling kalau dari segi makanan sih mungkin kalau pola makanan tidak bagus atau makan makanan yang bisa membuat sistem, mengganggu sistem imun, mungkin kan jadi beresiko meningkatkan virus HPV. Tapi untuk jenis makanannya apa secara khusus itu setahu saya sih belum ada yang bisa secara khusus menyebabkan kanker serviks ini.
0: Alhamdulillah, ini yang penting jaga kesehatan tentunya ya dokter ya, karena kalau jadi jenis makanan ini juga mempengaruhi daya tahan tubuh biasanya ya dokter ya.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Itu dia jawabannya sahabat MK. Dan kemudian kita sapa kembali dokter, kali ini mungkin sambil mengedukasi juga, karena ada sahabat kita ini yang bergabung berbagi, katanya sudah sebenarnya ingin periksa dokter tapi masih takut dan juga malu. Pemeriksaan kanker serviks itu sebetulnya seperti apa sih dokter? Apakah sakit? Nah ini menjadi edukasi tersendiri juga ya dokter ya, silakan dokter.
1: Oke, terima kasih Tessa dan penanya. Nah, untuk pemeriksaan screening yang tadi saya sampaikan, yang pap smear dan IVA test ini, sebenarnya tidak usah malu ya, karena pemeriksaannya pun dilakukan sebagian setahu saya ya, dilakukannya kan secara privat ya, hanya ada pasien dan petugas atau petugas yang mengambil sampel, dan dilakukannya pun ya insya Allah hanya membuka aurat yang perlu dibuka saja.

0: ya, misalnya ya area ini ya, maaf, area area kewanitaan atau area kelaminnya. Dan nanti cara pemeriksaannya pun kalau dibilang sakit, sebagian besar sih mengatakan lebih ke tidak nyaman, karena kan nanti kita apa namanya, ada alat yang dimasukkan ya ke dalam liang vagina untuk supaya kita bisa melihat serviks ya atau leher rahim. Dan nanti untuk pengambilan sampelnya pun tidak yang diambil apa misalnya dipotong atau apa, tapi kita mengambil sampelnya seperti swab, dioleh. Jadi mungkin yang tidak terasa nyamannya pada saat kita memasukkan alat untuk membuka liang vagina aja, tapi untuk pada saat pengambilan sampelnya mas sebenarnya tidak sakit karena pengambilan sampelnya itu secara dioles.
1: Baik, masya Allah.
0: Lebih banyak pasien itu yang merasa takut karena melihat dimasukkan alat itu seperti takut perasaannya, tapi pada saat pelaksanaannya itu lebih ke tidak nyaman aja karena dimasukkan alat.
1: Iya, ini ada lanjutannya ternyata dokter ya, ditanyakan kembali oleh sahabat kita. Ini kalau tidak sakit dokter, apakah ini juga aman untuk wanita yang belum menikah, apalagi gadis dokter, karena khawatir juga ini sahabat kita juga sedang mempertimbangkan untuk menggunakan tampon. Apakah sama seperti itu dokter, atau seperti apa?
0: Kalau untuk wanita yang belum menikah ya, wanita yang belum menikah dan belum berhubungan seksual, nah itu kita belum menyarankan sih untuk screening pap smear dan IVA test ini, karena ditakutkan nanti pada saat memasukkan alat, nah itu kan bisa beresiko merobek ini ya,
1: selaput darah ya biasanya,
0: merobek himennya atau selaput darah seperti itu.
1: Baik, masya Allah, ini terjawab ya sahabat MK yang bertanya. Kemudian kita sapa juga dokter, kali ini ada Ibu Dewi dari Cimahi yang menyampaikan, apakah setiap perempuan harus melakukan pemeriksaan kanker serviks ini dokter?
0: Baik, terima kasih. Kalau dari sisi kita sebagai tenaga medis ya, kita sangat menyarankan untuk pemeriksaan screening ini. Apalagi tujuan kita kan untuk mendeteksi dini sebelum terjadinya kanker. Jadi memang kalau dari kita sih memang sangat menganjurkan untuk screening ini, karena screeningnya juga tidak nyeri kan ya. Dan mungkin bisa ada dari puskesmas juga, ada dari apa Faskes tingkat 1 juga sudah ada program untuk screening ini. Jadi mudah dijangkau juga untuk masyarakat. Jadi kenapa tidak gitu, saran saya mah screening.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ini silakan bisa diikhtiarkan ya untuk mencegah tadi, karena kesehatan perlu dijaga sahabat MK. Terima kasih dokter. Ini masya Allah ya, berdiskusi jadi banyak juga sahabat MK yang kemudian antara baru mendengar atau tadi baru teredukasi dengan hadirnya siaran di pagi hari ini. Banyak yang bergabung bertanya, kali ini menyampaikan kalau sahabat kita ini tidak menyebutkan nama dokter. Kalau untuk pemeriksaan ini apakah cukup sekali saja dokter, atau ada jangka waktu untuk bisa periksa lagi setelah beberapa tahun? Seperti apa ini dokter?
0: Baik, untuk pemeriksaan pap smear dan IVA test ini mungkin kalau setelah dari pemeriksaan pertama misalnya hasilnya normal, itu bisa kita periksakan lagi dengan jarak sekitar 3 atau 5 tahun. Baiknya didiskusikan dulu dengan dokternya atau dokter spesialis opjinnya kapan untuk kita perlu tes lagi ke depannya. Tapi secara umum itu bisa diulang sekitar 3-5 tahun untuk yang hasil tesnya normal. Tapi kalau misalnya ada kelainan di hasil tes pertama, itu bisa diulangi lagi, bisa ada yang 6 bulan atau setahun, tergantung dari hasil tes pertama. Itu baiknya didiskusikan lagi dengan dokter opjinnya.
1: Baik, jadi tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang begitu ya dokter ya?
0: Betul.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini sahabat kita yang sudah bergabung. Kemudian kita sapa kembali, kali ini ada sahabat Nisa di Bandung dokter, yang berbagi atensi. Kalau disampaikan ini untuk kalau belum screening tapi menerima vaksin HPV, ini bisa atau tidak dokter? Atau harus tetap screening dulu baru terima vaksin? Seperti apa urutannya dokter? Silahkan dokter.
0: Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk urutan antara mana yang duluan nih, vaksin duluan kah atau screening duluan kah, sebenarnya tidak ada urutan bakunya. Boleh yang mana duluan, mau vaksin dulu boleh, mau screening dulu boleh. Karena walaupun sudah vaksin, itu kan pada saat vaksin tapi belum screening, kan kita belum tahu ya kondisi tubuh kita seperti apa, belum ada hasil screeningnya. Baiknya tetap screening juga untuk melihat apakah kondisi tubuh kita masih baikkah atau sudah mulai ada lesi prekankernya kah, atau mungkin jangan sampai sudah kena kanker misalnya. Kalaupun misalnya setelah kita screening hasilnya normal, terus kita baru mau vaksin HPV, itu juga tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak ada urutan mana yang harus duluan, vaksin dulu kah atau screening dulu, boleh yang mana aja.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga, ini mungkin sedikit keluar tema dokter dari pembahasan kita di pagi hari ini, dari Jelkong. Ada saudara ini yang hasil foto ronsennya ini berkaitan di paru-paru dokter. Ada dahak yang nempel di paru yang sudah lama. Keterangannya itu bronkitis. Lalu ketika saudara sahabat kita ini berobat ke pusat kesehatan dan oleh dokter puskesnya diberi obat batuk dan antibiotik. Ini kalau menurut dokter seperti apa? Nah silakan dokter, ini bisa sekaligus diskusi juga ya, meskipun sedikit keluar tema dokter.
0: Baik, kalau untuk bronkitis ini, bronkitisnya diketahui dari tes ronsen ya. Hasil ronsennya mengatakan bronkitis, lalu dokternya memberikan obat batuk dan antibiotik. Nah, bronkitis ini apa? Bronkitis itu adalah radang dari bronkus atau saluran paru-paru. Saluran napas yang menuju paru-paru. Nah, itu meradang. Meradang itu kan berarti ada infeksinya. Makanya dokternya memberikan antibiotik. Dan untuk batuknya berarti kan ada gejala batuk yang perlu ditata laksana juga. Makanya diberikan obat batuk dan antibiotik. Untuk penanganan utamanya mungkin untuk menghilangkan infeksinya, itu makanya diberikan antibiotik ya, untuk membunuh bakterinya, penyebab bronkitisnya. Dan selebihnya itu obat-obatan untuk mengurangi gejalanya. Misalnya tadi obat batuk. Mungkin di sini saya perlu spesifik untuk bertanyanya bagaimana ya.
1: Nah, baik.
0: Dari hasil ronsen dengan saya kan nggak kurang tahu gejalanya bagaimana. Tapi untuk pengobatan bronkitis memang diperlukan antibiotik dan pengobatan tata laksana untuk gejala-gejala. Misalnya pasiennya ada batuk kah, atau ada demamnya, dan gejala-gejala lainnya.
1: Baik, Masya Allah.
0: Seperti itu.
1: Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Dan ini menjawab ya dari Ibu Emma di Jelekong. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sahabat MK.

0: Itu dia sahabat MK, diskusi kita di termin yang kedua dalam segmen Bincang Kesehatan ya. Tadi sebaya banyak untuk bertanya jawab, yang mana kalau virus human papilloma virus ini atau HPV sahabat MK memang ditularkan bisa dari usia muda yang sudah perlu waspada dan melakukan pencegahan. Jadi sistem kekebalan tubuh ini juga menjadi sistem yang perlu senantiasa kita jaga sahabat MK. Dan kalau Anda apakah pernah melakukan screeningnya? Nah silahkan Anda bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Seperti pagi ini sahabat Mahadi ikut berbagi menyampaikan atensi. Kalau menurut sahabat Mahadi ini berkaitan dengan pernah atau tidak ya. Kalau sahabat Mahadi belum pernah untuk screening untuk penyakit kanker sendiri khususnya yang sedang dibahas. Kemudian kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3 yang sudah pernah IVA test dan juga pap smear. Masya Allah, alhamdulillah ini jadi sebuah bentuk ikhtiar ya mencegah penyakit yang lebih parah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi, Anda juga sudah menyampaikan atensi. Insya Allah akan kita sapa dan membahas beberapa waktu ke depan ya. Setelah kita jeda terlebih dahulu sahabat MK di termin berikutnya insya Allah. Di termin selanjutnya masih dalam segmen Bincang Kesehatan dan Anda juga bisa berbagi atensi bagaimana pengalaman Anda ketika melakukan screening kesehatan sahabat MK. Nah ini khususnya yang berkaitan dengan penyakit kanker. Sampaikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali temani ruang dengar Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita masih dalam segmen Bincang Kesehatan. Kali ini berbincang bagaimana ikhtiar terbaik untuk bisa mencegah penyakit kanker serviks, sahabat MK. Anda apakah pernah melakukan screening? Nah, silakan Anda bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kalau kita sapa lagi, kali ini ada Ibu Rus di Garut ya. Kalau Ibu Rus di Garut ternyata belum pernah juga untuk melakukan screening ya untuk penyakit kanker serviks ini. Dan ini juga menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, apakah kalau sudah di usia lansia ini masih perlu? Nah, insya Allah kita akan segera bahas sahabat MK di termin terakhir ini bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, Dr. Airena Niza Nugroho berikut ini. Min kali ini sahabat MK kita juga sapa ya dokter di pagi hari ini yang sudah bergabung menyapa juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kali ini ada sahabat kita yang bertanya, dokter ini apakah suami juga punya peran dalam mencegah kanker serviks pada istrinya? Apa yang bisa dilakukan oleh pasangan, dokter? Silakan dokter.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau peran dari suami atau laki-laki terhadap pencegahan kanker serviks ini, yang pertama bisa ikutan vaksin HPV juga. Jadi vaksin HPV ini tidak cuma untuk perempuan saja, tetapi laki-laki juga bisa. Kenapa? Karena tadi penularan HPV itu adalah melalui hubungan seksual. Dimana hubungan seksual kan antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi perempuannya di vaksin untuk mencegah kanker serviks, yang laki-lakinya juga divaksin HPV untuk mencegah penularan HPV. Karena laki-laki ini juga berperan untuk menularkan HPV, gitu.
0: Baik, berarti sama-sama ya, tidak hanya khusus perempuan saja sebetulnya vaksin tersebut ya, dokter ya.
1: Betul.
0: Baik, insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan sahabat kita ini mudah-mudahan dilancarkan ya untuk bisa sama-sama mencegah di antara pasangannya. Ini juga masih berkaitan dokter dari hamba Allah. Kalau keluarga tidak ada riwayat kanker serviks, dokter, apakah ini berarti resiko dari sahabat kita juga kecil, dokter? Apakah ada hubungannya ini, dokter, dengan keturunan?
1: Sebenarnya kalau baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk kanker serviks ini, karena seperti tadi penularannya itu sumbernya itu adalah dari infeksi HPV yang ditularkan dari hubungan seksual ya, kontak kulit dan kulit saat berhubungan seksual. Ini lebih ke penularannya dari aktivitas seksualnya, bukan dari keturunannya. Jadi walaupun dari keluarga tidak ada riwayat kanker atau kanker serviks lah pada topik ini, itu tetap ada resiko terkena kanker serviks apabila wanita ini beraktif secara seksual. Apalagi tadi memiliki faktor-faktor resiko yang lain. Seperti tadi, misalnya berhubungan seksual terlalu dini, lalu berhubungan seksual dengan banyak pasangan atau lebih dari satu pasangan. Karena kalau berhubungan dengan lebih dari satu orang kan resiko paparan virus HPV-nya meningkat ya. Dan kalau berhubungan seksual di usia yang terlalu muda, misalnya anak-anak atau remaja, itu jaringan organ kewanitaannya, organ reproduksinya, terutama jaringan serviks atau leher rahim, pada usia muda ini, atau anak-anak dan remaja, itu kan masih dalam proses pematangan. Belum matur, sehingga lebih rentan terhadap infeksi HPV, seperti itu. Atau misalnya dia memiliki penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh, misalnya HIV, itu juga meningkatkan resiko. Dan misalnya pada wanita-wanita yang suka merokok, sering merokok, itu kan zat kimia pada rokok itu juga bisa merusak sel-sel di serviks, sehingga menurunkan kemampuan organ kewanitaan kita untuk melawan infeksi virus HPV, sehingga memiliki resiko yang lebih tinggi juga pada perokok. Seperti itu. Jadi intinya ini lebih ke dari faktor risiko dan aktivitas seksualnya tidak bergantung pada keturunan, seperti itu.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini jadi edukasi tersendiri juga ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa kembali sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan nama dokter dan berbagi pengalaman dokter. Sahabat kita ini sering mengalami keputihan. Kadang baunya tidak sedap, tapi setelah minum obat atau menggunakan pembersih kewanitaan biasanya membaik dokter. Bagaimana kemudian pertanyaannya adalah cara untuk membedakan keputihan biasa dengan yang perlu dicurigai sebagai tanda penyakit serius seperti kanker serviks ini dokter. Silakan dokter.
1: Terima kasih. Nah ini tadi ya, kalau untuk gejala pada stadium awal itu memang gejala tidak bergejala atau gejalanya ya sama dengan penyakit-penyakit biasa atau misalnya keputihan ini. Nah kita kan juga ada ya memang yang keputihan itu terjadi secara normal. Jadi atau misalnya keputihan itu terjadi karena ada infeksi dari kuman. Kalau cara membedakan atau misalnya penyakit yang parah seperti kanker serviks ini, untuk membedakan memang sangat sulit. Kalau misalnya keputihan yang normal itu kan keputihannya bening, tidak berbau, tidak berwarna, tidak menimbulkan gatal. Kalau misalnya keputihannya itu karena penyakit infeksi, di sini infeksinya bisa luas ya, ada infeksi virus, infeksi bakteri, jamur. Itu biasanya keputihannya ada bau yang berbau lah ya, berbau khas. Tergantung beda-beda penyebab infeksinya. Ada yang baunya busuk, bau asem, atau misalnya berwarna kuning kehijauan, atau berwarna kecoklatan, atau ada juga yang bergumpal seperti susu. Nah, itu kan berbeda-beda ya penyebabnya. Dan baiknya memang kita konsultasikan kalau misalnya keputihan kita tidak normal. Kita konsultasikannya. Keputihan yang normal itu kan keputihan yang bening, tidak berbau, tidak berwarna, tidak menimbulkan gatal. Kalau misalnya keputihannya itu karena penyakit infeksi, di sini infeksinya bisa luas ya, ada infeksi virus, infeksi bakteri, jamur. Itu biasanya keputihannya ada bau yang berbau lah ya, berbau khas. Tergantung beda-beda penyebab infeksinya. Ada yang baunya busuk, bau asem, atau misalnya berwarna kuning kehijauan, atau berwarna kecoklatan, atau ada juga yang bergumpal seperti susu. Nah, itu kan berbeda-beda ya penyebabnya. Dan baiknya memang kita konsultasikan kalau misalnya keputihan kita tidak normal. Kita konsultasikan ke dokter spesialis objin. Kita lihat dulu untuk apakah misalnya memang ada gangguan hormonal kah yang menyebabkan keputihan itu, atau misalnya ada memang ada infeksi kuman, virus, bakteri atau jamur yang menyebabkan keputihan. Nah itu kan kalau penyebabnya infeksi kuman, dia diberikan obat bisa sembuh. Seterusnya kita harus jaga kebersihan area kewanitaan. Atau malah misalnya keputihannya memang berbau atau disertai darah dan baunya busuk atau disertai darah dan gejala-gejala lainnya, itu mungkin bisa ada pemeriksaan lanjutan lagi dari dokternya untuk melihat apakah memang ini keputihan karena infeksi saja atau ada potensi resiko terkena kanker serviks tadi. Dan kalau misalnya memang khawatir, ya tadi kita screening saja dulu untuk melihat bagaimana kondisi serviks atau leher rahim kita. Seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini mudah-mudahan kesehat ya ibu ataupun sahabat MQ yang bertanya barusan. Kemudian ada sahabat kita ini bergabung dokter berbagi cerita tentang ibunya nih dari sahabat Ayu. Dokter, ibu saya usianya sudah 58 tahun dan sudah menopause. Beliau bilang tidak perlu lagi memeriksakan kesehatan serviks karena sudah tidak haid. Apakah benar dokter kalau setelah menopause resiko kanker serviksnya ini menjadi berkurang atau bahkan tidak ada? Mohon penjelasannya dokter. Silakan dokter.
1: Terima kasih. Kalau misalnya sudah menopause atau usia lanjut, itu untuk resiko untuk terkena kanker serviks mah tidak bisa dibilang sama sekali tidak ada karena proses perjalanan kanker serviks itu kan sangat panjang ya, dimulai dari saat dulu masih usia subur atau aktif secara seksual. mungkin kalau misalnya baiknya memang tetap dilakukan screening pap smear untuk wanita yang sudah menopause ini, karena tidak menjamin kalau sudah menopause itu tidak terkena kanker serviks, karena perjalanan kanker serviks itu kan panjang dari seperti yang tadi saya bilang, dari usia dari masa usia subur. Bisa saja di usia tua ini misalnya kalau di screening ada lesi prakankernya atau segala macamnya dari yang dulu saat muda, seperti itu. Baiknya untuk memastikannya memang dilihat screening tadi, dari screening tadi, dari pap smear.
0: Baik.
1: Karena saya juga tidak bisa bilang tidak ada resikonya gitu. Karena bisa saja kenanya dulu saat muda, sekarang masih lesi prekanker, atau misalnya stadium awal, di saat tua itu bisa juga. Walaupun misalnya saat ini sudah menopause, seperti itu.
0: Insya Allah. Baik, terima kasih dokter. Dan kemudian kita sapa ada Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa Utara. Ini yang berbagi, ada efek IUD, ya ini keputihannya banyak, berbau dan warnanya agak hijau dokter. Nah pertanyaannya, apakah IUD ini juga bisa kemudian menjadi salah satu penyebab kanker serviks dokter?
1: Terima kasih. Kalau setahu saya ya, untuk pemakaian IUD ini kan dia mungkin berhubungannya lebih ke keputihannya ya. Sama tadi, maaf, keputihannya yang
0: banyak berbau.
1: Banyak berbau.
0: Berwarna agak hijau juga dokter.
1: Kalau misalnya keputihannya banyak, berbau dan berwarna agak hijau, mungkin itu lebih disebabkan ada infeksi kumannya. Bukan dari IUD-nya. Karena kalau dari IUD, memang ada juga yang setelah memakai IUD jadi sering keputihan, seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau untuk ke potensi ke kanker serviks itu setahu saya ya, kalau KB IUD itu ya tidak menyebabkan kanker serviks atau misalnya meningkatkan resiko terkena ininya, terkena apa, kanker serviks. Kalau setahu saya mah enggak, karena penyebab kanker serviks tadi kembali ke yang tadi, dari infeksi virus HPV-nya. Jadi lebih ke aktivitas seksual nih. Kalau dari KB IUD-nya mah, insya Allah ya, tidak menyebabkan kanker serviks. Cuman memang berhubungan ke keputihan yang normal. Tapi kalau keputihan yang sudah hijau dan berbau, itu sudah ada infeksi biasanya. Nah itu baiknya dikonsultasikan kembali ke dokter untuk pengobatan keputihannya. Gitu.
0: Baik. Ini masih dari Ibu Tanti, dokter melanjutkan pertanyaan, apakah kalau cek dan vaksin HPV tadi ini di cover BPJS? Di Jasmine ada juga pemeriksaannya ya dokter, seperti apa dan berapa biayanya dokter?
1: Baik, kalau untuk pemeriksaan pap smear dan IVA test itu untuk di cover BPJS atau tidak, kalau nggak salah untuk di puskesmas itu mereka memang ada programnya ya. Yang kalau nggak salah ada program gratis juga, tetapi untuk kapannya itu beda-beda tiap puskesmas. Mungkin lebih baiknya ditanyakan ke puskesmasnya saja. Kalau untuk di Jasmine ada, kita ada pemeriksaan pap smear kalau di Jasmine. Kalau di klinik Jasmine kita ada pemeriksaan pap smear, dan nanti sekalian ini ya, kalian menginformasikan kepada pendengar semuanya, di bulan Agustus ini insya Allah Jasmine kan akan mengadakan milad ya, ulang tahun, sehingga nanti kita juga ada promo-promo untuk pap smear atau untuk vaksin HPV. Nanti insya Allah akan kita adakan vaksin HPV massal di tanggal 30 Agustus, dan nanti juga ada untuk pap smear-nya juga. Mungkin boleh untuk teman-teman yang mau pap smear dan vaksin HPV, segera hubungi call center Jasmine, atau pantengin terus, pantau terus
0: di sosial media ya,
1: sosial media klinik Jasmine, terutama Instagramnya, untuk informasi-informasi kapan kita lagi promo vaksin HPV dan pap smear ini, karena memang akan kita adakan promonya nih di bulan Agustus. Dan untuk program lainnya itu juga akan ada promo dari bulan Agustus sampai September. Jadi teman-teman bisa ini kunjungi Instagram Jasmine atau hubungi ke call center Jasmine juga boleh di nomornya
0: di Jasmine MK Medica ya kalau Instagramnya ya dokter.
1: Instagramnya Jasmine MK Medica. Kalau untuk call centernya itu bisa di nomor 0812-34-2188.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin bisa juga dilihat di Google. Kalau misalnya tadi baru sekali nggak tercatat semua, bisa dilihat di Google nomornya ada tertera, nomor call centernya bisa dihubungi untuk menanyakan harga dan kapan ada promonya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter, dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir di kebersamaan kita pagi hari ini. Masih ada beberapa, tapi nampaknya waktu kita sudah tercukup ya dokter ya. Mohon maaf nih sahabat MK yang sudah bergabung. Terakhir dokter, barangkali sebagai agar sahabat MK juga semakin waspada dengan ikhtiar terbaik mencegah kanker serviks ini sebelum terjadi dokter. Silahkan.
1: Pesan-pesannya ya teh.
0: Iya.
1: Baik, kalau untuk pesan-pesannya itu mengenai kanker serviks ini, utamanya untuk kanker serviks ini adalah pencegahan, sehingga kanker serviks ini bisa kita hindari selama kita proaktif untuk mencari tahu, untuk screening dari kanker serviks itu. Kunci dari pencegahan kanker serviks ini adalah yang pertama vaksin HPV, yang kedua screening pap smear atau IVA test juga boleh, itu dilakukan secara berkala meskipun tidak ada gejala. Karena tadi di stadium awal itu memang tidak ada gejala, jadi lebih baik kita lakukan screening. Lebih baik lagi screening ini kita lakukan secara rutin. Lalu kita jalani gaya hidup yang sehat, hindari merokok, dan kita lakukan juga untuk perempuan, untuk kita yang sudah menikah, kita lakukan juga hubungan seksual yang sehat ya. Kita hanya lakukan hubungan seksual dengan pasangan kita. Dan kita hindari juga hubungan seksual yang terlalu muda. Dan jangan sampai, jangan menunggu dulu sampai ada keluhan. Baru kita periksakan diri. Karena kalau misalnya sudah ada keluhan, biasanya itu sudah
0: parah ya.
1: Sudah mungkin stadium awal atau mungkin stadium akhir. Seperti itu. Karena paling efektif itu adalah pencegahannya untuk kanker serviks ini. Kalau misalnya masih ada yang hal-hal yang ragu, yang ingin ditanyakan, bisa berkonsultasi lebih lanjut, atau ingin melakukan screening, juga bisa langsung ke klinik utama Jasmine MK Medica, atau booking jadwal untuk vaksin HPV dan pap smear di klinik Jasmine MK Medica, hubungi call center, atau langsung berkonsultasi ke dokter obgyn kita. Kita ada banyak ya dokter-dokter spesialis obstetri dan ginekologi klinik Jasmine MK Medica. Terus semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kita selalu diberikan awareness yang tinggi terutama pada topik ini terhadap kanker serviks ya. Dan jangan takut untuk screening karena insya Allah tidak sakit, cuman tidak nyaman aja seperti itu.
0: Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk motivasi penyemangatnya, ilmunya juga di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya di acara pagi ini.
0: Alhamdulillah, terima kasih kembali dokter. Itu dia sahabat MK berbincang kita dalam segmen Bincang Kesehatan ya. Terima kasih banyak sahabat MK Anda yang juga sudah berbagi atensi hari ini. Ada Ibu Lisna dari Soreang, kemudian ada Ibu Tik-Tik di Cianjur yang sudah menyapa juga. Mohon maaf tidak dapat tersampaikan ya pertanyaannya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa disambung kembali sahabat MK. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam segmen sudut dalam segmen Bincang Kesehatan ya. Di hari ini insyaallah kami masih temani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti. Kita akan berlanjut di segmen berikutnya dalam segmen MKpedia sesaat lagi.

0: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 Mkipedia.
2: Memasuki segmen Mkipedia Sahabat MK, kami akan hadirkan 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Pilihan paling banyak nanti akan kami hadirkan informasi lengkapnya. Anda pun bisa ikut bergabung untuk ikut memilih melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa saja kemudian Mkipedia yang kami siapkan untuk hari ini, Sahabat MK? Kita akan mulai dari pilihan Mkipedia yang pertama. Berkaitan dengan makanan yang seringkali kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini ada sisanya biasanya, Sahabat MK. Di pilihan Mkipedia pertama, beberapa manfaat air beras untuk tanaman. Sahabat MK, kalau setelah mencuci beras, biasanya airnya langsung diapakan? Apakah langsung dibuang? Nah, jangan buru-buru langsung dibuang, Sahabat MK. Karena ternyata, air bekas cucian beras itu masih bisa dimanfaatkan untuk membantu merawat tanaman di rumah. Daripada terbuang begitu saja, air beras ternyata bisa juga menjadi salah satu alternatif sederhana untuk dimanfaatkan dalam aktivitas berkebun. Nah, sebenarnya apa saja ya kemudian manfaat air beras untuk tanaman ini dan bagaimana cara untuk menggunakannya dengan tepat? Kita akan simak informasi lengkapnya dalam pilihan Mkipedia nomor 1. Beberapa manfaat air beras untuk tanaman. Anda yang penasaran silakan langsung bisa dipilih di pilihan nomor 1 Mkipedia hari ini. Tapi masih ada 2 pilihan Mkipedia lagi ya, Sahabat MK. Kita langsung sambung di pilihan Mkipedia nomor 2. Anda kalau berbicara soal gigi, Sahabat MK, ini biasanya ke anak-anak ya. Ke anak-anak yang giginya kemudian istilahnya gupis atau ompong, Sahabat MK. Nah, ini dia di pilihan Mkipedia nomor 2. Beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Tidak hanya anak-anak saja yang kemudian giginya bisa kropos, Sahabat MK. Tapi, ternyata kita orang dewasa juga perlu untuk menjaga kesehatan gigi dengan memiliki kebiasaan baik. Tapi, ada hal yang kemudian perlu kita hadirkan informasinya, yakni kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Karena ternyata Anda yang sudah rajin menyikat gigi, tapi kemudian masih tetap ada lubang di giginya atau terasa sensitif, Sahabat MK. Ini ternyata bisa jadi bukan hanya soal seberapa sering kita menyikat gigi, tapi ada kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar justru membuat kesehatan gigi kita terganggu. Mulai dari apa yang kita makan dan minum misalnya, atau kebiasaan setelah makan, sampai cara kita merawat gigi, Sahabat MK. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa saja sebetulnya yang sebaiknya mulai kita tinggalkan agar gigi kita tetap sehat. Silakan Anda yang penasaran dengan informasinya bisa disimak pada pilihan Mkipedia nomor 2. Beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Masih ada satu pilihan Mkipedia tersisa, Sahabat MK. Kali ini di pilihan Mkipedia ketiga yang terakhir berkaitan dengan sinar matahari pagi. Manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Anda, Sahabat MK, apakah punya kebiasaan moyan berjemur di pagi hari? Berapa menit biasanya kita menikmati sinar matahari pagi? Atau jangan-jangan ada juga di antara Anda aktivitas paginya tetap di dalam kamar atau di dalam rumah, langsung ke kendaraan, langsung masuk ke ruangan. Jadi tidak sempat untuk menikmati hangatnya cahaya matahari pagi, Sahabat MK. Adakah yang seperti itu? Nah, ini menjadi catatan ya, karena ternyata paparan sinar matahari pagi dalam jumlah yang tepat itu bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya ini berkaitan dengan proses pembentukan vitamin D yang penting bagi kesehatan tubuh. Tapi apa saja kemudian manfaat sinar matahari pagi dan kapan kira-kira waktu serta durasi yang tepat untuk bisa mendapatkannya. Nah, Anda yang penasaran dan mungkin sekarang sambil mendengar radio MKFM sambil berjemur juga ya, sudah berapa lama berjemurnya dan kira-kira manfaat yang bisa didapatkan apa saja dari sinar matahari pagi, Anda bisa langsung pilih pada MKpedia nomor 3, manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Itu dia 3 pilihan MKpedia yang sudah kami hadirkan untuk Anda ya, untuk previewnya. Dan silakan, kini saatnya Anda untuk memilih satu di antara 3 pilihan yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan pertama tadi berkaitan dengan beberapa manfaat air beras untuk tanaman? Atau mungkin Anda penasaran dengan pilihan MKpedia nomor 2, beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak? Atau Anda lebih penasaran lagi dengan manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh pada pilihan MKpedia yang ketiga? Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Insya Allah sesaat lagi setelah kita jeda terlebih dahulu, kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Kami akan mulai sapa Anda yang sudah memilih MKpedia-nya. Tepat tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK di segmen penutup juga dalam segmen MKpedia hari ini masih di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Saatnya Anda bisa ikut bergabung, berkontribusi, memilih MKpedianya. Ada tiga pilihan MKpedia yang kami siapkan dan Anda bisa pilih hanya satu di antaranya saja, sahabat MK. Apa saja kemudian MKpedia yang kami siapkan? Mulai dari pilihan nomor 1, yakni beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Anda yang hobi berkebun, sahabat MK, nampaknya ingin mengoptimalkan fungsi air beras, silakan Anda bisa pilih untuk MKpedia nomor 1. Atau Anda yang penasaran dengan kesehatan gigi Anda, di pilihan MKpedia kedua, beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Silakan Anda bisa pilih juga di pilihan MKpedia yang kedua, yang concern barangkali Anda terkait dengan kesehatan gigi. Dan MKpedia terakhir di nomor 3, kali ini berkaitan dengan manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Anda yang kemudian sekarang sudah sedang berjemur ya, atau sudah berjemur tadi, sudah mulai merasakan manfaatnya setelah berapa lama berjemur, atau justru sekarang jadi lebih gerah karena kelamaan berjemurnya. Nah, silakan sahabat MK, manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh bisa dipilih pada MKpedia nomor 3. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedia. Kami mulai sapa Anda yang sudah memilih MKpedianya, kali ini dari Cugenang Cianjur. Ada Ibu Ayi memilih MKpedia yang nomor 2. Kemudian dari Cianjur kita menuju Kiara Condong, sahabat MK. Ada Ibu Mila. Ibu Mila memilih MKpedianya di nomor 1. Kita berlanjut ke Garut. Kali ini ada Ibu Rus di Garut memilih MKpedia yang nomor 1 juga ini ya, Masya Allah. Teh Lilim dari Soreang, pilihannya kompak ya, nomor 1 juga, sama seperti Ibu Rus. Kemudian berlanjut ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak memilih MKpedia yang nomor 2. Di Batu Jajar menyapa Ibu Siti, pilihannya MKpedia nomor 3. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3, pilihannya MKpedia nomor 2. Masya Allah, pilihannya bagus semua, jadi bingung milihnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, jadi gantian ya Ibu Parilah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kali ini milih MKpedia nomor 2 dulu. Siap. Nah, kemudian kita sapa dari GBA 3 berlanjut ke Cimenyan. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pilihan MKpedianya di nomor 1. Kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling. Kalau di polling MKFM, di grup komunitas, ini sudah bergabung nomor MKpedia 1 itu ada 1 suara. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2 ada 3 suara. Dan di MKpedia nomor 3 ada 2 suara. Terima kasih Anda yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Syifa di Kopo, Mamah Agni yang menyapa, sahabat Nisa di Bandung, Mamah Neng Awul, dan kembali bergabung ada Ibu Parilah, sahabat Mahadi yang kembali menyapa. Masya Allah sahabat MK. Dan ini cukup ketat ya, cukup merata pilihannya. Dari pilihan MKpedia yang sudah Anda sampaikan, kali ini ternyata pilihan terbanyak ya adalah di pilihan yang tengah, yakni di nomor 2 sahabat MK. Kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Insya Allah informasinya akan segera kami hadirkan dalam MKpedia berikut ini. Sahabat MK, menurut Anda, kebiasaan sehari-hari apa yang tanpa kita sadari bisa membuat gigi kita cepat rusak atau ngilu? Sahabat MK, tanpa kita sadar, ada banyak kebiasaan kecil yang sering kita lakukan dan dapat merusak gigi secara perlahan. Dari kebiasaan makan makanan yang manis hingga gigit-gigit benda asing, semuanya bisa membuat gigi lebih mudah rapuh dan ngilu. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari. Pertama, terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman manis.
Gula dalam makanan atau minuman yang manis dapat memicu pertumbuhan bakteri di mulut. Bakteri inilah yang menghasilkan asam dan dapat merusak lapisan enamel gigi. Jika tidak segera dibersihkan, gigi akan mudah berlubang dan berkaries. Kedua, menyikat gigi terlalu kuat atau terburu-buru. Banyak orang mengira menyikat gigi kuat-kuat akan membuat gigi lebih bersih. Namun, cara ini justru bisa mengikis enamel gigi dan melukai gusi. Ketiga, kebiasaan mengunyah yang keras seperti es batu. Mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan ini bisa membuat gigi retak atau patah, apalagi jika dilakukan terus-menerus. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi.

0: Masya Allah sahabat MQ, itu dia sajian inspirasi dalam MQpedia berkaitan dengan kebiasaan buruk yang perlu kita tinggalkan kalau Anda ingin menjaga kesehatan gigi Anda. Nah sahabat MQ, apakah Anda sudah bersiap untuk semakin meningkatkan kesehatan gigi? Ternyata salah satunya berkaitan sikat gigi, ini yang seringkali kita lakukan ya. Memang mindsetnya kalau kita logika, biasanya kalau menyikat gigi dengan cukup kencang, cukup tegas, cukup keras, itu terasa lebih bersih sahabat MQ. Tapi ternyata itu justru merusak. Nah mulai saat ini mulai diikhtiarkan untuk pelan-pelan saja menikmati proses sikat gigi ya sahabat MQ. Tidak perlu terburu-buru apalagi sampai melukai gusi, yang seringkali kalau sudah sikat gigi kok malah berdarah. Nah ini perlu kita hindari sahabat MQ. Silakan Anda juga yang sudah berbagi, terima kasih banyak ya menyampaikan pilihan MQpedianya. Insya Allah kami akan masih temani ruang dengan Anda nanti di program berikutnya sahabat MQ, dalam program Ruang Inspirasi di jam 9 nanti. Dan itu MQpedia menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MQFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan? Untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara kembali untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, sudah 7 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini di hari Kamis yang insya Allah penuh dengan berkah ya. Anda yang mungkin sedang menunaikan ibadah sunnah saum, sahabat MK, masya Allah, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa kembali menyapa, menemani ruang dengar Anda insya Allah selama 1 jam ke depan. Dalam topik perbincangan kali ini kita akan berbagi inspirasi berkaitan tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Sahabat MK, Anda mungkin diantaranya ada yang sudah terbiasa untuk makan seperti ubi, singkong, pisang, atau makanan-makanan yang kukusan, sahabat MK. Nah, kalau Anda termasuk orang yang kemudian favoritnya adalah makanan-makanan yang mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya makanan jadul ya, makanan sederhana, tapi pernah kepikiran tidak, sahabat MK, bahwasannya ternyata makanan sederhana yang seringkali kita anggap jajanan rumahan tersebut ini justru sekarang menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Kalau Anda kemudian menjadi salah satu di antara yang sering beli makanan kukusan di pinggir jalan ya, yang sekarang sudah mulai banyak, sahabat MK, merajalela di berbagai sisi ruas jalan. Nah, silakan Anda bisa kemudian menyimak informasi inspirasi menarik di hari ini, karena kita akan berbincang berkaitan dengan peluang usaha makanan kukusan. Daripada hanya menjadi konsumen, sahabat MK, yang tiap hari membeli makanan kukusan tersebut, karena selain karena memang doyan, tapi juga sehat ya, sahabat MK. Nah, kira-kira apakah Anda tertarik untuk mencoba juga membuka usaha makanan kukusan ini? Anda silakan bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda suka makanan kukusan, sahabat MK? Dan kalau boleh berbagi, jenis kukusan apa yang menjadi favorit Anda? Silakan Anda bisa sampaikan ya di kesempatan hari ini.

Siapa tahu jadi ide bisnis menarik lagi untuk sahabat MK lainnya. Dan menurut sahabat MK yang tertarik kemudian, apa kira-kira tantangan terbesar kalau mau jualan makanan kukusan, sahabat MK? Ini biasanya tantangannya menjadi hal-hal yang perlu berhati-hati untuk dipertimbangkan. Dari sebuah catatan sahabat MG, memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada tren makanan sehat yang ternyata menjadi salah satu pilar utama dalam industri kuliner. Gaya hidup modern yang sekarang kita rasakan semakin sibuk, kemudian ditambah juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, ini mendorong permintaan akan makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga bergizi dan bermanfaat bagi tubuh, sahabat MK. Bagi pengusaha industri kuliner, tentu dengan mengikuti tren makanan sehat menjadi sebuah peluang besar untuk bisa mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Mungkin Anda juga bertanya ya, kalau dulu padahal makan kukusan itu hal yang biasa, tapi kalau sekarang kok nampaknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah ini sahabat MK, ada tren makanan sehat yang meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya tentang kesehatan. Tidak hanya makanan viral ya yang sekarang ramai, junk food misal sahabat MK, tapi juga sekarang muncul para konsumen yang lebih selektif dalam memilih apa yang akan mereka makan. Ada beberapa faktor utama sahabat MK yang mendorong pertumbuhan tren makanan sehat di era sekarang. Yang pertama ini karena adanya kesadaran kesehatan yang semakin tinggi. Banyak orang, Anda mungkin bisa lihat juga ya, kalau sekarang ini tidak hanya terkaitan dengan kuliner, makanan saja, tapi sudah banyak juga generasi-generasi muda yang fokusnya ini pada kesehatan, seperti berolahraga, sahabat MK. Banyak orang yang kemudian mulai memperhatikan pola makan untuk bisa menjaga kesehatan jangka panjang dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti obesitas, kemudian diabetes, dan juga penyakit jantung. Di mana masyarakat sekarang cenderung memilih makanan yang rendah gula, lemak jenuh, dan bahan kimia buatan. Alias sekarang kalau istilah kerennya itu real food, sahabat MK. Salah satu jenisnya adalah kukusan. Nah, apakah Anda juga termasuk yang rutin atau suka dengan makanan kukusan? Anda bisa berbagi juga ya menu favorit Anda. Dan ternyata tidak hanya karena adanya kesadaran kesehatan yang semakin meningkat, tapi juga kecanggihan teknologi seperti pengaruh media sosial dan internet, ini ternyata menjadi salah satu faktor mengapa tren makanan sehat meningkat. Informasi tentang makanan sehat sekarang lebih mudah diakses ya, melalui internet dan juga media sosial. Bahkan para influencer kesehatan dan juga gizi misalnya, ini seringkali juga mempromosikan gaya hidup sehat dan berbagai resep makanan sehat, sahabat MK, yang mudah untuk diikuti. Jadi tidak heran kalau banyak juga orang yang kemudian merasa termotivasi lebih banyak untuk bisa mengadopsi kebiasaan makan yang lebih baik. Tidak tinggi gula misalnya, sahabat MK. Saya kalau dipikir-pikir juga termasuk diantaranya yang terpengaruh ya dengan media sosial, yang ini tentu menjadi dampak positif, sahabat MK. Tidak hanya pengaruh media sosial, karena dengan semakin banyaknya pekerjaan yang menuntut masyarakat untuk senantiasa bergerak, maka sekarang konsumen juga mulai mencari makanan sehat yang praktis dan mudah diakses. Produk seperti makanan kukusan misalnya, sahabat MK, atau camilan ini ya yang berbasis tumbuhan, makanan rendah kalori tentu menjadi pilihan populer. Dan tidak hanya adanya perubahan gaya hidup, kalau kita lihat ke belakang ada dampak pandemi COVID-19 ini ya, pandemi global yang ternyata berperan besar untuk membuka mata masyarakat luas agar lebih peduli pada kesehatan mereka. Banyak yang kemudian mulai mencari cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui asupan makanan sehat dan menghindari makanan olahan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, sahabat MK. Nah, kalau Anda seperti apa kemudian melihat fenomena yang terjadi sekarang? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKF di 0811-224-1027. Apakah Anda suka makan makanan kukusan, sahabat MK? Dan jenis kukusan apa yang menjadi favorit Anda? Kalau saya, sahabat MK, biasanya tuh lagi suka sama pisang rebus.
Ini hal yang biasa sebetulnya ya, walaupun tidak perlu direbus, ini sudah bisa dimakan, tapi rasanya cenderung lebih nikmat gitu kalau hangat pisangnya ya, Masya Allah. Kalau Anda seperti apa? Silahkan ya, bisa berbagi di hari ini. Melihat tren yang meningkat sahabat MK, ini kita perlu jeli juga ya melihat peluang indeks ekonomi. Karena tren makanan sehat yang sedang populer ini bisa dibagi kepada beberapa jenis sahabat MK. Apa saja kira-kira? Kita akan hadirkan informasinya mulai dari yang pertama, yaitu jenis makanan berbasis tumbuhan. Nah, makanan berbasis tumbuhan ini ternyata menjadi salah satu tren yang paling kuat dalam industri makanan sehat. Dimana kalau dilihat ya dari banyaknya konsumen yang kemudian beralih ke pola makan yang lebih sedikit menggunakan daging-dagingan, ini penggantinya adalah lebih banyak mengonsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, bahkan biji-bijian sahabat MK. Produk kemudian kalau bisa diolah ya, ada juga sekarang muncul burger nabati sahabat MK, susu almond, dan alternatif daging berbahan dasar tumbuhan ternyata sekarang menjadi sesuatu yang sangat populer, bahkan di kalangan yang non-vegan sekalipun. Inovasi dalam produk makanan berbasis tumbuhan terus berkembang untuk kemudian menawarkan tekstur, rasa yang semakin mirip dengan produk daging hewani, ini menjadi sebuah inovasi tersendiri. Dan tidak hanya makanan berbasis tumbuhan, sahabat MK, ada juga makanan fermentasi. Kalau di Bandung mah banyak ya kelihatannya seperti peyem, sahabat MK, atau kimchi, kombucha ini juga beberapa waktu kebelakang cukup ramai ya. Dan juga kefir ini menjadi pilihan utama kalau dilihat dari konsumen perkotaan yang peduli pada kesehatan pencernaan mereka. Makanan-makanan yang diolah secara fermentasi sahabat MK ini ternyata meningkatkan kandungan probiotik alami dalam makanan, yang hasilnya tentu baik untuk menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Bahkan sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa probiotik ini bisa membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Apakah Anda juga termasuk yang suka makan makanan fermentasi sahabat MK? Kalau selain tadi dengan makanan yang dikukus, Anda silakan bisa berbagi juga ya. Karena selain makanan fermentasi, tren makanan sehat yang sedang populer sekarang ini juga makanan rendah gula dan karbohidrat. Produk-produk yang seperti roti rendah karbohidrat, minuman bebas gula, serta makanan penutup rendah kalori kini semakin banyak diminati. Diet rendah karbohidrat sendiri, seperti diet keto, misal sahabat MK, ini juga mempengaruhi pola konsumsi yang ada, mendorong para pengusaha kuliner untuk bisa menyediakan pilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tidak hanya itu, sahabat MK, superfood, makanan organik, makanan bebas gluten, ini juga menjadi beberapa yang populer beberapa waktu belakang. Nah, kalau Anda, sahabat MK, apakah sudah mulai melirik bagaimana kemudian menghadirkan usaha kukusan? Ini salah satu ikhtiar, karena ternyata ada 5 alasan kenapa kemudian makanan kukusan menjadi peluang usaha yang menggiurkan, alias banyak cuannya ya, sahabat MK. Nah, silakan Anda, apakah tertarik juga untuk membuka ide usaha bisnis ataupun juga jualan makanan kukusan ini? Silahkan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau Anda sudah mulai tertarik untuk berbisnis makanan kukusan, apa kira-kira yang membuat Anda ragu untuk memulai? Tantangan terbesar kalau mau jualan makanan kukusan memang apa menurut Anda? Apakah bingung karena menentukan harga jualnya? Apakah karena masih kesulitan untuk mencari pembeli? Atau seperti apa, sahabat MK? Silahkan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa bagikan apakah Anda suka makan makanan kukusan dan jenis kukusan apa yang menjadi favorit Anda. Sampaikan ya, sahabat MK, Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah, 5 alasan berkaitan dengan
Bisnis makanan kukusan ini menjadi peluang usaha yang menggiurkan akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
10: MQ FM Radio.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan.
11: Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan kita berbincang ya, bagaimana kemudian melihat ide jualan makanan kukusan. Nah, Anda bakal tertarik sahabat MK untuk memulai ide jualan makanan kukusan ini. Dan apakah Anda termasuk di antara orang yang mulai beberapa waktu kebelakang suka makan makanan kukusan? Apa jenis makanan kukusan yang menjadi favorit Anda, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan ya, untuk informasinya juga, ada 5 alasan sebetulnya sahabat MK ketika Anda mungkin masih ragu untuk memulai bisnis makanan kukusan ini. Karena ada 5 alasan makanan kukusan menjadi peluang usaha yang menggiurkan, alias

Kalau kita lihat sahabat MK beberapa waktu kebelakang, ini memang peluang usaha kuliner ikut terbuka lebar ya, berkaitan dengan banyaknya tren makanan. Tapi sahabat MK, sebelum memulai bisnis makanan, tidak hanya inovasi yang perlu dipikirkan, tapi juga berkaitan dengan modal dan potensi keuntungan yang ada. Dan beberapa waktu belakangan ini juga makanan kukusan tradisional seperti ubi, singkong, jagung ya, bahkan hingga pisang rebus, ini ternyata mulai kembali digemari, terutama oleh anak-anak muda yang sedang menerapkan gaya hidup sehat. Dan ternyata yang menurut saya juga ini menarik ya sahabat MK untuk dibuka peluang usahanya. Usaha makanan kukusan ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Jadi cocok untuk pemula maupun UMKM. Kalau kita lihat dari segi modal awalnya, ini memang relatif kecil sahabat MK. Ini menjadi salah satu alasan terbesar bisnis makanan kukusan wajib untuk dicoba. Bahan-bahan makanannya sangat mudah ditemui di pasar tradisional, dan peralatan yang digunakan pun relatif mudah untuk kita temukan di dapur sahabat MK, seperti kompor misalnya, kemudian panci kukusannya. Dan investasi awal yang kecil ini juga cocok untuk Anda yang baru mau memulai bisnis, usaha rumahan maupun juga untuk penghasilan sampingan dengan resiko yang minim. Tidak hanya berkaitan dengan modal, dari segi bahan baku ini juga mudah untuk didapatkan ya sahabat MK. Karena kalau lihat dari bahan bakunya, menu makanan kukusan ya umumnya berisi jagung, kemudian apalagi ubi, singkong, atau mungkin kacang tanah, ada labu, beberapa saya sempat temukan juga sahabat MK, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan tersebut tentu sangat mudah sebetulnya tumbuh di Indonesia. Bahkan kalau Anda punya kebun, bisa ditanami kemudian dijual sendiri ya sahabat MK. Masya Allah, ini mudah jadinya untuk ditemukan dari pasaran. Dan ketika barangnya melimpah, harga jualnya cenderung akan lebih murah. Jadi modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar kalau Anda ingin memulai bisnis ini sahabat MK. Kalau Anda ingin menekan budget misalnya, ini juga ternyata bisa membeli bahan-bahan tadi di pasar tradisional. Secara tidak langsung, kita juga membantu keberlangsungan petani lokal, sahabat MK. Ini menjadi ekonomi sirkular yang Masya Allah ya, luar biasa dampaknya. Dan tidak hanya berkaitan dengan kalau mulai bisnis tuh modal, kemudian bahan baku, tapi target pasarnya ini juga jelas, sahabat MK. Bahkan termasuk juga yang cukup luas ya. Karena makanan kukusan ini termasuk camilan yang bisa dinikmati hampir oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak, mahasiswa, hingga orang tua, sahabat MK ini bisa semua mengonsumsinya. Tidak ada larangan ya, karena termasuk makanan organik yang menyehatkan, sahabat MK. Bahkan kalau Anda ingin menargetkan dengan lebih spesifik, makanan kukusan ternyata juga menjadi pilihan bagi mereka yang sedang menjalani pola makan sehat itu sendiri. Karena target pasarnya luas, maka peluang untuk mendapatkan pelanggan pun juga semakin besar. Dan Anda bisa menjualnya di berbagai lokasi strategis sahabat MK, misalnya dekat sekolah, dekat kantor, dekat pasar sahabat MK, atau mungkin di pusat-pusat perkumpulan lainnya. Nah, kalau kita lihat yang namanya jualan, pasti ingin mendapatkan keuntungan sahabat MK. Margin keuntungan dari bisnis kukusan atau jualan makanan kukusan ini ternyata cukup menggiurkan. Ini bisnis makanan kukusan ini punya modal awal yang tadi kita perkirakan bisa dibilang kecil ya. Di antara 300 ribuan sahabat MK ini sudah bisa memulai. Dengan bahan baku lokal, peralatan rumahan, maka target marketnya tadi juga luas ya. Dengan begini, bisnis kuliner ini pun punya kemungkinan margin laba yang cukup bagus sahabat MK. Tapi tentunya ini bergantung juga ya dengan strategi jualan yang kita lakukan. Prospeknya akan semakin baik kalau kita bisa melihat peluang dari lingkungan serta customer behavior pelanggan-pelanggan yang kemudian sudah mencoba atau mencicip dari dagangan kita makanan kukusan ini. Bahkan ini bisa jadi sebuah ide jualan dalam tanda kutip iseng ya sahabat MK, dengan modal yang ringan. Bahkan kalau Anda ingin mulai menggeluti dengan serius, peluang untuk dikembangkan menjadi brand makanan sehat ini juga terbuka lebar. Kalau Anda sudah menjalankan bisnis kukusan dan mendapat keuntungan yang bagus, maka usaha makanan kukusan tidak harus berhenti pada menu seperti ubi, singkong, atau jagung rebus saja. Seiring bertambahnya pelanggan,
Anda juga ternyata bisa untuk mengembangkan konsep bisnis, yakni menjadi brand makanan sehat dengan menambah variasi menu lain. Seperti misalnya jamu, Anda bisa masukkan juga ke dalam menu, sahabat MK, minuman herbal ya, atau juga menghadirkan buah potong. Anda bisa juga kemudian membuat varian dalam bentuk paket untuk memudahkan konsumer atau customer ini memilih menunya. Dan alhasil usaha makanan kukusan memang terlihat sederhana. Tapi jangan salah ternyata sahabat MK, justru itu yang jadi poinnya. Karena sederhana, dengan bahan dan peralatan lokal yang sederhana ini, ternyata malah jadi peluang untuk bisa mendatangkan keuntungan, menambah pemasukan dalam keluarga, sahabat MK, apalagi kalau kita bisa memasarkannya, bisa mengemasnya secara lebih menarik, tentu akan membuat dagangan terlihat berbeda. Nah, Anda bakal sudah mulai tertarik, sahabat MK, untuk memulai usaha makanan kukusan, atau Anda sampai sekarang masih memilih untuk menjadi pembelinya saja? Silakan Anda bisa berbagi juga di hari ini. Anda bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sambil kali ini kita coba sapa ya, ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi melihat ini berkaitan dengan peluang usaha bisnis makanan kukusan sendiri, yang seringkali menjadi tantangan itu dalam menentukan harga jualnya dan juga menjaga makanan agar tetap enak dan tidak cepat basi. Masya Allah, ini nanti kita akan bahas juga ya, jawaban dari tantangan yang ada, sahabat MK. Kemudian dari sahabat Mahdi, kita berlanjut ke Ibu Rus di Garut. Kalau Ibu Rus, ini semuanya penting untuk diperhatikan. Mulai dari menentukan harga jual, mencari pembelinya, membuat kemasan menarik, juga termasuk menjaga makanan tetap enak dan tidak cepat basi. Ini perlu diperhatikan agar tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memastikan tidak boncos ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Ibu Rus di Garut sudah berbagi, alhamdulillah. Karena sahabat MK, kalau bicara soal berusaha, berbisnis ya, jualan, ini memang melihat bagaimana kemudian kita mengelola ide ataupun juga bahan bakunya. Di tengah semakin tingginya minat masyarakat terhadap makanan sehat dan praktis, tren kuliner di Indonesia ini kembali mengalami perubahan yang menarik. Makanan kukusan ternyata sekarang sudah mencuri perhatian banyak orang, terutama generasi muda ya, termasuk saya, sahabat MK. Kalau pagi masih ada yang jualan, biasanya langsung beli, karena ini menjadi pengganjal perut yang sehat, bergizi, tapi juga murah meriah ya, karena cita rasanya juga lezat. Berbeda dari makanan gorengan ya, yang cenderung berminyak, makanan kukusan ini menawarkan rasa yang alami, sahabat MK. Teksturnya lembut, aromanya yang kemudian menggoda, hangat-hangat ya, sahabat MK, dan nilai gizi yang juga tetap terjaga. Nah, kalau sahabat MK ingin memulai usaha kukusan yang belakangan juga sempat ramai digandrungi ya oleh berbagai kalangan masyarakat, kami akan hadirkan beberapa ide menunya terlebih dahulu di pagi hari ini. Menu pertama yang bisa Anda coba untuk jual adalah pisang kukus, sahabat MK. Pisang kukus ini bukan sekedar camilan rumahan loh, karena kalau kita bisa memilih jenis pisang yang tepat, misal seperti pisang kepok atau pisang raja ya, sahabat MK, yang kemudian dikukus dan disajikan kepada pembeli, maka makanan ini itu bisa naik kelas menjadi jajanan untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, Anda juga bisa menjualnya dalam kemasan take away, yang ini kalau disebut packaging estetik ya, untuk bisa menarik pelanggan muda. Bahkan tidak harus yang bagus-bagus banget ya, sahabat MK. Cukup box karton itu yang kemudian biasa kita gunakan. Kalau saya beli biasanya dipakein wadah kayak gitu, sahabat MK ya. Bukan yang plastik, tapi box karton. Kemudian itu bisa sekali beli 10 ribu misalnya. Nah, 10 ribu kalau dikali 100 orang itu udah berapa ya? 100 ribu ya, Masya Allah. Alhamdulillah udah bisa sampai 1 juta ya, sahabat MK. Nah, ini yang menjadi peluang usaha yang luar biasa. Tidak hanya pisang kukus, ada juga menu lainnya, yakni jagung kukus, sahabat MK. Karena kalau kita lihat menu jagung kukus itu biasanya
ditemukannya di pasar malam ya, atau pedagang keliling. Jadi susah untuk kemudian menemukan, mencari di satu tempat yang sama. Nah, tapi sahabat MK, seiring dengan tadi ya, ide usaha jualan makanan kukusan ini yang semakin ramai, banyak peminatnya, sekarang akhirnya beberapa pelaku usaha mulai menghadirkan makanan jagung kukus, terutama untuk mereka yang ingin melakukan pola hidup sehat. Selain praktis, ternyata jagung kukus ini juga termasuk makanan yang cocok dikonsumsi segala usia. Kemarin saya juga sempat tanya sahabat MK sama salah satu pedagang ya, ini biasanya dijual kalau jagung kukus itu 2000-an. Nah, kalau jagung kukus besar itu bisa dipotong jadi 4 atau 3 bagian ya sahabat MK, yang harga per jagungnya itu 6000-an atau 8000-an. Jadi bisa satu jagung bisa untung 2000 atau mungkin lebih ya. Ini tergantung bagaimana kemudian melakukan perhitungan dari para pengusaha. Apakah Anda juga termasuk yang suka makan jagung kukus atau pisang kukus sahabat MK? Nah, ini bisa dibagikan juga ya sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Masih ada menu yang cukup mengenyangkan sahabat MK, selain jagung. Ada juga menu ubi kukus yang bisa mulai Anda jual juga. Ubi ini memang terkenal memiliki cita rasa manis alami yang menggoda ya. Selain enak, ubi kukus juga punya nilai gizi yang cukup tinggi. Jadi cocok juga kalau Anda promosikan sebagai camilan sehat. Anda juga bahkan bisa membuat variasi mix ubi. Ini saya juga cukup sering beli ya. Ada ubi ungu, kuning, yang kemudian jadi menu pagi ya sahabat MK ketika beli makanan kukusan. Nah, selain pisang, jagung, dan ubi, Anda juga bisa mengembangkan produk-produk lain seperti misalnya singkong kukus, talas kukus. Ini kita hidupkan kembali makanan-makanan tradisional sahabat MK. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis usaha makanan kukusan ini? Silakan Anda bisa berbagi, atau mungkin ada yang sudah punya pengalaman sahabat MK. Nah, Anda bisa berbagikan juga pengalaman Anda ketika memulai bisnis ini. Sampaikan di 0811-224-1027. Karena nanti kami juga akan hadirkan informasi menarik, tips memulai usaha makanan kukusan seperti apa. Nah, Anda bisa berbagi juga pengalamannya. Kalau Anda termasuk tim yang suka makanan kukusan di pagi hari atau tim gorengan, nah ayo sahabat MK. Dan kalau makanan kukusan, kira-kira menu apa yang paling sering Anda makan untuk mengawali pagi? Kalau berkaitan dengan usaha, kira-kira tantangannya apa ya sahabat MK terkait dengan mau jualan makanan kukusan ini? Apakah Anda merasa sulit untuk menentukan harga jualnya, atau masih bingung nih cara untuk agar makanan tetap terjaga, tidak cepat basi, atau terkait dengan mencari pembeli itu sendiri? Silakan Anda bagikan pengalamannya di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, nanti kita akan hadirkan ya tips untuk memulai, dan juga atensi yang sudah bergabung ya, karena ternyata di antara sahabat MK yang menyimak, ini ada Ibu Naning di Yogyakarta yang sedang merintis, alhamdulillah, untuk bisnis makanan kukusan. Nah, seperti apa kira-kira pengalaman Ibu Naning di Yogyakarta? Nanti kami akan hadirkan atensinya untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: Tengki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh.
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
10: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
11: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
12: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, Masya Allah. Inspirasi hari ini berkaitan dengan makanan kukusan yang menjadi peluang bisnis menggiurkan. Anda mungkin di antaranya juga termasuk yang favorit kalau sarapan itu makannya makan makanan rebus atau kukus ya. Nah, silakan Anda bisa berbagi makanan favorit Anda apa Sahabat MK. Apakah pisang rebus, tadi ya pisang kukus, atau jagung, atau ubi-ubian. Nah, Anda bisa berbagi inspirasinya juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan kalau Anda sendiri, sahabat MK, ini biasanya ketika sudah mulai tertarik, kira-kira tantangannya apa ya kalau mau membuka usaha kukusan ini? Silahkan Anda bisa berbagi juga melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Sesuai janji di termin sebelumnya ya Sahabat MK, ada beberapa tips untuk memulai usaha makanan kukusan. Nah, ini yang pertama adalah Anda perlu menggunakan bahan berkualitas agar rasanya tetap konsisten. Tidak hanya itu, pilih juga peralatan kukus yang efisien dan mudah dibersihkan, sahabat MK. Kalau Anda sudah di level berikutnya, bisa menciptakan juga kemasan menarik agar produk terlihat lebih eksklusif. Dan bisa juga beri label informasi gizi untuk menarik konsumen yang memang peduli pada kesehatan mereka. Jangan lupa juga, sahabat MK, untuk rutin secara berkala ini menguji coba resep ya, agar kualitas rasa dan teksturnya bisa terus meningkat dan terjaga. Seperti halnya pengalaman dari Ibu Naning di Yogyakarta ini, Masya Allah, berbagi atensi, sedang merintis ya, baru beberapa bulan, Alhamdulillah, di usaha makanan kukusan dari Ibu Naning di Yogyakarta, Masya Allah, ini sedang merintis baru beberapa bulan, dan sistemnya kalau Ibu Naning ini dengan pre-order dan sudah biasa di langganan itu dari pegawai madrasah Mu'alimat Yogyakarta katanya ya, Masya Allah. Nyantai bisnisnya, masih dikerjakan sendiri berdua dengan suami ya, Masya Allah. Kalau capek ya tidak terima order, bisa istirahat. Wah, ini serunya ya kalau jadi entrepreneur, sahabat MK. Libur suka-suka, kerja suka-suka ya Ibu Naning ya. Alhamdulillah. Nah, ini dulu awalnya kalau cerita dari Ibu Naning, untuk kukusan ordernya ada jagung, dan awal-awal itu jagung dan kacang rebus. Tapi karena sudah beberapa bulan, sekarang hanya order kacang rebus saja. Dan untuk ubi, pisang, jagung, ini yang mungkin bikin kenyang ya. Jadi kacang rebusnya untuk nyemil para guru dan karyawan. Dan kalau Ibu Nani juga rutin sudah, karena suka makanan kukusan juga ya. Kalau buka dan sahur seringnya juga makan rebusan atau kukus. Jadi sekalian saja karena masaknya besar ya, Masya Allah. Luar biasa ini kisah dari Ibu Nani di Yogyakarta. Dikirimkan juga ya foto-foto packagingnya. Ini tidak hanya makanan kukusan mentah begitu ya, bukan mentah sih sebutannya, yang real bentuknya belum diolah sahabat MK, tapi juga ada pecel, ini sudah diolah juga ya Ibu Nani ya, Masya Allah. Ini kukusannya juga ditambah telur rebus kata Ibu Nani, atau sambal yang tidak digoreng. Wah, Masya Allah. Tidak hanya itu, ini packagingnya juga sudah cukup menarik ya dari Ibu Naning di Yogyakarta. Pengennya sih bebas plastik, bebas styrofoam, tapi justru malah konsumennya yang minta pakai mika. Karena kalau pakai anyaman bambu itu cenderung lebih mahal. Kalau pakai kardus katanya kurang nyeni kalau untuk kukusan. Masya Allah. Ya Masya Allah, ini karena Ibu Naning jualannya pre-order ya, jadi berdasarkan pesanan, jadi pasti habis, Alhamdulillah. Dan kalau Ibu Naning awalnya ini sukanya berbagi justru ya, wah Masya Allah, agak gimana gitu kalau dijual. Tapi karena testimoni masyarakat enak, dan akhirnya selain untuk bersedekah, baru-baru ini juga memberanikan diri untuk jualan. Masya Allah, Alhamdulillah, jadi jalan rezeki juga ya Ibu Naning ya. Walau tetap untuk sedekahnya ini ke masjid, ke tetangga, saudara, teman-teman yang awalnya memang masih boncos, tapi gak apa-apa karena niat awalnya tadi sedekah ya, Masya Allah. Bismillah, kita doakan agar sibuknya tidak melalaikan kata Ibu Naning di Yogyakarta. Amin, Allahumma amin. Masya Allah sahabat MK, senang sekali ya berbagi pengalaman dari Ibu Naning di Yogyakarta yang sudah berbagi atensi juga. Tidak hanya Ibu Naning, kali ini kita sapa juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah ini favoritnya kukusan pisang, sama Ibu Aminah. Kukusan ubi juga, singkong dan juga bugis. Oh Masya Allah, ini saya baru dengar yang makanan kukusan bugis. Seperti apa ya sahabat MK? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi tahu nih jenis makanan kukusan yang baru-baru ya sahabat MK. Yang lama-lama justru ya, bukan baru ini mas, sudah lama. Tapi saya baru dengar ada kukusan bugis. Nah kalau ubi, singkong sudah sering ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak sudah berbagi atensi juga. Kemudian dari GBA 3, menyapa Ibu Parilah, ini yang juga berbagi atensi. Memang semuanya perlu diperhatikan kalau mau membuka usaha, mulai dari menentukan harga jual, mencari pembelinya, sama termasuk juga membuat kemasan menarik dan menjaga makanan tetap enak, tidak cepat basi. Masya Allah, ini nanti kita bagikan juga tipsnya ya sahabat MK. Yang mana sebetulnya salah satu tipsnya tadi juga sudah diterapkan oleh Ibu Naning. Kalau Anda sudah punya pasar sahabat MK, ini tentu bisa menggunakan skema pre-order. Jadi makanan yang dimasak, yang dikukus, yang direbus ini pasti habis, sudah terpesan sahabat MK. Tapi kalau Anda baru mau memulai, ini mulailah dengan skema ataupun juga yang kecil, ataupun dengan menu jumlah kecil terlebih dahulu sahabat MK, untuk menghindari makanan sisa. Nah kalau Anda ingin masak porsi yang lebih banyak, ini bisa juga Anda gunakan menu yang memang Anda sukai. Seperti misalnya kalau saya yang buka usaha ya sahabat MK, saya akan berikan porsi pisang rebus lebih banyak, karena kalau tidak habis bisa saya makan sendiri ya. Karena sukanya pisang ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini beberapa tips yang bisa Anda terapkan kalau Anda tertarik untuk membuka bisnis makanan kukusan sahabat MK. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi atensi. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Rus di Garut. Kalau Ibu Rus di Garut, itu jenis makanan kukusan kesukaannya Ibu Rus itu yang sudah diolah, seperti misalnya awuk, kemudian putu. Oh iya, ini juga kukus ya, pakai uap ya, Masya Allah. Ini makanan tradisional luar biasa sahabat MK. Kemudian ada putri ayu, tahu ayu. Ini bahkan Ibu Rus juga pernah membuat dan dititip di toko kue basah. Masya Allah, Alhamdulillah. Besoknya setelah dititip di toko kue basah, ada yang pesan ya, Masya Allah. Pesan dari Ibu Rus sahabat MK, jangan ragu untuk memulai usaha. Yang penting usaha dulu, Allah nanti akan berikan jalan, dan harus sabar saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Rus di Garut sudah memberikan pesan baiknya. Motivasi juga untuk para pengusaha muda barangkali ya, Masya Allah.

0: Ada Teh Lilim dari Ciwalen ini membagikan informasi nih buat Teh Siva. Kalau kukusan Bugis itu terbuat dari tepung ketan katanya, dibungkus pakai daun pisang. Oh, Masya Allah. Jadi tepung ketan dibungkus daun pisang itu kukusan Bugis ya. Berarti diolah ya Teh Lilin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi ilmunya ya, informasinya juga. Ini bahkan dikirimin foto-foto juga dari Ibu Naning ya. Ada tales yang kematangan ditambah kelapa parut tanpa gula jadi getuk tales. Oh, Masya Allah. Bisa diolah juga ya. Getuk ini juga salah satu makanan favorit sahabat MK. Karena cukup mudah dibuat dan tidak terlalu banyak proses pengolahannya ya Ibu Naning ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Naning sudah berbagi inspirasinya juga di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling ya. Kali ini ada Mamah Neng Aul, kemudian ada Ibu Utik di Yogyakarta. Memang PR-nya ini untuk menjaga makanan tetap enak dan tidak cepat basi, sahabat MK. Bisa juga sahabat MK ini kalau untuk makanan kukusan yang tidak terlalu basah, disimpan di lemari pendingin ya. Kulkas sahabat MK ini bisa menambah awet sebetulnya. Jadi untuk menyimpan makanan tersebut. Ibu Marilah juga sahabat Raihan menyapa, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, sahabat Mahdi juga ini berbagi atensi dan mencari pembeli ini juga menjadi tantangan kata Mama Neng Aul sama Ibu Utik di Yogyakarta juga. Kang Sandi juga ya. Sebetulnya kalau tadi ya mencari pembeli, kalau kita usahanya keliling misalnya sahabat MK, ini yang saya temukan di lapangan ketika membuka lapak misalnya menggunakan sepeda motor terus bawa box yang berisi makanan kukus ya. Ini kalau memang membawanya tidak dalam porsi yang banyak sahabat MK, itu bisa kemudian mendatangkan pembeli dengan sendirinya. Apalagi kalau kita magang atau magang berhentinya buka standnya itu di tempat yang ramai seperti tadi ya disebutkan di dekat sekolah misalnya, kantor sahabat MK yang orang banyak berlalu lalang, ini biasanya akan datang pembeli dengan sendirinya ya, Masya Allah. Ya apalagi sekarang sudah zaman sosial media, ini juga bisa dioptimalkan sahabat MK. Mudah-mudahan ikhtiar Anda untuk menjemput rezeki, untuk mencari nafkah sahabat MK dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini bisa juga dengan menghadirkan ikhtiar usaha makanan kukusan. Karena peluangnya ternyata begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda yang sedang mencari peluang kebaikan juga sahabat MK. Karena kalau tadi Ibu Naning berbagi inspirasinya, niatnya juga untuk bersedekah ya. Masya Allah. Terima kasih banyak sahabat MK Anda yang sudah menyimak, berbagi atensi dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi di hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti akan disambung dalam program berikutnya, yaitu Inspirasi Keluarga Sahabat MK bersama dengan sahabat Irfan Nurfalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Bara bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bagaimana kabarnya sahabat MK di pagi menjelang siang ini? Jujur hari ini cukup dingin ya sahabat MK, melihat kalau di dari lokasi sahabat siar ya. Dan ternyata kalau dipikir-pikir sambil tadi di perjalanan menuju studio MKFM gitu ya, ternyata dingin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengingat begitu ya beberapa dari lokasi di Indonesia begitu ya, yang justru saat ini sedang merasakan mungkin gitu ya panasnya Indonesia.

dan juga musim kemarau yang sehingga mereka ya di waktu seperti ini begitu ya sudah merasakan panas teriknya matahari. Tapi alhamdulillah syukur kalau bisa dibilang cuaca yang dingin dan juga cuaca yang cerah, maka itulah Bandung saat ini. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, 1,5 jam ke depan akan menemani Anda dalam program Inspirasi Keluarga di kebersamaan ini, sahabat MK, dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga ini, Dinamika Keluarga, yang akan menemani ruang dengar Anda, di mana kita akan berbincang bersama sahabat MK tentang emotional trigger begitu. Lantas sebenarnya apa sih begitu ya emotional trigger begitu ya? Kalau sebenarnya kita lihat seringkali nuansa begitu ya emosional dalam keluarga begitu ya, emosi dalam keluarga begitu ya, yang sebenarnya pematiknya di sebelah mana begitu ya? Bahkan kita bisa jadi tidak kenal dengan apa sebenarnya emotional trigger, apa yang sebenarnya menjadi suatu hal yang mempengaruhi keluarga begitu.

Maka sahabat MQ, bicara soal tentang emotional trigger ini menurut Anda seperti apa? Kami akan turut mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan membersamai pada kesempatan ini dalam inspirasi keluarga. Boleh Anda sampaikan di kebersamaan ini lewat atensi layanan interaktif kami ya, via WhatsApp 0811-224-1027. Dan juga sahabat MQ, maka tentunya dalam hal ini ya, Anda juga boleh sampaikan pertanyaannya ataupun juga atensi menurut sahabat MQ begitu ya. Kalau menurut Anda, ini kami sajikan polling ya pada kesempatan ini sahabat MQ.

0: Menurut Anda, sahabat MQ, bicara soal emotional trigger ini, apa sebenarnya yang sering memicu emosional dalam sebuah, dalam keluarga begitu ya? Sebenarnya biasanya apa sih penyebabnya? Ini kami sajikan 4 pilihan untuk Anda, sahabat MQ. Menurut Anda, apakah hal ini disebabkan ya, triggernya itu ketika merasa tidak didengarkan saat berbicara? Atau kemudian perkataan yang menyinggung dan juga menyakitkan. Kemudian di poin ketiga, dengan merasa tidak dihargai atau dianggap remeh. Dan di poin keempat, dengan kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang-ulang. Nah, menurut Anda, sahabat MQ, maka emotional trigger dalam keluarga itu seperti apa? Sahabat MQ boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Boleh juga lewat polling group sahabat MQ, insya Allah akan dihadirkan ya. Sambil perbincangan pada kesempatan ini, sahabat MQ, kita akan berbincang bersama tentang emotional trigger ya, atau pemicu emosi begitu. Nah, insya Allah di kebersamaan ini, bersama dalam kebersamaan inspirasi keluarga, dinamika keluarga ini, dari kesempatan ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Lilis Komariah, MPSI psikolog begitu ya, yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ibu Lilis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ibu Lilis.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, lama gak jumpa ya. Kalau dulu sering ya nemenin Bu Lilis nih di inspirasi keluarga.
1: Iya.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Bu Lilis, begini, kita akan bincang kali ini tentang emotional trigger. Nah, dalam pembicaraan kita, emotional trigger. Nah, sebenarnya yang apa ya, pemicu paling singkat atau mungkin bisa dijelaskan dulu nih, emotional trigger itu seperti apa begitu, Ibu Lilis?
1: Iya, jadi Kang Irfan, kita itu kan alhamdulillah ya, sama Allah dikasih emosi, sama Allah dikasih emosi. Emosi itu kan emosi itu bermacam-macam. Ada rasa kesal, marah, kecewa, sedih, tidak berdaya, cemas, ya, takut. Nah, itu emosi. Dan Allah memberikan emosi itu sebenarnya untuk membuat kita terus bisa survive, bisa hidup gitu. Dengan emosi itu kan kita terus bisa menjalankan kehidupan ini. Dan Allah juga kepada kita diberikan khauf dan roja ya, ketakutan dan harap-harap cemas kan, di dalam Al-Qur'an diterangkan. Nah, di emosi ini yang tadi yang marah, kesel, sedih, takut, tidak berdaya ini, kadang ada yang namanya emotional trigger yang memicu, mengeluarkan respon. Hari ini saya akan berbincang membahas tentang TSR, Kang Irfan ya. TS itu nanti trigger emosi atau emotional trigger, kemudian nanti state, kemudian respon ya. Nah, tadi yang pertanyaan pertama Kang Irfan, apa sih sebenarnya itu emotional trigger itu gitu ya? Emotional trigger itu adalah sesuatu yang memicu munculnya respon emosional secara cepat dan kuat ya. Itu jadi trigger itu pencetus ya, kalau di terjemahkan pencetus. Dan pencetus ini bisa berupa dari kata-kata, nada suara, ekspresi, situasi, ingatan, atau perilaku seseorang yang bisa men-trigger kita, atau interpretasi kita terhadap suatu kejadian. Nah, itu trigger. Karena Kang Irfan, kita itu semua juga diberikan ketakutan ya. Tadi kan khauf dan roja, ketakutan. Jadi ada orang yang takut direndahkan, yang sering disebut dengan narsistik ya, narsis. Eh, kamu mah narsis gitu. Nah, menurut Milon, tipikal karakteristik kepribadian narsis itu biasanya ketakutannya ketakutan direndahkan. Nah, ini bisa trigger, dia bisa punya step-stepnya itu ketakutan direndahkan, ada trigger orang yang merendahkan diri, akhirnya nanti tiba-tiba jiwa dan raga kita membuat sesuatu yang homeostatis. Sebenarnya sih baik ya, untuk menyeimbangkan dengan cara apa? Ini kamu mau direndahkan nih, respon langsung gitu ya, spontan. Itu. Nah, yang contohnya misalnya ada nih yang narsis. Narsis ini kan ketakutan direndahkan. Kemudian di saat itu orang itu emang posisi ekonominya sedang terpuruk, Kang Irfan. Kemudian ketika datang trigger dari eksternal, adiknya datang untuk membantu si kakak ini gitu. Karena si adik tuh kasihan ke kakaknya gitu yang lagi terpuruk. Tapi karena si kakak ketakutan direndahkan sangat tinggi ya, Kang Irfan. Akhirnya yang terjadi, wah, dia menghina saya gitu. Jadi ketika adiknya ngasih bantuan, lucunya itu tuh dia tersinggung gitu. Ngapain kamu ngerendahin saya? Karena saya lagi terpuruk, kamu datang ngasih uang, bla bla bla gitu. Nah, karena dia kan untuk tadi, untuk ini nih orang direndahkan. Jangan sampai direndahkan loh. Direndahkan itu gak enak gitu. Akhirnya responnya langsung kan, ngerespon langsung gitu. Padahal kan bisa jadi, ya tadi si adiknya tuh kasihan ke kakaknya gitu. Terus itu ketakutan direndahkan. Ada ketakutan tidak diakui gitu. Nah, nanti Kang Irfan cek yang mana ya ketakutannya ya.
0: Okay.
1: Ketakutan tidak diakui gitu. Jadi seperti saya itu tuh ketakutannya tidak diakui gitu. Kayak misalnya ketika, makanya suami saya tahu saya ketakutannya tidak diakui, makanya dia kadang suka bagaimana nih untuk menjaga stat saya itu ya, yang dan bagaimana saya juga sama suami itu biar berkembang ke arah positif, yang ketakutan tidak diakui misalnya pas datang terus dicuekin. Bagi saya dicuekin itu tuh wah, sesuatu yang luar biasa ketakutan. Nah, nanti bisa jadi saya langsung merespon, Kang Irfan, gitu ya. Tadi dari trigger karena ketakutan tidak diakui, akhirnya respon cari apa? Biasanya responnya ya cari-cari perhatian aja, yang disebut dengan kepribadian histrionik ya. Histrionik itu dari histeria. Terus ketakutan melakukan kesalahan, Kang Irfan. Jadi di pikirannya itu, wah, pokoknya saya tidak boleh berbuat kesalahan, tidak boleh berbuat sedikitpun kesalahan, karena bagi dia itu kesalahan itu yang luar biasa gitu. Akhirnya dia terbentuklah kompulsif, jadi sangat perfeksionis gitu, karena dia takut salah. Sampai misalnya nyimpen buku aja karena takut salah miring, itu tuh dia presisi banget misalnya. Nah, itu akhirnya kepribadian yang kompulsif, dia ketakutan melakukan kesalahan. Ada lagi yang ketakutan disalahkan.
0: Beda ya, begitu ya, Bu Lilis ya?
1: Beda. Kalau tadi mah ketakutan melakukan kesalahan, ini mah ketakutan disalahkan. Ya, yang sering disebut dengan pasif agresif gitu. Jadi akhirnya daripada saya disalahkan, nyerang dulu gitu. Kemarin lucu ini ya, Kang Irfan. Kan kami naik gunung tuh, saya, suami, dan anak saya. Nah, terus ayahnya ke anak saya bilang gini, loh, kok gak pakai sepatu gunung gitu. Nah, dia kan mau packing, dia mau pergi kuliah, jadi sepatu gunungnya itu udah di packing gitu. Nah, kenapa nggak pakai sepatu gunung gitu? Terus dia bilang, bunda juga nggak pakai sepatu gunung, katanya. Kata bunda juga nggak apa-apa nggak pakai sepatu gunung. Nah, akhirnya kan suami saya nanya ke saya, kenapa dia nggak pakai sepatu? Nggak tahu gitu. Nah, dia takut disalahkan gitu. Padahal sebenarnya takut disalahkan dengan ngasih saya gitu. Karena bunda juga, padahal saya itu hari itu tuh pagi itu tuh nggak ngomong, terus saya langsung konfirmasi, kapan bunda ngomong itu loh gitu, kapan? Ya dulu itu kapan, kan ini kata ayahnya ini hari ini loh gitu. Nah, ternyata emang ada udang di balik bakwan. Ternyata dia cerita ke saya gini, aku kan sepatu gunungnya udah aku packing masukin koper, malas buka gitu. Nah, takut dia disalahkan, dia cari. Nah, itu. Nah, biasanya itu bisa pasif agresif. Tadi takut empat ya, udah empat.
0: Udah empat, betul.
1: Takut direndahkan, takut tidak diakui, takut melakukan kesalahan, takut disalahkan, ada takut diabaikan.
0: Oke.
1: Takut diabaikan sangat tidak disayang gitu ya. Akhirnya yang terjadi bagaimana dia berbuat biar disayang terus gitu. Sampai ya kadang juga lebay gitu ya. Dan ini biasanya berkembang ke perbedaan avoidant, menghindar, ketakutan untuk tidak disayang. Terus juga ada ketakutan-ketakutan bahwa orang menghina saya gitu.
0: Okay.
1: Bukan ketakutan menghina. Dia punya ini, aku jelek, aku bodoh, aku bla bla bla, yang negatif lah, meratapi diri. Ada juga yang meratapi diri.
0: Itu masuk juga berarti ya, beda yang nextnya itu.
1: Ya beda lagi, ada yang meratapi diri, melo ya, melankolis gitu. Jadi dia meratapi diri. Nanti kalau ada trigger dia misalnya melo tuh. Terus ada misalnya ada perilaku, misalnya perilaku seseorang temennya nggak nanya dia gitu. Terus yang melo ini gini, tuh kan dia nggak sayang aku. Nah, ke arah interpretasi kita terhadap suatu kejadian tuh nggak bukan nggak sayang, dia nggak mau nanya aku, dia marah ke aku, padahal belum tentu juga. Nah, itu nanti si trigger-trigger itu trigger itu kan nggak bisa kita kontrol ya Kang Irfan ya.
0: Iya betul.
1: Yang bisa kita kontrol itu apa Kang Irfan?
0: Diri sendiri, pengendalian diri sendirinya.
1: Iya, diri kendali itu namanya respon.
0: Ah, respon.
1: Jadi yang kita bisa kontrol adalah respon. Kalau trigger enggak. Nah, makanya tadi TSR itu trigger, stage, respon. Nah, kadang kita respon itu tuh karena ketakutan sangat tinggi, akhirnya responnya juga bablas ya, Kang Irfan ya.
0: Betul.
1: Bablas aja gitu. Pernah nggak? Kalau saya sih mengakui pernah di beberapa hal kepancing nggak, Irfan? Kepancing misalnya karena saya kesel, pancing jebet gitu.
0: Iya. Keluar.
1: Jadi kepancing
0: begitu,
1: oleh
0: ya?
1: Trigger tadi. Itu gitu. Kepancing oleh trigger-trigger, akhirnya responnya apa yang terjadi? Tidak produktif atau responnya bisa jadi, iya, tidak bijak.
0: Tidak bijak, betul-betul.
1: Nah, hari ini dari pengalaman saya, kemudian banyak curhatan yang lain juga, kita ayo gimana ya kita untuk mengendalikan respon kita sehingga respon kita bijak. Dan kalau trigger mah ya udah nggak bisa kita ya, nggak bisa kita misalnya tolong dong misalnya ke Allah ya. Misalnya kita ke Allah ini apa sih nawar gitu. Ya Allah nanti tolong ya ujian jangan ini ya. Saya pengen ujiannya ini gitu. Atau misalnya jangan ke Allah deh ya. Kita mau ujian nih gitu ya. Yang kuliah mau ujian atau yang SD, SMP, SMA mau ujian. Terus dia ke gurunya, ah gak mau yang ini mah, aku mau pengen ujiannya yang ini. Kan gak bisa ya Kang Irfan ya.
0: Betul.
1: Gak bisa gitu. Nah, hari ini yuk kita membicarakan tentang nanti justru posisinya di tengah-tengah tadi, stage. Jadi stage ini nanti bisa kita bentuk, bisa kita ciptakan, bisa kita rubah sehingga responnya nanti keluar yang bijak, sehat secara mental.
0: Baik,
1: itu Kang Irfan.
0: Baik, luar biasa, alhamdulillah. Ini menarik sekali. Dari gitu ya, tadi saya juga ketika menyimak begitu sambil mikir, kalau saya sebenarnya di mana ya,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Iya, saya jadi penasaran. Coba Kang Irfan di mana?
0: Waduh, nah ini saya tuh kadang masih bingung sih. Tapi kalau buat tahu gimana sih gitu, kalau sebenarnya apa? Kalau saya mungkin ya kepikirannya mungkin ini takut melakukan kesalahan kalau saya begitu.
1: Oke, okay, ya.
0: Dan
1: ya, berarti kompulsif ya.
0: Begitu.
1: Ya. Nah itu ketakutan itu sih Kang Irfan ya, itu baik sebenarnya untuk menjaga diri kita gitu. Nah cuman terkadang kebablasan jadinya. Nah kita harus mengatur respon, mengendalikan respon. Bagaimana mengendalikan respon biar kita tidak terpancing oleh yang namanya pemicu atau trigger? Hari ini kita akan bahas.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis nih ya. Nih buat juga sahabat MK, ini menarik sekali pembahasan kali ini. Apalagi mungkin nanti kaitannya di keluarga ya Bu Lilis begitu ya. Sebenarnya trigger-trigger apa nih yang khawatirnya nanti malah nanti ternyata jadi canggung atau misalnya jadi tidak nyaman begitu ya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan coba sambung di segmen berikutnya begitu ya Bu Lilis, sambil kita coba undang untuk sahabat MK untuk membersamai dan juga menyapa dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga ini. Jadi sahabat MK dimanapun berada, kami turut mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung dan membersamai kami pada kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga ini. Boleh disampaikan saja atensinya, pertanyaannya seputar tema kita nih, emotional trigger. Tadi sahabat MK ya, dari ketakutan-ketakutan begitu ya, dalam diri itu sebenarnya seperti apa begitu ya, yang membuat terkadang kita jadi lepas kendali begitu. Nanti lengkapnya seperti apa, insya Allah juga akan kita bincang begitu ya, bagaimana kita bisa merespon dengan bijak dan juga membangun suasana yang baik begitu ya, menghadapi ketakutan-ketakutan atau juga ya tadi emotional triggernya. Ini silakan sahabat MK untuk bergabung dan bersamai di pagi hari ini menjelang siang ya. Boleh disampaikan di 0811224 1027. Anda boleh sebutkan nama, usia, dan alamat Anda di kebersamaan ini. Juga Anda boleh sekaligus menyebutkan atau memilih polling ya yang dihadirkan malam pada siang hari ini. Ini sahabat MK bicara soal emotional trigger nih. Sahabat MK, hal apa yang paling sering memicu emosi Anda dalam keluarga gitu ya. Nah, apakah dengan merasa tidak didengarkan saat berbicara, kemudian perkataan yang menyinggung atau menyakitkan, kemudian ada juga merasa tidak dihargai atau dianggap remeh, serta di poin keempat dengan kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau sahabat MK seperti apa? Atau mungkin ada trigger lain ya, begitu. Boleh juga disampaikan sahabat MK di 0811224 1027. Kami nantikan kebersamaan Anda sahabat MK pada kebersamaan Inspirasi Keluarga ini hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah,
4: Kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhayyul

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK, pada kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Dan hadir kembali dalam membersamai Anda, berbincang pada kesempatan ini, emotional trigger tadi sudah disebutkan ya, atau ya pemicu begitu, sahabat MK. Sebenarnya apa saja sih begitu ya? Kalau tadi mulai di segmen pertama tadi disebutkan beberapa penyebabnya, ini karena ketakutan-ketakutan. Dan yang lebih bahaya adalah ketika tidak mampu, ini ya sahabat MK, tidak mampu dalam mengkondisikan begitu ya sahabat MK. Nah ini yang agak berbahaya begitu. Atau lebih tepatnya tidak mampu merespon dengan baik begitu, dari ketakutan-ketakutan yang mungkin terjadi dalam diri kita begitu ya, dari lingkungan begitu. Nah ini sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali kebersamaan ini sambil kita undang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai pada kesempatan ini. Silakan boleh sampaikan atensinya dan sapaannya di line interaktif kami 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin dikirimkan juga pada kebersamaan ini. Silakan sahabat MK melalui line interaktif kami. Di polling juga kami hadirkan ya, menurut sahabat MK, hal apa yang sering memicu emosi Anda dalam keluarga. Ketika tidak didengarkan saat berbicara begitu ya, merasa tidak didengarkan, kemudian juga perkataan yang menyinggung dan menyakitkan, ataupun di poin ketiga merasa tidak dihargai atau dianggap remeh, ataupun di poin keempat bicara soal kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang-ulang. Sampaikan di line interaktif kami dan sapaannya, maupun di live sosial media kami juga boleh Anda sampaikan atensi ataupun pertanyaannya. Yang insya Allah kita akan sambung perbincangan bersama dengan Ibu Lilis pada kesempatan ini. Ya, bismillah, Bu Lilis, kita sambung kembali begitu perbincangan kita, menyambung tadi ya sudah dibahas kembali, atau ya disebutkan kalau misalnya di segmen ini kita akan coba lebih dalam sebenarnya begitu ya, bagaimana kemudian begitu ya mengenali dan bahkan juga mampu merespon seperti apa begitu ya, Bu Lilis ya.
1: Iya, jadi tadi kan sudah kita jelaskan definisi trigger, emotional trigger itu sesuatu yang memicu munculnya respon emosional secara cepat dan bahkan kuat. Nah, sekarang ke yang kedua, ada yang namanya state. Nah, state itu pendekatan NLP. State dapat dipahami sebagai kondisi internal seseorang pada suatu saat di mana di dalamnya ada gabungan pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan nanti ini state ini kesiapan untuk bertindak. Dan akhirnya yang ketiga adalah ada respon. Respon itu tindakan, ucapan, pikiran, atau perilaku yang kita keluarkan setelah menghadapi suatu trigger, suatu pencetus ya. Nah itu jadi kita dan angin apa sih positifnya ya, state ini Kang Irfan bisa kita tadi, bisa kita bentuk, bisa kita rubah, bisa kita ciptakan. Misalnya Kang Irfan diundang oleh komunitas yang membuat Kang Irfan itu mungkin wah jadi minder nih gitu ya. Nah ini bisa state Kang Irfan itu state-nya itu diciptakan. Saya mau gimana nih gitu. Misalnya diciptakan adalah ya dia juga manusia sama dengan saya, diciptakan dari tanah gitu ya. Ya kenapa saya harus minder? Ya saya percaya diri aja, karena pasti di dalam diri kita itu ada kelebihan, dan mereka juga yang wah itu pasti ada kekurangan, saling melengkapi. Nah itu enak. Jadi ketika kita kita misalnya kemana, kita bisa ciptakan. Atau misalnya ketika ada trigger tadi merasa direndahkan, akhirnya saya tahu bahwa saya sedang merasa direndahkan. Nah akhirnya kita rubah state tadi, rubahnya dengan misalnya ya emang kita pada dasarnya hina di hadapan Allah, karena yang paling suci itu Allah, misalnya gitu loh. Jadi Positifnya si state ini bisa kita kutak-atik gitu untuk memunculkan respon yang tadi, respon yang bijak tentunya ya, respon yang sehat mental itu. Nah, nanti kita di sini belajar untuk yang state, dan kita juga misalnya kan kayak tadi takut melakukan kesalahan, ada orang yang tadi melankolis, ah kayaknya mah saya mah nggak bisa, mereka mah pada apa sih lebih canggih-canggih. Nah, kita harus membuat stat-stat tertentu gitu, sehingga ketika kita ada stat, kemudian responnya tentunya respon yang nanti sesuai dengan, karena kan stat itu nanti di pikiran, apapun yang kita pikiran, apapun yang kita pikirkan itu bisa jadi respon gitu. Nah, berarti kita akan membahas state sendiri tadi, bagaimana kita membentuk, bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita merubah, caranya bagaimana. Ada ide Kang Irfan untuk merubah, menciptakan atau membentuk state?
0: Mungkin lebih ke apa ya, mencoba untuk berpikir positif begitu, dari melawan ketakutan itu kan. Kalau state itu mungkin dalam pikiran begitu ya Bu Lilis ya, kan ya, aduh ketemu ya, takut gimana
1: betul,
0: ya gitu,
1: dalam pikiran jadi belum muncul. Kalau respon kan perilaku ya, langsung respon perilaku. Kalau trigger juga kan dari pikiran kita gitu. Trigger itu bisa internal, bisa eksternal. Bisa internal dari kita, ketakutan-ketakutan, harap-harapan kita, cemas kita. Atau bisa trigger dari eksternal, kayak misalnya orang bicara, orang bertindak, berespon gitu. Nah, itu bisa jadi trigger untuk kita. Nah, tadi yang state itu emang ada di pikiran kita.

0: Nah, state itu Kang Irfan ada kepanjangannya. Ini saya buatkan state ini singkatan juga, tapi emang state itu tadi kan state itu kondisi internal seseorang pada suatu saat yang berupa tadi gabungan pikiran, emosi, dan sensasi. Nah, untuk tadi membentuk, menciptakan atau merubah state itu, nah kita pakai state sendiri. Nah, state itu yang pertama apa? Hurufnya S ya, S, Kang Irfan. Nah, S itu tuh kita harus sadar dulu, mindful. Mindfulness kan kita sadar. Harus sadar dulu kita itu mau memposisikan state kita apa gitu. Jadi harus sadar, dibuat sadar dulu. Jadi misalnya kita mau pergi misalnya ke undangan nih. Nah, di undangan kan banyak makanan. Nah, state kita apa yang dibentuk yang dibentuk atau yang kita ini kan nanti state kita ke undangan itu apa? Misalnya, oh nanti ya udahlah perbaikan gizi gitu Kang Irfan ya, segala dimakan misalnya. Atau misalnya kita pengen elegan gitu ya. Makan yang di seperlunya gitu, dan ambil yang kalau ngambil harus dihabiskan karena mubazir. Jangan ya, kalaupun misalnya kan ada di satu waktu kita pengen nyicip-nyicip lah, apalagi menunya kan unik-unik lah ya di undangan itu. Nah, nyicip, nah namanya nyicip kan nggak banyak, karena nanti nyicip itu harus habis, nggak bisa nyongkok ambil ini. Saya apa sering di undangan itu Kang Irfan ngambil terus mereka nggak dihabiskan gitu. Iya,
1: betul.
0: Nah, mereka kan mungkin statenya ya aku mah pengen nyoba gitu, tapi kan kalau nyoba juga kalau di dalam statenya itu ada saya menghindari kemubaziran, pasti dia nggak akan ngambil banyak, nggak akan tiba-tiba numpuk di apa di bekas piringnya banyak banget, tidak akan gitu kan. Nah itu jadi sadar dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, tafsir itu menafsirkan trigger tadi. Misalnya tuh kan dia nyalahin aku gitu. Okay. Nah, penafsirannya ya belum tentu juga, tuh kan dia menghina aku, ya belum tentu juga gitu. Kalaupun emang misalnya menyalahkan, ya karena salah kita, ya apa salahnya kita minta maaf. Kalau enggak kita salah, ya kita sampaikanlah gitu kan. Ayo, nanti kan itu tafsir. Terus nanti ada state itu kan ada A-nya afirmasi. Nanti ada afirmasi. Afirmasinya adalah sebenarnya sih, misalnya ada ngomong yang ketus ke kita, ngomong gitunya, ngomongnya ketus gitu. Apa sih dia ngomong ketus sih gitu? Apa saya salah gitu? Nah, nanti afirmasinya sebenarnya dia itu baik. Bisa jadi ya ada masalah mungkin. Ya ini belajarlah untuk saya menghadapi orang. Nah, afirmasinya yang positif. Kemudian nanti T-nya adalah tubuh kita dengan cara apa? Udah kita afirmasi, tapi jantungnya masih detaknya cepet, duk-dak. Misalnya, gimana Bu? Wong juga saya tersinggung nih gitu ya. Nah, tubuh nanti yang kita kendalikan dengan cara apa? Dengan cara relaksasi. Relaksasi itu di apa? Kalau tubuh itu di napas. Tarik napas, sembuskan. Tarik napas, sembuskan. Nah, kemudian nanti kita kelola juga ekspresi kita ya. Ekspresi kita. Karena kalau lagi marah kan pasti lagi kesel ya. Itu. Dan ekspresi nah nanti ekspresinya misalnya kita ketika mau start itu nanti ekspresinya apa? Kan kita bebas nih, mau diam, mau membalas, mau menyerang, nanti ke respon kan gitu. Nah statenya akhirnya kalau membalas ya sama aja dengan dia gitu. Kalau misalnya menyerang lebih parah lagi, malah membalas. Akhirnya ya sudahlah, statenya diam aja. Biarinlah dia ngomong apapun, itu hak dia, mulut-mulut dia, saya diam. Nah, akhirnya apa responnya?

0: jadi positif,
1: iya,
0: lebih tenang.
1: Iya, gitu. Kan jadi bijak dia, diam, tidak menyerang, tidak melawan gitu ya. Diam, dan tadi tentunya tubuhnya juga sudah rileks gitu ya. Dan tentunya orang akan melihat bijak. Nah, gimana kalau misalnya tetap kejeblos, kebablasan gitu ya? Nggak apa-apa. Setiap orang pernah langsung kebablasan gitu, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari pembelajaran mental kita kan. Bukan berarti kita nggak pernah salah juga ya, Kang Irfan ya. Kadang itu kan manusia. Nah, tapi ketika kita salah, yuk berlatih lagi. Dua kali belum, nggak apa-apa. Namanya juga latihan ya, latihan. Makanya ini biasanya yang saya suka sampaikan ke orang tua berkaitan dengan toilet training. Toilet training ya, latihan untuk BAB, BAK. Misalnya lagi latihan, anaknya kejebolan pipis, ya gak apa-apa, namanya juga latihan. Nah, ketika kita membuat lagi membentuk state, jebol juga responnya ke apa, kepancing oleh trigger juga, gak apa-apa. Namanya latihan, tinggal besok lagi. Trigger itu akan selalu ada setiap saat. Nah, terus aja latihan. Nanti akan lama-lama sudah jadi pola dan sudah terlatih. Nah, itu Kang Irfan.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Luar biasa nih Bu Lilis ini ya, dari state ini ya. Karena kadang kalau respon itu kan, respon itu yang kadang memang sudah langsung gitu ya, on the spot. Tapi kalau memang state itu yang memang ketika itu dirasakan begitu ya, ketika baru mulai ini dirasakan sebelum ada baru ada triggernya kecil lah, ini state-nya langsung muncul begitu ya. Ini yang harus mampu lebih dikendalikan sebenarnya begitu ya, sebelum jadi respon begitu.
1: Iya, betul. Jadi respon itu kita bisa kendalikan dengan cara kita tadi ngatur state.
0: Oke, baik-baik. Ini juga menarik. Nanti coba kita gali lebih dalam begitu ya Bu Lili, sambil kita diskusi. Sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita gali di segmen berikutnya nampaknya Bu Lili sini ya. Karena akan lebih menarik mungkin nanti diskusi ya, bisa jadi ya nanti dengan relate-nya begitu ya. Aduh, saya sering kejadian nih bablas begitu ya. Apalagi kalau misalnya gimana nih kalau misalnya responnya apa sampai apa ya? Kan ada beberapa orang tuh yang responnya tuh jadi apa ya, fisik lah begitu ya Bu Lilis. Nah, ini kalau misalnya ini, kalau saya sadar nih, saya ini tipikal yang gampang ngerespon misalnya ketika emosional ini melakukan tindakan fisik. Nah, gimana sih cara ngendaliinnya? Nanti kita coba lebih dalam di segmen berikutnya ya Bu Lilis begitu.
1: Yep.
0: Nah, sambil kita coba undang buat sahabat MQ untuk bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Silakan. Untuk kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga ini masih lebih dalam lagi dan satu segmen lagi ya. Kita berbincang dengan Bu Lilis dan juga tentunya bincang pada siang hari ini. Menurut sahabat MQ begitu ya, bicara soal emotional trigger begitu. Hal apa yang paling sering memicu emosi Anda begitu ya? Khususnya misalnya dalam konteks dalam keluarga begitu. Ini boleh juga disampaikan sahabat MQ, atensi Anda. Boleh kirimkan pertanyaannya, mungkin yang mungkin relatable begitu ya, dengan kondisi diri atau mungkin kondisi problem yang terjadi di keluarga. Ini juga boleh disampaikan. Baik, ini boleh disampaikan di line interaktif kami 0811-224-1027. Dan buat pollingnya, ini boleh pilih yang pertama, merasa tidak didengarkan saat berbicara, triggernya ya. Atau di poin kedua, perkataan yang menyinggung atau menyakitkan. Di poin ketiga, merasa tidak dihargai atau dianggap remeh. Dan di poin keempat, kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang-ulang. Boleh silangkan sampaikan atensinya, pertanyaannya, ataupun juga jawaban dari polling yang kami hadirkan ya. Insya Allah di segmen berikutnya lebih dalam dan kita diskusi bareng nih sahabat MQ. Dengan permasalahannya, realita yang terjadi begitu ya, problematika yang terjadi, ini juga boleh disampaikan dan kita diskusi bersama-sama. Tetap bersama kami di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kita ke Baitullah, nak. Nggak ada doa yang nggak diijabah di sana.
2: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Al Masa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: lagi, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sahabat MK, kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur hari ini. Edisi 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk Anda, sahabat MK yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, azan zuhur insya Allah berkumandang di jam 11:53 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat MK yang berada di wilayah Dabo Singkep, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang di jam 12:05 waktu Indonesia Barat. Marilah sahabat MK, senantiasa kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena tentunya waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Dan tentunya mari wujudkan pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menunaikan sholat dan tunaikan di awal waktu.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan pastinya kami kembali menyampaikan dan juga menyapa sahabat MK pada kebersamaan ini dalam Inspirasi Keluarga. Dalam bincang kali ini sahabat MK, emotional trigger. Nah, ini boleh silakan sampaikan buat yang ingin bergabung dan menyapa. Ini dikirimkan dan juga boleh sampaikan pertanyaannya begitu ya. Untuk diskusi di segmen ketiga ini kirimkan di 0811 224 1027. Dan baik sahabat MK, insyaallah kita sambung kembali kebersamaan ini sambil kita sapa pertanyaan yang atensinya sudah masuk nih bersama kami. Bismillah, Bu Lilis, kita sambung kembali perbincangan kita kali ini dengan pertanyaan yang sudah masuk nih dari sahabat kita. Ada sahabat Amek di Cimahi ini. Bismillah, mau bertanya Ibu begitu. Kalau cara mudahnya membangun kecerdasan emosional begitu ya, atau EQ disebutnya, untuk diterapkan di keluarga atau masyarakat itu seperti apa begitu?
1: Iya, ini ada kaitannya dengan yang kita bahas ya, karena yang kita bahas itu kan bagian kajian emosi. Jadi kan kalau kita membicarakan tentang kecerdasan emosi itu, yang pertama kita harus mengenali dulu kan. Kita harus mengenali, dan mengenali itu tuh di kalau di state itu di sadar. Kita mengenali sadar bahwa kita itu lagi marah, kita itu lagi sedih, atau lagi kecewa, atau lagi takut, atau lagi kan. Kita harus mengenali, dan mengenali itu tuh di kalau di state itu di sadar. Kita mengenali sadar bahwa kita itu lagi marah, kita itu

0: sering apa ngaca, sering bercermin. Jadi bercermin itu Kang Irfan bagian dari kecerdasan emosi loh. Kenapa?
1: Oke.
0: Jadi kita harus ngelihat, misalnya kita membayangkan kalau kita lagi marah muka kita gimana gitu. Saya kalau lagi marah sudah kebayang mulut saya monyong ke depan, kemudian si dahi saya mengerut dan jelek banget itu Kang Irfan.
1: Baik, baik, baik.
0: Iya, terus kalau lagi saya panik sampai tahu gitu muka kita itu sampai makanya ketika misalnya aduh kita nggak punya uang lagi terpuruk gitu, kita bisa dengan lihat cermin paksakan aja untuk tersenyum Kang Irfan, tersenyum, tersenyum, terus tersenyum, keluarlah dari rumah. Orang-orang menyangka bahwa kita lagi banyak uang, padahal sebenarnya lagi bokek gitu ya. Nah itu ekspresi yang tadi mengenali emosi, kemudian ekspresi. Jadi ekspresi itu harus tepat gitu ya. Kalau marah gimana, kalau sedih gimana gitu. Nah selanjutnya setelah mengekspresikan kita juga harus meregulasi. Nah tadi meregulasi itu bagian dari kita sedang mengatur, sedang membentuk, sedang menciptakan, sedang merubah states. Itu mengelola emosi itu di sana. Jadi apa yang akan saya keluarkan dari respon saya ketika saya mendapatkan trigger emosi. Nah itu kecerdasan emosi Kang Irfan. Dan ini dilatih, terus menerus dilatih. Saya juga sih sebenarnya masih terus berlatih aja, belum ini gitu, terus latihan. Kadang juga Kang Irfan saya juga jebol. Ada trigger saya sudah ini jebol juga. Dalam artian kalau sudah jebol, kalau sudah terjadi, paling bagus adalah kita evaluasi. Dan evaluasi itu bukan memaki-maki diri, tapi evaluasi itu ya sudah saya memberikan ruang kemarin ya, ya sudah kan yang sudah terjadi mau digimanain Kang Irfan kan?
1: Iya betul betul.
0: Misalnya saya jeplak ngomong gitu, terus tiba-tiba rekan saya itu tersinggung misalnya, entah itu anak saya, entah itu suami saya tersinggung. Nah kan saya nggak bisa lagi ngeluari memasukkan lagi ucapan saya. Yang bisa saya lakukan adalah evaluasi gimana nanti kedepannya respon saya gitu kan, sehingga ketika ada trigger itu tuh jangan main jeplak-jeplak aja, tapi tadi kita berpikir dulu gitu sebelum respon itu, dengan kita bagaimana menciptakan si state tadi. Kita sadar, oh saya lagi takut direndahkan, saya lagi sebel ke seseorang ini. Oh, gimana ya nanti state saya? Apakah amannya untuk dia? Atau ketika dia ngomong saya membalas, melawan atau gimana? Kayaknya sih saya memilih untuk diam, diam aja. Nanti kan responnya sama. Tapi kalau udah oh gitu ya, tiba-tiba responnya masih jebol. Gak apa-apa, latihan lagi di kemudian hari. Terus-terus aja latihan gitu. Jadi asik gitu Kang Irfan.
1: Baik, baik. Jadi tadi ya itu ya, dari state tadi, ini upaya yang dilakukan untuk itu ya, membangun ya kecerdasan emosional begitu ya. EQ-nya begitu ya justru ya, state ini ya.
0: Betul-betul sekali.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis begitu. Lalu berikutnya mungkin kita sapa pertanyaan dari sahabat kita ini, hamba Allah di Jatayu. Nah ini mau menyampaikan gitu pun, suka kesel sama suami katanya, karena pas dirayu-rayu dia suka cuek, selalu main HP begitu. Tapi kalau udah tidur lelap dan malah dia malah seenaknya gitu melakukan HP. Nah ini kayak gimana nih begitu?
0: Nah itu ya, apalagi ini kan kita merubah, menciptakan, membentuk state di rumah tangga dengan suami kan, itu dengan suami paling kayaknya paling banyak di rumah emang dengan pasangan ya gitu. Apalagi kalau misalnya beda lawan jenis ya, kalau laki-laki kan kalau udah handphone karena si korteks yang sensor motor korteks itu kan lebih tipis ya, yang di atas di antara membatasi bagian otak kanan otak kiri itu kan ada membran ya. Nah itu kan lebih tipis dibandingkan perempuan. Jadi

0: kalau laki-laki ke handphone, ya telinganya tiba-tiba emang menutup, tidak mendengar gitu. Kan kadang kita suka jadi akhirnya men-trigger kita kan untuk kesel gitu ya. Sama lah saya juga di dipanggil-panggil nggak nyaut, terus dia jawabannya kapan gitu. Itu kan membuat memancing kita untuk tambah kesel gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau saya pernah tuh ya dipanggil suami saya terus anteng, terus saya gini, nanti loh bales sama saya, dibales gitu ya. Nah, terus dia manggil kan. Nah, udah gitu manggil, saya ke handphone aja. Tapi kan perempuan tetap kedenger kan gitu kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Tetap kedenger. Jadi dia juga pas gitu, kamu tuh denger pura-pura gak denger. Emang iya kan, karena emang kita beda dengan laki-laki. Jadi akhirnya jadi rame gitu ya. Nah ini justru di sini nih kita membuat stats ini biar kita tidak terpancing, dan nanti kan kita masih tetap sehat mental. Tadi ya pengennya bijak atau sehat mental gitu ya, kita tidak terpancing dengan trigger yang terjadi gitu. Jadi kayak tadi misalnya bisa dengan mengungkapkan nanti saya kayaknya stat saya pengen belajar untuk asertif gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kang Irfan, apa itu asertif? Asertif itu adalah kita menyampaikan perasaan kita dan kita siap untuk berbeda dengan orang lain. Itu asertif kan?
1: Mm-hmm.
0: Nah, nanti ketika misalnya sudah agak nyantai gitu ya, sampaikan sebenarnya sih saya itu sangat terganggu atau kesel kadang gitu ya kalau kamu mendengar, kalau kamu misalnya suka udah digimanain cuek aja gitu sementara gitu. Jadi disampaikan, dan kita harus siap bisa jadi suami ada sudut pandang yang lain. Mungkin ini kagok lagi kerjaan dan sebagainya, kagok atau lagi main game mungkin gitu, main catur kagok gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita harus menyiapkan berbeda, karena nanti bisa jadi jawabannya berbeda. Punya sudut pandang. Nah, kita asertif itu untuk sebenarnya kesehatan mental kita ya. Kita sampaikan ya, masalah dia nggak berubah itu bukan kendali kita kan. Nggak bisa kita mengendalikan orang lain, karena yang bisa kita kendalikan hanya diri kita saja. Nah, statnya tadi kita coba, saya pengen jadi atau saya hari ini pengen belajar untuk asertif pada suami. Gitu. Atau state yang lain misalnya gini, kalau laki-laki kan membran sensor motornya itu yang tadi itu lebih tipis. Jadi kalau misalnya ke handphone, misalnya dia gak bisa dua. Kalau perempuan kan bisa ke handphone, bisa ngomong, bisa apa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, berarti kalau begitu saya akan cari waktu ketika dia tidak ke handphone. Karena kalau ke handphone pasti kita kan jadi enak juga, jadi kesel gitu kan.
1: Betul-betul.
0: Lama-lama.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi nanti stat ini boleh bebas Kang Irfan memilih apapun. Yang penting yang dipilih itu tadi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Diresponnya itu yang bijak itu kan, bijak itu damai,
1: mm-hmm.
0: tenang, indah kan gitu kan.
1: Betul.
0: Atau sehat mental gitu. Nah, apapun itu gitu. Makanya kan tadi di stat itu kita harus sadar dulu, kita posisi kita mau apa nih? Mau asertif, mau kita memaklumi dia gitu karena yang nggak bisa dikontrol, atau yang lainnya. Nah, nanti penafsiran, karena nanti misalnya gini, dia egois gitu. Nah, ketika menafsirkan egois, apa yang terjadi di emosi kita? Tambah apa?
1: Tambah kepancing sih begitu. Jadi
0: iya betul, tambah kepancing, betul. Tambah kesel kan gitu ya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Makanya kan kalau misalnya seorang istri nanya ke suami itu, kenapa kamu gak perhatian? Kenapa kamu ke handphone aja? Kenapa? Itu membuat, kenapa itu membuat justru kita jadi semakin terpuruk emosi si istrinya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, makanya statenya dirubah, jangan pertanyaannya jangan kenapa, bagaimana saya lebih menarik dari handphone itu. Nah, jadi menantang.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Akhirnya, masa saya kalah dengan handphone? Nah, berarti stepnya kan saya tuh lebih cerdas loh dari handphone gitu kan. Kalau saya lebih bisa, suami lapar ngasih makan kan. Tapi kalau handphone enggak kan. gimana caranya gitu biar ya menggoda lah, lebih suami lebih tergoda kepada kita daripada handphone. Nah, statnya kan bisa dirubah itu, atau bisa stat yang lain yang kita rubah sehingga kita jadi apa ya, jadi bahagia lah gitu, dan tidak terpancing dengan nada yang tinggi. Mm-hmm. Dengan kan kita itu kepancing bisa nada tinggi atau bisa kepada kita tadi maki-maki, aku mah kan aku mah istri apa tuh blablabla gitu ya, istri aku mah jelek dan sebagainya, kan bisa gitu kan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Makanya harus tadi setelah tafsir itu kan ada afirmasi yang positif gitu. Saya itu diciptakan yang terbaik. Baiklah, sekarang saingan saya adalah handphone. Karena banyak loh Kang Irfan, suami Kang Irfan udah nikah belum?
1: Belum, Bu.
0: Nah, nanti banyak suami-suami itu yang selingkuh sekarang handphone. Handphone aja digugulung gitu ya. Kalau saya ke suami itu bilang gini, saya mau nanya, kalau handphone itu, kalau lapar ngasih makan gak? Atau misalnya gini, kalau misalnya Anda lapar, siapa yang ngasih makan? Ya, kamu, Beb, gitu ya. Ya, atuh, kenapa mendahulukan handphone? Kadang kalau misalnya makan, dia lagi pegang, misalnya lagi kerja atau handphone. Saya suka bilang gini, menurut yang saya pelajari, kalau makanan sudah terhidang, mau sholat, itu harus memilih untuk makan dulu, itu sholat loh, wajiban. Apalagi ini handphone, biasanya suami saya langsung matikan handphone. Tapi kalau misalnya dia masih tetap di handphone, saya pertanyaan kedua, mau dimakan? Kalau enggak, saya kasihin ke anak-anak. Nah, itu dia pasti langsung tiba-tiba matikan handphonenya. Nah, kita rubah state kita sehingga respon-respon kita tentunya bukan untuk orang lain sih sebenarnya ya, untuk diri sendiri gitu. Karena ketika kita kepancing, kita kesel, sebenarnya yang capek siapa sih? Kalau kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita frustasi, yang capek siapa sih? Bukan orang lain, diri kita sendiri yang capek. Gitu ya, jadi kita ngutak-ngatik step nih untuk respon tadi yang tentunya lebih sehat mental lagi.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Lilis, begitu ya dari ininya. Jadi challenge harus kalau state-nya, aduh, challenge bagaimana begitu ya. Jadi lebih menarik daripada handphone gitu.
0: Iya, betul itu.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis dan juga pada atensi yang sudah masuk tadi ya pertanyaannya. Dan nampaknya itu atensi terakhir begitu Bu Lilis di kesempatan ini, karena kita nampaknya sudah di penghujung kebersamaan dalam inspirasi keluarga. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan dan dikuatkan pada kesempatan ini, Bu Lilis, mangga.
0: Iya, jadi trigger itu gak bisa kita kendalikan. Apapun yang terjadi itu gak bisa kita kendalikan. Yang kita kendalikan adalah, yang bisa kendalikan adalah respon. Bagaimana respon biar terkendali? Dengan ngutak-ngatik step. Kita bisa menciptakan, kita bisa membentuk, kita bisa merubah step itu sehingga respon kita lebih bijak, kitanya lebih sehat mental, lebih bahagia, lebih nyaman, dan tentunya lebih produktif. Ayo kita sama-sama berlatih, karena saya juga masih berlatih. Walau alam bisawab. Terima kasih Kang Irfan.
1: Baik, sama-sama Bu. Salam riwa. Terima kasih nih kebersamaannya sekali lagi pada kesempatan ini ya. Saya jadi terbuka juga gitu. Ah iya, emosional ini emosional trigger ya. Apa sih yang jadi kepikiran? Saya ini sering apa ya jadi penyebabnya yang sering jadi bikin ketrigger gitu ya emosi. Alhamdulillah. Yes. Baik, terima kasih Bu Lilis sekali lagi.
0: Sama-sama, saya pamit ya. Baik. Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah kebersamaan kita dengan Bu Lilis ya, sahabat MQ, bersama Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog ya, yang sudah kita simak pada kesempatan ini. Perbincangannya menarik sekali. Bagaimana sahabat MQ, sudah banyak yang juga seperti saya enggak? Jadi kepikiran sebenarnya. trigger emosional saya ini apa gitu ya. Kalau tadi mulai dari beberapa ketakutan yang disebutkan Bu Lilis begitu ya, takut direndahkan, takut tidak diakui, takut melakukan kesalahan, takut disalahkan, takut diabaikan, atau bahkan ya melankolis begitu ya, jadi serba salah begitu. Nah, ini bagaimana kalau Anda sahabat MK? Dari atensi ini nampaknya sudah ada juga yang bergabung begitu ya, sebenarnya bertanya tapi nampaknya belum sempat begitu ya terjawab begitu di kesempatan ini tersapa. Ada Ibu Nanti ini ya di Baladewa Utara ya, insya Allah mudah-mudahan ini kesempatan bisa disampaikan terjawab begitu ya pertanyaannya. Dan juga sahabat Dwiki juga sama ini ya begitu ya, yang sudah bertanya juga ini, mudah-mudahan ini kesempatan bisa terjawab atensinya. Ada Ibu Rusmiati di Garut juga polling, ikut bergabung polling ya, katanya pilih semua dari 4 pilihan polling yang disampaikan, tidak merasa merasa tidak didengarkan ketika berbicara, kemudian perkataan yang menyinggung atau menyakitkan, merasa tidak dihargai atau dianggap remeh, dan kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang kali. Nah ini sapaannya juga ikut masuk nih ya, pilihan pollingnya oleh sahabat-sahabat kita, Ibu Parilah di GBA3, Ibu Utik di Yogyakarta, dan sahabat Rehan di Ujung Berung ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung memilih polling juga di kesempatan ini pada kebersamaan inspirasi keluarga. Dan kita akan masuk ke segmen mortal pilihan sahabat MK. Nah ini dia untuk pilihan mortalnya, kami siapkan 3 pilihan untuk Anda pada siang hari ini. Di segmen berikutnya pastinya kita akan sapa Anda. Oh iya, mortalnya belum ya. Mortal pilihannya yang pertama ada di Quran Surat Al-Mulk sahabat MK. Pilihan kedua di Quran Surat At-Taghabun. Pilihan ketiga Quran Surat Al-Mursalat. Nah ini 3 pilihan mortalnya sudah kami siapkan buat Anda. Silakan pilih mortalnya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan pilihan mortal untuk siang hari ini mana yang ingin dihadirkan selepas kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga begitu ya. Sampaikan pilihannya, pilih salah satu mortal yang kami sediakan. Insya Allah kami akan sapa Anda di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Rifki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti

0: Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan tepat di pukul 11:26 waktu Indonesia Barat, kami hadir kembali masuk ke segmen Morotal Pilihan. Kali ini kebersamaan kita, jadi kita undang lagi buat sahabat MK bergabung menyapa dengan pilihan Morotal yang sudah disiapkan. Pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mulk, pilihan kedua Quran Surat At-Taghabun, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Mursalat. Sampaikan pilihan Morotalnya di 0811-224-1027 atau via polling grup sahabat MG, juga bisa disampaikan ya sapaannya pada kebersamaan ini. Di awal kebersamaan ini langsung saja yang menyapa langsung untuk pilih Morotalnya ada Ibu Parilah di GBA 3. Masya Allah, spontan nih langsung ya Bu Parilah memilih Morotalnya pada kesempatan ini. Nomor 1 Quran Surat Al-Mulk. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 begitu yang sudah menyapa. Ada Ibu Emi berikutnya di Jalan Cibunut ya, di Cibunut. Morotal pilihannya pilih nomor 2 di Quran Surat At-Taghabun ya, pilihan nomor 2. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa di kesempatan ini. Ada juga Ibu ada Kang Taufik ya, Kang Taufik juga di Garut ini sudah menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah. Ini untuk Morotal pilihannya pilih nomor 1 ya. Semoga buat kru MKFM senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam sehat walafiat begitu ya, dan juga selalu ada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Taufik di Garut ya. Sudah menyapa juga pada kesempatan ini. Ibu berikutnya ada Umi Zikri dari Cianjur. Nah, Umi Zikri ini pilih polling. Oh, ini polling yang sebelumnya ya, yang inspirasi keluarga tadi. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah rabbil alamin. Pilih 4-4-nya. Kaget kan itu? Karena Morotal pilihannya cuma 3. Terima kasih. Berikutnya ada Ibu Sari di Cijerah ya, di Bandung Barat. Morotal pilihannya pilih, hah? Masya Allah, ini kaget ya. Morotalnya pilih nomor 67. 67 yang mana kata saya? Yang dimaksud ini Quran Surat Al-Mulk ya, pilihan nomor 1 gitu. Masya Allah, terima kasih Ibu Sari ya, ikut ngetes juga ini ya untuk urutan Morotal pilihannya. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, sama pilihan Morotalnya nomor 1 juga. Terima kasih. Ibu Ade di Ranca Ekek, Morotal pilihannya nomor 1. Alhamdulillah. Ibu lagi maaf nih. Pak Dani berikut ya yang sudah bergabung juga pada kesempatan ini. Pak Dani, Morotalnya pilih nomor 1 ya, daripada larang. Terima kasih. Ibu Rosmiati di Garut, Morotal pilihannya nomor 1. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rosmiati juga ikut menyapa. Ibu Mariani di Yogyakarta, Morotal pilihannya nomor 1. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Dede Aki Dede nomor 2 katanya. Alhamdulillah, Morotal pilihannya sudah bergabung dan menyapa pada kesempatan ini ya. Aki Dede nomor 2 Quran Surat At-Taghabun. Umi Zikri, ini baru Umi Zikri, pilih nomor 1 Quran Surat Al-Mulk. Dan Pak Yandi di Buah Batu, Morotal pilihannya pilih nomor 1 juga. Di polling group ini 4 suara memilih Morotal Quran Surat Al-Mulk. Ada Pak Ratno, Pak Sandi di Banjaran ya, Mama Ismi di Cianjur, dan Kang Rehan di Ujung Berung. Terima kasih sudah memilih Morotal pilihannya. Untuk memilih Morotal pilihan ini juga yang sudah menyapa di live streaming kami juga, terima kasih sudah bergabung. Untuk sahabat MG dimanapun berada, insya Allah ini langsung saja, karena pilihan terbanyak itu ada di Quran Surat Al-Mulk ya, Surat 67. Kaget nih tadi siapa yang ngetes 67, ayo surat apa gitu ya. Quran Surat Al-Mulk insya Allah akan dihadirkan sebagai Morotal pilihan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sahabat MG yang sudah bergabung dan membersamai pada kesempatan ini. Tidak terasa di penghujung kebersamaan, sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat mempersiapkan diri menjelang sholat zuhur dan menikmati Morotal pilihan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-67 Al-Mulk, Kerajaan, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, terhadap kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: Qué siam.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, Rabbal Alamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, lepas dari jam 1 siang ya. Anda yang mungkin nampaknya sudah selesai rehat siang ya, atau baru mungkin istirahat siang, sahabat MK. Senang sekali dalam program Inspirasi Siang hari ini, ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita akan sambung perbincangan dalam Inspirasi Siang Special Talk Show di hari Kamis ini. Anda mungkin sahabat MK ada satu nikmat yang seringkali terlupakan ketika bisa mengangkat tangan. Nah, ini dia sahabat MK. Sebuah istilah frozen shoulder, ketika tangan kemudian tidak bisa diangkat lurus. Ini perlu kita kenali gejalanya dan mencegah dampaknya, karena tentu ini akan menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman, sahabat MK. Insya Allah kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, owner skincare Mira Beauty dan juga terapi Miracare, Ibu Mira, di hari ini. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, berkonsultasi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan alhamdulillah kali ini juga sudah bergabung ya di studio MKFM. Ada Ibu Mira, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Ibu Mira ya.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat.
1: Sehat selalu. Semangat selalu.
0: Semangat selalu. Karena hari ini Ibu Mira juga tidak sendiri ya. Nanti kita insya Allah akan dibincangkan juga berkaitan dengan frozen shoulder nih Bu Mira. Mungkin nikmat mengangkat tangan itu seringkali terabaikan ya, karena hal yang biasa kalau bisa angkat tangan. Tapi kalau udah gak bisa ngangkat tangan, lengannya beku, nah ini baru kerasa nikmatnya. Sebenarnya frozen shoulder itu apa sih Bu Mira?
1: Jadi kalau frozen itu artinya beku ya.
0: Mm-mm.
1: Beku, shoulder, jadi ini bahu.
0: Bahu, iya.
1: Jadi timbulnya frozen shoulder itu biasanya mungkin yang pertama karena salah tidur ya. Jadi kadang-kadang kan orang tuh kebiasaan tidurnya pengennya miringnya ke kiri terus atau ke kanan terus. Kalau sunah Nabi itu memang kan ke kanan ya.
0: Betul.
1: Termasuk ibu juga sukanya ke kanan. Jadi itu juga kadang-kadang mempengaruhi akan timbulnya frozen shoulder. Jadi mungkin ada posisi tulangnya yang nanti agak sedikit bergeser, kemudian nanti akan menjepit saraf, salah satu saraf di bagian lengan kita, sehingga nanti lengan kita itu nggak bisa lagi bergerak seperti semula. Nah, kemudian yang kedua penyebabnya mungkin karena asam urat yang tinggi. Nah, sekarang kalau di Miracare ini, Miracare itu adalah tempat Itera ya, tempat terapi Itera. Yang berada di Kota Bandung. Nah, itu kalau misalnya kalau asam uratnya tinggi, biasanya pasien-pasien itu sekarang kalau misalnya ada saraf kejepit mereka ya, baik itu di bahu ataupun di pinggang ataupun di bagian lutut misalnya, saraf kejepitnya itu, sekarang saya periksa asam urat dulu. Jangan-jangan asam uratnya juga tinggi. Nah, jadi frozen shoulder itu juga timbul karena asam urat yang tinggi gitu. Nah, kalau untuk perempuan tuh berapa tingginya? Biasanya perempuan tuh 5,7 ya paling tingginya. Nah, kalau laki-laki itu 6 gitu. Nah, di atas 6 atau 7 lah ya. Nah, kalau di atas itu berarti dia tinggi. Nah, kalau orang udah mempunyai asam urat tinggi itu enggak enak ya. Jadi sakit ke seluruh
0: badan.
1: Persendian.
0: Oh, sendi-sendinya ngilu begitu ya Bu.
1: Iya, tapi bukan berarti kalau frozen shoulder itu lebih dia bahu kita tuh jadi dikunci sama dia gitu. Dikunci jadi enggak bisa gerak gitu, enggak bisa. Kalau misalnya biasanya kita bisa lurus ke atas ya, makanya pasien juga sekarang kalau yang datang ke kita ya, itu coba naikin Bu tangannya dua-duanya ke atas.
0: Iya.
1: Harus lurus gitu, lebih dia bahu kita tuh jadi dikunci sama dia gitu. Dikunci jadi gak bisa gerak gitu, gak bisa. Kalau misalnya biasanya kita bisa lurus ke atas ya. Makanya pasien juga sekarang kalau yang datang ke kita ya

0: salah tidur,
1: salah tidur, mm-hmm. kemudian juga karena pengaruh umur ya. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah umur udah 60 tahun ke atas saja, mm-hmm. bahkan sekarang ada juga yang udah masih 50 tahun mereka udah menderita Prader-Willi syndrome. Mm-hmm. Nah itu karena pengaruh pengaruh umur itu jadi jadi kondisi tulangnya udah sedikit rapuh. Kemudian saraf-sarafnya juga sudah nggak bagus ya, simpul-simpul sarafnya itu biasanya sudah nggak bagus. Nah, mm-hmm. apalagi kalau misalnya orang itu penderita diabetes ya, mm-hmm. diabetes ini sangat berpengaruh banget untuk simpul saraf. Jadi nggak aneh kalau misalnya orang penderita diabetes itu sakit lutut lah kerasa, atau sakit bahu lah yang kerasa, atau misalnya sakit pinggangnya yang kerasa gitu. Karena memang penyakit diabetes itu adalah ibu dari segala macam penyakit ya. Jadi itu kadang-kadang dia menyerang saraf. Nah, kebetulan yang kenanya itu adalah di saraf bahu, mm-hmm. ya, itulah menyebabkan Prader-Willi syndrome. Nah, itu kenali ya, jadi yeah. penyebabnya itu. Nah, cuman mm-hmm. kita tidak usah berpikir, ah terserahlah penyebabnya apa, yang penting saya harus bisa mengatasi.
0: Betul.
1: Dan penanganannya harus seperti apa gitu ya. Mm-hmm. Yang pertama memang harus olahraga yang teratur. Jadi kalau misalnya seseorang itu harus membiasakan hidup yang sehat ya. Jadi hidup yang sehat itu adalah dulu sudah berapa kali kita ya mengulang-ulang, mm-hmm. yang pertama adalah olahraga teratur, jalan pagi atau lari pagi sesuai dengan kemampuan. Mm-hmm. Kalau misalnya ibu-ibunya masih kuat lari pagi silakan gitu, tapi kalau udah enggak kuat mungkin jalan pagi aja. Nah, kemudian nanti kalau mereka udah pulang ya kalau bisa udah punya ini ya dumbbell di rumah, jadi bisa angkat beban. Angkat yeah. beban itu mungkin dimulai dari 1 kilo dulu. Mm-hmm. Jadi dumbbellnya kita miliki yang 1 kilo, kemudian juga dumbbell yang 2 kilo, nanti lama-lama 3 kilo. Jadi kalau 3 kilo tuh kanan kiri itu jumlahnya 6 kilo.
0: 6 kilo, nah, Masya gitu. Allah.
1: Jadi kalau orang habis jalan pagi itu angkat beban dulu. Mm-hmm. Nah, udah angkat beban, mungkin kalau jalan pagi biasanya itu harus 1 jam lah ya. Jadi 45 menit sampai 1 jam. Kemudian angkat beban itu sekitar setengah jam aja. Mm-hmm. Nah, kemudian nanti setengah jam adalah stretching. Mm-hmm. Jadi jangan sampai nanti udah angkat beban tapi tidak melaksanakan stretching. Itu juga kurang bagus. Yang dimaksud dengan stretching itu apa? Jadi kalau misalnya bagian leher itu digerakkan mungkin secara melingkar, mm-hmm. atau atas bawah, mm-hmm. atau kanan kiri, nah itu bagian leher. Oh. Nah, itu namanya stretchingnya digerakkan. Kemudian stretching lagi kita turun ke bawah di bagian bahu.
0: Setiap sendinya ya digerakkan ya, ya Bu ya.
1: Setiap sendi itu digerakin. Mm-hmm. Nah, kalau bahu misalnya atas bawah ya.
0: Yeah.
1: Kemudian juga diputar bahunya ya. Yeah. Nah, kemudian apalagi mungkin nonjok ya, nonjok kanan kiri. Nah, itu semua adalah stretching untuk bahu. Kemudian mm-hmm. kita stretching lagi untuk pinggang. Kalau pinggang itu biasanya diputer kanan kiri gitu kan ya. Mm-hmm. Kemudian juga mungkin bongkok arah ke bawah ya. Kemudian menengadah arah ke belakang gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu semua adalah gerakan untuk bagian pinggang. Nah, kemudian kalau lutut mungkin sama kaki mungkin gerakan jingjit ya, segala macam, atau lari di tempat.
0: Bisa
1: itu
0: ya?
1: Macam-macam gerakan kaki mungkin bisa dilihat di YouTube. Nah, itulah yang disebut dengan stretching. Jadi peregangan untuk saraf-saraf. Jadi kalau misalnya orang Prader-Willi syndrome, nah itu biasanya yang harus difokuskan olahraganya itu di bagian bahunya gitu ya, di bagian bahunya. Cuman memang kalau Prader-Willi syndrome nih kalau lagi sakit dibawa olahraga dia bukannya enak ya, jadi biasanya nyeringai karena kesakitan. Nyeringai atau apa sih bahasanya?
0: Iya, meringis.
1: Ya, meringis ya. Nah, itu yang kedua adalah untuk pola hidup sehat adalah dengan diet. Jadi makanan diatur gitu. Jadi kita nggak bisa makan sepiring belentung,
0: porsi besar,
1: ya, porsi besar ya. Makannya 3 kali, kemudian yeah. nanti dagingnya banyak, kemudian apalagi ngemilnya juga banyak misalnya. Nah itu tidak bisa. Jadi kita bagusnya itu adalah ditimbang. Kalau mau sehat sebetulnya makannya harus ditimbang loh.
0: Yeah.
1: Ya, Mbak Sipa.
0: Jadi ditimbang. Tidak.

0: segala dimakan juga
1: tidak
0: ya Bu Mira
1: macam.
0: Ya.
1: Jadi kalau yang ibu rasakan tuh pola yang paling enak itu adalah pagi itu makan telur ya 2 biji itu bagus sekali untuk otak ya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Yang namanya zat yang disebut dengan kolin. Jadi kalau misalnya seorang orang yang sudah berumur dia makan telur 2 butir satu hari pagi-pagi itu, itu daya ingatnya, daya kreasi otaknya, daya pikir dan segala macamnya tuh nggak kalah dengan anak muda. Jadi kalau misalnya ibu sendiri kan suka bisnis ya, bisnisnya juga alhamdulillah banyak. Nah itu semuanya masih bisa tertangani dengan baik di umur yang sekarang udah September ini ya, tanggal 27 besok udah berumur 70 tahun ya. Nah tapi karena ibu merasa sekarang ini kan ibu rajin makan telur 2 butir per hari itu badannya juga seger, kemudian daya pikir, daya apa semuanya masih bagus dengan makan telur 2 butir ya. Kemudian nanti kita makan buah jam 10, 3 macam buah-buahan yang direkomendasikan itu buah-buahnya yang bagus tuh alpukat, kemudian apel, ya, kemudian pepaya, kemudian apa namanya itu buah naga, ya, kemudian stroberi dan blueberry, kemudian pir. 6 buah-buahan yang direkomendasikan untuk apalagi kalau orang itu misalnya dia penderita diabetes. Ya, nah itu. Nah, kemudian apa namanya? Buah-buahan jam 10, kemudian nanti jam 11 baru makan nasi.
0: Oh, nasinya ini juga tidak
1: jam
0: yang
1: 11.
0: Banyak ya?
1: 100 gram dong.
0: Iya.
1: Enggak boleh lebih kalau ibu sendiri nih, yang ibu sendiri yang alami dan yang merasakan dan ibu juga udah konsultasi juga ke dokter gizi. Nah, bagusnya itu memang makannya kalau mau 2 kali juga boleh. Ibu jadi jam 11 itu makan 100 gram. Gak kenyang kan? Kurang kenyang. Nah, gimana caranya? Proteinnya dibesarkan. Jadi ayamnya yang digedein atau ketika kita makan ikan, ikannya yang dibesarkan. Kemudian makan sayur 1 mangkok ya. Nah, kemudian nanti kalau sekarang ibu ngemil ceritanya, Mbak Siva.
0: Ngemilnya apa ini,
1: ibu lucu ya. Lucunya tuh ngemilnya rebus singkong, kemudian rebus ubi.
0: Makanan tradisional ya Bu Mira ya, Masya Allah.
1: Atau rebus pisang gitu, rebus jagung atau rebus talas ya. Nah itu pilihlah 2 macam. Nah itu dilaksanakannya itu biasanya jam 2 ya. Biasanya kalau dulu ibu kan kalau jajan jam 2 itu pengennya kalau enggak kue-kue yang enak, kalau enggak biasanya jajan bakso ya. Kalau dulu, kalau sekarang enggak ya. Jadi udah tahu dampaknya, lebih baik ibu makannya rebusan gitu. Kemudian nanti sore jam 5 ibu makan lagi nih 100 gram gitu ya.
0: Nasi lagi itu ya,
1: nasi lagi
0: ya.
1: Gitu. Tapi kalau orang yang pengen kurus, sorenya itu enggak boleh makan nasi.
0: Diganti
1: jadi bagusnya rebusan yang tadi, rebusan.
0: Cemilan ya jatuhnya.
1: Iya, cemilan. Jadi nanti jam 5 dia makan cemilan lagi. Mungkin porsinya lebih gede ya. Jagungnya mungkin setengah tapi yang gede, kemudian juga bisa singkong, bisa dengan ubi, bisa dengan kentang ganti begitu. Itu nanti dilengkapi lagi dengan protein yang tinggi ya. Jadi maksudnya ayam mungkin dibakar apa segala macam ya, atau
0: itu
1: ikan.
0: Makannya ya,
1: ya protein. Tapi tetap kenyang ya. Sayur juga masih tetap dimakan. Nah itu kalau orang mau diet, makan nasinya cuma 1 kali tapi diganti dengan rebus-rebusan sore. Itu kalau misalnya dia pengen ngebut gitu, ngebut menurunkan berat badannya. Tapi kalau misalnya udah turun berat badannya sudah sesuai dengan yang diinginkan, mereka itu sore boleh makan nasi, tapi juga sama 100 gram. Nah nanti kalau mereka lapar malam jam 8 atau jam 9 kita cukup makan apel 1 butir saja, 1 biji. Nah di luar itu dilarang ngemil sama sekali. Jadi tidak boleh terigu-terigu, goreng-gorengan, kue-kue yang nikmat, es krim dan sebagainya.
0: Itu dihindari ya, Masya Allah
1: gitu ya.
0: Nah, ini jadi tips ya sahabat MK, ketika Anda kemudian memiliki berbagai persoalan kesehatan, salah satunya pola hidup yang sehat ya Ibu Mira ya. Dari konsumsi makanan, olahraga.
1: Nomor 1 makanan, yang kedua olahraga. Kemudian yang ketiga istirahat yang cukup. Jadi kalau istirahat yang cukup itu usahakan 8:30. Kalau ibu sendiri sih jam 8 udah masuk kamar. kamar ya.
0: Iya.
1: Jadi udah masuk kamar, matinya lampunya itu udah dimatiin semuanya kecuali lampu yang di dalam kamar. Mm-hmm. Kebiasaan ibu begitu ya. Nah, kemudian ibu jam bekerja dulu lah ya. Ada yang harus diperiksa pembukuan anak-anak, ibu kerjakan di dalam kamar aja. Kemudian jam 9 nanti ibu harus sudah tidur. Biasanya mm-hmm. setengah 9 udah dibantal, kemudian mm-hmm. sambil dengerin nasihat-nasihat agama. Jam 9 tuh udah tertidur.
0: Tenang jadinya. Aduh, ya Bu Mira ya.
1: Kemudian kita bisa bangun jam 3. Mm-hmm. Jam 3 bangun kita udah gak ngantuk gitu lah. Dan kita bisa sholat tahajud, kemudian besok paginya kita udah bisa olahraga ya. Jadi pola hidup itu memang harus diatur jamnya. Mm-mm. Jadi kalau orang udah terbiasa dengan hidup polanya yang diatur, kemudian udah disiplin, itu badannya akan sehat kalau ibu pikir ya. Mm-mm. Kemudian jangan lupa positive thinking dengan pikiran. Mm-mm. Jadi jangan terlalu banyak semuanya adalah qadar dari Allah. Apapun yang kita hadapi, kita jalani di dunia ini, semuanya qadarnya dari Allah. Jadi kita nggak boleh banyak pusing, jadi nggak boleh banyak apa namanya suudon gitu. Harus kita husnudon billah ya. Jadi sangka baik dengan semua qadar yang diberikan oleh Allah. Insyaallah hidup ini nikmat-nikmat aja gitu.
0: Betul, betul ya. Masyaallah, alhamdulillah nih ya sahabat. Tidak hanya pelajaran soal kesehatan, tapi juga pelajaran hidup kita dapatkan dari Ibu Mira ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan disebutkan Ibu Mira bahwasannya membatasi makanan khususnya nasi ini bisa untuk mengurangi berat badan. Ada sahabat kita yang bertanya, ini ada sahabat Solikin Badar, kalau resep untuk nambah berat badan gimana Bu Mira? Samakah untuk gaya hidupnya atau apa yang perlu
1: porsinya
0: ditambah?
1: Porsinya dibanyakin.
0: Oh,
1: porsinya,
0: tapi bukan nasi ya?
1: Boleh nasi.
0: Oh, boleh.
1: Nasinya boleh ya. Misalnya dia sekali makan 200 gram kalau bisa enggak apa-apa. Kemudian proteinnya juga ditinggiin, jangan lupa minum susu ya. Kemudian lauknya jadi proteinnya yang tinggi juga gitu. Kemudian ya minum susu jangan lupa ya, yang kalau bisa yang fat.
0: Oh, ini untuk menambah berat badan, justru susu bermanfaat ya.
1: Iya, bermanfaat. Kalau gitu kalau ibu sendiri sih yang untuk pelangsingan tidak minum susu dulu. Ya walaupun dia non fat tapi enggak boleh dulu biasanya. Tapi semua pasien-pasien yang apa namanya, pasien yang datang ke Mirakir itu kan biasanya mereka ditimbang dulu, timbang dulu berat badannya dan tinggi badannya diukur. Nah, kalau tinggi badan seseorang misalnya 160, berarti berat badannya dikurangin aja 100 tinggi badannya. Jadi 160 dikurang 100 berarti
0: 60 kilo.
1: Berat badannya harusnya 60 kilo. Nah, kalau dia datang dengan berat 70 kilo berarti ada kelebihan 10 kilo. Nah, ini harus diturunkan. Karena kalau orang udah melebihi dari berat badan yang normal itu mungkin macam-macam penyakit akan timbul ya, bisa kolesterol lah, bisa darah tinggi, bisa sakit jantung, bisa diabetes gitu biasanya. Nah, untuk yang penyakit diabetes biasanya ibu lebih disiplinnya lebih ketat lagi gitu.
0: Ya,
1: ibu pernah membahas bagaimana kalau misalnya seorang pasien diabetes, seorang bapak-bapak gitu yang susah diatur sama istrinya, bawa ke sana
0: biar diatur sama Ibu Mira.
1: Biar diatur sama ibu di sana ya, bahwa bapak harus makan gini. Ada pasien kemarin yang dari Arab Saudi kebetulannya. Dia datang ke Mirakir, kebetulan dia juga beli alat juga. Dia diabetesnya tuh kalau lagi tinggi bisa sampai 300 gitu kan. Nah, kita suruh diet gitu kan. Awal-awal dari kehidupan dia, dia mau bisa menjalankan diet dengan sebaiknya, kemudian juga bisa dengan memakai mesin Itera, itu gulanya langsung turun drop menjadi 100.
0: Sampai, itu setelah berapa kali terapi, Bu?
1: Dia tuh udah beli alat gak lama juga sih, paling baru beli alat 2 minggu lah. Nah, dia udah cerita bahwa gulanya jadi normal, jadi 100 gitu kan. Nah, karena dia pola hidupnya juga dibarengin dengan pola yang ibu berikan seperti tadi gitu kan. Nah, ternyata pas misalnya lagi ke Surabaya, nah kebetulan ada acara banyak, acara makan-makan terus gitu kan. Datang lagi ke Mirakir, ternyata 300 diperiksa.
0: Naik lagi ternyata.
1: Naik lagi. Jadi makanya kalau seseorang pengen apalagi terapi ya, kalau terapi itu memang kesembuhannya juga bertahap. Mm-hmm. Tapi kalau nggak dijaga dengan pola makan, itu tetap gulanya akan naik. Nah, mm-hmm. apalagi kalau misalnya, coba deh kalau berobat ke luar negeri, kemana-mana pun obat diabetes ada obatnya untuk yeah. menurunkan. Tapi kalau nggak dijaga, makanan tetap aja akan naik.
0: Gitu. Mm-hmm. Nanti malah jebol ya untuk ginjalnya.
1: Makanya ibu bilang kalau pengen sehat itu sebetulnya diatur makanan ke dalam perut ini. Jadi yeah. jangan semua masuk gitu, apa-apanya jajan masuk. Mm-hmm. Apalagi beli sate, beli bakso, beli comro, beli apa
0: seblak, semua masuk gitu.
1: Seblak gitu ya. Kalau ibu tuh perasaan udah lama deh nggak yang begitu-begitu gitu. Mm-hmm. Jadi dengan pola yang sehat, badan juga rasanya enak, ringan, mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Kemudian otaknya juga pintar, berkreasi terus apa mm-hmm. gitu. Itu yang ibu rasakan gitu loh. Jadi pendengar semua di rumah juga harus bisa menjaga diri.
0: Insyaallah. Gitu. Ya, baik, alhamdulillah, jangan sampai kalah ya sahabat MK, apalagi khususnya yang masih generasi muda nih, banyak kerja, duduk kelamaan hingga lupa olahraga biasanya ya Bu Mira ya, kalau betul, aktivitas betul. Zaman sekarang. Nah, Anda juga sahabat MK yang juga ingin berkonsultasi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Karena terapi MiraCare sendiri ini merupakan rumah terapi yang bisa jadi salah satu pilihan, tidak hanya frozen shoulder, diabetes tadi ya, ginjal yang bisa diatasi ya Bu Mira ya. Banyak juga pasien-pasien dengan penyakit, beragam jenis penyakit, mulai dari ringan sampai dengan yang berat. Nanti kita juga akan hadirkan bagaimana kesaksian para pasien yang sudah merasakan langsung alat ITERA ya Bu Mira ya.
1: Iya.
0: Betapa ajaibnya sahabat MK. Nah, nanti Anda bisa simak juga dan silakan berkonsultasi di WhatsApp MK FM 0811 224 1027. Kita jeda terlebih dahulu ya Bu Mira ya, sebelum kita sambung. Dan silakan sahabat MK, Anda bisa menyampaikan langsung di WhatsApp MK FM. Kita akan kembali setelah sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus min

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show hari ini. Kita berbincang bagaimana kemudian ikhtiar kita agar terhindar dari frozen shoulder, sahabat MK. Karena tadi ya, yang namanya frozen shoulder ini akan sangat mengganggu, apalagi yang Anda aktivitasnya berkaitan banyak dengan tangan. Tapi tidak hanya frozen shoulder, Anda juga bisa berkonsultasi ketidaknyamanan yang terjadi dalam tubuh Anda, sahabat MK. Karena insya Allah ini terapi yang dimiliki oleh Ibu Mira bernama Miracare dengan alat Itera ini bisa mengatasi berbagai penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Anda yang ingin berkonsultasi silahkan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan masya Allah Ibu Mira, ini ada yang kemudian sharing juga nih Ibu Mira, yeah. Kalau sahabat kita ini ada sahabat Nisa berbagi atensi, kalau sahabat Nisa biasanya supaya bahunya tidak kaku suka bergelantungan, Bu Mira katanya, yeah. Nah ini termasuk masuk olahraga walaupun 30
1: nge-gym
0: detik.
1: Sekarang kan ada yang bergantung-gantungan,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Boleh, gak apa-apa.
0: Tapi ini tidak dengan angkat beban, Bu Mira. Apakah juga ada efeknya kira-kira?
1: Gak apa-apa. Sebetulnya kan beda-beda ini ya. Kalau kan di gym itu sendiri kan juga alatnya beda-beda. Ada untuk mengasah tangan, ada juga untuk mengasah pinggul, kaki, dan semuanya yang disebut dengan leg day segala macam, ya.
0: Iya.
1: Nah, gini-gini juga Ibu ngerti.
0: Oh, insya Allah.
1: Ya. Leg day itu jadi hari-hari untuk melatih kaki.
0: Nah. Iya.
1: Jadi boleh, nggak apa-apa. Silakan aja. Gerakan itu mah pakai alat apapun, kemudian model-model apapun, ya silakan gitu. Yang namanya olahraga yaitu bermacam-macam cara. Betul. Ada yang berenang, ada yang naik sepeda, ada yang apalagi naik gunung, hiking, ya.
0: Itu olahraga juga ya.
1: Semua olahraga gitu. Yang penting tuh jalankan olahraga, makannya diatur, istirahat yang cukup, positive thinking. Sudah, hidup itu enak ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat Nisa, ini sudah berbagi inspirasinya juga. Karena kalau tadi disebutkan Ibu Mira juga paham tentang gym begitu ya Ibu Mira ya. Ini karena pasiennya juga banyak orang-orang yang nge-gym ya Ibu Mira ya biasanya.
1: Ada juga, tapi nggak banyak ya. Cuman kan ibunya sendiri juga pernah nge-gym.
0: Ikut
1: juga.
0: Ikut nge-gym. Oh, insya Allah di usia yang hampir 70
1: dan
0: ya Ibu Mira.
1: Ibu juga
0: ya
1: adalah pemain tenis juga, gitu. Jadi bisa tenis, bisa berenang, bisa apa. Jadi emang ibu dari umur 40 lah ya, 40 tahun itu ibu udah mulai start untuk olahraga. Jadi sampai sekarang tuh makanya badannya sehat gitu. Yang ibu rasakan tuh karena ibu setiap hari melakukan olahraga jalan pagi, kemudian dengan stretching gitu, kemudian dengan makan diatur, itu benar-benar badan itu sehat gitu. Di umur 70 tidak merepotkan anak-anak, bahkan anak-anak juga bicara seperti ini. Mungkin gak ya kita kayak mama pada umur segini, kita bisa seperti mama gitu ya.
0: Jadi luar biasa.
1: Ibunya sendiri juga bangga lah gitu ya dengan kondisi fisik ibu, ya alhamdulillah diberikan kesehatan sama Allah yang sangat luar biasa. Oke, kita akan bahas tentang Itera ya.
0: Nah,
1: mesin Itera itu apa sih Bu Mira? Jadi mesin Itera itu adalah alat terapi. Alat terapi ini dibikinnya di Korea. Nah, penemunya sendiri adalah orang Jerman, kemudian juga orang China, kemudian orang Korea, ya. Jadi orang Jerman ini orang Jerman itu dia menemukan batu yang disebut dengan batu germanium. Nah, kemudian ada silika sama arsenik. Nah, tiga macam batu ini lebih lah ya. Mereka olah, hancurkan, kemudian mereka bentuk alat seperti hair dryer. Enggak aneh-aneh sih sebetulnya ya.
0: Bentuknya,
1: jadi
0: ya,
1: bentuknya hair dryer. Kemudian juga ada juga bentuknya yang kaki kita disimpan di atasnya. Seperti alat terapi yang umumnya seperti itu. Cuman ini dia mengandung sinar yang berwarna biru, namanya sinar Itera. Tapi sinar Itera ini ada energinya. Jadi dia mengeluarkan energi untuk penyembuhan penyakit seluruh pasien. Nah, sekarang kalau kita lihat nih fungsi dari alat, kemudian hubungannya dengan seluruh macam penyakit dalam tubuh manusia,
0: iya,
1: ya.
0: Kok bisa gitu?
1: Ibu juga kadang-kadang heran gitu, aneh kok bisa ya, kok bisa gitu. Yeah. Kadang-kadang pasien tuh datang pakai tongkat gitu kan, saraf kejepit di pinggang, nggak bisa jalan dengan mulus. Tapi akhirnya beberapa kali terapi, tongkatnya udah dibuang, udah nggak pakai tongkat lagi. Ada juga bapak-bapak yang kupingnya pendengarannya kurang, pakai alat bantu dengar ya. Nah terus berapa kali terapi, udah nggak pakai alat bantu dengar lagi. Nah jadi alat terapi ini bisa untuk menyembuhkan. Insya Allah untuk menyembuhkan seluruh macam-macam penyakit di dalam tubuh kita ya. Nah pertama adalah fungsinya, dia itu memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh sampai aliran darah yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita lihat alat terapi, mungkin dia promosinya seperti ini, bisa membersihkan pembuluh darah, cuman itu doang. Kalau alat itera ini, dia bisa membersihkan pembuluh darah sampai pembuluh darah yang sekecil-kecilnya. Jadi ini bisa berhubungan, yang kecil itu biasanya pembuluh darah di mata, kemudian pembuluh darah di otak ya. Jadi orang kalau sering memakai alat terapi ini juga IQ-nya bisa meningkat ya. Ada penelitian menyatakan kalau seorang anak memakai alat terapi ITERA 20 hari berturut-turut itu bisa meningkatkan IQ dia. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah apa? Misalnya hipertensi ya. Nah, hipertensi. Nah, dengan bersihnya pembuluh darah dari sumbatan dari kolesterol. Jadi, alat terapi ini juga bisa membakar lemak-lemak atau kotoran yang ada di dalam pembuluh darah tadi. Karena kan alat terapi ini panas.
0: Betul.
1: Panas itu akan melumerkan kolesterol, akan melumerkan juga asam urat, kemudian akan melumerkan juga gula yang ada di dalam pembuluh darah. Akhirnya nanti kalau udah bersih, akhirnya hipertensinya juga akan sembuh. Jadi tidak aneh kalau pasien itu yang datang ke Miracare, tadinya tensinya 190/100 katakannya, tapi biasanya 10 kali terapi itu bisa mencapai udah normal ke 120/80. Itu rata-rata orang yang darah tinggi kayak gitu ya. Jadi bisa menyembuhkan darah tinggi yang sudah menahun. Jadi kalau misalnya pendengar di rumah ada yang menderita darah tinggi, kemudian udah minum obat misalnya terus-menerus, tapi kok tensinya gak turun-turun, bawaannya puyeng aja, sakit tengkuk dan sebagainya, gampang marah dan sebagainya ya.
0: Termasuk juga ya Bu Mira, emosinya.
1: Nah kemudian bisa juga nanti berhubungan dengan jantung ya. Jadi kalau misalnya ada sumbatan-sumbatan di pembuluh jantung, itu biasanya dengan alat terapi ini dipanaskan jantungnya, kemudian nanti darahnya yang tadinya tersumbat akan bersih juga. Akhirnya misalnya penderita jantung tuh biasanya kan denyut dan jantungnya tidak beraturan. Nah itu nanti akan jadi beraturan. Kemudian dadanya biasanya jadi apa namanya, sesak gitu ya. Kalau sesak, nah lama-lama nanti juga tidak akan jadi sesak lagi. Nah itu yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah kemudian yang kedua, dia bisa meregenerasi sel. Jadi alat ITERA ini dia akan membuang sel yang jelek atau membangunkan sel yang tertidur, kemudian mengganti dengan sel-sel baru atau yang disebut dengan terapi sel ya, terapi sel biasanya. Karena orang kan pakai stem cell, biasanya kan bayarnya ratusan juta ya biasanya. Nah kalau ini bisa dengan alat terapi ini. Nah contohnya begini, kalau seorang penderita diabetes, berarti pankreasnya udah rusak, sel-selnya sudah rusak ya, karena pengaruh umur dan sebagainya ya. Nah kemudian nanti sel-sel itu diganti dengan sel-sel yang baru, sehingga nanti terjadilah pankreas baru, jantung baru, ginjal baru dan sebagainya, kalau orang itu sudah memakai terapi ITERA. Nah kalau pankreasnya udah sel-sel baru, berarti fungsi pankreasnya akan pulih semakin kembali bagus ya. Kemudian nanti penyakit itunya, diabetesnya nanti akan sembuhnya permanen gitu. Jadi makanya kalau orang yang pasien ada di rumah yang mendengar, ya silakan untuk yang penderita diabetes juga segera datang ya. Yang penyakit jantung, darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, semuanya silakan datang. Nah kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah dia bisa menyembuhkan semua luka-luka yang ada dalam tubuh ya. Jadi sinar ITERA ini akan masuk ke dalam tubuh kita 30 cm ke dalamnya ya, 30 cm. Nah, kemudian dia akan menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam seluruh tubuh kita. Contoh luka apa? Misalnya dia sakit gigi, ya, sakit gigi itu kan luka, ada luka ya. Nah, itu bisa dengan terapi ke arah gigi nanti sakit giginya akan hilang. Kemudian sariawan, itu juga luka di dalam mulut ya. Nah, itu juga nanti enggak usah berkumur-kumur, enggak usah minum obat apa-apa, udah itera aja diarahkan ke bagian mulut, nanti sariawannya juga akan sembuh. Kemudian juga bisa menyembuhkan juga luka-luka yang ada di lambung atau penyakit mah. Jadi ini kita minggu kemarin membahas tentang mah ya. Nah, ternyata pasien yang minggu ini saya sempat bicara sekitar 3 orang ibu-ibu ya. Semuanya mereka sangat terharu. Sangat terharunya begini, "Bu, saya udah bertahun-tahun minum obat macam-macam, ini gak bisa pernah sembuh mah saya. Sekarang sesudah saya terapi di sini, Bu, alhamdulillah rasanya tuntas gitu, sembuhnya itu tuntas gitu kan." Ibu-ibu tuh dengan semangatnya mereka biasanya bercerita biasanya sama ibu tuh, "Duh, Bu, alhamdulillah apa mahnya sekarang udah nggak kerasa apa-apa, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, ya Allah ketemu dengan itera ini saya terapi, senang ya, gitu." Apalagi kalau kita campur dengan ini ya, madu hitam yang pahit itu, nah itu diminumkan kepada pasien tuh hasilnya di terapi yang keempat biasanya mahnya udah bisa sembuh. Nah, apakah sembuhnya permanen? Kalau biasanya kalau dengan obat-obat itu kan biasanya kalau kita minum obat mahnya
2: hanya meredakan nyeri ya, biasanya ya, ya.
1: Tapi nanti kambuh lagi. Tapi kalau dengan Itera ini benar-benar permanen, seperti Mbak Yanti yang pembantu ibu di rumah ya, sampai sekarang nggak pernah kambuh-kambuh tuh mahnya. Padahal dulu penyakit mahnya yang parah banget gitu loh. Jadi kalau sekali sakit mah itu dia nggak bisa bangun, kemudian sesak di dada, udah gers sih, udah lari ke gers ya, udah sesak, kemudian nggak mau makan, lemes. Oh, bete bawaannya gitu ya, nggak mau kerja. Nah, itu pembantu ibu. Tapi ibu, kamu rajin aja sok, coba pakai terapi Itera, kemudian kamu minum madu, sampai sekarang alhamdulillah ya, badannya sekarang yang tadinya kurus ya, nggak mau makan, sekarang dia gemuk sehat, cantik lagi dia sekarang ya. Nah, itu jadi sel-sel yang rusaknya bisa kita buang, kemudian bisa disembuhkan semua luka-luka yang ada dalam tubuh. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah untuk membagusi fungsi hormon. Nah, sekarang kalau fungsi, sorry ya, satu lagi infeksi itu biasanya infeksi ginjal ya. Jadi kalau misalnya orang ada batu ginjal di dalamnya, kemudian dia melukai ginjal, itu kan luka dinding-dinding ginjalnya. Nah, itu bisa diatasi dengan alat itera juga ya, bisa menyembuhkan luka-luka kan. Nah, pokoknya luka di kaki, di tangan, misalnya
2: luka
1: ya,
2: luar juga termasuk
1: bisa, ya, bisa banget, bisa banget ya. Nah, kemudian satu lagi dia bisa menyempurnakan fungsi hormon. Jadi hormon tuh misalnya orang kalau mennya tidak teratur, men yang sakit, nggak pernah punya anak, misalnya, kemudian apalagi yang berhubungan dengan hormon, kelenjar tiroid ya biasanya tumbuh. Lipoma di mana-mana, benjolan di mana-mana, itu karena pengaruh hormonnya yang enggak bagus. Nah, dengan alat Itera ini nanti akan membagusi fungsi hormon. Jadi nanti orang yang tiroid jadi enggak jadi tiroid gitu kan. Kemudian juga yang ada bengkak-bengkak di tangan lah, di bagian kaki, lipoma misalnya ya. Nah, itu bisa diatasi juga. Nah, kemudian satu lagi fungsi yang sangat menarik adalah dengan bisa menyembuhkan penyakit kanker.
2: Wah, kanker juga ini kan penyakit parah ya, Bu Mira ya.
1: Penyakit kanker. Ya, jadi gini, kalau memang kankernya yang sudah ganas itu biasanya kan kerasanya tuh seperti batu ya, sudah mengeras. Nah, itu memang agak lama penyembuhannya. Tapi kalau misalnya dia masih tingkat tumor biasa atau lipoma atau benjolan biasa, itu banyak sekali pasien yang sudah terbantu. Apalagi kalau lipoma ya, lipoma itu kadang-kadang tumbuhnya di beberapa lokasi di tubuh kita. Nah, itu alhamdulillah dengan bantuan minyak anti benjolan yang juga ada ya, di Miracare ya, kemudian dibantu dengan Itera, dia bisa membunuh sel kanker dan bisa melumerkan lipoma yang yang menonjol ya,
2: di tubuh,
1: yang membengkak ya di tubuh kita. Nah, itu berarti kan penyakit-penyakit yang lain berarti penyakit jantung, penyakit asma, kemudian frozen shoulder, saraf kejepit, apalagi penyakit ginjal, mm-mm. ya, penyakit lutut, ya.
2: Yeah.
1: Nah itu bisa semua kita atasi, insya Allah ya. Yang kebas-kebas di telapak kaki. Nah ada juga yang kadang-kadang yang jarinya kaku-kaku begini, nggak bisa dilurusin dengan bagus, nggak bisa ditekuk dengan bagus.
2: Mm-mm.
1: Nah itu bisa diatasi juga dengan mesin Itera. Jadi lengkap ya. Apalagi tadi kita bicara tentang frozen shoulder, itu biasanya kalau pasiennya diterapi, biasanya kita kan kita kan bukan hanya terapi bio yang di kaki, mm-hmm. bukan hanya pakai Itera yang di punggung, bukan. Jadi kita ada juga akupresur atau dipijit
2: totok saraf
1: ya. Jadi nanti bagian-bagian misalnya yang sakit, misalnya dia saraf kejepit di lumbar 4 dan 5, mm-hmm. lumbar 4 5 itu biasanya dari pinggang ke bawah.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu kalau dia sakit biasanya sama kita di akupresur dulu,
2: totok saraf dulu ya.
1: Ya. Dilumerkan dulu otot-ototnya, dikendorkan, kemudian baru kita hantam dengan mesin Itera.
2: Masya Allah, ini ada yang bergabung juga Ibu Mira
1: ya.
2: Dari jauh nih, dari Palembang. Ada sahabat Solikin Badar, ini bertanya, Ibu Mira ini cuma ada di Bandung, dan kalau cara mau konsultasi dengan Ibu Mira langsung bagaimana, katanya sahabat Solikin Badar
1: ya,
2: di Palembang.
1: Ini kebetulan kita baru buka di Bandung satu-satunya ya. Banyak sih orang yang minta buka. Ada yang dari Bali, dari Makassar, dari mana-mana ya. Nah kebetulan juga pasien sekarang yang saya lihat itu berkembang terus, yang datang tuh dari luar kota banyak. Hari ini yang mau datang dari Bekasi ya, hari ini juga ada yang, kemarin yang dari Kuningan juga, banyak yang nginap juga di sekitar situ dekat ibu ya, karena ibu sendiri belum menyediakan tempat penginapan ya. Jadi ada kebetulan Red Doors di situ, jadi mereka di situ nginap, kemudian nanti bisa jalan kaki di tempat ibu. Jadi kalau yang di luar kota ya silakan datang nginap dulu lah. Misalnya dia ngambil paket 10 kali misalnya, karena memang terapi ini kan gak bisa langsung satu kali orang sembuh. Jadi biasanya kita menjualnya dalam bentuk paket ya. Nah paket itu ada yang 10 kali misalnya, kalau saraf kejepit minimal itu 10 kali. Nah caranya gimana, yang dari luar kota mereka datang pada hari Sabtu, kemudian nginap semalam di Bandung, itu dalam satu hari mereka bisa terapi 2 kali. Jadi jam pagi jam 9 sama jam 3. Nanti hari Minggunya juga pagi sama aja nih. Jadi dalam satu minggu tuh mereka dapat 4 kali terapi. Kemudian kalau nginap semalam lagi lebih enak lagi. Tapi biasanya kan Senin mereka pada kerja. Nah nanti minggu depan datang lagi hari Sabtu, berarti udah dapat 8 kali terapi. Jadi kalau misalnya 8 atau 10 kali terapi itu penyembuhannya udah
2: cukup
1: bagus,
2: signifikan
1: banget
2: ya Bu Mira ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Anda sahabat MK juga ingin berkonsultasi, silahkan bisa sampaikan ya di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Karena ada beberapa kesaksian juga ya Ibu Mira ya, di hari ini, yang kemudian ini menjadi pengingat kita bahwasannya ternyata alat Itera ini sudah dibuktikan langsung oleh pasien-pasien Ibu Mira
1: ya. Silakan, kita sudah buka itu udah mau jalan 4 tahun ya sekarang. Dan pasien Ibu lihat juga dari MK Radio, ya, kemudian Radio Mesro, kemudian juga dari AIDS, kemudian dari mulut ke mulut yang lebih
2: masif ya, yang Instagram
1: lebih
2: juga ya,
1: lagi ya, Instagram, di TikTok, YouTube semuanya kita pakai sarana itu, dan bisa dilihat ya Instagram Mira Beauty itu,
2: Mira Care
1: itu adalah judulnya Itera Care, Mira Care Bandung. Di situ nanti akan bisa dilihat ribuan kesembuhan-kesembuhan dari seluruh pasien seluruh Indonesia. Jadi judulnya adalah Itera Care, Mira Care Bandung. Nah sekarang ada satu lagi Instagram yang kita bikin khusus untuk pasien yang sembuh di klinik ibu. Namanya Mira Care Bandung ya. Jadi silakan di follow ya, kemudian juga di share sama teman-temannya ya, silakan ya. Kemudian kalau untuk pengen konsultasi langsung dengan ibu sendiri di 081 ya, handphonenya coba dicatat ya, 081 31 31 21 448, 081 31 31 21 448 ya. Jadi kalau misalnya mau datang ke sana, pengen nanya dulu lah ke Bu Mira gitu kan. Pokoknya semua jenis penyakit lah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mudah-mudahan bisa kita bantu di sana. Apapun, kadang-kadang penyakit yang aneh-aneh gitu ya, ada pasien dari Pangalengan ya, kebetulan orang tuanya sendiri adalah Yang punya perkebunan di Pangalengan dengan karyawan jumlahnya sekitar 200 orang ya, orang kaya, tapi dia mempunyai anak yang nggak bisa jalan, mendadak lumpuh kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia itu yang tadinya datang pakai kursi roda nggak bisa berdiri sama sekali, langsung jatuh gitu kan. Langsung, kalau bahasa Sundanya langsung merumpuyuk gitu ke lantai. Sekarang dia itu udah bisa berdiri sendiri dan sekarang lagi mau latihan, mau jalan gitu. Nah itu kan penyakitnya apa? Dan dokter juga bingung, gak tahu penyakitnya penyakit apa gitu ya. Tapi ternyata dengan mesin ITERA ini yang sangat luar biasa itu bisa dibantu gitu ya. Jadi makanya apalagi kalau misalnya penyakitnya asam urat, darah tinggi, kolesterol, itu sih alhamdulillah saraf kejepit itu adalah makanan terus kita sehari-hari ya, di MiraCare. Oke, saya akan membacakan ya pasien yang sembuh pada minggu ini untuk sebagai testimoni ya. Silakan, apakah penyakit ibu-ibu nanti atau bapak-bapak ini bersamaan penyakitnya dengan yang saya bacakan ya. Yang pertama adalah Pak Hadiat. Nah, ini keluhannya adalah kepala kiri pusing, migrain, nyut-nyutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tengkuknya berat, kebas. Kemudian yang ketiga, hipertensinya 160 waktu awal kedatangan. Kemudian yang keempat, tangannya ketarik atau frozen shoulder. Kemudian yang kelima, jari kesemutan paling kerasa yang di bagian kanan, kebas kesemutan. Kemudian jari kaki kiri, kebas kesemutan juga. Nah, kemudian varises kaki kiri. Kemudian yang kedelapan, prostat, pipis berbusa, kemudian kencing bisa berapa kali dalam satu malam ya. Kemudian asam uratnya 8,1 cukup ya, tinggi. Kemudian kolesterolnya 200 ya, normal ya. Kemudian kreatinin ginjal meninggi. Kemudian lututnya berbunyi ketika jalan. Kemudian betis pegal dua-duanya. Nah, perkembangan terapi yang ke-12, kepala kiri itu sudah tidak migrain lagi, udah 90% sembuh. Nah, ini kalau terapinya udah ke-12 kali kedatangannya ya. Nah, kemudian tengkuknya yang berat, yang kebas, 90% juga udah membaik. Jadi tinggal sedikit lagi sakitnya ya. Kemudian hipertensi dari 163 turun ke 136 per 80. Kemudian tangannya ketarik 90% membaik. Kemudian jari kebas kesemutan 90% sembuh, sudah tidak tidak kesemutan lagi. Kemudian jari kaki kiri kebas kesemutannya 90% membaik. Kemudian varises itu 90% sudah tidak pegal lagi. Kemudian prostat, ini pipisnya sudah tidak berbusa. Nah, udah tidak berbusa. Kemudian kencingnya juga udah gak sering di malam hari. Kemudian asam uratnya 8,1, menunggu hasil nanti diperiksa ininya. Sekarang sih udah ada ya alat untuk meriksa asam urat di tempat kita itu udah ada. Jadi gak usah lagi pergi ke lab ya. Kemudian untuk gula juga udah ada. Nah, kemudian kreatinin ginjalnya menunggu juga hasil dari MCU. Kemudian lututnya yang berbunyi 90% membaik saat jalan lama dan tidak sakit sama sekali.
2: Nah, gitu.
1: Jadi bagi sekarang orang penderita sakit lutut kan di mana-mana ya. Banyak banget gitu loh. Nah, itu coba datang aja ke MiraCare. Yang tadinya lututnya berbunyi berarti kan udah persendiannya udah kering, atau mungkin ada pergeseran tulang karena ada di sana akupresur atau pijit saraf, berarti nanti dibenarkan posisi tulangnya. Jadi nanti lututnya juga akan sembuh dengan sempurna ya.
2: Masyaallah.
1: Kemudian betisnya juga 90% sudah tidak pegal.
2: Alhamdulillah. Ya. Ini masyaallah, ini salah satu.
1: Ini salah satu ya.
2: Ada banyak padahal ya Bu Mira ya.
1: Ini satu lagi aja ya.
2: Kemudian
1: Ibu Ida, ini keluhannya bahu kanan kirinya berat ya. Kalau Bu Ida ini kalau nggak salah udah bawa pasien banyak banget ya, karena dia itu di gereja aktif, kemudian juga menjalankan juga asuransi di mana gitu ya, perusahaan dia. Nah, sekarang banyak teman-teman dia yang datang ya, karena Bu Ida ini dia mengalami nggak bisa jalan pakai tongkat waktu kedatangan juga. Kemudian dia kalau turun dari mobil tuh kadang-kadang harus dipapah gitu, harus dipapah. Gitu. Jadi kalau nggak begitu dia bisa-bisa
2: jatuh,
1: nggak bisa jatuh, nggak bisa berdiri. Nah itu juga dia udah sempat diopname di rumah sakit, habislah sekitar 40 jutaan dia bilang. Nah pas keluar dari rumah sakit pun hasilnya nggak begitu bagus, nggak mengembirakan. Jadi dia masih sakitnya tuh masih kerasa gitu. Nah sekarang sesudah dia datang ke Miracare itu akhirnya dia udah nggak pakai tongkat sekarang ya. Kemudian juga dia udah jalan-jalan di mall 4 jam, katanya dia kuat ya. Jadi udah nggak pakai tongkat, jadi udah normal lah gitu ya. Akhirnya dia mungkin rasa terima kasih ke Miracare bahwa dia bawain pasien banyak banget.
2: Masya Allah, senang berbagi kebaikan ya, manfaatnya biar dirasakan.
1: Saraf kejepit di paha kanan, kemudian betis kanan sakit, kemudian pradiabet, kemudian hipertensinya 147, kemudian pinggangnya pegel. Nah terapi ke-14, bahu kanan kiri 90% sudah tidak pegal, saraf kejepit di paha kanan 90% membaik ya. Kemudian betisnya yang kanan 90% sudah tidak terasa sakit, sudah bisa berjalan keliling mall 4 jam kan? Kemudian pradiabetnya juga udah normal. Kemudian hipertensinya dari 147 ke sekarang 104. Kemudian pinggang 90% membaik, sudah tidak pegal lagi. Ya. Jadi inilah kesaksian-kesaksian pada minggu ini. Nah, pendengar radio MK enggak usah takut ya. Biayanya berapa, Bu? Kalau biayanya itu satu kali rata-rata per satu kali terapi 280.000. Jadi kalau misalnya berapa kali datang, Bu? Bagusnya sekali datang kan 280.
2: Betul.
1: Nah, nanti dilihat untuk paket itu penyakit ibu apa saja, kemudian beratnya seberapa. Nah, itu biasanya nanti kita menentukan, oh paketnya bagusnya segini. Ada yang 10, ada yang 6 ya. Kalau 6 kali 280 cuma berapa? Tapi ada juga yang 10, harus datang 10 kali, ada juga yang harus datang 15 kali. Untuk penyakit berat yang stroke, kemudian yang gagal ginjal, kemudian juga yang kanker, itu biasanya sampai 30 kali terapi.
2: Masya Allah, ini seperti sahabat Solikin yang juga bertanya, kalau istri ini habis selesai operasi bypass jantung, ini bisa diterapi juga ya, Bu, untuk proses penyembuhan lebih optimal?
1: Bisa ya, Masya jadi Allah. Karena dia bisa menyembuhkan luka-luka bekas operasi, kemudian dampak operasinya juga dia mungkin badannya jadi nggak enak, nggak bisa tidur apa semuanya. Reaksi-reaksi negatif yang habis operasi itu bisa diatasi dengan mesin
2: ITERA. Masya Allah, ditunggu ya sahabat Solikin, ini bisa langsung nanti mampir di terapi klinik Miracare sahabat MG di Jalan Raden Rangga Kencana nomor 50 Bandung, Komplek Istana Mekarwangi. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya, Bu Mira ya, menyapa sahabat MK yang bergabung. Dan tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-58.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kalau tadi kita bicara soal kesehatan ya sahabat MK, ternyata sehat ini juga berkaitan dengan kecantikan sahabat MK. Ibu Mira juga punya satu klinik kecantikan yang tidak kalah canggih, modern juga ya sahabat MK, namanya Mira Beauty ya Ibu Mira ya. Ini ya, sudah lebih dari 20 tahun ya, Masya Allah.
1: Iya, udah senior kali senior. Ya di kota Bandung itu. Dulu waktu awal berdiri Mira Beauty itu belum banyak skincare ya, nggak kayak sekarang udah kayak menjamur gitu kan. Nah ibu berdiri tahun 2003 Mira Beauty, sampai kita mengalami apa namanya cabangnya sampai 13 sampai 13 cabang di beberapa kota selain dari Bandung, dan di Bandungnya sendiri itu ada 6 cabang gitu. Nah sekarang yang di Bandung juga masih berjalan semua ya, alhamdulillah. Sekarang aktif 9 cabang sih ya, karena yang di luar kota karena yang ngurusnya nggak bagus ya, ada yang harus kita tutup gitu loh.
0: Baik, Masya Allah. Ini apa yang kemudian membedakan Ibu Mira klinik Mira Beauty dengan klinik-klinik lain yang sekarang kan memang sudah banyak juga ya Bu Mira, klinik-klinik kecantikan itu sebetulnya?
1: Iya, kalau ibu sih sangat pede banget ya. Ibu tuh pernah mendapat penghargaan skincare terbaik di Jawa Barat, dan pernah mendapat piagam penghargaan gitu ya. Nah karena ibu mengangkat logonya, jadi tagline itu menjadikan kulit putih, sehat, mulus, halus, kencang, bersinar atau glowing dengan memakai produk bioherbal. Nah kebetulan waktu dulu kita kan memang ada importir produk Jerman ya. Sekarang karena Selat Hormuznya tertutup karena perang kemarin Iran dengan Amerika, apa itu, dengan Israel ya. Nah, itu kan Selat Hormuznya ditutup sehingga produk kita yang dari Jerman agak susah masuk. Tapi kita bergerak cepat. Nah, ternyata kita sekarang mengadopsi produk yang dari Korea. Jadi semua treatment-treatment kita sekarang beralih ke Korea. Jadi kita tahu juga Korea itu adalah negara yang sangat maju di bidang kecantikan, bahkan mengalahkan Eropa, Amerika.
0: Masya Allah.
1: Ya. Jadi Korea itu udah terkenal dengan kulitnya yang glowing, putih, glowing, mengkilat, sehat, kenyal gitu ya. Kadar air di bawah kulitnya bagus, kolagennya bagus, kerut-kerutnya nggak ada. Nah itulah yang kita akan bawa konsep ya Mbak Ririan, kebetulan ibu hadir ditemanin juga, ya? Oleh seorang staff ibu yang dari Mira Beauty gitu kan. Nah ibu gimana caranya mengembangkan Mira Beauty itu? Kalau anak ibu sih pengen punya konsep di seluruh mall mama, di seluruh Indonesia ada. Mira Beauty itu harus dibuka dengan konsep sekarang yang kita angkat adalah jadi maksud ibu tuh kita angkat tuh karena upline kita adalah produk Korea, produk Korea, tapi treatment-treatmentnya juga dari Korea semua gitu. Ya ternyata sesudah ibu buka Instagramnya ya Mbak Ririya, itu hasil muka pasien-pasiennya wah sangat luar biasa bagus gitu ya. Mungkin Mbak Riri bisa menceritakan kira-kira treatment apa yang akan kita launching ya waktu dekat ini, mungkin sekitar 2 minggu lagi kita udah bisa launching.
0: Pas ulang tahun Bu Mira dong.
1: Ya silakan Mbak Riri.
0: Apa ini Mbak Riri?
2: Oke, baik, sebelumnya saya Riri ya. Di sini saya sebagai staf ibu juga. Jadi insya Allah nanti kita akan launching tuh di produk skin booster. Iya, skin booster ala Korea ya. Jadi itu tuh bahan kandungan yang ada di dalam skin boosternya itu ada DNA salmonnya.
0: Oh, Masya Allah ya. Biasanya sejutaan gak sih kalau itu?
2: Iya, tapi
0: ini berapa nih kalau di Mira Beauty?
2: Di bawah 1 juta.
0: Wow
1: ya, itu bedanya kita ya.
2: Betul, terjangkau.
1: Kalau di tempat lain tuh sekitar 1.250.000.
2: Iya, betul.
1: Iya, tapi kalau di kita berapa nih Mbak Riri? Rencananya
2: sekitar 500.
1: 550-an ya. 550-an gitu. Tapi DNA salmonnya mutu produknya keren, mantep gitu hasilnya. Terus bisa mengandung apa lagi Mbak Riri?
2: Jadi di situ kan selain ada PDRN ya, PDRN itu kan bahan zat yang ada di dalam DNA salmon tersebut. Nah lalu nanti kita itu seperti ada ya yang biasa gitu kan, kolagen gitu kan, hyaluronic acid. hyaluronic acid gitu kan, dan itu yang paling bagusnya itu di PDRN-nya, di DNA salmonnya. Itu yang paling menonjol.
0: Nanti ya di 2 pekan lagi insyaallah Mira Beauty. Ini di semua klinik langsung launching Bu Mira atau hanya di cabang tertentu?
1: Kita coba dulu yang cabang Mekarwangi ya. Apa namanya, biar orang tuh kalau ke Mirakir kan terapi itiranya kan di lantai bawah.
0: Betul.
1: Nah, lantai atas itu adalah Mira Beauty. Jadi nanti pasien-pasien yang dari Mirakir juga biasanya mereka ikut perawatan juga di Mira Beauty gitu. Nah, kemudian apalagi Mbak Riri yang akan kita launching
0: selain DNA salmon ya?
2: Ya, selain skin booster tuh kita nanti punya perawatan peelingnya. Ya, peeling.
0: Apa yang membedakan dengan peeling-peeling lainnya gitu, Mbak Riri?
2: Peeling. Jadi seperti tadi ya, karena kita mengangkat di DNA salmonnya, itu di peelingnya itu kita punya beberapa kandungan yang dimana kita ada multipeptides-nya, lalu ada PDRN-nya juga, lalu ada hyaluronic acid, terus lalu ada glutathione sama kolagennya. Jadi itu mencerahkan wajahnya ada gitu kan, mengencangkan. Setelah itu nanti ada permajaannya, rejuvenation-nya gitu kan. Jadi itu insya Allah untuk anti-aging juga gitu kan. Jadi semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, kulit kita itu harus semakin dirawat.
0: Ah, ini dia gitu. Ya sahabat MK, tidak hanya kesehatan tapi juga kecantikannya bisa terawat ya di klinik Miracare.
1: Jadi
0: Mira
1: kita
0: Beauty
1: sekarang
0: juga.
1: Itu kalau dulu kan orang kalau klinik kecantikan tuh fokus menjual produk ya. Kalau sekarang ibu konsepnya menjual treatment Korea. Pasti nanti bakalan
0: lagi ya?
1: Orang Bandung itu berbondong-bondong, ibu yakin ya,
0: ibu dia ya?
1: Ibu yakin karena kita peeling juga nggak mahal ya Mbak Riri ya. Rencana kita harganya berapa Mbak Riri?
2: Ya, harga 400.000.
0: Ini ya bisa sekali
1: 450 kali ya, 400 murah banget ya. Tau
2: 450 start ya. 450.000
1: ya. Jadi masih bisa terjangkau ya. Kemudian mungkin juga ada juga facial yang biasa ya. Tapi kita maskernya terbuat dari apa Mbak Riri?
2: Sama seperti tadi, maskernya itu kayak ada apa disebutnya sheet maskernya, itu yang dimana di dalamnya itu kan terdapat seperti serum, kandungan serum yang di dalamnya itu ada DNA salmonnya juga.
0: Oh, ini yang nanti yang akan segera di launching ya.
2: Betul,
0: serba DNA salmon yang ini memang efeknya luar biasa sahabat FG. Masya Allah, ini luar biasa Ibu Mira. Nampaknya nanti kita perlu buat segmen khusus Mira Beauty juga.
1: Betul.
0: Ya
1: Ibu kalau ngelihat hasil Ibu merinding. Pasti mulai dari anak muda, ibu yang umur 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun pasti butuh dengan treatment ini. Gitu. Dan makanya ibu sekarang lebih mengutamakan treatment. Nah, kemudian baru nanti kita melengkapinya dengan produk gitu.
0: skincare ya, yang skincare ada ya.
1: Jadi kita konsepnya tidak menjual produk dulu, tapi menjual treatment yang dari Korea ini gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Mira, Teh Riri juga ya. Alhamdulillah ini sudah berbagi. Ini kita dapat spoiler di awal duluan ya. Padahal launchingnya masih 2 pekan lagi ya, Masya Allah. Jadi bisa langsung dicek juga Instagramnya Mira Beauty ya Bu Mira ya, sahabat MQ. Biar nanti gak ketinggalan promo-promo spesialnya tadi juga ya Ibu Mira ya. Alhamdulillah. Dan silakan Anda yang juga ingin langsung melakukan terapi di Miracare, bisa cek juga di Instagramnya Miracare Bandung atau juga Iteracare Miracare Bandung sahabat MK. Dan terima kasih banyak Ibu Mira, Teh Riri ya. Alhamdulillah ternyata waktu kita sudah di penghujung kebersamaan. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat berbagi kebaikan juga ya, kesehatan untuk masyarakat ya Ibu Mira
1: dan
0: ya.
1: Dan kecantikan
0: juga, ini yang tidak kalah penting ya.
1: Dan
0: terima
1: jangan
0: kasih
1: lupa
0: banyak.
1: Ibu juga ini mengadakan ini apa?
2: Yoga
1: ya.
2: Oh, betul.
1: Ada gimana Mbak Riri ceritanya gitu sebentar ya.
2: Oke, nanti insya Allah kita juga selain ada Miracare, selain ada Mira Beauty, nanti ada Mirafit.
0: Oh, ini wacana launching juga dapat spoiler lagi.
2: Betul.
0: Ya sahabat MK. Bareng 2 pekan lagi.
2: Kurang nanti, lebih lah insya Allah nanti ya. Coming soon ya.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Mira, Teh Riri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, nanti 2 pekan lagi ternyata bisa dihadirkan ikhtiar terbaiknya untuk menjaga kesehatan juga. Dan Masya Allah, kami akan masih temani ruang dengar Anda, sahabat MG, sesaat lagi setelah kita simak jurnal LPRS SNI berikut ini terlebih dahulu.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau BASMUT 2026 di 30 kecamatan di Kota Bandung. BASMUT dilaksanakan secara bertahap selama 10 hari, mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026 mendatang, dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sebagai salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan membantu pengendalian inflasi. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengapresiasi antusiasme warga di sejumlah titik pelaksanaan bazar. Menurutnya upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
1: Alhamdulillah antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan bisa ikut kontribusi kepada pengendalian inflasi. Jadi manfaatkan, ayo kunjungi, bisa dilihat komoditas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang dibutuhkan bisa langsung belanja dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di trotoar Lapangan Padel. Penanaman dilakukan pada Rabu 2 September 2026 setelah beberapa waktu lalu pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
2: Ini 10 pohon, seluruhnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter ya, sampai 6 meter seperti itu. Sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram, pertumbuhannya tidak ini untuk jamur, hama, segala macam, jadi ditanam. Tapi kemungkinan adanya kegagalan tumbuh ya bisa saja. Tapi kita usahakan untuk bisa dipelihara. Jadi kita tetap monitoring, kita ada maintenance beberapa periode untuk terus monitoring. Kalau misalkan mati ya kita ganti lah.
0: DPRD Kota Bandung berharap kalangan lanjut usia atau lansia terlantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi kerja para perawat lansia yang bertugas merawat para lansia karena bisa membawa keberkahan untuk Kota Bandung. Meski begitu, Asep juga mendorong agar pemerintah Kota Bandung ke depannya bisa memperbaiki sarana-prasarana rumah singgah agar para lansia terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa bisa merasa aman dan nyaman saat berada di rumah singgah.
3: Secara aturan di kita harus ada 7 hari. Ternyata tadi ada yang kira 2 tahun segala macam. Tentu pemerintah kota harus meningkatkan perhatian lebih kepada rehab ini karena saya tadi lihat ada beberapa sarana dan prasarana yang harus sempurna. Terutama juga teman-teman harus diperhatikan nih yang teman-teman tim perawatan.

0: apalagi ya, kemudian Peksos, itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali, dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat dan tim Peksos.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat mengecam dugaan tindakan intimidasi oleh seorang yang mengaku sebagai wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat rekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua 6 PGRI Jawa Barat Yayan Tariana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat.
3: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
2: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restoratif justice atau RJ.
4: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jerah. Bukan kita ingin memenjarakan orang. Bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan. Supaya ada efek jerah. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan, ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jerah. Jadi ini yang kita mau capai, gitu.
2: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini, juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan mengatakan tidak perlu waktu lama, pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang digunakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
5: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
6: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Orang di luar Panjalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
2: Daripada teracunan news, Stephen Iyo mahagui kendewetan, dia ketemu pasti ketemu
3: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
4: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
5: Hari ini kita tindak sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
4: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
6: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
7: Laporan teh, MPG nabau, soalnya teh, ingat teh petugas teh, untuk cara betul waktu dibagikan kan jantan ayah nama daripada jantan masalah seperti SMP 4. Kuyosnya memang hari-hari buka dan bukan cina ya, cina ibu, cina beli, beli apa beli cina ya, barang rauh, cina dan tiap buka memang bau cina gitu. Jantan iya mah itu cina bete uikin dari wetong, biya ketong dipastikan ke barang kali kok bete gitu, nama itu instruksi teh.
8: Anu bauna naona ibu?
7: Daging na, daging ayam.
6: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
9: Kita ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sepal, sudah beberapa kotak. Tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kok. Jika nama kebersihan, terlambat membersihkan.
6: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
10: Tadi tuh serius, Kang. Tadi mau diganti ya IPAL-nya. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
3: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
8: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar Rp242,59 miliar berpotensi membengkak hingga total Rp307,56 miliar jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi Rp2,4 miliar.
11: Yang terkait peminjaman tersebut itu harus dibuka kepada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
8: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21% sekitar Rp159 miliar menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
12: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
13: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga Rp8.000 Arab Saudi, total kerugian korban mencapai Rp285 juta. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
14: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian Rp285 juta. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
13: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
3: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir Rp1 miliar.
15: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
16: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya terkhusus ke arisan aja. 390 juta sekian lah. Yang terlihat di grup, jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
15: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
3: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
17: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
18: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada
9: terjadi
8: ya?
9: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
8: dan Maha juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya, dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda hingga jelang azan asar nanti. Dan kali ini kami akan mulai hadirkan 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, maksimal 3 di antaranya. Silahkan Anda yang sudah tidak sabar untuk mengetahui ada pilihan nasyid apa saja, Anda bisa langsung pilih di polling ya, grup komunitas sahabat MK. Kami sudah hadirkan dari munsyidnya dan juga judul nasyidnya, sahabat MK. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan untuk masing-masing preview dari 5 nasyid pilihan yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Kita mulai dari pilihan nasyid yang pertama. Kali ini datang dari Alginat, sahabat MK. Di pilihan nasyid nomor 1 bertajuk Muhasabah. Seperti apakah nasyid dari Alginat di pilihan nomor 1 ini? Kita akan segera simak berikut ini cuplikannya.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MQ bertajuk Muhasabah dari Alginat. Dan kita akan segera sambung untuk pilihan nasyid yang kedua. Kali ini dibawakan oleh Gradasi bertajuk Anugerah Yang Indah. Seperti apakah anugerah yang indah itu? Dibawakan oleh Gradasi, sahabat MQ. Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 dari gradasi sahabat MK bertajuk Anugerah Yang Indah. Masih ada 3 pilihan nasyid lainnya, kita sambung di pilihan nasyid ketiga. Kali ini datang dari Teddy Snada dengan judul nasyid Fafiru Ilallah di pilihan nomor 3. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 3, Fafiru Ilallah dari Teddy Senada. Sahabat MK, sudah kita simak bersama. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silakan bisa langsung dipilih pada nasyid nomor 3. Masih ada nasyid keempat, sahabat MK, kali ini datang dari The Mi'raj dengan tajuknya Cinta Kami. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 4 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Dan itu tadi untuk cuplikan di pilihan nasyid keempat Cinta Kami dari Demi Roj, sahabat MK. Dan sebagai penutup kali ini datang dari Rian Fajri untuk pilihan nasyid yang nomor 5 berjudul Kiasan Hati. Seperti apakah nasyidnya? Berikut kita langsung simak cuplikannya berikut ini.

Dan itu dia untuk cuplikan di nasyid penutup dari Rian Fajri berjudul Kiasan Hati. Kelima nasyid pilihan di hari ini sudah kami hadirkan ya, masing-masing cuplikannya untuk Anda. Silahkan Anda bisa bergabung menyampaikan atensi pilihan nasyidnya sahabat MQ di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid Anda di kesempatan hari ini. Apakah di pilihan nomor 1 dari Alginat dengan judulnya Muhasabah, atau di pilihan nasyid yang kedua dari Gradasi bertajuk Anugerah yang Indah? Nasyid selanjutnya di nomor 3 dari Teddy Senada berjudul Fafiru Ilallah. Nomor 4 ada Cinta Kami dari Demi Roj, dan ditutup dari Rian Fajri bertajuk Kiasan Hati. Masing-masing cuplikannya sudah kita hadirkan ya, simak bersama tadi sahabat MQ. Anda bisa kirimkan langsung 3 maksimal pilihan nasyid yang ingin Anda simak secara lengkap melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Atau Anda pun juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Dan insya Allah nanti kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya. Kita akan simak terlebih dahulu, nikmati sebuah nasyid dari Opik dengan judulnya Maha Penyayang berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Ingin menghabiskan libur akhir tahun yang berbeda dan penuh berkah bersama keluarga tercinta? Awali langkah baru di tempat terbaik dengan ibadah yang khusyuk bersama Safari Suci. Hadir Umroh Reguler Spesial Liburan Akhir Tahun. Keberangkatan 22 Desember 2026. Nikmati perjalanan suci 9 hari 7 malam menggunakan maskapai premium Saudi Airlines Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis. Satu kali perjalanan mewah dengan Al Haramain Speed Train. Kenyamanan ibadah Anda dijamin oleh akomodasi terbaik di Mekah. Anda akan menginap di Mekah Hotel Bintang 5. Di Madinah, di Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5. Dan di Jeddah, di Sentro Sahin Hotel Bintang 4. Wujudkan momen akhir tahun impian ini mulai dari paket Quad Room Rp54.500.000. Seat sangat terbatas. Segera amankan kursi. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, kami informasikan untuk jadwal azan asar bagi wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
9: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia, sahabat MK. Di termin yang terakhir kali ini, kami saatnya menyapa Anda yang sudah memilih nasyid pilihannya. Ada 5 pilihan nasyid, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini yang bisa Anda pilih maksimal 3 di antaranya saja. Di pilihan nomor 1 ada muhasabah dari Alginat, kemudian di pilihan nasyid kedua ada dari Gradasi berjudul Anugerah yang Indah. Nomor 3 dari Teddy Senada, Fafiru Ilallah, disambung pilihan berikutnya Demi Roj dengan tajuk Cinta Kami. Dan pilihan terakhir nasyid nomor 5 ada Kiasan Hati dibawakan oleh Rian Fajri. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 224 1027. Menyapa kali ini Ibu Rus bergabung, pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 3 untuk nasyid pilihannya. Wahai kawan-kawan, mari. Kemudian berlanjut di Cibabar Cijerah, kompak juga ya, ada Ibu Syamsiah, pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 3. Alhamdulillah, salam satu rahmi untuk semuanya. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih di pilihan yang sama, nomor 1, 2 dan 3 disampaikan oleh Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Salam satu rahmi untuk sahabat MK, penyiar MK juga. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Sahabat Rizal Lapak di Garut ya, Masya Allah. Kali ini pilihannya tidak jauh berbeda. Di nomor 1, 2 dan juga 3 3 untuk nasyid sore ini. Dari Tangerang ada sahabat Hadianto Asmara, pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 3, juga nomor 4. Salam silaturahminya ya disampaikan juga untuk penyiarnya. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Hadianto Asmara juga sudah bergabung. Di Antapani, Ibu Yanti pilihannya nomor 1, 2 dan juga 3 nasyid hari ini. Kompak dengan Ibu Dewi di Cimahi masih dengan pilihan yang sama, sahabat MK 1, 2 dan 3. Kang Yudi di Padalarang pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 3 juga nomor 5. Dan kita sapa juga di Cipanas Puncak ada Ibu Aminah, pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 4. Sahabat Mahadi kali ini bergabung dari Cimenyan memilih nasyid di nomor 1, 2 dan juga 3. Dan kemudian kita sapa Ibu Parilah di GBA 3, kompak juga ya. Mau jemput anak ke sekolah dulu, Masya Allah. Ya manilah ya Ibu Parilah. Nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Kompak juga dengan Pak Yandi di Buah Batu. Belum berbeda nih, pilihannya 1, 2 dan 3 juga. Kemudian ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur. Nasyidnya masih kompak nomor 1, 2 dan 3 juga. Salam satu rami untuk sahabat siar, kru dan sahabat MK semuanya. Doa terbaik kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anda juga yang sudah bergabung memilih nasyid melalui polling di grup komunitas sahabat MK, kami sapa juga ya. Ada Ibu Utik di Yogyakarta, Ibu Pujasari di Cicadas, sahabat Raihan yang bergabung menyapa juga. Dan untuk pilihan nasyidnya sahabat MK, ini ternyata mayoritas dan paling banyak kompaknya ya di pilihan nasyid 1, 2 dan 3. Ini menjadi pilihan nasyid terbanyak sore hari ini. Insya Allah nasyid dari Alginat, Gradasi dan Teddy Senada akan kami persembahkan untuk Anda tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Itu menutup kebersamaan kita sahabat MK. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan, mari berkumpul. Wahai kawan. Tiga nasyid pilihan Anda.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolong ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir,

0: agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang Maha Memaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang Maha Menatap, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bukakan pintu hikmah ya Allah, bukakan hati kami agar bisa mengenalmu, mengenal rasulmu, mengenal arti hidup ini. Dan bimbing kami agar segalanya jelas ya Allah dalam hidup ini. Jelas apa yang harus kami lakukan, jelas apa yang harus kami tinggalkan. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini seluruhnya ada dalam petunjuk-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah-Mu, tuntunan-Mu, petunjuk-Mu. Kami mohon kepada-Mu ketakwaan. Jadikan kami menjadi orang yang yakin pada-Mu, takut jauh dari-Mu, berharap hanya pada-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang terpelihara ya Allah dari apapun yang Kau haramkan. Dan jadikan hati kami menjadi orang yang selalu cukup dengan apa yang Kau beri, sehingga tidak pernah berharap dari siapapun selain Engkau. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Hadirin para jamaah sekalian, jadi kalau semuanya jelas lebih mudah. Setiap keraguan itulah yang menjadi masalah. Apa yang jelas pertama? Yang pertama jelas sekali, Tuhan kita adalah Allah dan kita hamba Allah. Harus jelas, sangat jelas ya. Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan kita adalah ciptaannya, makhluk milik Allah, yang tugasnya jelas sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Merujuk perkataan Imam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah segala perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sederhana sekali hidup ini, bahwa kita harus menyadari siapa diri kita, apa tugas kita. Selebihnya Allah yang akan mengurus diri kita. Seperti itulah polanya. Jadi fokus kita sederhana. Mengapa Allah menurunkan para nabi? Untuk apa? Tugas utama para nabi, rasul adalah memperkenalkan Allah, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa diri kita, hamba Allah. Lalu para nabi, rasul menjelaskan bagaimana sebagai hamba bersikap kepada Tuhannya. Sederhananya itu, kalau kita bersikap sesuai dengan yang dikehendaki oleh pencipta kita, maka kita ada dalam jaminannya. Persoalan akan dituntun supaya bisa kita lalui dengan baik. Keperluan kita akan dicukupi dengan kecukupan yang terbaik menurut Yang Maha Tahu.
kapan waktunya, berapa jumlahnya, seperti apa bentuknya, lewat mana. Jadi tidak rumit sebetulnya. Demikian pula Allah menurunkan kitab-kitabnya dan ditutup dengan Al-Quran, kitab terakhir. Apa isi Al-Quran? Tentu saja isi Al-Quran yang terpenting adalah memperkenalkan Allah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran, lalu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran pun memberitahu seperti apa seyogianya kita bersikap sebagai hamba Allah, apa yang akan kita dapatkan kalau kita bersikap sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan resiko apa yang akan kita hadapi kalau kita sebaliknya. Jadi sebetulnya sederhana, tugas kita yang utama adalah semakin mengenal Allah. Syahadat itu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenali Allah, kenali Rasulullah. Jadi sesederhana itu, kerahkan energi kita, waktu, tenaga, kemampuan kita supaya mengenal Allah pencipta kita, Tuhan kita. Itu yang pertama dan utama. Seberapa energi kita untuk bisa mengenal Allah. Lalu yang kedua, kenali apa yang menjadi tugas kita, nah, supaya mengenal Allah pencipta kita, Tuhan kita. Itu yang pertama dan utama. Seberapa energi kita untuk bisa mengenal Allah. Lalu yang kedua,

0: engkau. Wajar.
1: Bagaimana ia Yohanes? Astagfirullah. Agak lupa, ada yang bantu mengingatkan. Kita diciptakan la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Di surat Al-Baqarah ya. Jadi kita diciptakan untuk bertakwa, selebihnya seperti yang Allah janjikan, kalau kita bertakwa diberi jalan keluar, segala urusan kita diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Sesederhana itu sebetulnya. Kenali Allah, kemudian patuhi Allah. Apa sih yang paling penting dipatuhi oleh kita? Pertama adalah sholat, mendirikan sholat, wa yuqimuna sholat. Jadi berikan perhatian khusus kita kepada sholat, sehingga kita tahu. Coba bayangkan ya, di sini di masjid di Perth ini bisa dilihat ya, betapa orang pulang pergi ke masjid 5 kali sehari menggunakan mobil 10 km. Ini kurang lebih jaraknya dari Cimahi gitu, dari Cicadas kalau di sekitar Bandung ini ya, ke masjid pulang pergi 5 kali. Mereka menyadari betul. Ada yang bertanya, kenapa orang Islam kok begitu sholat ke masjid lagi, ke masjid? Memang kita diciptakan untuk sholat. Kalau sholat kita bagus, kita jaga waktunya, kita jaga kualitasnya, kita tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya, maka sudah jadi tanggungan Allah. Nanti Allah mengurus urusan kita, karena semua urusan kita itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, nanti malam, besok, pagi, tidak tahu, tidak tahu apa yang akan kita perlukan yang sesungguhnya, tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu semuanya. Allah tahu persis detail apa yang akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi, dan apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Rekan-rekan sekalian, lalu pertanyaannya adalah, kita serius tidak mengenal Allah, mengenal Rasulullah? Berapa waktu kita, tenaga kita, effort perjuangan kita untuk mengenal Allah, belajar? Kita bukan untuk sibuk dunia, pontang-panting siang dan malam, bekerja, itu boleh. Tapi intinya dulu kita harus kenal siapa Allah. Kemudian kita juga seberapa banyak mengeluarkan waktu, tenaga, mengenal bagaimana sih sebetulnya hidup yang harus kita jalani. Tentu saja ini lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sulit sebetulnya. Rasul senyum, kita senyum. Rasul memaafkan, kita memaafkan. Rasul ramah, kita ramah. Rasul menyuruh kita menahan marah, kita menahan marah. Rasulullah menginginkan kita membuat urusan jadi sederhana, kita buat sederhana. Sebetulnya tidak rumit hidup ini, tidak rumit, tinggal kita pelajari, kita tiru. Contohnya ya, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik diantara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, dalam hadis lain kepada keluarganya. Rasulullah sangat baik kepada keluarganya, karena madrasah pertama itu di rumah, latihan berakhlak baik itu di rumah ya. Kalau akhlak baik di kantor ya bagus, tapi bisa acting karena takut ada sanksi di kantor. Kalau di masjid baik ya, memang tempatnya kita harus baik, tapi baik yang asli itu di rumah, kepada istri, kepada anak, bagaimana sopannya, bagaimana kesantunannya, keramahannya. Nah, ini contohnya Rasul begitu. Dan lalu seberapa sungguh-sungguh kita menerapkan sholat kita? Karena akrobu mayakunul abdi.

min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah saat kita sujud. Sejauh mana kita merindukan sujud, menikmati sujud, menjadikan sujud menjadi sesuatu terbesar dalam hidup kita. Karena sholat itu kuncinya, sujudnya itu saat terdekat kita dengan Allah. Apakah kita senang sholat? Tidak. Kangen sholat? Tidak. Menunggu-nunggu waktu sholat? Tidak. Atau sholat hanya basa-basi? Itulah nasib kita. Kita memang diciptakan untuk sholat. Tugas kita yang utama sesudah iman itu sholat. Bagaimana kita tahajud saat kita punya hotline, jalur khusus dengan Allah? Serius tidak kita tahajud? Seberapa banyak kita ingin memperbanyak sholat sunnah kita? Lalu wa mimma razaqnahum yunfikun, sesudah hati iman kepada yang gaib kemudian sholat. Tanya sekarang, seberapa banyak kita memberikan perhatian agar sholat kita ini sangat berkualitas dan juga punya kuantitas. Ada mu'alaf yang baru masuk Islam, orang bule, mengatakan, kenapa kamu masuk Islam? Sederhana, satu, karena Tuhannya satu, tidak ribet, tidak usah rumit dengan banyak Tuhan. Tuhannya satu dalam Islam, dan saya mengabdi kepada Tuhan yang satu, pencipta alam semesta, tidak usah ada perantara, tidak rumit. Yang kedua, kata beliau ya, yang kedua, ibadahnya juga benar. Saya harus bersihkan dulu mulut, tangan, telinga, wajah, kaki, dan saya sujud. Ini benar, katanya. Ini benar. Menghamba kepada Tuhan semesta alam. 5 kali sholat sehari. Ini cara yang paling benar. Menunjukkan kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Luar biasa ini. Yang ketiga ini bagi kita bahan renungan sesudah seberapa semangat kita belajar tentang mengenal Allah, mengenal Rasul, seberapa sungguh-sungguh kita meningkatkan kualitas perhatian dan kuantitas sholat. Dan yang ketiga, wa mimma rojaknahum yungfikun, seberapa serius kita untuk bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah lainnya. Ini paket sederhananya begitulah. Kalau mau tahu orang takwa yang dapat pahami dari surat Al-Baqarah ayat 3 ini ya. Seberapa serius kita senang nolong orang, membahagiakan orang dengan raut muka, dengan tutur kata, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Kita nilainya itu seberapa banyak diri kita digunakan oleh Allah manfaat. Hati-hati hadirin ya, jangan terjebak merasa aman dengan kita ibadah sendirian saja. Tidak sepenuhnya salah, tapi ternyata Rasulullah SAW pun pernah bersabda ya, kurang lebih aku lebih menyukai pergi untuk memenuhi kebutuhan saudaraku daripada aku itikaf 1 bulan penuh di masjid ini, di Masjid Nabawi. Artinya ibadah kepada Allah bagus, sesudah standarnya kita gunakan, selebihnya kita harus manfaat. Nah, ini mudah-mudahan jadi bahan renungan. Jadi jangan sampai kita pontang-panting terus segala kita kerjakan, segala kita pikirkan, segala kita bahas, segala kita usahakan, tapi pilar utamanya tidak jelas.
pilar utamanya adalah belajar mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, perbaiki sholat, kualitas sholat dijaga, sholat itu dijaga, karena ini inti dari ibadah kita ya. Sholat itu kan doa, sholat itu imaduddin, tiangnya. Nah, kita kadang udah tidak belajar, sholatnya asal-asalan, asal-asalan. Inilah musibah kita. Yang ketiga adalah sampai seberapa baik, banyak kita menyiapkan diri untuk membantu orang lain, bermanfaat bagi orang, setidaknya memasukkan kebahagiaan. Ada yang kikir sekali, mengucapkan salam saja berat. Bagaimana bisa seperti ini? Mengucapkan salam berat, senyum berat, berkata baik berat. Kenapa bisa begini? Ini bagian dari kunci amalan yang Allah sukai. Allah sangat mencintai orang yang memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tiga hal ini untuk evaluasi diri, seberapa serius kita meluangkan waktu, perhatian, tenaga untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, seberapa serius kita menjadikan sholat ibadah kita yang khusyuk kepada Allah, benar-benar yang terbaik. Karena memang kita diciptakan untuk sholat. Dan seberapa serius kita memaksimalkan diri kita bermanfaat bagi hamba Allah lainnya. Kalaupun kita tidak bisa banyak memberi manfaat, minimal jangan merugikan, jangan merugikan, jangan merugikan. Al-mu'minu man salima, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita berjumpa hari Sabtu malam Ahad dalam mabit ya. Semoga Allah yang sedang memperhatikan kita mengaruniakan kepada kita iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, wa qalban khashian, hati yang khusyuk dalam sholat, dalam zikir, dalam munajat, dalam keseharian, wa lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut nama Allah, tidak ada henti-hentinya, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat asar yang dirahmati Allah, barusan kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru Yai Haji Abdullah bin Nasir. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi, ilmu yang bisa menjadikan semakin dekat dengan Allah, ilmu yang bisa menjadikan jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bahagia, baik dunia ataupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam badan husnul khatimah. Amin. Tadi AA ya mengingatkan kepada kita dia dengan tiga hal ya. Yang pertama adalah kita harus berusaha sungguh-sungguh ya, mengenali Allah, mengenali Rasulullah, juga mengenali pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'an. Sampai sejauh mana kesungguhan kita untuk mempelajari tiga hal tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sungguh-sungguh meningkatkan kualitas sholat kita, juga kuantitas, kualitas dan kuantitas. Kemudian yang ketiga adalah seberapa serius ya kita berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan ya, jamaah semua yang dirahmati Allah, kita bisa melakukan tiga hal tadi ya, mudah-mudahan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi A juga mengutip di antaranya adalah tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhan ya, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Sering ya guru kita menyampaikan terkait dengan takwa ini. Maka saya sedikit mengingatkan kembali ya terkait dengan apa itu takwa. Takwa secara bahasa ya, itu berasal dari akar kata waqo ya, yaqi wiqayah, yang memiliki arti menjaga, melindungi atau melihara diri dari sesuatu yang membahayakan. Wiqayah itu adalah perisai atau pelindung. Jadi secara bahasa takwa itu adalah sikap menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti atau dibenci dengan cara menghindarinya, semacam membuat tameng antara dirinya dengan bahaya tersebut. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri, melindungi diri dari sesuatu yang membahayakan. Apa yang membahayakan? Apa yang membahayakan dalam kehidupan kita? Hati-hati dosa. Hati-hati juga kita berlindung dari neraka. Nah, itu definisi secara istilah, secara bahasa. Secara istilah adalah takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik yang nampak maupun tersembunyi, karena mengharapkan pahala dan takut akan siksa-Nya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Maka bagaimana kita mengenal Allah? Kita kenali Allah, apa saja yang Allah sukai, apa-apa yang tidak Allah sukai. apa yang disukai adalah perintah Allah, apa yang tidak disukai adalah larangan Allah. Nah kalau kita sungguh-sungguh, oh ya Allah, yang dikenali adalah ini, yang tidak disukai adalah, kita sungguh-sungguh di sana. Nah di antaranya tadi adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran, itu pun bagian daripada kewajiban. Nah ketika kita nih jamaah sudah melakukan ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan-keutamaan, manfaatnya. Maka dalam kesempatan ini sedikit ya sharing terkait dengan keutamaan takwa. Kenapa sih kita harus sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh menjaga diri tadi, memelihara diri, melindungi dari sesuatu yang membahayakan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena apa? Jamaah semua, yang pertama, kenapa kita harus bertakwa? Agar hidup kita bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi keutamaan takwa yang pertama adalah la'allakum tuflihun. Agar kita beruntung, agar kita bahagia. Dengan kita mengenal Allah, ini kewajiban, ini teh larangan, kita sungguh-sungguh supaya bahagia. Kita kenali bagaimana misalnya sholat. Masya Allah, kalau kita sholatnya bagus dia mah semua, maka Allah memberikan kepada kita isti'anah. Diberikan apa? Apa isti'anah? Pertolongan. Permasalahan kehidupan kita banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Tapi kalau kita ditolong oleh Allah, ya, bahagia enggak hidupnya? Ketika kita saya menghadapi masalah, man tenang man, kamu enggak usah risau, semuanya akan saya cukupi. Saya khawatir enggak? Ada orang sudah menjamin, karena sudah dijamin ditolong, betul enggak? Ketika saya kurang, udah man saya transfer. Ada kamu sakit, saya akan urus semuanya. Bahagia enggak kira-kira? Nah itulah teman-teman, Allah sudah menjamin kepada kita. Pertanyaannya satu tadi yang sampaikan, sungguh-sungguh enggak kita? Maka sholatnya tadi ya, berbicara kualitas adalah berbicara khusyuk. Nah sampai sejauh mana kekhusyuan kita dalam sholat? Mohon maaf ya, saya juga ini berbicara kualitas, masya Allah sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Makanya kalau kita betul-betul bagaimana melihat sholatnya Rasulullah, wah ibarat bumi sama langit gitu ya. Tapi minimal kita mengenal dia masuk. Bagaimana sholatnya Rasulullah, betul? Bagaimana sujudnya Rasulullah, apa yang dibaca kita kenal. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, akan bahagia. Apa sih bahagia itu? Tenang. Sahabat semua sudah tenang belum? Menghadapi hidup ini tenang atau lawannya tenang apa? Resah. Resah dengan masa depan, khawatir. Nah, berarti belum bahagia. Santri di sini mau santri yang bahagia atau tidak? Kalau ditanya bahagia enggak santri Becky? Ya kalau merasakan ketenangan, ketenraman, bunda-bunda di sini katanya ketika ikut PMK itu merasakan ketenangan. Ya, walaupun rumahnya di sana bagus-bagus, tidak sedikit yang ingin kontrak di sini. Kenapa? Karena merasakan ketenangan, ketenraman, kedamaian, rumah yang bagus, fasilitas yang bagus. Padahal di sini kontrak hanya ukuran 3x4. Di sana sudah punya kendaraan, mobil dan sebagainya, kipas angin yang sejuk, ternyata lebih tenang. Nah artinya apa jemaah semua? Ketenangan itu adalah ketika hati kita dekat dengan Allah, ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti sekarang nih. Ya, banyak orang-orang mendapatkan ketenangan. Betul enggak, Pak? Apa cirinya tenang? Tidur. Mendengarkan ceramah tidur. Itu tenang loh. Ada orang yang susah tidur, ya kan? Ya. Mendengarkan ceramah khutbah Jumat tidur. Biasanya siang hari teh susah tidur. Kan ada orang yang punya penyakit susah tidur. Ternyata mudah baca Al-Qur'an tidur. Mendengarkan ceramah ini ada yang tidur. Ada yang tidur ada. Nah, hari itulah ketenangan, tenang, tenteram, damai. Nah, ini yang harus kita cari gitu. Untuk apa sih membangun rumah tangga? Bahagia. Betul enggak? Ya. Kenapa kita harus kerja siang malam banting tulang untuk mencari kebahagiaan, ketenangan hati, ketenteraman ketika pulang ke rumah, bertemu dengan pasangan tenang. Eh, pulang ke rumah dimarahi. Uring-uringan, bahagia enggak? Nah, kenapa? Pasti tidak takwa kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita jemaah semua betul-betul ya takwanya bagus, jalankan semua perintah Allah tadi, sholatnya dibaguskan, jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jauhi semua dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin. Segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak disukai Allah, jauhi. Itulah sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Ketika kita enggak bahagia, itu gara-gara itu sebetulnya. Ya, ketika enggak sholat, sholatnya enggak bagus, dan ketika kita berbuat dosa, itu sumber malapetaka. Coba saja dirasakan ketika kita berbuat maksiat atau dosa, tidak akan ada kebahagiaan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita harus takwa? Karena takwa itu adalah kunci kesuksesan. Apa itu sukses? Apa sukses coba? Sukses adalah apa santri? Masuk surga, jauh dari neraka. Jadi hakikat kesuksesan kita adalah dia masuk ada ketika kita masuk surga jauh dari neraka. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mendapatkan mafaza, kesuksesan. Iya. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka itulah yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Jadi hakikatnya jangan semua, kesuksesan yang sejati, yang abadi itu adalah nanti di akhirat. Karena di dunia ini kita sementara, esok atau lusa kita akan tinggalkan. Capek-capek kita membangun rumah, nyicil motor, nyicil mobil, ketika meninggal tadi di bawah. Maka jadikan apapun yang kita lakukan, jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah. Kalau ini dijadikan sarana, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Kita beli kendaraan, beli apapun fasilitas, ya Allah, jadikan semua ini sarana untuk mendekat kepada-Mu. Itu ibadah. Kita kerja ibadah. Ya, kita hadir di sini ibadah. Jadi hakikatnya sukses itu masuk surga. Maka apapun yang kita lakukan, kita kerja, bagaimana kerja ini menjadikan saya masuk surga. Dengan bisnis, bagaimana bisnis ini menjadikan masuk surga. Ya, ini yang kedua. Jadi kalau kita sholatnya bagus, ibadahnya bagus, jangan sampai kita bisnis, kita usaha jemaah semua, tapi menjadikan kita masuk. Ada gak apa? Orang bisnis menghalalkan segala cara, nipu, bohong dan sebagainya. Kenapa? Melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Maka tadi kita kenali Al-Quran. Apa sih bisnis ini dilarang enggak? Kalau melakukannya dilarang enggak? Karena orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran itu memiliki tiga karakter. Ada berapa? Tiga. Satu adalah orang yang takwa itu adalah memiliki karakter, memiliki akidah yang kuat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa iman kepada yang ghaib, siapa? Allah, malaikat, ya. Kemudian hari akhir, betul. Qada dan qadar. Yakin kepada Allah. Kemudian orang yang akidahnya kuat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu iman kepada Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang takwa adalah yakin dengan akhirat, bahwa kita pasti akan mati dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban, ingat, setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dibalas oleh Allah. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, enggak usah khawatir ya dengan permasalahan kehidupan kita. Karena orientasi hidup kita adalah bagaimana mencari ridho Allah. Yakin, ya. Jadi orang yang bertakwa adalah akidahnya kuat. Yang kedua, orang yang bertakwa itu ibadahnya bagus. Di antaranya apa?
1: sholat. Nah yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah jamaah semua, adalah orang yang punya kepedulian kepada orang lain. Disinilah tadi AA menyampaikan, kita harus bisa memberikan manfaat. Kenapa kita harus kerja, harus menjemput rezeki? Supaya kita bisa memberikan manfaat. Dengan kita bekerja, saya bisa zakat, bisa infak, bisa haji, bisa umroh, bisa menjadikan anak-anak saya dekat dengan Allah, bisa membangun masjid. Banyak manfaatnya. Inilah tiga karakter orang bertakwa. Akidahnya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Nah kalau ini tiga ini hadir dalam kehidupan kita, jamaah semua, itulah orang yang sukses. Jadi saya sukses enggak, tanya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah bagus enggak, kepada Rasul bagus enggak, kepada Al-Quran bagus enggak, dengan akhirat yakin enggak. Kemudian yang kedua adalah ibadahnya bagus enggak, terutama sholat. Wa yuqimuna sholat, tadi penegasan yang sangat luar biasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Nah kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ketika ini didapatkan jamaah semua, itulah orang sukses. Kemudian yang ketiga, kalau kita takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rizki, akan dimudahkan urusan-urusan dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dalil yang sangat familiar di kalangan santri. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Di sini menggunakan isim nakir. Artinya diberikan jalan keluar baik yang terpikir maupun tidak terpikir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau tawakal Allah cukup. Jadi orang-orang yang bertakwa yakin bahwa kalau kita takwa kepada Allah, kalau sholatnya bagus, tadi keyakinan pada Allah bagus, interaksi dengan Al-Qur'annya bagus, infak sedekahnya bagus, kepeduliannya bagus, pasti akan selalu diberikan jalan keluar. Kita banyak masalah enggak hidup ini, Kang Ridho? Kang Ridho banyak masalah. Banyak gitu ya, termasuk yang ngomong juga saya. Masalah apa santri di sini ya, ketika mau sekolah, ketika mau kuliah, itu kan perlu perjuangan, betul enggak? Ketika kita lulus SMA di sini, itu orang tua bisa bingung tuh, stres bahkan. Anak saya kuliah di mana ya? Gimana kalau enggak lulus? Ah, mikir tuh. Anak-anak saya kan di sini juga. Ketika kemarin anak saya mau kuliah, bingung, ya Allah, mau kuliah di mana anak saya? Di 5 perguruan tinggi semuanya ditolak. Ya Allah, kenapa ditolak? Kita punya apa? Punya Allah yang sudah menentukan. Maka kita doa kepada Allah, wasta'inu bisabri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar sholat. Maka sampaikan, baguskan sholatnya nih adik-adik santri. Karena yang tahu di mana tempat kuliah kita yang terbaik siapa? Allah. Jurusan yang terbaik siapa? Allah. Dulu ketika saya mau kuliah gitu ya, saya inginnya masuk Unpad, jurusan kimia. Alhamdulillah gak diterima. Kuliah, coba lagi IPB, gak diterima kimia. Masuk UGM, HI, gak diterima. Kesetan, akuntansi, gak diterima. Alhamdulillah, ternyata harus pesantren di DT. Ingin cita-cita ahli kimia, belajarnya tafsir, gak nyambung. Jadi, ya gak ada cita-cita dulu, kuliah di tafsir gitu. Itu adalah tak takdir, maka serahkan aja, udah. Pokoknya kita punya cita-cita bagus, tapi minta kepada Allah. Maka saya, ya Allah, anugerahkan anak saya tempat kuliah yang terbaik, karena kau satu-satunya yang bisa mengabulkan doa. Saya sebagai orang tua, kita di sini sebagai orang tua, santri juga sama. Jangan takut, jangan malu kalau masuk perguruan tinggi kemudian gak lulus. Jangan takut, jangan khawatir, karena perguruan tinggi itu bukan satu-satunya. Karena ada tuh salah satu anak SMA ketika enggak lulus, padahal dia selalu bintang kelas, ngurung diri di kamar. Enggak mau keluar, malu katanya. Kenapa harus malu? Saya juga banyak gagal, enggak malu. Anak saya juga sama. Artinya jangan semua itu sudah ada takdir yang dia terguruan tinggi, yang mana kewajiban kita hanya doa yang terbaik, usaha yang terbaik, tawakal pasrah kepada Allah. Ya Allah anugerahkan saya anak saya tempat yang terbaik. Kalau santri doa, ya Allah anugerahkan saya tempat kuliah yang terbaik, jurusan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik yang menjadikan saya semakin dekat dengan Engkau. Itu yang harus kita minta supaya semakin dekat dengan Allah. Nanti sudah lulus kuliah, bingung nyari kerja. Memangnya nyari kerja gampang apa? Di Indonesia ini katanya lebih dari 1 juta sarjana yang nganggur. Bayangkan nih. Dan jurusan yang paling nganggur adalah jurusan manajemen. 1 juta bayangkan. Justru yang lulusan SD itu hanya 2%. Jadi kalau gak nganggur jadi... Ternyata banyak sarjana yang nganggur. Artinya lapangan kerja itu... Sahabat semua, kalau hanya nyari-nyari kerja itu enggak mudah loh. Di sini juga banyak yang diuji, betul? Siapa yang memberikan kerjaan? Allah. Kita punya Tuhan Allah. Kita doa enggak kepada Allah? Ya Allah, anugerahkan saya pekerjaan yang bisa menjadikan saya semakin sukses dunianya, sukses akhiratnya, yang bisa memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah. Dulu saya pernah sebelum masuk Darut Tauhid kerja di salah di luar. Gajinya besar ya. Tapi sama pimpinan saya suruh bohong. Man, kamu gini ya, pura-pura gini. Ya Allah, dalam hati saya gak mau bohong ya. Saya doa, ya Allah anugerahkan saya kerjaan yang saya tidak bohong. Ingat tuh bulan Ramadan tahun 98 bulan April ya. Saya doa, alhamdulillah Allah, Allah takdirkan saya jadi santri pelopor wirausaha dulu ya, beasiswa di sini, dibiayai oleh wali kota Bandung dulu, alhamdulillah. Walaupun saya orang Indramayu, dapat beasiswa orang Bandung gitu ya, alhamdulillah. Itu udah siapa yang menggerakkan? Allah. Dikasih 5 juta tuh tahun 98, harga emas 80 ribu. Coba berapa itu? Nah artinya itulah. Jadi kalau kita asal gak mungkin, saya bukan orang Bandung, itu bagi kita enggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Salatnya bagus, takwanya bersalat, minta kepada Allah. Sudah dapat kerjaan, ada masalah lagi enggak? Yang ridho. Apa masalahnya? Ternyata ingin cari jodoh. Betul enggak kada? Nyari jodoh gampang enggak? Mas Roto, nyari jodoh gampang Mas. Nah gitu. Di sini kan banyak ya. Ya, cinlok. Tahu Kang Rida cinlok, cintalok. Ya. Ya, termasuk saya yang ngomong. Ya. Makanya cari di sini sesama santri. Oh, ini kalau sesama santri insyaallah soleh dan soleha, betul enggak? Tidak sedikit ketika pulang, ah udah. Jadi musyrif kan, musyrifah kan banyak kan keluar. Kenapa? Ya ketika udah di nikah udah keluar. Nah maka ternyata nyari jodoh juga tidak mudah. Ya, saya masih ingat ketika adik saya mau nikah, ya namanya Aas. Aas nikah atau Aas, aduh kang susah tuh nyari jodoh. Saya suka sama dia, dia nggak suka sama saya. Dia suka, saya nggak suka. Padahal usianya udah 32 tahun. Ibu bapak udah gak ada, saya sebagai kakak kan tanggung jawab. Gimana tanya di jodoh? Kita punya Allah, minta ya Allah anugerahkan jodoh yang terbaik. Minta kepada siapa? Allah. Dengan cara apa? Takwa. Apa takwanya? Baguskan sholatnya, baguskan tadi. Wa mimma razaqnahum yung. Ciri orang bertakwa di dalam surah Al-Imran ayat 134 adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Baguskan infaknya. Ini yang belum ada nikah. Coba sedekah. Ya, dulu ada jamaah DT datang ke istri. Datang ke bagian wakaf, ya. Tolong Kang, ya, saya mau wakaf nih. Tapi ada embel-embel Kang Ridho, doa. Tolong doakan saya ya, belum dapat jodoh. Ya, jadi boleh tidak datang ke sini bagian wakaf gitu atau ke DTP mau wakaf sekian ratus ribu lah. Tapi minta tuh, minta apa? Ada doa. Tolong doakan saya supaya dapat jodoh. Didoakan tuh oleh petugas wakaf. tahun depan datang lagi. Alhamdulillah Kang, saya tuh udah nikah, kata.
2: Coba bayangkan.
1: Nah, artinya apa? Itu undang pertolongan Allah. Dengan apa? Setelah kita sedekah, doa, itulah mustajabahnya doa. Habis sholat doa, dalam sholat doa, itulah datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, baguskan kualitas ketakwaan. Terutama dua hal, jemaah semua. Perbaiki sholat, perbaiki infak kita. Kalau ini dua ini bagus, lihat saja nanti keyakinannya akan luar biasa. Karena tegas di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 3 itu kan wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yung. Di surat Ali Imran ayat 134, ciri orang bertakwa yang pertama apa dulu? Infak dulu. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wa infaq baru wal kadziminal ghaiz, menahan marah, wal afina 'aninas, baru memaafkan. Baru berikutnya wallahu yuhibbul muhsinin, baru suka berbuat baik. Artinya infak itu menjadi sesuatu. Makanya kita seberapa keyakinan kita itu tergantung seberapa besar infak yang kita keluarkan. Kita hadir di sini ya. Kemarin saya bagus ya sholat di duha ya di salah satu masjid di Cimahi. Kemudian di sana ada tulisan. Ini bagus ya Ustaz, ini Taufik Ustaz ditulis. Di sana ada tuh tulisan gitu ya. Masjid ini operasional dalam sebulan adalah sekian puluh juta. Jamaah di sini ada 200. Sehingga per bulan sekian, per hari sekian, sekali sholat di sana itu 5.000. Jadi kalau jamaah di sini ada misalnya 2.000. Kebutuhan di sini 200 juta. Berarti per orang berapa? Sekali sholat berapa? Nah, bagus tadi tulis. Jadi ketika teman-teman jamaah semua hadir di sini, satu kali sholat 5 waktu itu adalah harus ada kos yang dibayar. Berapa kita infak? Nah kalau kita iuran, kadang-kadang di masjid kan beberapa masjid untuk operasional berat. Kenapa? Jamaahnya kurang peduli terhadap apa infak, padahal suka menggunakan masjid dan sebagainya. Kita duduk di sini kan harus semprot, harus dipakum, itu perlu biaya. Coba kita, ketika masuk masjid sini, berapa infak yang pernah dimasukin di sana? Dalam satu bulan, dalam satu pekan, dalam setiap hari, adakah? Padahal kita tiap hari masuk masjid. Coba, kepedulian kepada masjid, infak masjid aja bagus. Lihat saja, pasti diurus Allah. Betul gak ya, Ma? Coba saja, kalau punya perhatian terhadap infak, pasti bagus ibadahnya. Pasti ditolong oleh Allah. Karena orang yang infak, itu Allah dalam hadis sebutkan, ittaqun nar walau bisyikit tamr, takutlah dengan neraka walaupun sedekah dengan satu biji kurma. Walaupun hanya masuk masjid 1.000, 2.000. Masuk sini nanti Ustaz Taufik ngitung ta, satu orang jamaah berapa per orang. Coba dihitung nanti. Jadi ditulis di sana tuh, jamaah ketika waktu sholat ya biaya segini nih. Nah, tahuan kita berapa infak. Berarti kalau kita infaknya misalnya sekali sholat 5.000, kita infak hanya 2.000, berarti kita disubsidi oleh orang lain. Berarti itu kita orang yang miskin. Harusnya kan tangan di atas bukan tangan di bawah. Katanya ingin kaya. Kalau ingin kaya ya, ingin masuk surga Firdaus, ingin apa karakter orang masuk surga Firdaus? Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Orang yang masuk surga Firdaus itu adalah orang yang zakat, orang yang menunaikan. Maka kita punya target hidup saya adalah penghasilan saya harus UMZ.
2: Tahu Pak UMZ?
1: Upah minimum zakat.
2: Nanti DTP berapa tah minimum zakat teh? DTP kan bukan berapa?
1: Ya, berapa nih santri DTP berapa yang UMZ? Harus ditingkatkan.
2: Alhamdulillah sebagian santri karya sudah dipotong zakatnya. Alhamdulillah. Tapi hanya berapa persen? Nanti dihitung di santri karya. Yang UMZ ya. Padahal ingin masuk surga Firdaus itu ternyata Pak waladzinahum lizakat. Kalimatnya zakat loh di sana. Bukan infak. Kalau infak kan seikhlas.
1: Nah, artinya banyak semua kalau ingin sukses ya otomatis bagaimana meningkatkan ilmu kita, keterampilan kita, pendidikan kita, bagaimana supaya saya bisa zakat.
2: Ini yang keberapa? Keempat.
1: Jadi diberikan jalan rezeki. Kalau kita ahli sedekah enggak akan pernah berkurang. Guru kita AA sering menyampaikan bagaimana keutamaan sedekah. Kemarin AA menyampaikan bagaimana keutamaan AA wakaf kemarin mobilnya yang baru.
2: Mobil apa? Mercy.
1: Dia wakaf. Kemudian Allah berikan sekian kali lipat. Kenapa AA menceritakan kepada kita? Supaya sandinya termotivasi.
2: Kita termotivasi tidak? Jangan-jangan. Ini 4 saja dulu ya. 4 ya. Ada 9 sebetulnya. Masih banyak ya. Tapi cukup waktunya habis.
1: Jamaah semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya dengan kita betul-betul. Jadi kenapa sih kita harus sungguh-sungguh tadi ya? Sungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal pedoman hidup kita. Dan sungguh-sungguh memperhatikan sholat. Itulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, betul-betul percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Kemudian betul-betul diperbaiki sholatnya dan betul-betul punya kepedulian, infak, kalau bisa punya target zakat. Teman-teman jangan berhenti hanya dapat gaji sekian. Saya bagaimana supaya bisa zakat? Berarti kan meningkatkan keterampilan. Kalau ini bisa tiga hal ini didapat, itulah orang yang bertakwa sesungguhnya. Yaitu orang yang akidahnya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Inilah takwa. Dan yang keempat sebetulnya ada, yaitu apa? Dakwah. Jadi enggak boleh sholat sendirian nih kita. Yang lain dibiarkan keluarga, yang lain kita rajin sholat, yang lain enggak. Ini enggak boleh. Orang bertakwa harus juga punya kepedulian kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan empat hal ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nasta'ith. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni ketidaktaatan kami selama ini ya Allah. Ampuni maksiat-maksiat yang sering kami ulang-ulang ya Allah. Ya Allah, ampuni salat-salat kami yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Ampuni ibadah kami yang sangat sedikit jarang ya Allah. Yang sering kami lakukan adalah dosa terus-menerus kami tumpuk-tumpuk. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan dosa-dosa Engkau ampuni ya Allah. Wafat kami dalam keadaan kesalahan-kesalahan Engkau maafkan. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang Engkau berikan di tempat ini ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami semakin takut ya Allah. Takut berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami semakin khusyuk dalam ibadah-ibadah kami. Ya Allah, anugerahkan kami kenikmatan ya Allah, kenikmatan dalam bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kenikmatan dalam ibadah-ibadah salat kami ya Allah. Anugerahkanlah ilmu yang kami dapatkan di sini, ilmu yang menjadikan kami takut berbuat dosa ya Allah. Ampuni dosa yang kami selaku kami ulang-ulang ya Allah. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang bisa menjadikan kami mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Walaupun sholat kami sangat sedikit ya Allah, sholat kami jarang, tidak pernah khusyuk, tapi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di surga yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Walaupun kami bergelimang dosa dan maksiat, ya Allah, kami tidak sanggup dengan azab neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum Muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Senang sekali sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK di sore hari ini. Bagi Anda yang sedang menuju pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan sahabat MK, bukan kecepatan ya. Karena orang di rumah sedang menunggu keadaan kita selamat sampai tujuan sahabat MK. Dan bagi Anda sahabat MK yang melewati jalur Cianjuang, kemudian jalur Amir Mahmud Cimahi, ini sedang ada pembangunan ya sahabat MK. Pembangunan jembatan dua sekaligus ya sahabat MK. Yang pertama di jembatan Pemkot sahabat MK, kemudian yang kedua underpass yang dibuat di jalur Gatot Subroto sahabat MK. Maka dari sahabat MK tetap hati-hati ya, milih ataupun mencari jalan alternatif agar tidak terjebak kemacetan sahabat MK. Di sore hari ini sahabat MK, kami sudah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, maksimal 3 sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak akan sendirian sahabat MK, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Anda yaitu sahabat Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dafa? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Dafa. Ya tadi setelah perjalanan dari rumah ke studio sahabat Dafa ya, ini cukup macet di jalan ya. Nih alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan sahabat Dafa sehingga bisa sampai ke studio MKFM Bandung.
1: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini sudah disiapkan juga ya sahabat Dafa 6 ya, pilihan judul berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih nih di kesempatan sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada WHO soroti kontaminasi air yang meningkat dari jalur Gaza.
1: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sahabat MK memperingatkan meningkatnya risiko wabah penyakit di jalur Gaza akibat memburuknya kualitas dari air sahabat MK. Di mana WHO pun juga menyerukan agar pasokan medis, material untuk tempat tinggal permanen, serta juga kebutuhan pokok lainnya dapat masuk ke jalur Gaza secara cepat dan juga tanpa hambatan. Badan tersebut juga ini mendesak adanya akses yang dapat dikendalikan dan juga diandalkan terkait dengan adanya air-air bersih sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, silakan Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 1, WHO soroti kontaminasi air yang meningkat di jalur Gaza. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, ex tentara Israel ungkap dugaan narasi palsu di jalur Gaza.
1: Seorang pembocor rahasia dari militer Israel, sahabat MK, membongkar keberadaan kebijakan de facto untuk mengkriminalisasi warga Palestina yang tewas dalam operasi genosida di jalur Gaza. Upaya merekayasa tuduhan tersebut, sahabat MK, dilakukan secara retrospektif untuk dapat juga membenarkan tindakan-tindakan militer setelah terjadinya serangan tersebut, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, ex tentara Israel ungkap dugaan narasi palsu di jalur Gaza. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, Qatar, Mesir dan Yordania kecam serangan Iran ke tetangga Arab.
1: Beberapa negara sahabat MK seperti Qatar, Mesir dan juga Yordania mengecam serangan rudal dan juga drone Iran yang menargetkan negara tetangga Arab. Ketiga negara tersebut memperingatkan bahwa eskalasi militer yang berkelanjutan dapat juga memperdalam ketidakstabilan regional dan juga merusak upaya-upaya diplomatik untuk memulihkan keamanan. Laporan tersebut juga ini sahabat MK memperingatkan bahwa eskalasi yang berkelanjutan dapat memicu siklus konfrontasi dan juga ketidakstabilan di area-area kawasan.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, Qatar, Mesir, dan Yordania kecam serangan Iran ke tetangga Arab. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, libatkan ratusan UMKM, MTQ nasional jadi pergerak ekonomi lokal.
1: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional sahabat MK ke-31 akan berlangsung di Semarang, tepatnya pada tanggal 11 hingga dengan 20 September mendatang, sahabat MK. Agenda tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi terkait dengan keagamaan dan juga momentum syiar Al-Quran, tetapi juga memperdayakan ekonomi secara lokal. Selain melalui Expo UMKM, sahabat MK, pemberdayaan ekonomi lokal pada ajang tersebut juga ini dilakukan melalui kunjungan-kunjungan, seperti halnya ada pariwisata, kuliner, bazar, hingga dengan festival-festival yang ada, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, libatkan ratusan UMKM, MTQ nasional jadi penggerak ekonomi lokal.
1: Di kunjungan, seperti halnya ada pariwisata, kuliner, bazar, hingga dengan festival-festival yang ada, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, libatkan ratusan UMKM, MTQ nasional.

0: pada 18 Oktober 2026 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak publik sahabat MK. Di mana dirinya pun juga menilai bahwa penundaan pemenuhan jaminan produk halal bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan bentuk pengabaian dan juga pelanggaran terhadap hak publik yang seharusnya dilindungi oleh negara, sahabat MK.
1: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 5, MUI nilai penundaan sertifikasi halal langgar hak publik. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, siapkan fasilitas dam haji di tanah air, Basnas wacanakan bentuk komite syariah.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia, sahabat MK, bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan potensi dan juga tata kelola berkaitan dengan pelaksanaan dan juga haji ataupun juga pelaksanaan dam haji di Indonesia. Termasuk juga peluang pemanfaatan daging dam bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Di samping itu juga, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, sahabat MK, menyambut baik rencana pelaksanaan dam haji di Indonesia dengan terus memperhatikan terkait dengan sisi hukum, syariah, kesehatan hewan, dan juga regulasi yang ada, sahabat MK.
1: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 6, siapkan fasilitasi dam haji di tanah air. Basnas wacanakan bentuk komite syariah. Itu tadi sahabat MK keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bisa Anda pilih ya. Sampaikan juga interaksi Anda ketiga pilihan beritanya yang ingin Anda simak untuk menemani sore hari Anda di sore hari ini, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami akan kembali ulangi ya, sahabat Dava, keenam judul pilihan beritanya, sahabat MK, untuk di pilihan pertama. Ada WHO soroti kontaminasi air yang meningkat di jalur Gaza.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada eks tentara Israel ungkap dugaan narasi palsu di jalur Gaza.
1: Di pilihan nomor tiga, Qatar, Mesir, dan Yordania kecam serangan Iran ke tetangga Arab.
0: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, libatkan ratusan UMKM, MTQ nasional jadi penggerak ekonomi lokal.
1: MUI, nilai penundaan sertifikasi halal langgar hak publik, bisa Anda pilih di pilihan nomor 5.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, siap fasilitasi dam haji di tanah air, Basnas wacanakan bentuk komite syariah.
1: Langsung sampaikan, sahabat MK, 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengakses

aktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an,
14: Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sobat MT, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK di sore hari ini yang baru saja menyimak sahabat MK, kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava, karena judul pilihan beritanya. Untuk di pilihan pertama, WHO soroti kontaminasi air yang meningkat di jalur Gaza.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada ex tentara Israel ungkap dugaan narasi palsu di jalur Gaza.
0: Di pilihan nomor tiga, Qatar, Mesir, dan Yordania kecam serangan Iran ke tetangga Arab.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, libatkan ratusan UMKM, MTQ nasional jadi penggerak ekonomi lokal.
0: Di pilihan nomor 5, MUI nilai penundaan sertifikasi halal langgar hak publik.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, siap fasilitasi dam haji di tanah air, Basnas wacanakan bentuk komite syariah.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya, sahabat MK. Kami sapa Anda, sahabat MK, di sore hari ini ya, sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di pilihan pertama, sahabat Mahadi ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 5. Kemudian Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Farilah di GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek juga menyampaikan pilihan yang sama di pilihan nomor 1, 2, dan 3. Umi Zikri dari Cipoyem Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Ida di Palarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3 juga. Ibu Dewi dari Cimahi ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Anggi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng, ini Cikoneng ya, Ciamis, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Bapak Edi, ini dari Soreang, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihannya di SMS MKFM Bandung. Ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyimak 3 pilihan beritanya, bisa Anda langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 5 suara, kemudian di pilihan kedua juga ada 5 suara, di pilihan ketiga ada 4 suara, di pilihan keempat ada 2 suara, dan di pilihan nomor 5 juga nomor 6 ini belum ada yang memilih. Kami sapa Anda sahabat MK, yang pertama ada Ibu Munawaroh dari Puskobar Cileni, kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, ada Ibu Heruwati ini dari Cimahi, Ibu Farilah dari GBA 3, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Ada Nenek Istiqomah ini baru saja masuk dari Ranca Ekek menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Baik sahabat Dava, berita nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1, ada WHO soroti kontaminasi air yang meningkat di jalur Gaza. Kemudian di pilihan berita nomor kedua, ada ex tentara Israel ungkap dugaan narasi palsu di jalur Gaza, dan terakhir di pilihan berita nomor ketiga, Qatar, Mesir, dan Yordania kecam serangan Iran ke tetangga Arab. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3, sahabat MQ.
0: Langsung saja kita simak sahabat MQ edisi berita dunia Islam di hari Kamis, tanggal 3 September 2026, yang juga bertepatan di tanggal 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Kamis 3 September 2026, ataupun bertepatan pada 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MQ, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan meningkatnya risiko wabah penyakit di Gaza akibat memburuknya kualitas air. Ancaman tersebut diperkirakan semakin besar saat musim hujan tiba dan berpotensi membawa limbah serta air tercemar ke kawasan yang didapati ataupun juga dipadati oleh warga Palestina. Melansir laman Ar-Rahmah, perwakilan WHO untuk wilayah Palestina yang diduduki, Reinhold, mengatakan bahwa tingkat kontaminasi mikrobiologis dalam sampel air di Gaza hampir 3 kali lipat sejak awal tahun. Pada saat yang sama, kasus diare cair akut hampir 2 kali lipat, dari sekitar 30.000 kasus pada Maret menjadi lebih dari 58.000 kasus pada Agustus ini. WHO pun juga menyerukan agar pasokan medis, material, untuk tempat tinggal permanen serta juga kebutuhan pokok lainnya dapat masuk ke Gaza secara cepat dan juga tanpa hambatan. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, seorang pembocor rahasia dari militer Israel membongkar keberadaan kebijakan de facto untuk mengkriminalisasi warga Palestina yang tewas dalam operasi genosida di jalur Gaza. Upaya merekayasa tuduhan tersebut dilakukan secara retrospektif untuk membenarkan tindakan militer setelah serangan terjadi. Melansir laman Republika, berdasarkan kesaksiannya, mekanisme tersebut diaktifkan terutama setelah serangan berskala besar yang menelan banyak korban jiwa sipil atau serangan terhadap lokasi-lokasi sensitif dan juga dilindungi seperti rumah sakit dan juga sekolah. Pihaknya pun juga menggambarkan adanya tekanan luar biasa di internal militer Israel untuk membela tindakan mereka di hadapan publik. Pihaknya pun juga menyoroti ketergantungan media massa internasional terhadap pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh militer Israel tersebut. Berita terakhir, sahabat MQ, Qatar, Mesir, dan Yordania mengecam serangan rudal dan juga drone Iran yang menargetkan negara tetangga Arab. Ketiga negara memperingatkan bahwa eskalasi militer yang berkelanjutan dapat memperdalam ketidakstabilan regional dan juga merusak upaya diplomatik untuk memulihkan keamanan. Melansir laman Mina News, Mesir mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan juga integritas secara teritorial negara-negara Arab yang menjadi sasaran, menggambarkan sebagai eskalasi berbahaya yang mengecam keamanan regional, stabilitas, dan juga keselamatan warga sipil. Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa eskalasi yang berkelanjutan dapat memicu siklus konfrontasi dan juga ketidakstabilan dengan potensi konsekuensi bagi keamanan internasional dan juga kebebasan navigasi di area kawasan. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam Kamis 3 September 2026 ataupun bertepatan pada 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-238 yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di akhir kebersamaan ini, sahabat MQ, kami akan lengkapi informasi terkait MUI, nilai penundaan sertifikasi halal, langgar hak publik ya sahabat Dava.
1: Ya.
0: Ketua MUI Bidang Fatwa, sahabat MQ, Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh, menyebut penundaan kewajiban sertifikasi halal yang rencananya mulai diterapkan pada 18 Oktober 2026 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak publik.
1: Ya, di mana pihaknya pun juga mengingatkan sahabat MQ bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH telah disahkan sejak 17 Oktober 2014. Pemerintah saat itu pun juga memberikan jeda waktu terkait dengan penyiapan infrastruktur selama 5 tahun hingga dengan 2019. Kemudian memberikan relaksasi hingga dengan 17 Oktober 2024 dan kini diperpanjang secara terbatas hingga dengan 18 Oktober 2026, sahabat Zaini.
0: Ya, pihaknya menambahkan sahabat MQ, rentang waktu penyiapan selama 12 tahun ini dinilai sudah lebih cukup ya sahabat Dava bagi seluruh pemangku kepentingan untuk patuh. Oleh karena itu, sahabat MQ, pihaknya menilai penundaan pemenuhan jaminan produk halal bukan lagi sekedar urusan administratif ya sahabat Dava, ya, melainkan bentuk pengabdian dan pelanggaran terhadap hak publik yang seharusnya dilindungi oleh negara, sahabat MQ.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MQ, menunda sesuatu yang menjadi hak masyarakat ini pun juga disampaikan adalah pelanggaran yang perlu juga ini seharusnya dipenuhi, sahabat MQ. Di mana pihak terkait pun juga menegaskan bahwa pemenuhan hak tersebut harus disegerakan, menunda pemberian hak kepada orang padahal ini pun juga orang lain pun sudah butuh begitu. Tindakan-tindakan tersebut ini dampaknya tidak dibenarkan baik oleh hukum maupun juga oleh moral ya, sahabat Zaini.
0: Dari pengasuh pondok pesantren An Adahlah Depok Jawa Barat, sahabat MQ, ini menyayangkan kenyataan bahwa di lapangan masih ada upaya-upaya untuk mengulur-ulur waktu ya sahabat Dava, waktu kewajiban sertifikasi halal. Padahal sahabat MQ, jaminan produk halal adalah hak konstitusional konsumen muslim di Indonesia untuk mendapatkan kepastian atas apa yang mereka konsumsi dan gunakan sehari-hari ya sahabat Dava.
1: Iya, di mana pihak terkait pun juga mengkritik terkait dengan adanya sikap ketidakseriusan dalam pelayanan publik. Ini pun juga berkaitan dengan mempertanyakan juga dorongan-dorongan di balik penundaan aturan tersebut. Pihaknya pun juga menyebut pada saat 2024 lalu sudah ada komitmen, tidak ada relaksasi, bahkan juga mendorong jangan sampai ada penundaan kembali, sahabat MQ. Namun faktanya di lapangan ini pun juga kemudian ditunda kembali, di mana pihaknya pun juga mempertanyakan kepentingan siapa dan juga apabila ditunda begitu, sahabat MQ, ini pun juga tentunya akan berpengaruh kepada hak-hak masyarakat ya, sahabat Zaini.
0: Betul, sahabat Dava. Pihaknya menegaskan, sahabat MQ, bagi umat Islam penyediaan jaminan produk halal pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik adalah kewajiban hukum yang mendesak. Pihaknya juga menekan, sahabat MQ, mengulur-ulur waktu kepastian hukum ini sama saja dengan membiarkan masyarakat terus berada dalam keraguan atau subhat ya sahabat Dava,
1: ya,
0: atau bahkan mengonsumsi produk yang tidak halal. Menjelang tengah akhir relaksasi pada 18 Oktober 2026, MUI ini menghimbau pada para pelaku usaha agar tidak lagi mencari alasan untuk menunda proses sertifikasi halal ini ya sahabat Dava.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga menegaskan, sahabat MQ, bahwa pengabaian terhadap regulasi tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum atau PMH yang juga memiliki konsekuensi yang nyata. Ketua Umum Majelis Ulama ataupun juga Majelis Alumni EPNU sendiri, sahabat MQ, menyebutkan bahwa pemerintah telah juga menyiapkan skema sanksi berjenjang untuk menegakkan kepatuhan hukum tersebut, mulai dari sanksi administrasi, kemudian juga operasional, dan juga sanksi hukum pidana, sahabat MQ.
0: Ya, pihaknya menekankan bahwa selain resiko hukum, pelaku usaha yang membandel juga akan mendapatkan dengan sanksi moral dan kehancuran reputasi bisnis. Pihaknya mengingatkan, sahabat MQ, ketiadaan perhatian terhadap kewajiban sertifikasi halal berarti ini perbuatan melawan hukum. Sekaligus juga, ini berpotensi untuk menghambat usaha sendiri.
1: Ya, di samping itu juga, sahabat MQ, aspek pemenuhan hak masyarakat pasti akan berdampak, yang nantinya pun ini akan berdampak pada reputasi suatu bisnis tersebut. Risiko hukum ada, risiko reputasi yang berdampak pada bisnis pun juga ini akan terlihat juga, sahabat MQ. Majelis Ulama Indonesia pun juga mengajak seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga dengan besar untuk dapat juga menjadikan momen menjelang Oktober 2026 tersebut sebagai sarana untuk konsolidasi secara internal, sahabat MQ.
0: Ya, kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal harus disadari oleh niat memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen ya sahabat Dapa dan juga sahabat MK, bukan semata-mata karena takut pada sanksi aparat. Bagi pengusaha yang sudah mengantongi sertifikasi halal, pihaknya ini mewanti-wanti agar menjaga komitmen dan tidak melakukan manipulasi bahan baku atau fraud setelah sertifikasi halal ini diterbitkan ya sahabat Dafa.
1: Iya, di sisi lain juga sahabat Tenkin juga sahabat Zaini, Majelis Ulama Indonesia pun juga menghimbau kepada masyarakat muslim di Indonesia untuk dapat senantiasa semakin berani dan juga kritis dalam menggunakan haknya sebagai konsumen. Kalau kita lihat ya sahabat Zaini, tentunya ini berkaitan dengan hal tersebut kurang lebih 1 bulan lagi ya begitu ya.
0: Betul.
1: Batasnya adalah sampai dengan Oktober 2026. Harapannya dapat juga direalisasikan dengan baik untuk dapat juga memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada para konsumen muslim di Indonesia ya sahabat Zaini.
0: Betul, pihaknya menegaskan sahabat MK, jangankan yang haram, yang sobat saja harus dihindari ya sahabat Daba. Karena itu pihaknya ini juga menghimbau kepada setiap konsumen muslim hanya memilih resto, kemudian pangan, obat-obatan dan kosmetik yang sudah ada sertifikasi halalnya ya sahabat Daba.
1: Iya benar sekali sahabat Zaini dan sahabat MK, mari sama-sama kita pun juga mengawal begitu sebagai pelaku atau bahkan juga seorang muslim ya sahabat Zaini, untuk dapat senantiasa lebih bijak dalam memilah ataupun juga memilih produk-produk yang memang perlu diperhatikan juga sertifikasi halalnya sahabat Zaini.
0: Bahkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ya sahabat Dafa ini menyatakan tidak akan ada lagi pengunduran jadwal atau relaksasi terkait kewajiban sertifikasi halal yang akan jatuh ini pada bulan Oktober 2026 nanti ya sahabat Dafa.
1: Iya, di mana BPJPH sendiri sahabat MK siap mengambil tindakan tegas berupa penarikan produk dari peredaran hingga dengan penutupan usaha bagi para produsen yang mengabaikan aturan tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Deputi Bidang Registrasi dan juga Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat S. Burhanuddin, dalam forum Influencer and Media Gathering sahabat MK. Ini pun juga disampaikan begitu, mengungkapkan juga bahwa pemerintah telah memberikan masa tenggang adjustment selama 2 tahun sejak 2024. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi para pelaku usaha untuk dapat menunda-nunda proses sertifikasi produk halal mereka, sahabat Zeni.
0: Ya, pihaknya menegaskan sahabat MK atau menjelaskan mekanisme penindakan akan dimulai dari sanksi administratif berupa surat teguran tertulis pertama, kedua, hingga ketiga. Apabila surat teguran tersebut tetap tidak diindahkan oleh produsen, BPJPH ini tidak segan untuk mengambil tindakan tegas dengan menarik produk tersebut dari pasaran.
1: Iya, dalam kesempatan tersebut sahabat MK, BPJPH juga pun menghimbau masyarakat dan produsen agar tidak terkecoh dengan klaim mandiri ataupun juga self declare yang marak digunakan oleh para pelaku usaha seperti penyantunan label no pork no lard ataupun juga penggunaan kaligrafi ayat Al-Quran di tempat-tempat usaha. Menurutnya, klaim mandiri semacam tersebut ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak bisa dijadikan jaminan berkaitan dengan kehalalan suatu produk, sahabat MK.
0: Ya, menanggapi komitmen Majelis Ulama MUI, sahabat MK, yang menolak adanya pengunduran kewajiban sertifikasi halal, BPJPH ini menyatakan berada di barisan yang sama. Pihaknya menegaskan bahwasannya seluruh kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk mengawal penegakan hukum ini tanpa diskriminasi ya sahabat Dafa. Ya sahabat MK, mari kita sama-sama dengan MUI jika ada upaya lobby-lobby untuk menunda legislasi ini, semaksimal mungkin akan ditolak ya sahabat Dafa oleh pihaknya. Ini adalah perintah undang-undang, kalau ditunda lagi ini undang-undangnya nanti jadi tidak jadi ya sahabat Dafa. Ini disampaikan oleh BPJPH sahabat MK. Di kesempatan ini sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dafa dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
2: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85, Al-Buruj, gugusan bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal yaumil mau'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dhatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: 'Alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rejeki yang baik, rejeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi, di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu, dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik, mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiya ba'da amma ba'du. Baik, alhamdulillah, kembali lagi bersama saya, Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang selalu setia dengan program kami, yaitu Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada malam hari ini. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sahabat MK, bertepatan pada hari Kamis tanggal 3 September 2026, yang insya Allah kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, tentunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan kesempatan dan kenikmatan yang telah Allah berikan. Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 106 ya. Ini info 106. Jadi saya ulangi, silakan sahabat MK untuk mempersiapkan Al-Qur'annya dan membuka Quran Surat An-Nahl ayat 106. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan baca terlebih dahulu yang insya Allah kita akan bahas mengenai tajwidnya.

0: Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas mengenai bacaan-bacaannya. Mohon maaf tadi tidak sengaja ya, agak belibet. Tapi kita akan bahas bersama dan kita akan belajar bersama-sama. Di ayat 106 ya, Quran surat An-Nahl pada kalimat maka. Nah, di sini ada nun bertemu kaf. Nunnya itu mesti disamarkan. Makanya samar itu menurut istilahnya atau istilah tajwidnya itu adalah ikhfa. Kafara billahi. Nah, di sini ada billahi. Ini adalah tarkik ya. Nanti bisa lafad atau lafzul jalalah itu dibaca tafkhim tebal. Kemudian di sini ada nun bertemu ba. Nah, biasanya mengenai tanwin atau nun sukun itu bila bertemu dengan ba di tengah-tengahnya ada mim kecil. Ini menjadi apa? Berubah bacaannya yang tadinya min ba diganti dengan mim. Nah, seperti itu. Tapi ada apa? Ada gunahnya. Min ba di ba di. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian kalau mengenai mad, mengenai mad kita sudah tahu ya. Yang pokok apabila ada fathah bertemu alif, kemudian ada kasrah bertemu ya sukun, dan domah bertemu wau sukun. Nah, ini adalah bacaan panjang dua harokat. Perlu kita perhatikan karena kalau kita tidak membaca panjang, maka akan berubah maknanya. Seperti pada kalimat ima. Imani. Nah, itu imani jelas ada kasrah, ada ya sukun, kemudian ada fathah bertemu alif. Dan di sini kita pernah membahas mad silah qasirah yang berkaitan dengan hak dhamir. Nah, untuk sementara kita ketahui hak dhamir itu hak yang bulat, yang sebagaimana ada pada lafaz imanihi. Apabila dia itu bertanda alis, kemudian ke depannya ada hamzah, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Sama persis dengan mad silah qasirah. Tapi yang menjadi perbedaan dia itu ada alisnya, maka di sini dihukumi mad silah tawilah. Imanihi illa. Nah, ini tempo bacaannya lebih daripada 2 harokat atau 4 sampai 5 harokat. Kemudian illa ini pun juga sudah kita bahas. Man'u. Nah, ini nih, ada nun sukun bertemu hamzah. Di sini kita tidak boleh disamarkan atau ikhfa. Contoh, supaya enak kadang-kadang kan kita membacanya seperti itu. Padahal yang tepat membacanya itu man'u. Nah, bukan ma'ukriha, tapi man'ukriha. Kemudian waqalbuhu. Nah, di sini tadi ada mad silah tawilah dan di depannya ada mad silah qasirah. Mad itu panjang, silah itu yang sering kita dengar silaturahimin, artinya bersambung. Silah, wasol, mutasil, itu asal katanya dari wasola yang artinya bersambung. Wasilah. Nah, di sini silah adalah menyambung apa bacaannya. Maka sahabat MQ, ini perlu diperhatikan ketika kita membaca mad silah qasirah atau mad silah tawilah, kita harus membacanya menyambung atau bersambung. Kalau misalkan di waqaf, ini tidak menjadi dibaca. Contoh pada kalimat imanihi, tidak seperti yang biasa kita baca kalau di setiap mad di waqaf harus dibaca mad tetap, tapi di sini disukunkan saja. Imani, sama mad silah qasirah pun juga waqalbuh seperti itu. Kalau misalkan kita sering mendengar pada Quran surat apa? Al-Fajr. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Nah, di sini jelas ya. Hu. Nah, itu yang dibaca panjang itu adalah mad silah qasirah. Dan dia pun juga sama, tandanya domah terbalik. Wa na'amah, tidak dibaca wa na'amahu. Yang tepat adalah wa na'amah. Baik. Sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pun juga ada nun bertasydid, kemudian ada tanwin bertemu ba. Nah, di sini ada dua hukum. Yang pertama, gunnah musyaddadah, ini pun harus ditahan. Dan sebelumnya ada huruf to, yang di mana sudah kita ketahui adalah apa? Qalqalah. Mantul mutma'innum bil iman, contoh seperti itu. Kemudian nun, tadi tanwin sudah kita bahas bertemu ba, yaitu iqlab. Kemudian wala, nah di sini selain daripada fathah bertemu alif, ada fathah berdiri. Kalau di mushaf Indonesia ini populer, berbeda dengan mushaf Madinah. Itu juga menjadi tanda mad dua harokat. Dan di sini jelas walakin. Nah, di sini adalah mad tabi'i. Kalau kita jelaskan lebih dalam, ada yang ditulis tapi tidak dibaca, ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Itu banyak, Bu, Pak, yang mengenaan bacaan Al-Quran yang insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang insya Allah. Walakil, walakim. Nah, di sini pun juga ada nun nun bertemu dengan mim bertasydid. Ini adalah berkaitan dengan tanwin atau nun sukun, yang dimana bertemu mim, ini adalah idgom, idgom bi gunnah. Dan kemudian ada nun bertemu shin atau sya, masyaraha. Nah, di sini adalah ikhfa, harus disamarkan. Bil kufri sodero, kalau kita berhenti di situ, nah ini perlu kita perhatikan, ada kolkolah yaitu hurufnya dal ya, kolkolah sugro. Kolkolah sugro itu biasanya disimpan di tengah-tengah kalimat, bukan di tengah-tengah ayat, tapi di tengah-tengah kalimat, seperti sodro, mutmainun. Nah, itu ciri kolkolah sugro. Kalau kolkolah kubro, nah di akhir kalimat, contoh apa, qul huwallahu ahadun, nah kan gitu ya. Nah, kita membacanya qul huwallahu ahad. Nah, itu adalah kolkolah kubro, dan kubro itu biasa di akhir kalimat. Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada fathah tanwin. Fathah tanwin di sini tidak selalu harus dibaca tanwin, tergantung nanti huruf setelahnya. Tapi kalau kita mewakafkan pada sodoro, nah ini menjadi mad iwad. Tidak sodoron tapi sodoro. Tetapi tadi saya membaca apa di wasol sodoron fa. Nah ini ada tanwin bertemu fa, itu adalah ikhfa. Fa alaihim ghadabum. Nah di sini pun juga ada tanwin bertemu mim, yang dimana dia itu dihukumi idgom bigun. Nah maka sahabat MQ harus membaca ta ditahan. Ghadabum minallah. Nah seperti itu. Walahum a. Nah di sini sebetulnya ada hukum mim sukun yang dimana menjadi istilah idhar syafawi. Kalau ibu bapak atau sahabat MQ mendengarkan mengenai syafawi, mengenai syafawi itu asal katanya dari syafatani atau syafataini, dua bibir, yang dimana berkaitan dengan dua bibir adalah yaitu huruf mim itu sendiri. Awalahum adzabun. Nah di sini ada tanwin bertemu ain, yang sebagaimana kita mengetahui idhar hal halqi. Halqi itu adalah tenggorokan, yang dimana huruf-hurufnya itu ada pada tenggorokan, yaitu huruf a. Maka di sini perlu kita idharkan saja tanwinnya. Adzabun a tidak boleh didengung atau disamarkan, digunakan tidak boleh, tapi disamarkan. Adzabun a itu pun juga tidak boleh, tapi diidharkan yang tepat itu. Adzabun azim, yang dimana sudah kita fahami ada mad, ada huruf berharokat kemudian diwakof baik di tengah-tengah ayat ataupun di akhir ayat, ini adalah mad arid lis sukun. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tilawah tadi yang insyaallah kita akan mendengarkan, sahabat MQ yang akan membacakannya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di sesi berikutnya sahabat MQ bisa untuk mengirimkan tilawah terbaiknya melalui WhatsApp MQ FM di 0112241027. Jangan lupa nama, usia, alamat dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
6: Ayo.
5: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
6: Ya, gabung yuk sebelum itu.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Tanki, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Baik, alhamdulillah sahabat MK yang setia bersama kami, kita langsung saja dengan siapa di mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

0: Malu kerisnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki dari Cileunyi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung Ibu Kiki. Kemudian di sini ada dengan siapa di mana? Silakan. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrima

0: ريا وقرب وقربه مطمئن بالإيمان ولكن معشر ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Ibu ya, Ibu Rosmiati, alhamdulillah, dari Cicalengka. Terima kasih Ibu Rosmiati yang sudah bergabung. Kemudian kita langsung saja berikutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti Timajalaya ngiring diajar Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bi'imani walakin man syaraha bil kufr walakin man syaraha bil kufr li sadrun fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun adzim. Sadaqallahul adzim. Atur nuhun Ustaz, dihundun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti dari Majalaya, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah dapat bergabung. Bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat MQ yang setia bersama kami, kita akan koreksi apa yang sudah kita baca. Dimulai dari Ibu Kiki dari Cileunyi. Masya Allah Ibu Kiki semangatnya luar biasa, dan Ibu Kiki pun juga merasakan ya ada sedikit kekeliruan, tapi tidak apa-apa. Karena yang namanya belajar itu bukan balapan, tapi betul-betul kita mengistiqomahkan dan merasakan apa prosesnya. Nah, di sini kita akan langsung saja dengan Ibu Kiki. Nah, di sini perlu diperhatikan pada kalimat sodero. Nah, itu harus dibaca dua harokat, sodero, sodero, dan sebelumnya. Sebelumnya ketika ada apa sodoro itu sudah betul dibaca dua harokat, namun ketika dia wasol, nah itu harus diikhfakan atau disamarkan sodoro fa, nah seperti itu. Dan ada satu lagi Bu, ketika ibu melihat hak domir dia itu berharokat domah terbalik. Nah, itu harus di wasol, tapi Bu Kiki sudah bagus nih bacaannya. Namun harus dibaca dua harokat. Tadi Bu Kiki membaca wa qalbuhu mutma'innum. Nah itu sudah oke, tapi sudah bagus. Tapi di sini hu-nya yang ketinggalan. Wa qalbuhu, nah harusnya seperti itu. Baik Ibu Kiki, alhamdulillah itu saja koreksinya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kemudian ada lagi Ibu Rosmiati, Masya Allah, dari Cicalengka. Ibu Rosmiati, Alhamdulillah bacaannya sudah lumayan nih, bacaannya udah bagus, tapi gunah-gunahnya nih ketinggalan. Jadi kalau misalkan membaca gunah, ya, karena berkaitan dengan gunah itu bukan sebagaimana gunah musyadadah, bukan idgham bigunah, tapi ada yang harus digunakan yaitu ikhfa, iklab, itu pun juga berkaitan dengan gunah. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunah itu adalah bacaan dengung atau dengungan. Jadi bacaan yang harus dengung. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di setiap bacaan gunah, yaitu maka, ini tidak boleh terlalu cepat. Kemudian mimba, ini pun juga tidak boleh terlalu cepat. Mimba itu pun juga ada dengungan. Kemudian selanjutnya pada lapad, nah di sini kalau misalkan man ukriha itu udah oke, udah bagus, Bu. Tapi nah di sini ada walakim, bukan walakin, tapi walakim ma. Nah, walakim masyaraha. Nah, ini pun juga harus ditahan dengungannya. Jadi tidak terburu-buru. Seperti itu barangkali koreksinya untuk Ibu Rosmiati. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada Ibu Eti dari Majalaya, ya. Masya Allah. Ibu Eti tetap semangat. Nah, tetap semangat karena yang sering kali saya sampaikan, al-khata'u fid dirasah laisa aiban. Laisa aiban. Belajar, kesalahan dalam belajar itu bukanlah aib. Maka kita fokuskan saja untuk senantiasa hari makin hari terus membaik, dan tentunya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Ibu Eti, ada yang perlu diperhatikan dari mad-madnya. Kalau gunah-gunah, itu nanti kita bisa membiasakan kembali sebagaimana yang tadi saya jelaskan kepada Ibu Rosmiati. Tapi kesalahan yang lebih jelasnya itu adalah pada madnya. Contoh, ima, nah itu, imanihi illa. Bukan ima, tapi imanihi illa. Ilanya pun tidak terlalu panjang, tapi harus dua harokat. Illa man ukriha, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada kalimat walakim, yang harus dibaca seperti itu. Karena ini ada idgham bigunnah. Jadi nunnya itu langsung ke huruf mim. Walakim. Dan la-nya itu harus dibaca mad dua harokat. Seperti itu ibu-ibu yang sudah dapat bergabung. Dan mudah-mudahan bermanfaat koreksinya. Sahabat MQ, masih ada kesempatan di sesi terakhir. Silakan bagi sahabat MQ yang ingin ikut bergabung bisa melewati WhatsApp MQFM di 0112241027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan jangan lupa passwordnya. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, bersama kami jeda berikut ini.
3: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
5: Ayo.
4: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
5: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang tak

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang setia bersama kami, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari Lembaga Sobat Ngaji. Baik, kita lanjutkan. Di sini sudah ada yang bergabung. Langsung saja, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Serang Buntin di Cianjur, umur 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman wala iman saraha bil kufri sadran palaihim ghadabun min Allah walahum adabun adim. Sadaqallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja koreksi ya Ibu Entin. Masya Allah, umurnya sudah muda, semangatnya masih muda. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Entin, di sini ada bacaan-bacaan yang akan saya koreksi, dimulai dari lafaz imanihi. Itu harus dibaca dua harokat imanihi. Kalau setelahnya itu 4 sampai 5 harokat yang disebut mad silah tawilah. Kemudian poin selanjutnya pada kalimat man ukriha ini tidak boleh ditahan, man ukriha, tapi langsung saja mengalir, man ukriha wa qalbuh. Dan kemudian mutmainnum itu udah oke, udah bagus Ibu, tapi kol-kolahnya Ibu lupa di sini. Mutoma'in harus memantul. Dan kemudian ketika mau wakof, nah di sini mesti tepat juga. Contoh misalkan karena nafasnya tidak sampai, boleh saja waqalbuh dari situ. Kemudian ulangi.

0: Kemudian walakin man syaraha bil kufri sadaran. Nah, ini tidak ditanwin tapi sadara, dibaca dua harokat. Nah, setiap fathah tanwin ketika diwakaf tidak boleh dibaca fathah tanwin seperti biasa, tapi sama seperti mad dua harokat sadara. Namun ketika wasol, nah tadi sudah bagus, sadaron fa, nah seperti itu. Dan yang lainnya sudah cukup barangkali. Mudah-mudahan kita terus evaluasi, karena evaluasi dan koreksi bukan menjatuhkan melainkan menumbuhkan. Supaya apa? Supaya lebih baik dan bacanya pun benar. Baik ibu-ibu yang sudah bergabung, alhamdulillah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berhubung waktu Isya sudah berjelang, saya akan memberikan informasi bagi sahabat MQ ataupun ibu-ibu yang lainnya. Apabila yang ingin berkenan untuk belajar membaca Al-Quran dimulai dari nol, kita akan melayani sampai bisa, sampai lancar. Insya Allah. Untuk menghubunginya boleh melewati YouTube, kemudian Instagram atau TikTok. Kita akan memberikan yang terbaik dan silakan bagi sahabat MQ yang mau bergabung. Baik, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: حمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-77 Al-Mursalat, Malaikat-malaikat yang diutus, 50 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
3: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfa.
3: Dan malaikat-malaikat

0: yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: mereka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya dengan sempurna. Pertemuan ini hanya bisa terjadi hanya dengan pertolongan Allah. Tanpa Allah, kehendaki tidak akan pernah terjadi. Semoga Allah ridho sehingga yang kita lakukan ini benar-benar menjadi jalan pendekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berkahi majlis ini, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz Saiful Islam Mubarak. Semoga Allah mencintai Ustaz, mengaruniakan ilmu yang luas dan penuh manfaat, hati yang bersih, qalbun salim, serta istiqomah dalam berjuang sampai akhir hayat kelak husnul khotimah dan jadi ahlul jannah. Mohon izin sejenak Ustaz menyapa jamaah dulu. Apa kabar jamaah sekalian? Masih takdirnya jauh dari Indonesia, tapi mudah-mudahan Allah mendekatkan hati kita. Kalau kita sederhanakan, hidup ini cuma satu saja tugas kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia, menurut Allah ya, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah, kalau diterjemahkan bebas, ibadah itu perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Komponen ibadah ada dua, satu iman, dua amal soleh. Seperti yang sering kita bahas, hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik itu adalah man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia ini kuncinya adalah iman dan amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh. Iman itu adalah keyakinan. Semakin kuat iman, semakin yakin kepada Allah, maka hidup ini akan berubah drastis ya. Hati menjadi jauh lebih tenang, akhlak menjadi jauh lebih mulia, ikhlas lebih mudah diperjuangkan, sabar, syukur, tawakal, ridho, semua ini akan lebih mudah ketika hati semakin yakin kepada Allah, maha dekat, maha menyaksikan setiap saat, maha mendengar apapun yang terucap, maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati. Allah maha tahu segalanya. Itu memudahkan kita. Maka kunci adalah ilmu. Setiap mendengar kata iman, itu yang harus terbayang oleh kita adalah ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Yang kedua, amal solehnya dibagi dua, secara sederhananya dibagi dua. Yang pertama, amal soleh yang menjadi pilarnya yaitu sholat. Sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah yang sudah jelas aturannya. Makanya setiap ada iman, nah, lalu dilanjutkan dengan wa'akimus sholat, mendirikan sholat. Jadi siapapun yang ingin hidup ini bisa bagus urusan ibadahnya, satu, harus serius belajar ya, terutama mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal syariat Islam. Dan yang kedua, berikan perhatian khusus kepada sholat. Ketika Juraij, ya ini kisah Israiliyat, tapi disampaikan dalam hadis sahih ya, beliau diuji, beliau ahli ibadah, lalu diuji, difitnah, berzina sehingga ada anak, tapi beliau tidak panik ketika datang fitnah itu. Rumah-rumahnya dihancurkan, tempat ibadahnya dihancurkan, bahwa beliau pun dianiaya. Beliau hanya fokus minta sholat dua rakaat. Sesudah sholat, kemudian Allah membukakan pertolongan. Bayi yang diduga hasil zinah dengan izin Allah, ternyata bayi itu bisa bicara dan mengakui bahwa bapaknya itu adalah penggembala, sehingga masyarakat minta maaf dan mau membangunkan kembali. Yang penting dari sini adalah nampak bahwa sholat itu adalah sesuatu sekali. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada masalah apapun ya, beliau ambil wudhu, disempurnakan wudhunya dan sholat dua rakaat, meminta pertolongan Allah. Kenapa sholat begitu penting? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Jadi berikan perhatian khusus kepada sholat ini. Seperti Imam Ibnu Qayyim menyatakan, ciri orang yang sholatnya kurang baik, orang yang ya bau-bau munafik gitu ya, satu, berat kalau mau sholat itu, mau sujud itu berat. Yang kedua, dia akan sholat kalau diketahui orang. Yang ketiga, sholatnya itu suka menunda-nunda. Yang keempat, cepat sholatnya itu, gercep, tidak tumanina. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya dalam sholat, segala dipikir kecuali Allah yang jarang diingat. Dan yang keenam, malas berjamaah. Kalau boleh ditambahkan yang ketujuh, sangat seadanya. Jadi persiapannya itu biasanya tidak bagus. Nah, rekan-rekan sekalian, berikan perhatian kepada sholat. Karena sholat itu ketika ditanya amal yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Baru birrul walidain, baru al-jihadu fi sabilillah. Oleh karena itu, siapapun yang asal-asalan dalam sholatnya, dia akan bermasalah dalam hidupnya. Allah memperhatikan kualitas dan kuantitas sholat kita. Lalu yang ke amal soleh selanjutnya adalah kepada manusia. Makanya disebut wa mimma rajaqnahum yunfikun. Jadi paketnya begini, ya, hati yakin ke Allah, amal solehnya adalah kepada Allah, prioritaskan sholatnya yang berkualitas dan juga punya kuantitas, dan berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi terus kita mampukan diri kita, jangan sampai merugikan orang lain, siapapun, dan teruslah berbuat baik dengan tenaga, waktu, pikiran, effort apapun lah ya. Karena ternyata Allah menyukai, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Kalau kita sederhanakan seperti itulah hidup ini untuk ibadah, ibadah hatinya yakin ke Allah dengan terus memperbanyak belajar dan mengamalkan. Kemudian amal soleh yang utamanya adalah yang pertama perbaiki kualitas sholat. Sampai sholat itu sesuatu yang kita andalkan seperti kunci lah ya, dalam membuka lemari, membuka pintu, membuka brankas, dan teruslah berbuat kebaikan sekecil apapun kepada siapapun, makhluk-makhluk Allah, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita bisa lebih sederhana, insya Allah nanti kita bisa menikmati janji Allah. Karena semua urusan kita, semua keperluan kita, semua keinginan kita, semua cita-cita kita, semuanya Allah sudah tahu dan ada dalam kekuasaan Allah. Dan hanya Allah yang kuasa menakdirkan terjadi atau tidak. Maka fokuslah kepada tugas kita, menjadikan aktivitas kita ibadah, dan insya Allah Allah yang akan menjamin apapun ketentuan terbaik bagi kita. Terima kasih, jazakumullah khair. Selamat menikmati jamuan ilmu dengan Ustaz Saiful Islam Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gimana, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat lahir dan batinnya. Kita berharap pertemuan dari pertemuan yang berlangsung di masjid dapat mengantarkan kita untuk menikmati pertemuan di akhirat nanti di bawah naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita meraih nikmat bertemu dengan Allah di akhirat. Maka sangat penting bagi kita saat ini untuk bertemu dengan Allah melalui Quran, melalui ayat-ayat suci yang tadi saya bacakan saat sholat isya, membaca surah Al-Muluk dengan riwayat khalaf dari Hamzah ya. Gak ada, susah. Baik, ada yang mau belajar bacaan Al-Quran yang kayak tadi? Tadi riwayat khalaf dari Hamzah yang mungkin masih jarang digunakan di kita. Ada saktah ya, saktah, kemudian ada imalah. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana. Saya baca dengan berhenti tanpa nafas. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Itu aturan dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pemanya sebelumnya,

شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ. Itulah aturannya begitu. Cuma memang di kita jarang dipakai sholat. Tapi Ramadan, sudah dua Ramadan di Masjid Al-Azhar Kairo, setiap malam sholat tarawih ganti-ganti riwayatnya itu. Malam pertama riwayat Al-Bazi, malam kedua riwayat Kumbul, malam ketiga riwayat Waros, ganti-ganti riwayat dan juga ganti-ganti imamnya. Itu membuktikan bahwa Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ternyata yang kita imani benar-benar terpelihara. Terpelihara bahasanya, terpelihara bacaannya, walaupun aturan baca begitu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ternyata yang kita imani benar-benar terpelihara.

bahasa Ibrani dengan bahasa Suryani. Belum nyampe ke darat tauhid, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Yang ada baru bahasa Arab. Dan bahasa-bahasa yang diterima oleh para nabi terdahulu dalam kitab sucinya untuk kaum tertentu. Sedangkan Al-Quran untuk semua umat di seluruh dunia. Makanya bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab orang Arab ya. Bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab orang Muslim di seluruh dunia. Terbukti semua umat Islam yang belajar membaca Al-Quran, entah bicara seharinya pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, pas membaca Al-Quran membuat orang-orang Arab kagum. Luar biasa, itulah Al-Quran. Baik, untuk pertemuan malam hari ini saya ingin melanjutkan apa nasihat dari guru kita tadi. Ustaz sudah menyampaikan orang yang terdekat kepada Allah saat sujud. Insyaallah kita gali doa sujud. Kan suka ada yang menganjurkan perbanyak doa saat sujud. Mau doa apa lagi ya? Yang tahu subhanarabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, cuma itu. Baik, inilah doa sujud yang agak panjang. Insyaallah kita pelajari. Kalaulah bisa dimanfaatkan nanti malam doa ini, alhamdulillah. Bila tidak dimanfaatkan waktu sujud, manfaatkan di luar sujud. Karena doa ini tidak menyebut-nyebut khusus untuk sujud. Riwayat hadis dari An-Nasa'i, An-Qais bin Ubad. Qais bin Ubad berkata, Salla Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir salla bil qaum, dia menjadi imam. Kalau bahasa Arab salla bi artinya menjadi imam. Salla Ammar bin Yasir bil qaum, Ammar bin Yasir menjadi imam salat. Salatan akhaffaha, salatnya diringankan. Bacaan suratnya enggak panjang. Fa ka'annahum ankaruha, selesai assalamualaikum, lihat jamaah kecewa. Persis kan jamaah Darurat juga begitu ya. Kalau imam pendek kecewanya, maunya panjang-panjang gitu. Itulah dulu ya. Ketika Ammar bin Yasir jadi imam, kok pendek amat bacaannya. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat dicintai Rasulullah. Beliau menyaksikan ayah dan ibunya disiksa oleh musyrikin Quraisy. Wah, tidak tega menyebutkannya juga bagaimana penyiksaan yang dialami terutama oleh ibunya. Oh, sangat mengerikan. Sampai Ammar bin Yasir tidak tahan melihat ayah dan ibu disiksa dan dia pun disiksa, akhirnya dia dipaksa untuk mengatakan Hubal, yaitu nama patung terbesar yang disimpan di sekitar Ka'bah. Akhirnya dia terpaksa mengatakan Ya Hubal, Ya Hubal. Setelahnya mengatakan Hubal, ditinggallah oleh para penyiksa. Setelahnya mereka pada pergi, Ammar bin Yasir nangis terus-terusan, menyesal, kenapa saya sampai mengatakan Hubal. Saya sudah mengatakan La ilaha illallah, kok dibatalkan akidah saya. Nangis terus-terusan. Nyampe berita kepada Rasulullah. Kata Rasul, sampaikan, sudah diampuni, engkau kan terpaksa, bukan keinginan pribadi. Dia tidak siap menerima kalimat tanpa langsung dari Rasulullah. Belum nyaman, belum tenang kalau enggak langsung Rasul. Rasul menemui dia dan Ammar bin Yasir berkata, Laqad aznabtu dzanban la yughfar. Aku sudah melakukan perbuatan dosa yang tidak mendapatkan pintu untuk diampuni. Rasul bertanya, Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kau temukan kalbu kamu? Apakah kalbu kamu ikut mengatakan Hubal? Enggak, kalbuku kalbi mutmainnun bil iman. Kalbuku tetap mengatakan La ilaha illallah, tapi mulut berkata Hubal karena dipaksa. Rasul bersabda, In adu fa'ud, apabila mereka kembali mau menyiksa kamu, ulangi lagi saja kalimat itu, biar mereka enggak jadi. Artinya selama memang kalbunya tidak ikut, hanya lisan terpaksa, tentunya Allah melihat hati.

tidak hanya memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menjadi imam. Solatnya diperpendek, bacaan suratnya ya pendek ukuran dia, bukan ukuran kita ya. Kita makan pendek itu surat Al-Ikhlas, Al-Kausar itu pendek. Al-A'la sudah agak panjang kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat malam satu rakaat menyelesaikan 5 juz. Satu rakaat ya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, selesai itu satu rakaat. Terus siapa yang jadi makmum? Hudzaifah. Hudzaifah berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan faftataha Al-Baqarah." Aku salat berjamaah kepada Rasulullah pada satu malam, beliau baca surat Al-Baqarah. Sudah 50, 60, 70 ayat kok belum ruku-ruku juga ya. Udah pegal begini. Ah, nanti mungkin pas ayat ke-100 dia akan ruku. Pas dibaca ayat ke-100 enggak ruku juga. Ah, ini namanya nanti akhir Al-Baqarah dibaca baru ruku. Pas dibaca anta mulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mungkin sudah dijatuhkannya tangannya. Tapi ternyata enggak ruku juga. Lanjut lagi ke surat berikutnya sampai surat Ali Imran An-Nisa. Nah, itulah panjangnya ukuran mereka. Dan nanti insyaallah di sini kan mabitnya. Mabit itu apa? Alladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Bermalam untuk ruku, untuk berdiri, itu mabit namanya. Baik, saya lanjutkan. Ammar bin Yasir menjadi imam, selesai solat dia melihat makmum kelihatan pada kecewa, maka Ammar bin Yasir menyampaikan alasannya. Alam utimmar ruku', kalian kecewa ya? Iya dah. Bukankah kalian mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berdoa saat ruku dan sujud? Karena dilamakan rukunya dan sujudnya. Maka jamaah menjawab, qalu bala, iya sih, tadi rukunya lama, sujudnya lama, bacaan apa itu memang? Maka kata Ammar bin Yasir, aku saat sujud, saat ruku membaca, da'autu fiha bidu'ain kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bih. Aku berdoa dengan doa yang biasa Rasul bacakan waktu sujud. Inilah kita baca insyaAllah. Mudah-mudahan sekarang jadi hafalnya. Doanya adalah Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi. Allahumma ya Allah. Kalimat ya Allah ketauhidan. Kalau Rabbana harapan dapat kenikmatan, dapat pertolongan, itu biasa menggunakan Rabbana. Makanya dalam Al-Qur'an doa-doa yang sangat penting untuk kita gunakan demi meraih pertolongan atau meraih kemaslahatan bimbingan selalu diawali dengan Rabbana. Rabbana atina, Rabbana faghfir lana, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, Rabbana, dan selanjutnya. Ketika berbicara tauhid baru Allahumma. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu Allahumma. Nah, berarti di sini Allahumma bagaimana? Ketauhidan, tapi juga untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Ya Allah, hanya dengan ilmu engkau terhadap yang gaib. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan kita alami besok, apalagi lusa, apalagi tahun depan. Maka kita berkata, Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Ya Allah, dengan ilmu engkau terhadap yang gaib. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Masyarakat Indonesia tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2029. Kok nyebut-nyebut 29 sih? Maksudnya apa? Ya gitu aja deh. Karena sekarang sudah pada ramenya, sudah pada kampanye nih. Dan kita tidak tahu sekarang, ya Allah, banyak sekali hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya tentang kehidupan kita di Indonesia ini. Tapi sehebat bagaimanapun program yang disusun oleh orang luar untuk merusak masyarakat muslim di Indonesia, Allah sudah menyediakan penangkalnya yang lebih hebat.
bentengnya yang lebih hebat. Masih ingat dulu, mungkin tahun masih banyak yang belum lahirnya, dulu ada anak SMU, SMA, rumah belum ada SMU, seorang wanita pakai jilbab, rame di sidang itu. Ternyata setelahnya satu orang pakai jilbab, waktu itu baru satu orang di sidang, akhirnya rame semuanya siswi pakai jilbab. Itu dulu tuh. Belakangan Indonesia difitnah sebagai sarang teroris. Ternyata sejak dituduh sarang teroris, bertambahlah pesantren-pesantren Al-Quran di mana-mana. Nah, wallahu alam sekarang, peristiwa sekian banyak hal yang didengar oleh kita di Indonesia sangat memprihatinkan masa depan. Kita harus meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi'ilmikal ghaiba, ya Allah, dengan ilmu Engkau terhadap yang gaib, dan Engkau Maha Kuasa merubah keadaan yang kita rasakan khawatir menimpa ini menimpa itu. Engkau ya Allah Maha Kuasa, Engkau jadikan semua yang mengkhawatirkan justru menjadi kemaslahatan buat masa mendatang. Gampang-gampang saja bagi Allah kalau mau. Makanya kita sujud memohon kepada Allah, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, Engkau Maha tahu terhadap masalah gaib masa depan. Engkau Maha kuasa merubah apa yang ada untuk lebih baik, untuk lebih bermakna. Yang kami khawatirkan menjadi yang sangat berguna bagi kami. Sungguh Engkau Maha kuasa, ya Allah. Dan sekiranya aku hidup sampai masa mendatang membawa kepada kebaikan, berikan kepadaku usia yang panjang. Dan apabila sudah tiba waktunya bagiku wafat yang sangat indah, wafatkanlah aku kapanpun Engkau kehendaki. Kita berserah diri kepada Allah. Hidupkan aku saat kehidupan lebih baik bagiku. Wafatkan aku saat wafat lebih baik bagiku. Bagaimana kalau kita rubah nih ya? Doanya begini. Ya Allah, jika dia orang nupika sebelen, kehidupannya membawa kebaikan bagi kami, panjangkan usianya. Itu saja. Artinya bagaimana? Perbaiki dia atau berikan kepada kami kemampuan untuk menghadapinya. Terserah Engkau ya Allah. Jadi kalau mau pakai bahasa Arab bagaimana? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi ahyihi ya ma alimta hayatahu khairan lana walil ummah. Bisa dirubah itu ya. Boleh gitu merubah-rubah doa. Jangankan merubah, ngarang sendiri juga. Sahabat saja ngarang. Ketika Rasulullah menjadi imam, Allahu Akbar, di belakang ada yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini siapa yang ngajarin nih sahabat kok ngomongnya begitu? Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum, melihat sahabat. Siapa tuh yang tadi nambah-nambah? Berdiam. Siapa? Aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sangat mengagumkan. Pintu-pintu rahmat di langit pada terbuka gara-gara engkau mengucapkan kalimat tadi. Kata Abdullah bin Umar, aku sejak mendengar Rasulullah menerangkan seperti itu, enggak pernah mau meninggalkan lagi kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu bukan dari reaksi Rasul itu. Sahabat tadi yang tanpa disebutkan namanya, berarti orang tersebut bukan orang populer, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan, tapi orang yang memang tidak dikenal namun memiliki reaksi atau respon yang sangat mengagumkan saat mendengar takbir yang dikumandangkan Rasulullah. Di waktu lain Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, di belakang ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Rasul lagi-lagi bertanya, siapa tuh yang ngomong tadi? Pada dia, siapa? Rasul menegaskan, sungguh sekian jumlah malaikat berlomba ingin mencatat apa yang kamu ungkapkan. Itulah karangan pribadi itu. Jadi sebetulnya berdoa selama memang tidak keluar dari akidah tauhid, tidak keluar dari syahadah, selama memang bahasanya baik, benar, silakan-silakan saja.
terutama kalau di luar sholat. Ya umpamanya doa ini, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyihi, hidupkan dia. Kalau ada orang yang kelakuannya pikasa belenya, ini orang udah tua begini masih aja kelakuannya kayak begitu, gimana sih? Langsung kita doakan, ya Allah hidupkan dia, kalau dengan kehidupan dia banyak umat yang menambah amal saleh, banyak umat yang mendapatkan kedekatan diri dengan Engkau. Boleh jadi dengan adanya orang maksiat justru lapangan dakwah semakin luas. Kalau tidak ada yang maksiat, gak ada lapangan jihad sebetulnya ya. Sebagaimana kalau tidak ada yang sakit, gak laku tuh dokter itu. Kalau enggak ada orang bodoh, enggak laku orang pinter. Jadi sebetulnya Allah memang menciptakan manusia dengan kehidupan yang sangat beragam. Inna sa'yakum lasyatta. Karena Allah menghadapi demikian, maka kita tidak buruk sangka kepada Allah. Manakala kita mendengar sekian banyak hal di negeri kita yang sangat mengkhawatirkan buat generasi mendatang, tidak buruk sangka kepada Allah, tetap kita baik sangka kepada Allah. Buktikan baik sangka kita dengan kalimat Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika al-khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Gimana? Bisa dihafal sekarang? Diikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Diulang. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Sampai di sini saja maknanya sangat luas dan mendalam. Hidupkan aku kalau memang kehidupan buatku menambah amal baik menurut Engkau bagiku, dan wafatkan aku saat memang wafat lebih tepat untukku meraih nikmat husnul khatimah. Engkau yang menentukan segala-galanya. Dan ini juga bisa digunakan untuk mendoakan orang yang sudah sakit berat. Kasihan nih, sudah betul-betul dirawat demikian lama, kondisinya sudah mengkhawatirkan. Maka kita berkata Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyihi ma'alimtal hayata khairan lahu. Hidupkan dia kalau memang kehidupan lebih baik baginya. Walaupun kelihatan sakit berat, boleh jadi dia sedang menikmati taqrub kepada Allah. Cuma orang sehat kadang-kadang karena enggak tahu, suka muncul dugaan-dugaan yang boleh jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang tidak berbisa, tidak bisa berbicara karena sudah tidak berdaya, mungkin sedang komunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakala memang engkau menghendaki dia wafat tidak lama lagi, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itulah tawaffahu idza 'alimtal wafata khairan lahu. Apabila untuk seorang wanita, ahyiha ma 'alimtal hayata khairan laha wa tawaffaha idza 'alimtal wafata khairan laha. Ah susah. Hiha gimana ya? Udah kalau gitu nak saja deh. Allahumma ahyina, hidupkan kami, saya, dia, dan semuanya, selama kehidupan menurut Engkau lebih baik bagi kami semuanya. Dan wafatkan kami ketika memang wafat lebih baik bagi kami menurut Engkau, bagi kami semuanya. Wafat lebih baik artinya meraih nikmat husnul khatimah, meraih nikmat ridha, ampunan dan rahmatnya. Kemudian lanjutannya, wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Dan ini sudah biasa saya lakukan ya. Waktu sujud saya berdoa dengan kalimat dan diarahkan kepada orang yang sudah mengganggu sekian banyak umat.
Tapi jangan disebut ya, jangan. Siapa, jangan disebut. Ketika seseorang sudah banyak berbuat mengganggu umat, saya berkata begitu, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi ahyihi ma'alimtal hayata khairan lil ummah wa tawaffahu idza alimtal wafata khairan lil ummah. Ya Allah, hidupkan dia manakala memang kehidupan dia membawa manfaat dan maslahat buat umat, walaupun dia sendiri tidak ngambil apa-apa, tidak dapat apa-apa, tapi bagi umat ternyata bertambah manfaat. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kan dituduh ini saya sebagai sarang teroris, malah bertambah pesantren di mana-mana. Itu kan khairul ummah itu. Gara-gara kan tuduhan semakin bangkit umat. Kayak tadi upamanya kan, orang disidang gara-gara pakai jilbab satu orang, ternyata jadi pakai semuanya. Bahkan sekarang jilbab sudah menjadi budaya. Budaya di Indonesia yang sangat mengagumkan. Dan masih ada di negara-negara tertentu yang belum membudaya jilbab. Muslimat, sudah sering saya ketanyaan jamaah haji, jamaah umroh, dan mohon doanya saya besok berangkat umroh, semoga diberi nikmat zikir selama di perjalanan sampai pulang lagi. Seorang ibu bertanya, waktu masih haji yang lalu, Pak Ustadz, dari jamaah yang lain, negara yang lain, banyak ibu-ibu yang sholatnya ketika kelihatan rambutnya, kemudian kaki juga tidak pakai kaos kaki, itu mazhab apa Ustadz? Enggak ada sebilang mazhab-mazhaban yang gitu. Tapi kenapa itu begitu? Ya baru sampai di situ ilmunya. Terus sah apa enggak? Jangan urusan, bukan urusan kita sah dan tidak sah. Urusan kita bagaimana? Doain mereka supaya diterima ibadahnya. Tapi memang kayak begitu bisa diterima? Allah yang mengatur, bukan kita. Boleh jadi dia ilmunya sangat kurang, tapi kekhusyuannya mengalahkan kita. Tidak mustahil. Banyak orang yang ilmunya masih baru belajar, tetapi menikmati khusyuk ibadah mengalahkan yang sudah ilmunya segudang. Mungkin oleh Allah diterima karena khusyuknya, ilmunya kurang. Atau sekian banyak dari kita ilmunya sudah luas, tapi khusyuknya kurang, mudah-mudahan dinilai dari segi keilmuannya. Allah Maha Adil. Baik, kita lanjutkan. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku mohon padamu ya Allah agar engkau berikan kepadaku nikmat khasyyah. Khasyyah itu apa? Rasa takut yang betul-betul produktif. Takutnya itu positif, bukan takut yang membuat kita harus menjauh. Takut kepada binatang buas, jauhi. Takut kepada orang jahat, jauhi. Tapi takut kepada Allah, dekati. Sebagaimana kita cinta kepada manusia, harus bagaimana tuh? Banyak senyum, banyak memberi ya. Kalau cinta kepada Allah, banyak nangis, banyak minta. Tuh kebalikan ya. Maka kita pun memohon kepada Allah, ingin diberi nikmat khasyah. Dengan adanya khasyah, ibadah semakin khusyuk. Harapan semakin meningkat, rasa takut menandingi harapan. Harus seimbang antara harap dan takut. Wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Seorang sahabat Nabi, mertua Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu mertua Nabi, tapi juga mantunya Ali. Ya, kok bisa ya? Ali mantu Rasul, Rasul mantu Umar, Umar mantu Ali. Rasul nikah kepada Hafsah, putrinya Umar. Umar setelahnya tua menikah kepada Ummu Kulsum, putrinya Fatimah. Fatimah adalah istrinya Ali, putri Rasulullah SAW. Ada di kita yang muter begitunya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat beliau menjadi Amirul Mukminin, melakukan perlawatan ke kampung, bukan belusukan, bukan pencitraan, bukan. Tapi beliau merasa tanggung jawab di hadapan Allah, memeriksa keadaan masyarakat. Sedang di perjalanan di atas kendaraannya, tidak tahu kuda, unta atau himar, terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh orang yang sedang qiyamul lail, membaca surat At-Tur sampai kepada ayat inna adzab rabbika lawaqi',
ma lahu min dafi'. Ketika ayat ini dibaca, Umar berhenti dari kendaraannya dan turun dari kendaraannya, langsung menghadap ke dinding sambil menangis terseduh-seduh. Dan dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, lanjutkan perjalanan kamu, aku cuma sampai di sini aja. Udah, ayo lanjutin. Enggak, aku sampai di sini saja. Di situ ada pemuda yang mendampingi Umar juga. Maka Umar radhiyallahu anhu pulang, sampai di rumah beliau sakit. Ada apa gerangan? Ketika dibaca ayat inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', sesungguhnya siksa Tuhanmu betul-betul pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tak mungkin ada seorang pun yang mampu menghalangi atau membela atau menjaga. Kalimat itu langsung direspon oleh Umar dengan kalimat qasamun wa rabbil ka'bah innahu lahaq. Demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh siksa Tuhanku akan menimpa diriku. Tiada seorang pun yang akan sanggup menghalangi atau menjaga neraka dari diriku, menjaga diriku dari neraka. Hanya rahmat Allah, ampunan Allah. Di situ dia menangis, pulang ke rumah dia sakit. Terasa betul ancaman ayat inna azaba rabbika lawaqi'. Sampai sewaktu dia demam berhari-hari, ditengok orang banyak tanpa diketahui penyakit apa yang dia derita. Setelahnya dapat berita apa yang membuat dia seperti itu. Abdullah bin Abbas berkata, ma hadhil khasyatu ya Umar, khasyah macam apa yang engkau alami ini wahai Umar, kami enggak pernah mengalami seperti ini. Ternyata dia ingat kepada ancaman dengan neraka yang tentunya dia tidak akan terkena, karena sudah dijamin sebagaimana Al-Quran menyebutkan وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Sudah Allah tegaskan, muhajirin dan ansar ahli surga sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita menyebut nama sahabat dilanjutkan dengan radhiyallahu anhu, itu ikut Al-Qur'an ya. Baik, kita lanjutkan. As'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, aku mohon kau berikan kepadaku nikmat melihat, dilihat engkau, didengar engkau, diawasi engkau, merasa engkau senantiasa dekat padaku. Apapun yang aku katakan engkau selalu mendengar, apapun yang aku kerjakan engkau melihat. Ya Allah, tanamkan ke dalam kalbuku keyakinan seperti itu dimanapun aku berada. Fil ghaibi wa syahada, sewaktu aku sendirian ataupun sewaktu aku berada di depan orang banyak. Wa kalimat al ikhlas fil ridha wal ghadab, dan kalimah ikhlas artinya tertanam dalam kalbu nikmat ikhlas. Kalau sudah ikhlas, apapun yang dianggap berat orang lain ringan, apapun yang dianggap susah orang lain enggak susah, gampang-gampang saja. Yang dianggap jauh oleh orang lain dekat. Ini kan banyak yang jauh nih datang ke sini ya, tapi karena ada keikhlasan terasa dekat-dekat saja. Dan ini sudah saya bahas terjemahnya, dan juga di samping terjemah juga ada penghayatannya ya. Ini sudah kira-kira 10 halaman ini penghayatannya ya. Baik, saya bacakan dua aja sampai selesai doanya. Wa as'aluka na'iman la yanfad, aku mohon padamu ya Allah kenikmatan yang tidak akan berakhir, yang tidak akan berhenti. Di dunia dapat nikmat, aku mohon ya Allah kenikmatan dunia, jalan menuju kenikmatan di akhirat. Banyak yang saat ini ditemukan orang hartanya berlimpah. Konon kabarnya, walau alam benar apa enggak, salah seorang menteri hartanya sampai 5 triliun. Kalau uang punya, kalau kita punya uang 5 triliun, kira-kira sarapannya apanya? Jangan-jangan sarapannya lebih enakan kita. Kita kan diberi enak makan, walaupun mungkin menurut mereka makanannya enggak enaknya. Kan ada orang enak makan, ada orang
makan anak enaknya, makannya enak tapi enggak enak makan, rugi. Nah, kita alhamdulillah diberi nikmat enak makan, makannya apapun lah gitu. Alhamdulillah. Saya pun suka berjuang lah, sewaktu-waktu ya sedang lapar masuk ke warung nasi, ya bisa makan cuma 10 ribu gitulah, 14 ribu. Jangan cuma mewah-mewah aja, biar terasa betul bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon padamu ya Allah, kau berikan kepada kami nikmat di dunia untuk jalan menuju nikmat di akhirat. Hadis menyebutkan rahmat Allah kalau kita istilahkan 100%, 1% yang dibagi-bagikan saat ini kepada semua makhluk di dunia dan di langit, di bumi dan di langit, itu cuma satu itu, kepada muslim dan non muslim, mukmin dan kafir, musyrik dan muwahhid, satu dibagi-bagi segini, satu saja seperti ini nikmatnya. Bagaimana nanti 99 hanya diterima oleh orang-orang tertentu, jin-jin tertentu. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Manusia tenggelam dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Berarti yang akan menikmati kenikmatan 99 rahmat itu pengecualian. Yang namanya pengecualian sedikit kan ya. Boleh enggak kita berkata, ini jamaah Darut Tauhid itu semuanya jumlahnya 1000, hadir semuanya kecuali 500. Masa kecuali setengahnya? Hadir semuanya kecuali 10 baru. Nah, celaka semua manusia kecuali, berarti yang sedikit sekali yang selamat itu ya. La fi khusni illa alladzina amanu. Yang sedikit itulah yang akan mendapatkan nikmat dari rahmat yang 99. Allahu Akbar. Makanya para sahabat dulu kalau sudah ada panggilan jihad, enggak pernah berpikir ingin nikmat dunia. Itu yang 99 untuk orang tertentu harus kita kejar. Begitulah cara mereka. Dan doa ini mungkin ada yang sudah punya kan? Silakan dilihat lagi dalam e-book, nanti ditampilkan lagi aja oleh panitia ya e-booknya, biar diambil lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa qurrata ainin la tanqati. Aku mohon padamu ya Allah kesejukan pandangan, kelembaban perasaan di dunia dan di akhirat. Qurrata ainin la tanqati. Di dunia ingin merasakan nikmat bahagia melihat anggota keluarga atau teman-teman yang begitu ahli ibadah senang, kita akan merasakan di sini kumpul di sini enak ya. Bahkan ada orang non muslim masuk salah satu masjid di bawah temannya muslim. Di mana itu? Bukan di Indonesia ya, di negeri yang lain. Ada cerita itu, orang muslim Indonesia sedang berada di luar negeri, dia kerjaan di sana, dia punya teman penduduk asli datang. Wahai kawan, ya gimana kabar? Aku mungkin hari ini hari terakhir lah ketemu kamu. Emang mau kemana kamu? Bukan mau kemana. Terus nanti saya jadwalkan jam 12 saya mau bunuh diri. Itu penduduk asli berkata begitu. Oh, baiklah kalau itu. Yuk jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Masuklah ke jalan Jeger Kalongnya. Masuklah masjid. Sampai di masjid dikumandangkan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulailah ngantuk. Tidur dia. Nyenyak. Pas imam mengumandangkan surah Al-Fatihah, surah-surah yang lain, semakin nyenyak tidurnya. Sampai sudah jam 12 masih tidur. Kawannya orang kita yang muslim bertanya-tanya, duh bangunin apa jangan ya, kasihan lagi nyenyak tidur, janganlah, jangan dibangunin, udah tidur terus. Sampai pagi dia terbangun, kaget dia, ah udah pagi, enak bener nih tidur. Maafin ya bang, apa kelewat tadi jam 12 kan kamu mau bunuh diri, enggak saya bangunin, habis kelihatan nyenyak betul. Iya,
Gak jadi bunuh dia juga. Kenapa gak jadi? Baru kali ini aku bisa tidur senyak ini. Sekian lama aku gak bisa tidur. Itu apaan tuh kemarin yang saya dengar itu? Itu azan tahu. Apaan itu azan? Panggilan untuk umat Islam supaya beribadah. Terus apa itu yang selanjutnya? Itulah sholat, ibadah. Enak ya jadi muslim ya. Tolong dong ajarin aku. Akhirnya dia masuk Islam dengan mendengar azan. Alhamdulillah kita sudah biasa menikmati di masjid. Tapi kalau tadi karena memang dia kurang tidur, maka pas mendengar azan, sholat langsung tidur. Ini mah enggak ya. Kan ada juga kalau susah tidur udah dengerin ceramah Saiful Islam nanti juga ngantuk gitu. Ada itu Jumatan itu ya. Khotib sedang menggelegar suaranya. Ada orang yang baru datang masih basah habis wudu. Langsung sholat tahiyat masjid. Setelah itu dia cari tempat yang ada sandarannya. Pas dapat karunia tempat yang dapat sandarannya, udah dia duduk langsung tidur nikmat gitu. Si khotib bingung, ini baru datang orang langsung ngorok begini. Maka habis sholat Jumat, si imam langsung mendekati, mang, ada apa Pak Ustaz? Asar lewas? Enggak apa-apa, mau nanya aja. Ah, nanya apa? Enggak, tadi mang kan belakangan datangnya. Iya, langsung tidur kan? Betul. Kok bisa secepat itu mang tidur? Ah, ada mang, gak banyak pikiran Pak Ustaz. Kok bisa secepat itu? Pokoknya kalau emang itu usripnya, usaha ripuhnya. Sampai di masjid itu saatnya paling utama buat istirahat. Makanya pas Pak Ustadz khutbah, ah emang mah tidur we. Tapi tidak emang teh punya keyakinan gini-gini juga suka sholat, beriman kepada Allah. Ah nanti mah di akhirat husnudzon kepada Allah pastilah lebih mulia daripada jenderal-jenderal yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah sholat maksudnya. Atau para pejabat tinggi yang tidak pernah sholat lah, emang pasti lebih mulia daripada mereka. Itu rahasianya apa bisa cepat tidur seperti itu? Itulah emang gak banyak pikiran, pokoknya hari ini usaha karena Allah, melaksanakan perintah Allah, dapat uang buat beli beras, besok istri dan anak bisa makan, selesai. Untuk lusa cari lagi besok. Itu aja. Gak banyak pikiran. Subhanallah. Ada orang yang berdiri mas seperti itu ya. Itu khutibnya siapa? Ah tong cekcok bejaan batur namanya. Rahasia itu. Ya saya lanjutkan. As'aluka la yanfad. As'aluka qurra'atain la tanqati. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah telah engkau tetapkan aku seperti ini hidupku. Wajahku seperti ini, aku ridho ya Allah. Ini ketetapan diri engkau. Aku dilahirkan di Indonesia, aku ridho ya Allah. Aku lahir sekarang, enggak zaman Rasul, aku ridho ya Allah. Kan kalau umpamanya ada seorang ustaz cerita tentang para sahabat atau cerita tentang istri Rasul, boleh jadi di antara ibu yang berkata, ya Rasul, ya Allah, kenapa enggak aku aja jadi Aisyah gitunya? Ya belum tentu siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada ujian yang banyak dan istri-istrinya juga teruji begitu berat. Dan Rasulullah suka mengumpulkan istri-istrinya setiap waktu ada peluang waktu. Maka kalau di waktu yang lain saya menyampaikan kepada jamaah, tidak semua yang dilakukan Rasul harus kita lakukan. Tidak semua yang ditinggal Rasul harus kita tinggalkan. Kan banyak, ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini ramai itu ya. Pokoknya Rasul tidak ngerjakan, jangan kita kerjakan. Emang semua yang tidak dikerjakan Rasul, gak boleh kita kerjakan? Rasul gak pernah ngaji pegang mic begini nih. Pakai internet gak pernah Rasul. Dan tidak semua yang dikerjakan Rasul harus kita kerjakan. Seperti tadi upamanya, Rasul ketika waktu mendukung, suka dikumpulkan oleh beliau istri-istri semuanya. Saya belum pernah mengumpulkan istri-istri saya. Ada di sini yang sudah yang suka mengumpulkan istri-istrinya? Tuh pada bingung tuh. Ah,
dikumpulkan sebanyak orang memang itu jahat. Itu lagi istrinya juga cuma satu. Bagaimana dikumpulkan semuanya? Rasul itu suka mengumpulkan. Sekali waktu sedang berkumpul dengan semua istrinya, datang Fatimah. Terdengar suara jalan kakinya. Langsung beliau panggil, "Ahlan wa sahlan ya bunayati ya habibati. Silakan duduk di sini." Lalu Rasul berbisik. Setelah berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha, tiba-tiba Fatimah murung, langsung meneteskan air mata, langsung menangis terseduh-seduh. Rasul berbisik lagi, hilang tangisannya dan langsung kelihatan ceria. Istri-istri Rasul pada bingung, apa sih yang dibisikin kok sampai seperti itu? Selesai pertemuan bubar, Aisyah mendekat kepada Fatimah, Neng Titim. Apa sih yang dibisikkan Rasul tadi? Ya kalau Rasul rahasiain, masa aku harus membongkar rahasia beliau? Enggak lah. Ya udah, enggak apa-apa. Udah, sampai Rasulullah wafat, barulah Fatimah bersedia menerangkan apa yang dibisikkan Rasul. Aisyah lagi-lagi nanya lagi, apa yang dulu dibisikkan Rasul sekarang sudah tiada, bolehkah engkau terangkan kepadaku? Ya boleh sekarang. Barulah Fatimah menjelaskan. Bisikan pertama, Rasul bersabda, "Na'yat li nafsi, aku sudah lain perasaan ini. Sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah." Nangislah Fatimah. Setelah itu Rasul membisik lagi, "Ana ni'mas salaf, ana laki. Aku adalah mendahului kamu, pendahuluan yang sangat baik buat kamu. Aku menjemput kamu dan kamu nanti akan menjadi ratu semua muslimat. Semua wanita bawahan kamu kecuali Maryam." Senyumlah dia. Nah, tentukan kalimat itu tidak mesti kita ikutinya. Mau membisik kepada siapa? Jadi kan ada orang yang berkata, pokoknya yang dikerjakan Rasul, kerjakan oleh kita. Yang ditinggal Rasul, jauhi oleh kita. Enggak begitu. Al-Quran menyebutkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa yang diajarkan Rasul padamu, untukmu, ambil. Yang diajarkan Rasul bukan untuk kamu, ya enggak usah diambil. Yang Rasul ajarkan buat istrinya saja, enggak perlu diambil. Yang Rasul ajarkan buat sahabat saja, enggak perlu kita ambil. Kemudian, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang Rasul dari kamu, tinggalkan. Yang tidak dilarang, tidak diperintah, masuknya kemana? Bebas. Gunakan akalmu. Silakan perhatikan apa manfaat atau madarat, baik apa enggak, ada yang dirugikan apa enggak. Itu makanya kalimatnya wattaqullah. Surat Al-Hasyr ya, ayat 7 menegaskan demikian. Jadi apa yang diajarkan padamu ambil, apa yang dicegah darimu hentikan, berhenti. Yang tidak diperintah, yang tidak diajarkan, enggak ada kalimat jauhi. Tapi banyak orang yang memahami seperti itu ya. Pokoknya yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak dicontohkan Rasul, jauhi. Ini bulan Rabiul Awal ini paling ramai ini. Setiap kali tiba bulan Maulid, ramai lagi diskusi tentang boleh enggak Maulid Nabi, ya Allah. Yang dilarangnya apa? Jauhi. Yang tidak dilarang dan dipandang bermanfaat dan maslahat, silakan lakukan. Sederhana saja begitu. Ya, kita lanjutkan. Ini waktunya terbatas nih. Udahlah, nanti aja dibaca masing-masing ya. Saya lanjutkan dengan salah satu penghayatannya saja. Umpamanya kita ambil, nah inilah. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon padamu nikmat bertemu dengan engkau, nikmat menatap wajahmu. Siapa yang akan menatap wajah Allah kalau bukan orang yang dapat kesucian dari Allah, tentunya dengan banyak taubat. Dan aku mohon padamu kelezatan pandangan menatap wajahmu, ya Allah. Tiada keindahan yang dinikmati makhluk saat ini kecuali keindahan dari engkau, bersumber pada keindahan wajahmu. Tiada kemuliaan yang dikenal saat ini selain kemuliaan dari engkau, bersumber pada kemuliaanmu. Tiada cahaya yang menerangi bumi dan langit saat ini selain cahaya dari engkau, yang engkau tetapkan sesuai kehendakmu, yang bersumber pada cahaya wajahmu.
Maha suci Engkau ya Allah. Aku adalah seorang hamba yang sering mengotori diri karena banyak berbuat dosa, dosa yang terlihat dan dosa yang tidak terlihat, dosa yang disengaja dan dosa karena terbawa suasana, dosa yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu dan dosa yang dilakukan karena tergoda pihak luar. Ya Allah, meski aku termasuk orang yang berselimut dosa dan noda, namun aku tetap berharap untuk dapat menatap keindahan wajah-Mu yang maha suci, maha mulia, serta maha agung. Ya Allah, jangan Engkau haramkan padaku tatapan wajah-Mu pada saat para nabi, para rasul, dan para wali meraih kedudukan yang mulia di hadapan-Mu. Meski aku sangat jauh dari kedudukan mereka pada saat ini di dunia, aku tetap berharap pada hari kiamat nanti Engkau izinkan aku untuk hidup berdekatan dengan mereka. Ya Allah, meski aku sering salah guna terhadap kenikmatan-Mu, namun aku tidak akan putus asa mengharap bertemu Engkau. Aku tetap berharap, aku tidak akan putus asa. Tidak ya Allah, kepada siapa lagi aku berharap selain pada-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau tolak harapanku, kepada siapa aku harus berharap? Sekiranya Kau tutup pintu ampunan bagiku, kepada siapa aku berlindung dari azab-Mu? Sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat padaku, kepada siapa aku harus mohon jalan menuju surga-Mu? Sungguh aku yakin, sebanyak bagaimanapun dosa dan kesalahanku, dosa serta kesalahan semua makhluk dari golongan jin dan manusia, maka tidaklah berarti di hadapan ampunan-Mu yang tak terbatas dan rahmat-Mu yang maha luas. Ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Janganlah Engkau haramkan bagiku tatapan wajah-Mu. Di antara lain penghayatan satu kata, ladzatan nadri ila wajhik. Dan doa tadi ya saya uraikan di sini sekitar 10 halaman ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Karena inilah doa yang biasa Rasul bacakan saat berdoa, saat sujud ya. Baik, saya lanjutkan lagi dari awal tadi. Nah, upamanya wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon Engkau berikan padaku nikmat ibadah dengan khusyuk. Itu khasyyah yang diliputi rasa takut akan murka-Mu serta dihiasi dengan penuh harap akan rahmat-Mu. Jadi khasyyah yang sebenarnya adalah khasyyah yang produktif, meningkat ibadahnya, meningkat amal solehnya, meningkat semangat beramalnya. Itu yang harus kita mohon saat sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini, dan nanti ada juga doa berikutnya ya. Ya, waktunya dicukupkan dulu untuk membahas ini. Dan nanti bagi yang belum punya bisa dibuka ya, nanti mungkin disampaikan aja nanti apa itunya, linknya tampilkan lagi aja linknya biar diambil. Baik hamba-hamba Allah, karena sudah banyak yang menunggu sorban ini harus segera digelar untuk menyalurkan dananya yang akan menjadi bekal kita buat masa mendatang. Harta yang disimpan di perusahaan itulah milik sistem. Harta yang disimpan di bank milik sistem. Harta baru akan menjadi milik kita kalau kita sudah salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dipersilakan bagi panitia untuk membantu ya para muhsinin. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran, atau satu ayat saja saya baca dengan 7 qiraat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

semuanya. Jadi anzartahum, ada yang membaca anzartahum itu qalun dan as-susi. Anzartahum bazi, kumbul dan Ibnu Katsir. Anzartahum itu Allah warash. Kemudian anzartahum itu Hisham. An sawa'un 'alaihim anzartahum itu Khalaf dari Hamzah. Oh banyak. Saya angkat hal ini untuk meningkatkan dorongan bersyukur kepada Allah yang kita imani benar-benar terpelihara segala-galanya. Dan ini sangat menunjukkan betapa mulianya Al-Quran. Tanpa ada rekaman Jibril, rekaman Rasul, rekaman sahabat, tapi masih tetap terpelihara sampai saat ini. Alhamdulillah kita diberi nikmat beriman kepada Al-Quran, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah doa ya. Nanti bagi yang mau menggunakan doa ini, mangga dipersilahkan bisa ngambil barangkali di sini. Iya.

Ya, dipersilahkan kalau ada yang mau tinggal diambil dari link ini. Nanti akan muncul 33 buku ya dari sini. Antara lain buku yang tadi. Nah, kemudian yang 33 buku itu yang mana? Nih, dulu pernah saya sampaikan, wah enggak mau nih. Oh, ininya memang. Enggak ada sinyalnya di sini. Belum ya, belum muncul. Ya enggak apa-apa deh. Sudah ya? Sudah, dari sini aja ya sudah. Ya, insyaallah. Baik. Saya lanjutkan tadi surah Al-Hasyr ayat 7 kita perdalam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan rasul padamu maka ambillah. Dan cara mengambil ajaran dari Rasulullah sangat beragam. Salat kita, adakah di antara kita yang mampu melaksanakan salat persis seperti Rasul? Mana ada. Tapi kan Rasul bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Iya, sebagaimana kamu melihat aku. Melihat, yang namanya melihat, penglihatan berbeda-beda. Apalagi kalimat ra'aitum itu melihat dengan ilmu. Kan ada melihat dengan qalbu, ada melihat dengan mata, ada melihat dengan akal. Kalau orang sedang berdiskusi, orang berkata, saya lihat gak gitu masalahnya dong, kan gitu ya. Itu bukan melihat dengan mata kan, tapi melihat dengan ilmu. Nah, sholat itu kita mengikuti Rasulullah sesuai dengan yang kita lihat melalui akal kita. Karena tidak pernah ada seorang pun dari kita yang bertemu dengan Rasul. Bagaimana Rasulullah sholat? Aku mau pernah mimpi ketemu Rasul. Mudah-mudahan benar. Kok pakai mudah-mudahan benar aku mimpi ketemu Rasul? Apakah dapat kita buktikan bahwa itu betul-betul Rasul? Tidak dapat kita buktikan. Kan ada orang yang begitu bangga cerita kemana-mana, aku mah sering mimpi ketemu Rasul. Ya, mudah-mudahan benar gitu aja, kita mah gampangnya. Jangan bilang, oh bohong kamu, ah mana mungkin. Gak usah, biarin aja. Itu menunjukkan bahwa dia beriman kepada Rasul. Keimanannya itu kan bertemu dengan kita. Hanya kebanggaannya yang perlu diperbaiki. Rasul pernah bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku, benar itu ketemu aku, sebab aku tidak mungkin bisa diserupai oleh syaitan. Syaitan tidak akan ada yang mampu menyerupai wajahku. Ya, kalau sahabat tahu wajah Rasul, apabila mereka tidur mimpi ketemu Rasul, benar ketemu Rasul karena mereka tahu wajah Rasul. Kita tidak tahu wajah Rasul. Kalau ada setan menyerupai siapa gitu, ngaku-ngaku Rasul, kan tidak dapat kita pastikan benar ini Rasul, gak tahu juga. Dan sebetulnya tidak ada penjelasan dari Rasulullah kalau mimpi ketemu Rasul dijamin masuk surga. Enggak, yang ketemu Rasulullah saja tidak dijamin masuk surga. Abu Jahal masa masuk neraka kan ya, Abu Lahab, tidak ada jaminan. Yang akan mengantarkan kita menuju surga, keimanan kepada Allah dan Rasul yang dibuktikan dalam amal, tidak cukup hanya pengakuan. Jadi kembali kepada tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang diajarkan Rasul padamu ambillah. Jadi sekarang itu masalah ramai lagi. Kemarin saya bahkan berbicara tentang masalah Maulid sampai tingkat internasional itu para ulama. Ya Allah, sederhana saja sebetulnya buat kita. Saya ulang lagi nih yang sudah pernah dibahas, karena sangat berkaitan dengan masalah Maulid ini. Masih siap ini teh? Sampai jam berapa? Sampai jam 9?
Oh iya, masih ada waktunya 10 menit lagi. Iya. Saya sederhana saja kalau berbicara tentang Maulid Nabi. Apa yang menjadi masalah? Enggak ada Rasulullah mencontohkan ingat kepada kelahiran. Siapa bilang? Hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasul ditanya tentang keutamaan saum, termasuk saum hari Senin. Su'ila an saumi yaumil Itsnin. Rasul ditanya tentang keutamaan saum hari Senin. Beliau menjawab, fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Hari Senin hari kelahiranku. Jelas kan? Rasul selalu mengingat maulidnya. Selalu Rasul itu ingat hari lahirnya itu. Jadi hari lahir Rasul Senin. Nah, kalau hari wa fihi unzila alayya. Hari Senin hari kelahiranku. Jelas kan? Rasul selalu mengingat maulidnya. Selalu Rasul itu ingat hari

Kalau hari ulang tahun hari Jumat, bukan hari Senin. Nah, Rasulullah hari lahirnya itu Senin. Selalu beliau ingat hari lahir. Jangan disalahkan orang mengadakan hari ulang tahun. Rasul biasa itu. Tapi kan bukan rame-rame. Ya, lah sekarang kita lihat bagaimana acaranya. Jangan sampai kita mempermasalahkan maulidnya. Tapi isi maulidnya apa? Kalau isi maulidnya mengadakan peringatan maulid Nabi, acaranya apa? Itu tuh mandiin kerbau dilemparkan ke laut. Atau pemanya melemparkan kepala sapi. Nah, itu yang tidak benar. Kalau sekarang mengadakan pengajian, tilawah Al-Quran, ngaji sirah nabawiyah, apa yang salah? Jadi kembali kepada yang tadi, jangan sampai kita berkata semua yang tidak dilaksanakan Rasul jangan kita laksanakan. Repot hidup kita nih. Kehidupan kita sehari-hari kebanyakan tidak dikerjakan Rasul. Kebanyakan menggunakan laptop, menggunakan internet, Rasul mah gak pernah melakukan. Oh, jangan dihubung-hubungkan, ini urusan ibadah. Kullu bid'atin dhalalah itu fil ibadah. Tambahan fil ibadah itu tambahan dari Anda, itu bid'ah itu. Dan kemudian sederhana yang lainnya apa? Kalau dikatakan itu bid'ah, emang kalau bid'ah apa? Enggak boleh. Yang melarang siapa? Ada enggak nas teks yang mengatakan enggak boleh kamu berbuat bid'ah? Ada enggak? Saya belum pernah menemukan. Yang ada pemahaman terhadap sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah. Pemahaman itu dianggap larangan. Kalau kullu bid'atin dhalalah itu larangan berbuat bid'ah, maka yang pertama melakukan pelanggaran sahabat Nabi. Agak pusing ya. Memang keterangannya bid'ah ini. Makanya pusing, dhalalah. Apa praktiknya Rasulullah? Rasul bulan Ramadan salat berjamaah malam Ramadan, tahajud malam 24, 26, 28, enggak setiap malam. Pas zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersama Abdurrahman bin Abdul Qari masuk masjid, ramai orang salat. Ada yang di sudut sana seorang diri, di sudut sana lima orang. Oh, ramai di masjid. Maka waktu itu Umar berkata, inni ara lau jama'tuhum ala qari'in wahidin lakan amsal. Aku punya pemikiran yang pasti benar. Apa itu? Sekiranya aku satukan mereka satu imam, ini lebih bagus, lebih enak kedengarannya, lebih nyaman melihatnya juga. Kok rame begini? Maka Umar bin Khattab langsung memanggil Ubay bin Ka'ab untuk siap-siap jadi imam. Ada apa dengan Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab sudah mendapatkan gelar dari Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah, paling ahli di bidang Al-Quran. Maka Umar langsung menyuruh para sahabat untuk berjamaah kepada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab jadi imam. Ternyata setelahnya Umar bin Khattab pulang, besoknya dilakukan berjamaah lagi, setiap malam berjamaah. Pas Umar bin Khattab ke situ lagi, kok jadi setiap malam ya berjamaah? Ni'mal bid'atu hadi. Ini bid'ah ini. Tapi bid'ah terindah ini. Dan ketika Umar mengatakan ni'matul bid'ah, ni'matil bid'atu hadi, tak seorang pun sahabat membantah. Berarti sepakat. Zaman dulu, zaman sahabat, sholat tarawih berjamaah setiap malam itu bid'ah zaman sahabat. Zaman sekarang enggak bid'ah lagi. Kita mah ittiba sahabat. Dikatakan bid'ah itu kalau baru. Kalau bukan baru tidak bid'ah lagi. Kita mah ikut yang sudah. Nah, kalau umpamanya kita membuat sesuatu yang baru itu bid'ah. Tanpa contoh. Kalau pakai contoh taklid. Kalau pakai ilmu ittiba namanya. Nah, orang melaksanakan ceramah, ada tabligh akbar, ada dialog, ada seminar, untuk pertama kali berlangsung itu masih bid'ah. Tapi untuk pelanjut-pelanjutnya, ya enggak bid'ah lagi.

0: Makanya saya pun ya menulis buku di sini. Ini sebetulnya buku yang belum ada contohnya sebelumnya, termasuk memang membuat saya mikir terus susah. Itulah dolalah. Dolalah kan sesat kan? Tergantung siapa yang menerjemahkan. Walaupun disebut sesat enggak masalah. Orang mau ngaji ke sini, kenapa kamu terlambat? Iya, tadi tersesat jalan. Apakah terancam neraka gitu? Gara-gara tersesat jalan. Dan kullu dalalatin finnar itu bukan hadis. Kullu bid'atin dalalah itu hadis. Tapi kullu dalalatin finnar, setiap dalalah di neraka itu bukan hadis. Kata ulama Mekah, Syekh Dr. Abdullah bin Nasir, itu idhafah syadzah, tambahan dari belakangan. Hadisnya cuma sampai kullu bid'atin dalalah, tidak ada kullu dalalatin finnar. Tapi yang paling menyeramkan kullu dalalatin finnar, walaupun tekari kan. Saya emang enggak ngerti, setiap kesesatan di neraka, hah? Di neraka masih ada orang yang sesat? Menghadapi siksaan saja boro-boro ingat mau berbuat maksiat di neraka. Kan kesesatan itu di dunia bukan di akhirat. Coba kalau kita berbicara dengan berpikir netral lah gitu. Setiap dolalah itu di dunia bukan di akhirat. Di dunia dolalah, hidayah juga di dunia. Karena ada dolalah maka ada hidayah. Di akhirat mah enggak ada dolalah, enggak ada hidayah. Makanya kullu dalalatin finnar itu enggak bisa dipahami itu. Secara makna tidak bisa dipahami, validitasnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya saya sampaikan hal ini, semoga orang yang rame-rame mengadakan peringatan Maulid Nabi Allah masukkan ke dalam surga. Semoga orang yang anti peringatan Maulid Nabi karena mereka juga beriman kepada Rasul, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Dan semoga kita bertemu dengan mereka semuanya dalam surga, bertemu dengan yang suka maulid dan anti maulid, sama-sama mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Itu intinya. Nikmat saja buat kita karena ada keimanan. Yang penting tidak melanggar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya tingkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Allahumma inni as'aluka khusyataka fil ghaibi wa syahadah, wa as'aluka kalimatal ikhlas fil ridha wal ghadab. Baik hamba-hamba Allah, dicukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat ibadah. Kalau Allah masih memberikan kepada kita usia untuk hidup sampai besok, lusa, tahun depan, dan sekiranya ajal akan menjemput kita, kita mohon jangan sampai Allah biarkan kita mengembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi 'ilmika al-ghaib wa qudratika al-khalq أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّة مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Ditekankan kembali bagi yang sudah mengambil buku-buku tadi, 33 buku disilahkan sebarluaskan, mau menyebarluaskan dengan media elektronik ataupun media cetak. Bagi yang mau mencetak silahkan. Bahkan ada salah seorang ahli Al-Quran, imam di Qatar, meminta izin kepada saya untuk menerjemahkan sebahagian buku saya ke bahasa Inggris. Dan dia pernah ceramah di Bandung. Alhamdulillah orang Bandung paham semuanya, karena memang orang Surabaya dia. Orang Surabaya sudah jadi imam di Qatar 20 tahun. Dia ahli Al-Quran, ahli qiraat. Ya mungkin banyak yang sudah kenal lah. Dan beliau minta saya izinkan untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris buku-buku ini. Ya insya Allah, terutama tafsir 10 qiraat dan tadabur Al-Quran. Baik, itu kurang lebih mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900. Atas nama DT Peduli, konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
11: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
12: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
13: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
14: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
15: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa."

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

4MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim.
0: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Surat ke-76 Al-Insan Manusia 31 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Summa ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kamu harus ku memohon.
0: Sahabat MK, akhlak mulia adalah buah dari tauhid yang bersih dan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang ditentukan oleh kualitas akhlaknya yang lahir dari hati yang ikhlas.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kalbu Pagi di hari Jumat sahabat MK di tanggal 4 September 2026 yang juga telah memasuki hari yang ke-22 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari-hari ini yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Berputus asa.
0: Insyaallah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu, menggali hikmah sahabat MK Tausiah yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kalbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapasinos di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Di waktu
0: bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siar yang menyambung siarkan program Manajemen Kalbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan melalui interaktif kami ya di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan ketik bintang 121 bintang 43 pada pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

Sebelum kami terhubung bersama guruna kita sahabat MQ di pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MQ FM di setiap harinya. Dari Cikarang ini bagus dan juga bersih. Doa aja buat kru, juga guru-guru serta semua jamaah, semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Citra dari Ciamis. Alhamdulillah siaran radio MKFM dari Ciamis terdengar sangat jernih dan juga mencerang, jelas sekali ya. Ibu Citra juga ini salam menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi ini. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Alangkah susahnya. Yang Alin dari Cimareme menyampaikan kualitas siarannya, alhamdulillah MKFM di Cimareme ini terdengar sangat jernih ya. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Di edisi hari Jumat ini MK pagi dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Sukses selalu tujuannya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah menyampaikan juga ini doa-doanya, semangat buat para guru-guru dan sahabat siar, semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Rasa berputus. Kemudian ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, ini menyampaikan doanya, semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Ibu Parilah dari GBA 3, ini selamat bertemu dengan hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah suara MKFM terdengar dengan jernih. Semoga MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Hai Tuhanku yang esa. Ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur, ini alhamdulillah Allah telah membangunkan kembali dalam keadaan sehat dan Allah juga selalu menyimak MKFM di setiap paginya. Menyampaikan salam silaturahimnya buat sahabat siar, kru dan juga sahabat MK semuanya, semoga kita semua ada dalam ridho Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma

0: Ki, kita telah terhubung bersama Guruna kita di pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu, ilmu yang mengantarkan kami benar-benar menjadi hambamu yang bisa mengabdi lahir batin ini kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan mudahkan kami memahami, sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya kami jalani hanya untukmu. Hanya di jalanmu, hanya mengabdi padamu. Berikan kepada kami hanya rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Bimbing agar kami bisa menjemput rezeki yang kau berikan dengan cara yang kau sukai, dengan niat yang benar. Dan bimbing agar kami bisa memanfaatkan setiap rezeki yang kau berikan jadi bekal kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kesibukan amal-amal kami menjadi amal yang engkau terima, engkau ridhoi. Ya Rob, lindungi pertemuan demi pertemuan kami ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah. Ubah setiap niat yang salah menjadi baik ya Allah. Dan lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim, watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa kabar sahabatku sekalian? mohon maaf masih menggunakan jaket karena hari ini suhu alhamdulillah takdirnya dingin kembali. Rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang didapatkan ilmunya iman kepada qada dan qadar ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting kita pahami dengan baik ya, karena beriman kepada takdir ini adalah salah satu syarat dari rukun iman ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan ini akan jadi masalah. Jadi iman kepada takdir itu adalah berkeyakinan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, disertai ikhtiar, doa, tawakal, dan sikap hati yang tepat terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan sangat berbeda hidupnya ya, menjadi jauh lebih berkualitas dalam segala hal ya. Ada qada, ada qadar ya. Dan kalau disebut salah satu sebetulnya sudah mencakup keduanya. Para ulama terkadang membedakan dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, bahwa qadar adalah ketentuan Allah yang memang sejak dahulu sudah Allah tetapkan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan qada adalah terlaksananya apa yang sudah Allah tentukan pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi Ya, salah satu di antaranya sudah mencakup keduanya bila kita memahaminya dengan benar. Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan memperdebatkan istilahnya, tetapi yang paling penting adalah memahami hakikatnya, memahami yang membuat kita semakin bisa lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jibril itu bahwa wa tu'minu billah, maaf ya, Rasulullah bersabda tentang hal ini, ya, hendaklah wa tu'mina bil qadar, jadi hendaklah engkau beriman kepada takdir, khairit wa syar, baik yang baik maupun yang buruk. Yang disebut buruk ini bukan berarti perbuatan Allah buruk, tetapi ini hadis Muslim tadi, ya, mohon maaf kalau kurang pas. Yang dimaksud buruk adalah yang terasa buruk oleh kita, ya, yang kita sering tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, karena semua takdir Allah itu sesungguhnya mengandung keilmu hikmah yang sangat besar, adil, penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi walaupun kita mengatakan wah ini takdir buruk, sebetulnya tidak buruk, ya, karena tidak pernah Allah berbuat buruk. Tidak ada perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diperhitungkan penuh dengan keadilan, kemuliaan, dan untuk kebaikan kita semua. Para ulama juga mengatakan ada 4 tingkatan, ya, takdir kepada ini, pada

0: suaranya hilang ya. Cek sound bagaimana nih, Pip? Sudah ada lagi. Oh, tadi di Instagram hilang. Ya, terima kasih atas informasi. Maaf ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Allah, tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Jadi beriman kepada takdir Allah dimulai dengan kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Perjalanan hidup kita mulai dari diciptakan, sebelum diciptakan ya, di janin, saat bayi, sekarang, yang akan datang ya. Jadi tidak ada hal yang tidak diketahui Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Yang kedua, meyakini bahwa ini beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah menulis ketentuan makhluknya di Lauh Mahfud. Masih ingat surat Al-Hadid ayat 23 ya. Tapi sebelumnya Rasulullah pun bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
0: ya Karim, innaka antas Samiul Alim, wa tub alaina innaka antat Tawwabur Rahim. Ya Allah, kabulkan ya Karim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya Allah, kabulkan ya Karim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.

dan minta petunjuk. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, petunjukmu, wa tuqa, ketakwaan, wal afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang tercukupi. Jadi ini doa bagusnya kita selalu panjatkan, karena lihat susunannya, yang pertama diminta adalah petunjuk hidayah. Kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk dalam hal apapun. Petunjuk ini adalah hal yang terpenting. Kalau jelas petunjuknya, ya kita lebih mudah untuk menyikapi segala hal. Contoh ini nih ya, yang sering diumpamakan, apa yang ada di dalam genggaman ini pasti bingung karena tidak tahu. Tapi ketika tahu menjadi lebih mudah. Sebentar, ini uang logam. Apa yang ada di genggaman tangan ini, ketika kita tahu ini uang, maka mudah saja uang. Kalau belum tahu, bingung. Nah, hidup ini menjadi bingung karena kita tidak tahu. Dan tahu itu adalah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ini penting sekali ya. Kita agak jarang serius minta petunjuk, padahal ketakwaan, keterpeliharaan, kecukupan itu tergantung hidayah. Seperti doa setiap pagi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafian. Pasti yang diminta ilmu ya, baru rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini karena tahu ilmunya. Lalu yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ini juga tergantung ilmu. Jadi kalau kita mau minta yang sangat penting dalam hidup ini, ya inilah. Kalau mau pendeknya begini, Allahumma hdini, ya Allah tunjuki saya, ya Allah. Dalam sholat itu kita selalu meminta petunjuk Allah, termasuk doa di antara dua sujud, Rabbighfirli, bagaimana? Rabbighfirli warhamni, begitulah ya, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita minta di antaranya minta petunjuk. Nah, kali ini kita secara khusus, Allahumma inni as'alukal huda. Gini, sekarang kita mau berpikir. Otak ini kita tidak tahu apa-apa. Ini otak ciptaan Allah. Kalau kita tidak dibimbing, otak kita terus berpikir kemana saja, ngelantur ke sana sini, bahkan bisa menjadi maksiat dengan pikiran kita yang tidak terjaga. Tapi kalau dibimbing, kita bisa mikirnya jadi sangat efektif. Mengambil keputusan apapun kalau dibimbing oleh Allah, mudah saja. Ya, kita menjadi lebih mudah karena kita dibimbing. Contoh sederhananya, kita ada di dalam satu daerah yang tidak tahu alamat, kemudian kita diantar oleh security ke rumah di komplek yang kita cari. Kita mengikuti petunjuk itu dan menjadi mudah. Atau logika yang paling dekat sekarang, ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kalau kita ikuti petunjuknya, kita akan menjadi mudah hidup ini. Nah, mudah susahnya hidup ini tergantung hidayah. Termasuk kita mau memilih siapa yang akan kita dengar, siapa yang akan kita saksikan. Seperti mau ngaji sekarang ini, harus minta ke Allah supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah, ilmu yang mana, kepada siapa saya berguru. Allah yang Maha Tahu.

0: Dan dalam mengambil keputusan pasti harus minta petunjuk Allah. Namanya istikharah, ya. Lalu mengambil sikap kita juga harus minta petunjuk Allah yang paling tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Ini luar biasa ini, kalau kita terus minta petunjuk Allah, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Al-Qisah Jurais, mungkin pernah dengar ya, ini sahih ini cerita ini, yaitu tentang seorang ahli ibadah di zaman, kisah zaman dulu ya, kisah ini menceritakan di zaman sebelum Rasulullah. Ada terkenal ahli ibadah, punya tempat khusus untuk ibadah. Lalu beliau suatu saat sedang sholat, di dalam penjelasan ulama ini sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, dan beliau tetap meneruskan sholatnya kan. Seyogianya memang kalau sholat sunnah itu boleh dihentikan kalau yang memanggil ibunya, kecuali kalau sholat fardu ya, itu beda dengan sholat sunnah. Nah, sampai beberapa kali, 3 kali gitu, sampai ibunya mengeluarkan sebuah doa yang kita tidak usah menirunya ya. Adanya kisah ini, ada hal yang baiknya, ada hal yang kurang baik yang tidak boleh kita lakukan, jadi pelajaran. Nah, ibunya mendoakan supaya anaknya ini dapat fitnah lah tentang wanita yang tidak baik. Nah, suatu saat tersebarlah berita bahwa Zuraiz ini berzina, sehingga ada seorang perempuan yang tidak baik mengaku sesudah lahir ini anak hasil zina dengan Zuraiz. Wah, ini membuat marah masyarakat sehingga menghancurkan tempat ibadahnya, lalu ya menganiaya Zuraiz ini. Nah, yang menarik, Zuraiz ini tidak melakukan tindakan membalas atau hal-hal yang menambah keruh suasana. Tetapi apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah sholat 2 rakaat. Nah, ini menarik ini ya. Jadi Zuraiz ini ambil wudu, tentu dengan syariat Islam yang syariat yang waktu itu sudah ada buat beliau-beliau ya. Kemudian sholat 2 rakaat dan Allah mengabulkan doanya. Nah, jadi Zuraiz ini sholat 2 rakaat dan dikabulkan oleh Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bayinya itu, sesudah sholat 2 rakaat, bayinya itu oleh Zuraiz disuruh bicara, dan izin Allah bayi itu menyebut bahwa bapaknya adalah ya penggembala, bukan Zuraiz. Sehingga orang-orang wah minta maaf, lalu mau membangunkan yang dari emas, nah, kurang lebih begitulah. Tapi Zuraiz tidak menginginkannya, kecuali dibuat dari tanah aja seperti sebelumnya. Apa hikmah dari kisah Zuraiz ini? Jadi jangan sampai ibadah sunnah mengabaikan kewajiban kita kepada orang tua, itu yang pertama. Kemudian ibu itu luar biasa posisinya dalam Islam, sehingga jangan sampai kita menyakitinya. Dan orang yang soleh pun bisa mendapatkan fitnah. Kalau Allah menghendaki diuji, ya diujilah seperti ini. Tapi karena beliau yakin tidak melakukannya, maka beliau tidak panik ya. Beliau tahu ini ujian dari Allah dan segera kembali ke Allah. Tidak sibuk membela dirinya dengan emosi, tapi kembali kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Nah, sholat ini ya. Dan Allah hikmah lainnya bisa membersihkan nama seseorang yang tercoreng oleh fitnah dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena dengan izin Allah, bayi ini bisa mengatakan kebenaran, ya. Dan jadi kalau Allah mau membersihkan, ya Masya Allah. Lalu hal lainnya adalah ketika Allah menolong, Juraij tidak dendam, tidak membalas, tidak menyakiti orang-orang yang pernah memfitnahnya. Ah, ini luar biasa ya. Jadi beliau tahu ini ujian sehingga tidak melakukan balas dendam, dan ibadah yang tinggi harus diikuti dengan pemahaman yang benar. Nah, mungkin pada waktu itu Juraij belum sampai ilmunya bahwa kalau kita mengadakan sholat sunnah dan orang tua memanggil, nah ini harus diutamakan, ini tentang hidayah. Dan apa yang diminta pada waktu sholat, tentu saja minta pertolongan Allah, diantaranya petunjuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi satu urusan yang pelik, sulit, dan beliau ambil wudu, sholat. Di antara kepentingan sholat itu adalah mendapat petunjuk. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami, kita tidak tahu, tapi Allah tahu segala-galanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya mintalah terus petunjuk kepada Allah. Karena kalau Allah memberi petunjuk, maka urusan menjadi jauh lebih mudah. Yang kedua, wattuqa. Wattuqa ini ketakwaan, takwa. Jadi gini rekan-rekan sekalian, surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya yalnasu rabbakum alladhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Yuhannas, wahai manusia, kami menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kita diciptakan itu oleh Allah supaya kita bertakwa. Nah, takwa inilah yang mendatangkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan, tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal, Allah akan mencukupi. Jadi sebetulnya kita diciptakan itu untuk ibadah, supaya jadi orang takwa. Penampakan orang takwa adalah berakhlakul karimah. Kehidupannya orang takwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah, diberikan tuntunan, sehingga masalah apapun yang dihadapinya nanti Allah akan memberikan petunjuk supaya bisa selesai dengan baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi sebetulnya yang kita harapkan dalam hidup kita tuh bukan cuman solusi, tapi ketakwaan. Karena takwa inilah yang membuat kita bahagia, mulia, dituntun Allah, selamat dunia akhirat. Wal afafa, jadi minta hidup terpelihara. Karena yang merusak diri kita adalah dosa kita sendiri. Kita tidak rusak oleh orang lain. Hadirin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, Al-Isra ayat 7 ya, sengaja diulang-ulang supaya jamaah sama-sama apal. Jika kamu berbuat baik, baik itu untuk dirimu sendiri, dan sebaliknya jikalau kita berbuat buruk, berbuat jahat, jelek, maka keburukan itu akan menimpa diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak menjaga diri dari perbuatan tercela, maka kita akan sengsara, akan bertubi-tubi kita ditimpa masalah, diundang oleh dosa. Makanya perlu penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah agar kita tidak melakukan perbuatan tercela. Ah, inilah doanya. Dan wal ghina, ghina itu kekayaan di dalam hati. Ya, orang yang hatinya kaya akan selalu puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau Allah ngasih sesuatu, ya apapun itu tetap tidak akan membuat bahagia, kecuali orang yang hatinya dibuat qanaah, puas. Dalilnya begini, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung orang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, atau qanaah. Sebagian di antara kita hidupnya adalah lebih sibuk dengan yang kita inginkan, yang belum ada, yang belum sesuai harapan, daripada sibuk mensyukuri yang ada. Makanya capek hidup ini. Nah, inilah doa supaya hati kita tuh puas, senang dengan yang Allah berikan. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memang sangat puas dengan apapun yang Allah berikan, walaupun sedikit. Tidak ada komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya, ya. Jadi kepada yang suka banyak berharap dari makhluk, bersandar ke makhluk, sibuk dengan keinginan, sibuk dengan yang tidak ada sehingga yang ada tidak ternikmati, inilah doanya supaya hati kita dibimbing Allah, puas dengan yang Allah berikan, cukup, sehingga kita tidak berharap dari makhluk, tidak menghibah. Kita kan tahu sendiri bahwa salah satu penderitaan kita itu adalah bersandar ke makhluk. Apakah bersandar ingin kedudukan di hati makhluk, ingin penilaian orang, lebih ingin kita diakui, dihormati, diberi, dicintai, dikagumi, diterima kasih. Pokoknya kalau sudah bersandar ke makhluk, enggak cukup hanya ke Allah, ya udah kita tidak akan nyaman dalam hidup ini. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan dengan diskusi, ya. Oh ya, terima kasih yang sudah dapat informasi hari Sabtu besok, insya Allah berangkat pagi dari Australia ini. Semoga Allah mudahkan, sehat, lancar, sehingga siang sudah ada di Bandung, ya, karena terbang Australia ke Bali, Bali ke Jakarta, Jakarta ke Bandung untuk mengikuti acara Mabit dengan Ustaz Dr. Aam Amiruddin. Wah, beliau orang berilmu banyak, ulama, ya. Semoga bisa jadi jalan ilmu hidayah dan ladang pembuka hikmah bagi kita semua. Silakan bagi yang akan ikut Mabit di Pesantren Darut Tauhid hari Sabtu besok, lusa, ya, maaf. Besok, insya Allah. Silakan kawan-kawan Apip dan kawan-kawan yang...
1: Baik, bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya boleh diutus dahulu, dan bagi yang berada di Zoom boleh raise hand. Izin untuk sementara belum ada.
0: Tentang pelatihan menggunakan Zoom ya, yang besok itu materinya angkatan 1 kiat mengendalikan emosi. Apakah ada angkatan selanjutnya? Ada insyaallah ya, nanti disesuaikan. Oh, saya nanti tidak ada buat infaknya, sebetulnya tinggal bilang saja. Tapi di angkatan selanjutnya nanti akan diberikan kesempatan sesudah angkatan ini penuh. Hanya 1000 satu angkatan itu ya. Mungkin ini yang mau memberikan data ke nomor AA yang di Australia supaya masuk, termasuk Ustadz Taufik Tauhid, kalau mau memberikan data ke nomor Australia, silakan. Tapi
1: izin belum ada, masih dicari dahulu.
0: Ya sudah ada tapi belum ketemu. Ya, nah, coba juga nih sambil lihat. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau terus kan gini ya, Allah kan memperhatikan kita. Seperti sekarang Allah tuh memperhatikan kita. Ada kemarin sahabat Denny di Australia ini mendapat ceramah. Ini hanya pendekatan saja ya, jauh dari yang sesungguhnya terjadi. Tapi lihat ibu memperhatikan anaknya yang sedang tidur nyenyak, penuh dengan kasih sayang, ditatap. Itu ibu sayang kepada anaknya, ditatap, diperhatikan. Allah lebih menyayangi kita dibanding siapapun. Kalau seorang ibu menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, perlindungan, penjagaan, ingin mencukupi, itu kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu kepada kita 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi ibu sayang kita itu adalah 1/100 sifat kasih sayang Allah yang dibagikan kepada semua makhluk. Nah, 1/100 dari 1/100 kasih sayang Allah itulah kasih sayang ibu kepada kita yang sudah demikian luar biasa. Pernah lihat seekor kijang yang menyeberang, anaknya nyeberang di sungai, ada videonya. Lalu ada buaya yang mendatangi anaknya ini, lalu ibunya masuk ke sungai, memotong jalan sehingga lebih dekat ke buaya itu untuk menghalangi buaya itu memakan anaknya, dan ibunya lah yang dimakan. Ini melihat tayangan ini, dan itu nyata ya, itu kasih sayang binatang kepada anaknya 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi 1/100 dari 1/100. Nah, bisa dibayangkan seperti apa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah memperhatikan lebih dari apapun yang terbayang perhatian seorang orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua menginginkan banyak kebaikan bagi kita, Allah lebih menginginkannya lagi. Silakan Pip.
1: Baik, A. Izin di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Izin. Assalamualaikum, A. Izin tanya, supaya selalu dapat petunjuk Allah, apakah hanya dengan maksimalkan ibadah dan menimba ilmu saja sudah cukup?
0: Tidak cukup. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang menolong saudaranya. Maksudnya hamba-hamba Allah lainnya. Begini ya, hati harus yakin ke Allah, iman. Lalu kan kita begini, sederhananya, kita itu ibadah, diciptakan untuk ibadah. Komponen utama ibadah itu adalah iman dan amal soleh. Karena banyak beramal tanpa iman tidak ibadah, iman tanpa amal soleh juga tidak. Nah, keyakinan ini berbuah khusnuzon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Lalu amal solehnya itu yang pertama kepada Allah. Amal soleh kepada Allah pilarnya sholat. Jadi makanya orang bertakwa itu selalu memberikan perhatian lebih kepada sholat, kualitas sholat, waktu sholat, kuantitas sholat, kehusuan sholat, ya. Pokoknya sholat itu kayak kunci sekali untuk bisa membuka. Nah, itu ke Allah. Nah, Allah itu menyukai wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kebaikan kepada hamba Allah lah secara umumnya. Jadi kepada Allah ibadahnya itu di antara pilarnya adalah sholat. Kemudian saat sesudah itu kita ke makhluk Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah adalah kita harus banyak berbuat kebaikan dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ingin ditolong Allah, sholatnya perbaiki, terus-terus sedekah dengan tenaga, dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perhatian, apa saja. Karena makhluk Allah yang ada di sekitar kita ini adalah ladang amal. Lihat orang yang non-Islam, kita pun ingin bagaimana yang non-Islam dapat hidayah. Yang non-Islam itu hamba Allah juga loh, hadirin. Allah yang menciptakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadi jalan yang non-Islam jadi tahu Islam, jadi tertarik Islam, dapat hidayah. Makanya nanti orang yang disukai Allah itu adalah orang yang digunakan oleh Allah menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hambanya. Rasulullah kan begitu. Rasulullah jalan hidayah, Rasulullah jalan ilmu, Rasulullah jalan rezeki, Rasulullah jalan kebahagiaan. Terus dari Allah lewat makhluk ini menyebar kebaikan-kebaikan. Ah, inilah yang paling top. Maka disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sekarang gini ya, ada orang dikasih ilmu banyak, disekolahkan oleh Allah takdir, tapi dia tidak manfaat ilmunya bagi orang lain, bahkan bagi dirinya juga tidak manfaat, karena dia jadi ujub, jadi sombong, jadi merasa paling hebat, merasa paling pintar. Lah, ini apa artinya ilmu seperti ini? Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja tidak manfaat. Allah memberikan rezeki, dia kumpul-kumpul, dia simpan, dia beli aset, buat dirinya aja enggak manfaat, karena dia tidak bayar zakatnya, dia juga tidak sedekah, atau sedekahnya sedikit sekali. Ini rugi sebetulnya, rugi sekali. Yang beruntung itu kita dijadikan contoh kebaikan, dijadikan jalan ilmu, jalan hidayah, orang bisa jalan taufik Allah, hidayah itu jadi orang ke Islam, dan taufik itu jadi orang beramal. Belum lagi kita jadi jalan makannya, menjadi jalan pakaiannya, jadi jalan orang bisa, wah, itu yang untung itu adalah orang yang kepada Allahnya yakin, ibadahnya bagus, lalu oleh Allah dijadikan jalan. Nah, oges kemarin kan lumpuh tuh, tidak bisa bergerak, tapi dengan izin Allah oges bisa menjadi jalan motivasi, jalan hikmah. Juga belajar banyak dari oges ya, dengan keterbatasan yang luar biasa, semangat terus menolong sesama, menolong orang, mengajak kebaikan. Ada yayasannya dan tidak digembar-gemborkan, tetapi sampai juga ke kita kebaikannya. Masya Allah, Allah lah yang menyampaikannya. Begitu, jadi perbanyaklah berbuat kebaikan, bersedekah dengan kebaikan apapun. Lanjut, Beb.
1: Baik, izin saya selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah kemaksiatan menghalangi terkabulnya doa dan lanjutannya?
0: Wow.
1: Dan saat rezeki ekonomi sedang sempit, saya sering tidak sabar dan jadi sulit mengendalikan emosi, apa mujahadahnya ya?
0: Ya, kan yang melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, memudahkan, membuat susah, itu cuma Allah yang menakdirkan kapan barang dagangan laku, kapan tidak laku, karena rezeki Allah yang ngatur, datang lewat siapa, kapan, berapa jumlahnya, lalu kapan disempitkan, kapan diambil oleh Allah, semuanya itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ketika ujiannya bentuk kesempitan, ya kita harus tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan adabnya kita memiliki pemahaman kepahitan ini diundang oleh dosa sesuai surat An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30, sehingga banyak tobat. Kalau kita makin banyak marah-marah, kita makin nambah penghalang. Harusnya makin sabar, makin sujud, makin memperbanyak sholat sunnah di rumah, sholat ke masjidnya jangan ditinggalkan, tahajudnya makin kuat, kurangi melihat tayangan yang tidak baik, tidak manfaat, kurangi bicara, kurangi berpikir yang tidak bagus, apapun yang jadi jalan dosa dihindari. Karena setiap kita melakukan dosa, ya berarti kita membuat masalah baru dalam hidup kita. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan dan pasti kembali kepada kita sendiri. Lebih baik banyak istighfar sambil ikhtiar keluar ya dari rumah ya. Habis sholat sunnah, sholat syuruk, kemudian bergerak, bismillah ya, keluar dalam keadaan wudu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nanti yang terjadi hudita wa kufita wa wukit. Lihat, satu ditunjuki, diberi petunjuk, yang kedua dicukupi, dan yang ketiga dilindungi. Nah, insya Allah ke depan doa ini kita bahas lebih dalam ya. Jadi keluar dari rumah, jangan diam di rumah terus seperti burung terbang, nanti akan dipertemukan dengan rezekinya. Bismillah ya, terus istighfar, minta maaf sama yang dimarahi karena kezaliman ke manusia, diantaranya harus dengan minta maaf. Masih ada, Pip?
1: Baik, masih ada. Selanjutnya dari TikTok, Kak. Izin mau tanya, gimana menyikapi suami yang kadang gak mau berusaha untuk mencari nafkah, Kak?
0: Oh, maksudnya gimana, Pip?
1: Menyikapi suami yang kadang suaminya gak mau berusaha untuk mencari nafkah.
0: Ya, bisa dibayangkan perasaan istri dan anaknya ya. Begini, kalau mau marah-marah menyelesaikan masalah, tidak. Tidak ya, malah bisa nambah bertengkar lagi di rumah. Yang kedua, yang bisa membulak-balik hati suami adalah Allah. Jadi kenapa di rumah bisa seperti itu? Mungkin banyak jinnya ya, yang membisiki supaya malas mencari ilmu. Karena kan suami tidak berbuat semestinya, sangat bisa jadi karena imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena ilmunya lemah, jadi tidak belajar. Jadi kita harus pahami ini ujian di rumah dalam bentuk seperti ini. Udah rezekinya terbatas, suaminya kurang. Tapi memang suami itu beragam ya kemampuannya. Ada yang ingin, tapi ya ujiannya memiliki berbagai keterbatasan. Jadi harus bagaimana? satu harus yakin ini ujian dari Allah yang harus disikapi dengan tepat supaya lulus. Dua, perbanyak tobat. Loh kok suami yang begitu tobat? Ya terjadinya ketidaknyamanan di rumah itu walaupun lewat suami, tapi ada kontribusi dosa kita. Dosa saya apa? Nah itu dosanya, enggak ngaku ya. Pastilah kita punya dosa ya. Sholat, kemudian minta ampun, banyak baca Quran di rumah supaya banyak malaikat. Kemudian jangan marah ke suami. Mungkin suami itu udah ingin kerja, tapi kadang kemampuannya, kadang kesehatannya, kadang masa lalunya, trauma masa lalu, atau kadang usianya juga, atau mungkin karena ada kendala psikologis, udah merasa hopeless. Kita kalau bisa memahami, biasanya akan lebih bijaksana. Jangan sampai kita menyikapi dengan sikap yang menambah masalah baru. Misalkan penuh dengan kemarahan, sikap jadi tidak baik ke suami, ketus, kasar, tidak mau melayani, tidak mau berkhidmat. Mungkin dalam hati kecil suami juga sangat ingin ya, tapi kadang banyak keterbatasan ataupun tipu daya setan yang membisiki, yang ya yang begitulah yang menjadikan keluarganya jadi berat ujiannya. Tapi pahamilah, bicara baik-baik, posisinya mensupport ya, bukan menghakimi. Dan terus minta ke Allah agar diberi jalan keluar. Aslinya ya, setiap keluarga itu beda-beda kapling ujiannya ya. Berusaha memahami situasi ini, pada saat yang sama juga berusaha memahami bahwa setiap kondisi suami yang belum maksimal kerjanya itu memang sangat beragam penyebabnya. Tapi kalau Allah menolong, akan ada solusinya insya Allah ya. Intinya jangan sikapi dengan sikap yang salah. Terakhir, maaf ya kalau nasihat secara teori mudah, tapi Allah kalau memudahkan juga akan mudah. Terakhir, Pip.
1: Ya, baik, Kak. Selanjutnya dari Zoom, A. Assalamualaikum, A. Bagaimana kiat istiqomah dalam ketauhidan di masa sekarang yang penuh dengan ujian dan cobaan yang dirasa semakin berat, ibarat menggenggam bara api, A?
0: Bagaimana
1: istiqomah dalam ketauhidan, A?
0: Ya, istiqomah itu adalah derajat sangat tinggi, karena dari istiqomah lahir karomah. Jadi kita evaluasi yang lalu ya, pertama tahu tentang Islam, tapi ini masih jauh ke istiqomah. Tahu itu asal dengar saja. Tahu sholat tahajud, tahu, saya pernah dengar. Tahu tahu tentang zakat, tahu. Tahu haji, tahu, tapi masih jauh. Nah, tingkatan lebih tinggi dari tahu adalah paham.
2: Rasa gerun di hatiku.
3: Alhamdulillah sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama simak ilmu yang sangat begitu luar biasa sahabat MK dari gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sahabat MK memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi kembali di pagi hari ini. Sahabat MK mau beramal, yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah.
2: Setiap ketika
3: mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Ujian menimpa.
3: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
2: Kurang bersyukur.
3: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
3: Terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas suaranya, kemudian menyampaikan doa terbaiknya, seperti ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, ini suaranya jelas. Salam untuk kru dan juga sahabat semua yang selalu menyimak MQ FM di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek. Ibu Ade, alhamdulillah ini dari pagi hari ini tersimak dengan baik dan juga jernih, menyampaikan doa-doanya untuk kru, operator dan penyiar, juga guru-guru semuanya senantiasa dikarunakan kesehatan, keselamatan, dilimpahkan segala keberkahan. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Ada Mama Sumirna, ini penggemar MQ FM dari Tuguran Marga Jaya, tersimak dengan jernih. Semoga jaya selalu untuk RMKM semuanya. Amin, Allahumma amin. Kang Iman dari Tasikmalaya yang juga menyimak di pagi hari ini, alhamdulillah MKFM di Tasikmalaya melalui radio relay ini suaranya jernih. Tetap yang manual, sekarang signalnya kurang baik ya. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, sahabat Iman dari Tasik.
2: Gerun di hatiku.
3: Kemudian ada sahabat Ibu Uis Tuti dari Banjaran, selalu menyimak manajemen kolbu pagi. Alhamdulillah laporan kualitas suaranya ini bersih dan juga baik. Salam semua buat guru-guru dan sahabat pendengar, juga kru yang bertugas, salam sehat selalu. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada Abah Akbar dari Ciranjang menyampaikan juga, alhamdulillah selalu menyimak MKFM di setiap subuhnya. Kualitas siarannya ini mencerang dan juga jelas. Abah Akbar juga menyampaikan doa terbaik buat semuanya, semoga dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
2: Putus asa tiada lagi.
3: Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan manajemen kolbu pagi hari ini. Dan mohon maaf sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu. Dan sahabat MK juga dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di akhir kebersamaan dalam program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Nasihat Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur, diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu? Darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu.

0: hipoksia. Penelitian berikutnya, ibu bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daiichi, tahun 2013. 30 orang diteliti, yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi ibu bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP

0: usia A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
2: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
3: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
4: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
5: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
6: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
7: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

dikaruniakan menjadi orang tua yang dititipi anak merupakan anugerah yang istimewa, karena tidak semua hambanya dapat merasakan hal itu. Tentu, menjadi orang tua bukan amanah yang mudah. Semua perlu perjuangan dan pengorbanan, mulai dari harta, pikiran, tenaga, dan juga waktu. Di satu hari, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, berapa penghasilan ayah dalam satu jam?" Mendengar pertanyaan anaknya, sang ayah yang sedang sibuk bekerja kemudian menjawab, "Dek, jangan ganggu ayah dulu ya," ucapnya sambil terus menatap layar laptop. Di hari lain, ketika sang ayah baru pulang bekerja dalam keadaan lesu dan wajah yang muram, anaknya kembali menghampiri sambil mengajukan pertanyaan, "Ayah, berapa penghasilan ayah? Tolong jawab ayah," intanya sambil memohon. Dengan suara yang tidak menyenangkan, ayahnya pun menjawab, "150.000 satu jam," jawab sang ayah. Mendengar jawaban ayahnya, sang anak kembali berbicara, "Ayah, bisakah ayah meminjamkanku uang 50.000? Mendengar sang anak yang dirasa mengganggu, sang ayah semakin merasa kesal karena lelah. Sehingga dengan acuh ia berkata, "Tolong nak, jangan ganggu ayah. Ayah capek, kamu ke kamar saja," ucap sang ayah. Memasuki waktu tidur, sang ayah sudah merasa agak tenang. Ia kemudian teringat kejadian tadi siang, kemudian merasa menyesali perlakuannya tadi. Lalu sang ayah pergi menuju kamar anaknya. Dengan perlahan ia berbicara, "Nak, apakah kamu sudah tidur?" tanyanya. Dan ternyata anaknya belum terlelap. Sang ayah kemudian memberi anaknya uang 50.000 yang tadi diminta olehnya. Dengan senyum cerah, sang anak mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Kemudian ia menyisipkan tangannya ke bawah bantal dan mengeluarkan uang 100.000 di balik bantalnya. Masih dengan senyumnya, sang anak kemudian berkata, "Ayah, sekarang aku punya uang 150.000. Ayah, bolehkah aku membeli sejam saja dari waktumu?" pinta sang anak kepada ayahnya. Yang kemudian diikuti penyesalan oleh ayahnya. Sahabat MQ, banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal, tanpa kita sadari, keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Bersama keluarga, surga dapat terasa nyata di dalam rumah yang dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita berikhtiar di luar sana, jangan pernah lupakan hak keluarga yang ada dalam diri kita. Salah satunya, hak anak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih kedua orang tuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah sahabat MK, sudah berjumpa kembali di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah bisa kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khironisa, insya Allah hingga nanti jam 9 pagi sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen. Menambah semangat di pagi hari ini, insya Allah nanti kita akan buka juga bersama dengan jurnal pagi. Dan di edisi hari Jumat Anda bisa berbagi juga ya untuk semangat paginya sahabat MK. Hal-hal yang Anda syukuri melalui jurnal syukur ataupun juga pantauan cuaca dan juga pantauan lalu lintas di daerah Anda. Silakan nanti Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal syukur di hari Jumat ini mudah-mudahan jadi pengingat bersama ya sahabat MK untuk senantiasa bersyukur dan tentunya saling mengingatkan dalam kebaikan insya Allah. Dan setelah jurnal pagi, insya Allah nanti kita juga akan sambung dalam segmen sudut pandang, kemudian disusul dalam segmen dialog umat, dan ditutup pada segmen spesial di setiap Jumat sahabat MK. Segmen yang hanya hadir sepekan sekali, nanti di penghujungnya ada segmen MK Berkah. Anda pun nanti silahkan ya bisa ikut bermuamalah, menyampaikan barang-barang yang mungkin sudah lama tidak digunakan daripada teronggok begitu saja, mubazir, tidak dipakai, lebih baik di decluttering sahabat MK, atau bisa diberikan manfaat yang lebih untuk orang yang membutuhkan. Anda bisa nanti sampaikan ya untuk penawaran-penawaran terbaiknya dalam segmen MK Berkah di penghujung kebersamaan Inspirasi Pagi hari ini. Dan untuk menambah semangat kita sahabat MK menjalani hari aktivitas di Jumat ini, insya Allah kita akan mulai dalam segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen jurnal pagi sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca di hari ini. Baik untuk wilayah Kota Bandung Raya dan juga Kabupaten Subang, ada yang juga mungkin dari luar kota ingin berbagi informasinya, silahkan ya. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca Kota Bandung Raya, sahabat MK, melansir dari laman BMKG, ini insya Allah akan menjadi penunjang informasi untuk aktivitas Anda hari ini. Bisa disesuaikan apakah akan beraktivitas di dalam ruangan atau di luar ruangan, sahabat MK. Seperti halnya di Kecamatan Sukasari, nampaknya kalau untuk di Bandung, ini cerah hari ini, sahabat MK ya. Dari Kecamatan Sukasari, kemudian bergeser ke Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Andir, hingga Cicendo, ini perakiraannya cerah dengan suhu tertinggi di daerah Bojongloakaler ini mencapai 31 derajat Celcius. Bergeser ke Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, ini juga cerah, sahabat MK. Cukup terik ya. Suhu tertingginya kalau di Regol itu bisa mencapai 32 derajat Celcius. Beda 1 derajat Celcius ini cukup bisa melelehkan es batu, sahabat MK, kalau di freezer ya. Masya Allah. Kemudian kita sambung juga untuk daerah Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloakidul, Cibenying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, ini juga cerah, sahabat MK. Sama halnya dengan di daerah Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, hingga Gede Bage dan Panyelekan juga sama, ini cerah. Bedanya kalau di Panyelekan, Cinambo itu cerahnya cerah berawan ya. Ada awan-awan yang cukup tebal untuk menutupi daerah Panyelekan dan Cinambo. Sementara untuk di Kecamatan Mandala Jati, cerah, sahabat MK, cukup terik juga hari ini. Kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Ini tadi kan Bandung Raya ya. Kalau Bandung Coret seperti apa? Kabupaten Bandung misalnya atau Cimahi ya. Di Cianjur, sahabat MK, daerah Garut, Sumedang. Silakan Anda bisa berbagi atensi juga melaporkan bagaimana cuaca di daerah Anda, termasuk juga pantauan lalu lintasnya. Mungkin Anda sudah ada yang berkendara atau sudah mulai kembali lagi ke rumah, sahabat MK ya, setelah beraktivitas, entah itu pergi ke pasar, mengantar anak ke sekolah, atau baru mau berangkat. Nah, silakan Anda bisa bagikan laporan di lapangan. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat juga bagi sahabat MK yang barangkali melintasi rute yang sama, sahabat MK. Dan kita update juga untuk perkiraan cuaca di Kabupaten Subang. Di Kecamatan Segala Herang ini cerah dengan suhu mencapai 29 derajat Celcius. Cisalak juga sama cerah. Adapun untuk Kecamatan Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden hingga Binong, sahabat MK, ini cerahnya nampak yang paling terik ya, karena suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Masya Allah. Kemudian untuk Anda yang berlokasi di Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, dan Legon Kulon, ini juga sama cerah ya. Bahkan kalau di Cipendei ini lebih tinggi lagi suhunya, sahabat MK. Paling tinggi di Cipendei itu di mencapai 36 derajat Celcius ya, Masya Allah. Dan kemudian untuk di Kecamatan Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, Ciater hingga Pusaka Jaya, ini juga cerah ya, sahabat MK. Nampaknya kalau di Kabupaten Subang, suhu terendah itu ada di sekitar daerah Ciater ya. Maksimal ini mencapai 27 derajat Celcius, Alhamdulillah. Cerah untuk wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Subang. Kalau di daerah Anda seperti apa? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi laporan cuacanya di lapangan, sahabat MK, di 0811-224-1027. Pagi hari ini mungkin masih ada yang berkabut, mataharinya belum bersinar, atau sudah mulai bersinar, sudah mulai menghangat ya. Berjemur sudah mulai dirasakan, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan laporan di lapangan, lengkapkan juga dengan jurnal syukur hari ini. Mudah-mudahan senantiasa jadi kebiasaan kebiasaan baik ya, untuk mereview kembali hal-hal yang sudah kita dapatkan, nikmat-nikmat yang bisa jadi luput untuk kita syukuri, sadari nikmat tersebut sahabat MK. Di 0811-224-1027. Insya Allah sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi jurnal syukurnya hari ini, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, pagi hari ini sudah banyak juga yang bergabung berbagi jurnal syukurnya. Masya Allah, alhamdulillah. Anda yang juga mungkin belum pernah berbagi jurnal syukur, silahkan, Anda tidak perlu ragu ya untuk berbagi. Mudah-mudahan ini jadi pengingat sahabat MK hal-hal yang bisa jadi luput untuk kita syukuri. Dan kali ini kita sambil coba sapa ya sahabat MK yang sudah bergabung dari sore yang terlebih dahulu hari ini. Bersyukur ya, pasti berjumpa dengan Jumat pagi yang sejuk, segar, cerah juga cuacanya ya, alhamdulillah. Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh. Doa terbaik ini dari Ibu Ella di sore yang juga hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Masya Allah, rasa syukurnya ini tentunya berkaitan juga dengan masih bisa beribadah, alhamdulillah. Masih bisa aktivitas di dalam rumah ya, sambil menyimak radio MKFM Bandung, Masya Allah. Seringkali aktivitas di dalam rumah karena saking biasanya dilakukan, rutinitas yang biasa dilakukan sahabat MK ini seringkali luput untuk disyukuri ya. Padahal ada juga orang-orang yang ingin sekali beraktivitas dalam rumah tapi ternyata harus keluar rumah untuk menjemput nafkah sahabat MK ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ella di sore yang sudah berbagi jurnal syukurnya juga. Doa terbaik hari ini untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Amin, Allahumma amin. Untuk kru operator penyiar juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, barakallah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella di sore yang sudah berbagi jurnal syukurnya di hari ini. Dari sore yang sahabat MK, kita berlanjut kali ini menuju ke Pondok Mas Indah Cimahi. Ada sahabat Handayani yang sudah berbagi juga jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, rasa syukurnya Allah masih bangunkan dan sehatkan hambanya untuk bisa sholat subuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian alhamdulillah, Allah kasih mimpi yang indah semalam ya, alhamdulillah. Dikasih tas bagus warna sage plus liburan gitu ya, Masya Allah. Ini kalau mimpi ada tanda-tandanya ya, mudah-mudahan ini tercapai ya sahabat. Ada yang dia, Masya Allah, liburan, kangen juga sama liburan ya sahabat MK. Alhamdulillah, Allah mampukan juga untuk langkah menuju kajian tadi malam di Masjid DT, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah maha pemberi ilmu, Allah maha penyantun, Allah maha kaya. Ini menjadi motivasi sahabat Handayani juga ya di hari ini. Kalau cuacanya di sekitar Pondok Mas Indah Cimahi itu cerah berawan, suhunya sejuk ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi semangat untuk beraktivitas. Doa terbaiknya Allah limpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan operator dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi ya, sudah berbagi atensinya juga. Doa terbaiknya juga sahabat MK, Masya Allah. Anda juga yang ingin berbagi, silahkan bisa kirimkan jurnal syukurnya, jurnal pagi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi jurnal syukur, jurnal pagi Anda. Dari Cimahi, sahabat MK, kita akan berlanjut menyapa di sekitar Cisarua, Bandung Barat kali ini. Di daerah Cilimus pada Asih, Cisarua, Bandung Barat, ada Bunda Sinta yang bergabung, alhamdulillah. Syukurnya ini tentu dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, karena sampai sekarang Bunda Sinta ini masih bisa bernafas, nikmat yang tidak terkira ya, Masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa menghirup udara segar dan masih bisa juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini bisa bernafas, menghirup udara segar, sahabat MK, menjadi nikmat yang orang Bandung bisa rasakan setiap hari ya, apalagi di daerah Cisarua, Bandung Barat. Karena kalau di daerah lain, sahabat MK, misalnya di provinsi lain yang sekarang sedang tertimpa ini, Masya Allah, nikmat udara segar itu menjadi nikmat yang tiada terkira, sahabat MK ya. Alhamdulillah.
Diinformasikan juga dari Bunda Sinta, kalau cuaca pagi hari ini terasa segar. Mataharinya juga sudah bersinar ya di sekitar rumahnya Bunda Sinta. Sudah menyinari rumah Bunda juga nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Doa terbaiknya tentu memohon kepada Allah agar senantiasa diberkahi ya Bunda, suami, anak, mantu, cucu Bunda, keluarga Bunda ya khususnya. Dan Allah senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, dan nikmat yang tidak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, dan Islam juga, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Khususnya untuk Bunda dan keluarga, dan untuk sahabat siar juga, semoga Allah selalu memberkahinya. Amin, Allahumma amin. Doakan bersama juga ya sahabat MK ini, untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak. Ini kita aminkan bersama-sama ya, Masya Allah.

Terima kasih Bunda Sinta untuk atensinya di kesempatan pagi hari ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah, ini dipenuhi dengan rasa syukur rasanya sahabat MK. Kemudian kita berlanjut dari Cisarua menuju Buah Batu. Kali ini sudah menyapa ada Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah berbagi jurnal paginya. Kalau cuacanya cerah nih di daerah Buah Batu, khususnya di Jalan Jakapurwa, Kujang Sari, Kota Bandung, ini sejuk cerah merona, lalu lintasnya juga lancar ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Biasanya kalau daerah yang dilalui Pak Yandi itu cukup lengang sahabat MK, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yandi sudah melaporkan kondisi di lapangan. Jurnal syukurnya hari Jumat yang penuh berkah ini, Alhamdulillah, masih bisa bangun. Nah ini Masya Allah, membuka mata, ini sebuah rezeki yang tidak terkira sahabat MK. Bisa bergerak juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas seperti biasa ya. Kali ini mengantar cucu-cucu ke sekolah, Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan berolahraga. Doa terbaiknya agar nikmat sehat dan waktu luang ini bisa juga dirasakan oleh keluarga, anak, cucu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak, jazakallah khair ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Pagi ini jangan lupa tersenyum juga sahabat MK ya. Amin, amin ya Allah, Rabbul Alamin. Terima kasih doa baiknya Pak Yandi. Ini diingatkan untuk tersenyum. Anda yang belum tersenyum hari ini sahabat MK, silahkan bisa tersenyum terlebih dahulu ya sambil menyimak siaran pagi ini. Bergeser dari Buah Batu, sahabat MK, kita menuju GBA 3. Siapa lagi kalau bukan Ibu Parilah di GBA 3. Di GBA 3 kali ini Ibu Parilah bersyukur, Alhamdulillah, masih bisa bertemu dengan Jumat lagi ya, Alhamdulillah. Insya Allah penuh dengan berkah. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis ya, Alhamdulillah. Bersyukur juga masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar, Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur tentunya atas semua nikmat yang sudah Allah berikan, yang kalau coba hitung, itu tidak terhitung banyaknya. Salam sehat dan semangat untuk penyiar, kru, dan semua yang sedang bertugas ya. Semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin, Allahumma amin. Salamnya juga dikirimkan untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Doa terbaiknya agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Ibu Parilah di GBA 3 ini juga melaporkan sudah kembali lagi ke rumah ya dengan selamat, Alhamdulillah. Sudah selesai mengantar anak ke sekolah. Kalau pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura, ini terpantau ramai lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah, hawanya sejuk juga ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa sahabat MK, ini menjadi nikmat juga ya ketika bisa menikmati hawa yang sejuk tapi tidak dingin ya, sejuk cukup sahabat MK. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian kita berlanjut kepada Larang. Ada Ibu Dede Johana, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nampaknya sudah lama tidak bersua di udara ya Ibu Dede ya, Alhamdulillah bisa kembali menyapa. Kalau cuaca di pada Larang ini cerah berawan biru ya, wah langitnya biru, kalau awan mah putih Ibu. Alhamdulillah ya. Salam sehat selalu untuk penyiarnya Teh Syifa ya, Alhamdulillah. Untuk kru juga, terima kasih Ibu Dede. Salam sehat juga, doa terbaik untuk Ibu Dede di Padalarang, Masya Allah. Kita menuju Antapani sahabat MK. Kali ini Ibu Yanti menyapa di Antapani, Alhamdulillah. Berbagi masih diberikan usia nih ya, jurnal syukurnya Masya Allah. Masya Allah ini usia tuh tidak terasa loh sahabat MK. Apalagi kalau melihat tumbuh kembang anak baru lahir. Bayi itu biasanya tahu-tahu kok udah balita, Masya Allah ya. Alhamdulillah nih diberikan masih ya usia sehat. Kemarin juga sempat ini Ibu Yanti menjenguk tetangga yang sedang sakit. Wah syafaat. Kilah syafaqallah ya untuk tetangganya Ibu Yanti. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Ini doa terbaik dari Ibu Yanti di Antapani. Amin, Allahumma amin.
Antapani cuacanya cerah, sudah berjemur ya nampaknya Ibu Yanti. Alhamdulillah, sudah menikmati hangatnya matahari pagi. Vitamin D sahabat MK ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi jurnal syukurnya, jurnal paginya juga. Kemudian dari Antapani kita bergeser sahabat MK menuju Jatayu. Wah, ada sahabat Ainur Janah nih, alhamdulillah. Menyapa ya Ibu Ai, kali ini berbagi jurnal syukurnya. Kemarin sempat sakit ya Ibu Ayah, sekarang sudah sehat lagi, alhamdulillah. Hampir sepekan ini kemarin sakit batuk pilek, masya Allah. Alhamdulillah sudah kembali pulih, kembali sehat ya Ibu Ayi. Dan ini sudah mulai beraktivitas kembali, bismillah, sambil menyimak Radio MKFM, masya Allah, alhamdulillah. Salam spesial untuk suami Ibu Ayi Nurjanah di Jatayu ya, alhamdulillah. Doa terbaiknya sehat selalu, amin, Allahumma amin. Sehat-sehat selalu ya keluarga Ibu Ayi di Jatayu yang sudah berbagi atensi juga.

Dari Jatayu sahabat AMK, kita berlanjut kali ini menyapa ada Eyang Alin di Cimareme. Alhamdulillah, Masya Allah, bersyukur sekali ya, ini masih bisa bangun dari tidur, masih bisa menghirup udara segar dan sehat walafiat. Masya Allah, alhamdulillah, rasa syukurnya nih sampai ke hati sahabat AMK ya. Salam silaturahminya juga disampaikan dari Eyang Alin untuk kru AMK yang sedang bertugas, untuk anak, cucu, dan untuk semua pendengar AMK dimanapun berada. Salam sehat selalu. Untuk anak cucu ini perbanyaklah minum air putih, diingatkan oleh Eyang Alin ya. Dan juga jus tomat katanya, biar gak panas dalam. Wah, Masya Allah, nanti OTW beli jus tomat nih ya. Lagi panas dalam juga nih Eyang Alin ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi atensi Eyang Alin. Sehat-sehat selalu Eyang Alin ya. Terima kasih sudah senantiasa berbagi jurnal syukur, jurnal paginya juga sahabat MG. Dan alhamdulillah ya, insya Allah nanti kita akan sambung kebersamaannya di pagi hari ini dalam segmen berikutnya. Anda juga silakan ya bisa bergabung berbagi atensi melalui 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dalam segmen sudut pandang nanti kita akan membahas soal target Jawa Barat sahabat MK, yaitu di 2029 mencapai 0 anak tidak sekolah. Apakah mampu sahabat MK? Jadi dipastikan semua anak bisa bersekolah ya di 2029 nanti. Dan kita akan simak terlebih dahulu sebuah nasyid penambah semangat sahabat MK, gelombang keadilan dari Sautul Harakah berikut ini.